0: Dimpu Nuan Siko 4 minit dah lepas pukul 8 pagi ke pagi tu.
1: Ya. Ya, so pagi ke guys semua peninggal YFM ke pagi tu Sam. Serta mega selamat hari satu, selamat gepun ke pengawal asal itu. Udah ke kita berlak. Ya, kita ke kerja OPS lah. Ya, ke kerja safe bakal kita itu. Nada itu berlak mai hujung minggu.
0: Nada berlak tu. Aku mari gawak betul Enel.
1: Ya, demanan pegawat.
0: Gawak. Hari enam pegawak. Tang kita yang tarik bisi belalak. Maya weekdays. Ini antara hari satu. Nyentuk ke hari lima. Dua hari cukup banyak nih Nel.
1: Cukup banyak. Kena namanya tadi. Kena kita yang
0: ngenat
1: tadi.
0: Kediri, meh.
1: Ngenat kediri. Untuk kita yang riset baru.
0: Nanti kelalu mayu pengawak lagi. Hanya nyungasuh bergaruk pala antara ini Nel.
1: Ya, ok, nyebut berkawal kau bergaruk pala tu Sam. Tapi kita bergaruk pan habis kawal kau bergaruk pala.
0: Bergaruk pala. Bergaruk pala tu ya habis reti ampo Nel. Aku mada sekedar orang ok nak jawah sobat Nel. Nanti niang apa ya aku sobat Nel ni. Nanti bisi utai ke nak ngemantup kati ya baka utainya kita minta bayar utainya rega mar tak otomatik ya ngaruk pala tau ke utai bukai hanya bisi bak sekedar orang aku berhati ke Nel nama kebuahnya Nel
1: ya
0: baka bak nuan pu deh Nel bisi ke mendak orang tau ke nuan pu kini Nel
1: bergaruk pala ne nama utai ke ngasuh aku ngaruk pala nya tadi inti maya nya tuai nanya dini ke makai nya siti
0: nya siti ne pedih mak ne
1: dan nya tadi inti orang nanya ulih kedik ngaga pengawak tu pengawak besai lah pengawak besai garo pala
0: garo pala siti ke utai nya ngenyi-ngenyi ne Nel
1: ya man lapan di nak confident di ulih ngaga nya.
0: Ya,
1: nak utai ke ngasuh garo pala nya.
0: Confident nak nama tu nanti masa nur kita nyedia ke diri ngagak pengawaknya nanti utainya datai ngenyit-ngenyit.
1: Ya. Nanti bisi masa pan utai ke di perambu nuannya nyo di kinsil. Di nyo ngagak utai ke agent ya tadi.
0: Ya.
1: Utai ke dia suara.
0: Ya.
1: Nyak ke ngasuh ngaruh pala lapan utai ke dah di perambu nya namanya tadi kadang-kadang lama ke kita udah merambu ni
0: betul
1: ya ni agak kita maka dilema lah tanya tadi
0: betul
1: nanti kau nginsil tu nak nyamai gak saya nanti nak gak tu nak nyamai gak
0: ya aku bisa terpansa ke komen Siti tadi tujuh-tujuh kunil maya no maca berita utai ke ngasuh ya nama tau begaruk pala akhirnya lumur kedebelinya sekali ya amat begaruk pala nya lebih lagi nanti lumurnya lumur 2 kini kena 200 kini lumur 3 nanti first price nya lagi apunya ngasuh lagi pedis pala yang madah ke lumur ke belinya sekali apa apa bergaru pala asal kena ni lukai berbola ni
1: ya ok kau sempat nanya Cik GPT tu Sam nama kebuah kita yang ngaruh pala main kita yang berundang ni nyak kemenaya respon spontan hari utai kita main kita nguji ingat ke utai tau ke menung berundang ke utai yang tadi kita yang tadi lalu automatic ngaruh pala
0: lalu automatic ni ya respon automatic
1: respon automatic. Dan yang Siti lagi yang ada ke dikena ngurang ke asai stres. Lepas nanti ditanya di nak nemu tanya asai stres di. Kalau orang ngasuh di tadi di asai stres laban utai ke di asuh non tadi pedis di gagak nuan. Lalu pihak mega utai itu dipadah ke kita ngaruk pala tu maya kita asai bingung dah.
0: Baka kini kininya rundi yang kita nak fokus mah rundi yang kita nya tadi atau kau tanya tadi nyo ngesal kati kini atau ke ngasuh halit ati kini terbegaruk pala saya kenya. Tadi ambil kebandingan tu tadi Nel ne. Tadi dia tahu gengkeh motosikal atau ke kereta. Nama kadang kita itu tadi ingat.
1: Ya.
0: Atau ke barang bukai meh. remote kini, kunci kini. Di tu gengayat kena tadi. Kini tahu nadai ni. Amat terbegaruk pala tadi. Tanya tadi me nama kebuah pala ke degaro ni ni nak te bukai ni nak ngaruk reku ngaruk reku ang lain ni ni bisi reti bukai ni
1: ngaruk reku okay okay tenyangan ni okay disuruh dia ni
0: ni aus tau te pala ke degaro ni okay tu ada komen bala peninga nama te kesuah ngasuh sidak ya begaro pala aku okay nama tadi bisi siku peninga kita tu terpansa dibaca aku Daniel Alex Delta Bina Wata Barau ku ya hari sekarang kelili ku ya selamat pagi nuju seduai ku ya aku ku ya ok nama bergaru pala ku ya lumur kada beli aku nya tekali ya Siti salah selka ku ya mimit dah nyauka kena ku ya kai aman
1: garo pala galaban
0: apo kain nak bergaru nama nanti ya nak betul nama tu salah nama tu nadi lumur kita nya pansuat engka dah kita bergaruh pala ni
1: ya
0: tu nyo selka ja mimit dah ge nanti nomornya lumur satu kini lumur dua kini tau kena 200 kini ge bisi kena 200 itu ni lama nak beli lumur
1: lama mana beli berapa tahun dan
0: oh ne
1: garuh pala lu nempang hija ya labannya okey tu bisi sedikit lagi komen Sam dari Dayang Jaya tu sampai pagi ku ya di Sibu Bambam bayu teh ngasup garuk palak ku ya nanti kalak nyari bayar mayang ngalu ke pasar shopping list dengan di bayi
0: wow
1: datang bus pemakil lalu bergaruk palak ku ya laban na ingat ke nama barang kedekat dibeli tak jingkau aja meh tak ke di kedekat ku ya datang baru meh garuk palak laban sekedar barang ke patut dibeli tak dibeli aman ke begitu saya mesti ni bisi ngagak namanya mesti ngagak rintai list. Barang kan
0: yes. Bisa ngelis barang ne? Takut kau tanya nak ingat kebenaran Niel kelimpah hari ke nanti hari segi bajet tu kurang mimin aku tak ngerintai kenya takut nak ingat lagi datang di rumah lagi nyuka nyumah yang lagi nyu nadai kau tanya Siti pan kurang pan ya nak nyamai asai hanya kebuah ku ngelis dulu jadi lambang kita nama dah datang di rumah lembau aman ke pansut baru?
1: Aman Sam, tajak pantainya tadi nak jauh dan paman diri kan
0: ya? Udah berbuka baju, udah berbuka tancut sekali ke ngurin ikan, ambil ke bandil tadi ni minyak genadai udah di nama tu, dikingat aja tadi udah kebukai, kebeli, nyumli sida garam, nyumli ke ukai ke nama tu, ke ngurin minyak
1: nyumli deodorant mana nyumli spray buak
0: nyumli spray buak lain gue tak ke perlu lain gue tak ke tanya dibeli ne
1: selalu lari kan dia DSM
0: nak ini
1: nak ne nanti jauh nak lari ne
0: enggak apa lumpit kan ngamain apa garuk pala adanya lagi enggak lumpit tau keba kucit tancuan
1: liasnya ne
0: liasnya
1: aku cara aku ngelias ke nyak Sam ngelias ke barang ne bawa WhatsApp aja Sam.
0: Bawa WhatsApp aja nih.
1: WhatsApp ku tap ke bawa WhatsApp. Udah nyak tadi udah nyak tadi send WhatsApp ngagai nombor bini ku, nombor itu ku. Udah nyak tadi nombor kembali barang giga lah bawa WhatsApp nya tadi.
0: Ngambil kia nak nyau nih.
1: Ya.
0: Mak Siti kena cara aku tahu ke Siti lagi nil ba not ba telepon kita nya ngambil ke
1: abang not pun tahu ke
0: abang not nya deh kelimpah hari ke nya tadi ngai ke nyau tadi okey nyoba ke maka hari itunya kan iki ke bulan okey Juliana balik ke pagi tu ya bergaruk pala ke Daniel nanti utai ke dibeli nya tadi salah ke Daniel contoh ke tadi ya ko jako kamli manua nyu terjengkau ke ikan ko ya uju-uju nai nyu bergaruk pala tadi nama tu salah utai ke dibeli tahu pelabak ko orang kelalu mayuh rudiang tu tadi Daniel nyokap li manua tadi nyo terjengkau ke ikan ko ya.
1: Ya.
0: Engka ya meda ikan nyata nyamai ya ke ne.
1: Engka ikan ya fresh pada ya ne.
0: Engka ne. Anyo ka anu mato anyo saleh atau ke dambi. Ke kamlima no ati lawak tadi jarang ka kunil nanti bakal take bakal nya munyi ko dek tadi minyak buah take bekenya anya salu genya nyo layan hari take dibeli nanti lawak tadi nama tegeri pansa nanti yang ku lawak nama tegeri pansa dia beli sayur ke semua lawak nadai jarang beli lias kunil nama tai ke bisik dia manu ikan undang nama saya ti kak makai beli aja
1: ya tai namanya bakal asam pedas pas semuanya dah bisik magang apa dah biasanya ne
0: dah bisik magang
1: ganti aja
0: ganti aja
1: ya sayur dia ke tahun 2024 ya rabu-rabu ngangau ke pandu amaku pandu amaku
0: udah tanya tadi ni udah tumbuh dia nanti ke kan namanya ke
1: ke buah
0: awak sudah boy pool dah bakal nanti ke nama ke kita ikak ngetau aja
1: nyo belanggo boy pool dia mesti langgo
0: anan itu nya kunil ndak kedadak ate dia nya kelalu
1: Ari Melinta ni main tu saya semua pagi ke ya. Ari cangkul kapan kita Melinta main tu. Ya tadi Maya yang tu servis injer rumput ke ya. Begalo pala lapan ya ke ya.
0: Aman.
1: Kelebih lagi nya tadi kelalu selalu lebih skru tinggal buat meja. Skru nak ingat pasang apo yang pun servis ke diri tu Sam.
0: Aku pelaba aku ni ne kau tak ke ngasuh kita ke begaro pala atau pelaba aku pasto umur kita kita suwe lagi nak ingat kau tai ne nya kebenar ya ne nak ingat kau tai bakal banding tadi menya nak ingat dini nungka kak meli tau nyu meli tai siti nya meh bisi penanggul ba tanya nya penanggul baru ni nama tu ni ingat ku tai deh Neil
1: faktor tua
0: umur kita
1: umur kita tua ok demi ni untuk Sam so pagi Maya datang ke market atau ke mall ke ya bak counter pernah utai di jingkau ngelui duit abak dumpin sebabnya Maya ke gigawak dia tu ya kena kira ke cashless meh nak guna ke cash ko ya
0: QR aja
1: begaruk meh labannya ko ya benda orang boleh tahu yang tahun baru tu begaruk meh ko ya mayuh tai ngaso begaruk pala tu
0: benda orang bukai ke boleh tahu yang ya ke begaruk pala
1: ya begaruk pala laban ya benda bisik tahu yang engka singa minggal tu ya tu tadi maya berunding ke nama kebuah yang nak laku ko ya demi ni untuk
0: ne
1: nama kebuah yang nak laku
0: mesti kebuah punya tadi ni ya okey hari ni sabai ke pagi tu utai ke mai wah utai ke ngasuh ngaruk pala tu ko ya ni Siti hanya meda harga barang dia tahu ko ya semua temajak mar pihak mega lebuh ke berbayar ba konta ko ya akai nyob garuk pala aku meda harga barang dia tahu ko ya Neil amat ke kadang tang ke kadang bisik ke maya ya utainya murah kau tai tu kadang bisik aku nya ne Neil kadang tadi pada apu marmat kau tai tu tadi ne nama tu na tentu tadi okey nanti dibanding ke harga barang bakal suba ko ya udah gaji ni ke ko ya bantuan mayo macam ko ya tang harga barang ka nyo niki ko ya ni nak begaro pala ko ya
1: harga barang niki gaji ya. Ke kadang harga barang tu jampai gini ki dibanding kau gaji gaji niki mimit harga barang niki mayo
0: ya aku sewah ninga orang ke bisi anak mit tadi Neil Siku aja udah pama ne.
1: Pama.
0: Berdawa ki ke dua mendigai ko. Sida madah ke kedawa ko kadang bala kaban nusi nak bermalam duit nama gaji ke ni.
1: Aman sen. Aman nak bermalam.
0: Duit nama tu tamak gaji pergi lah ne. Amat ah, baka transit aja ke sida ya. Kadang kak tawa lucu kaku meda nama ta ninga utai ke sebuat silanya. Transit aja ko ya. Duit balumpit. Nyo bekaru pala meda ka mayar tu, mayar kereta, mayar rumah. Badau ke barang anak sekolah ke ni. Ni nak bekaru pala ani nama transit duitnya menyek sida ya.
1: Ya. Nya mah bisi ke kubrundiang ke baka orang bisi anak 3-4 iko nya ne. Ya ke sekolah mah ya. Ya. Ni ke bayangi buat anak lagi ni ke bayar tusu pampers nama semua. Nya mah tadi ICT area nya tadi kita downgrade penghidup kita ini tadi.
0: Ya ICT kali sudah sedang meh.
1: Ya
0: ngau belanja kita ini. Okey, tua peperinan ulun Neil, bedau maca komen ke pokai. Terus sanjung komen kita. Nama utai kengasuh kita bergaruk pala tumu pagi ini.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: Okey, lagu Maria Jaspin Jalin Nubahi kena merindang kita ke pagi tu peningah. Giba topik dua pagi wai kita nama hotel kengasuh kita bergaru pala macam-macam ya, ni.
1: Hari Jolena Baliah tu bisi dah baca tadi Sam.
0: Betul.
1: Nama saya kau dah baca tadi nak.
0: Oh dah ni.
1: Oh terjengkau ke ikan ni tadi.
0: Ah okey. Kumpul macam ni ngau.
1: Tu Mazita Izlin. So pagi kau yang tengah ngasuh ya bergaru pala seruai laki ya. Kalau pulai ke menua laki ya. Nak berselipar lepas dia tadi terlebak berjalan boleh luar nak berselipar nyau. Ni ingat dipasuk main ke tamak kereta ke ya. Nyau ke datai di menua baru yang nemu diri ke nadai ngena selipar. Nasib gagi bisi kedai buka nyau ngetu ke seruai laki yang beli selipar tadi. Sedang tua ya nyau. Geli hati dengar ceritanya tadi menantu dah berselipar. Parai laban menantu kutu ke
0: bisna nama tau nyudah tanya oh menantu kutu ke ya nyo udah tuai menya tadi nyo babo
1: ya maneh menya ndak namanya tadi ndak ruak selipar
0: ya nanti ke pasar nang awak nama tau ngiga kedai selipar dulu alu meli nanti kita menjalai ba sebelah babas tadi dini nung ngiga te ke bekenya neh nil. Nanti selipar tinggal drum ya.
1: Ya, Mak Sam. Okey, ia ke buka hari ukang bes, hari kemuyang di Sibu, di Sibu Mambang. Kenang rega barang balak mama. Nyo bergaru pala ke ku ya. Siti Utai Kamat namanya tadi ngasuh bergaru pala kenang rega barang ku ya. Maya bercermin kat begari nya tadi kat nurun ke pasar mendak buah. Ti namanya Subah amat lek nyugu ngagak pisin dia tu bakal tiang api bakal tiang api nih bakal tiang api jarang-jarang yang membuat dia kena hari Oka Best tu aman dia Oka Best jadi mendak gama Oka Best tu aman jarang
0: nak tawa kurang ni.
1: Ya ampun gagal jenaka ya.
0: Sebab bakal terkena nama tu madam lai sebab dia tu nyebaka pun sawi
1: bau buat sebab amat.
0: Oh ya meh apa ku dah tanya menyata ni leh ni dah
1: sikit gaya punya
0: au tai normal tanya au
1: lawan maya mayo lagi tua lagi kita mayo lagi kita drone dia yang dia ke ngasuh buat rarai lagi sem
0: au nyubaka au nyubaka tiang lampu ke ya
1: lampu jemak kena
0: au jauh hari pangan diri menyata de tu dah nyup ke pai sebab nyamai primai ja mayo tanya au dia tu nyup ke pai
1: ya dia tu sugo siti selambar sugo dia tu
0: nyamai ni bos sugo ni. Okey, Arina nak ke pagi tu utai ke ngasuh ya begaru pala ko ya. Ainya utai ke diasuh bos ya nemu ke pengawak ko ya nak utai ke nak kalak digagak ya ko ya ni. Utai ke baru menyata tadi. Ya. Ni nak ko ya nyu begaru pala ko ya. Kak nak ngakak lagi nadai gora bukai uliah dikarap ke bos ngaturnya ku ya jujur lelas ku ya halu garuk pala meh ku ya otomatik ku tanya tadi deh Neil
1: ya. Okey hari kiri dom tersem di betuang tau ya kalak ku ya okey minat bergaruk pala tang nyo benar ngetat ke mua malu. Barang udah ambil scan bak kaunter berbayar sekali muka biak mendak nadai dumpit. Nikah baru ngigak ngagai kereta nadai ke dia ku ya. Sekali engkau mau malu serta bergaru pala mencebuce mada ngagai kesa kisil barang ku ya. Udah gak kiu orang panjai laban dia. Sekali datai berumah mada dumpit tinggal bak meja makai. Ya hari kiri dom. Tu kai bergaru pala lagi tu. Habis tai degaru laban tu.
0: Semua tai degaru ni.
1: Perlu tusun dia.
0: Tu boleh kena mayarnya bayar gak ini ni. Tu nya mako madah tarik ta bakal 80% utai ke ngasuh kita bergaro pala atau hari kita empu ke nak ingat ko tai nan ya. Lama tu ke Tegal umur namanya tadi. Faktor umur nak ingat ko tai tau ke babo ko kita ingat tadi.
1: Aku ya berkawan ke dompi atau ke kerpai tu juga nanti hari ku ingat Sam.
0: Ya.
1: Dia tinggal ba kereta meh, tinggal ba UPS meh. Ba biliaknya tadi tinggal ba biliak, tinggal ba handbag dan tu hai meh.
0: Nya pelaba aku nya antara otai ke orang kena kur kita nama nak kur kita ada ni tasa penekak hati ya deh lagi nama kang kena ya baru giga kia maya udah kena tadi empaluang kaja ke kia udahnya lagi baru ya kan huruan lagi baru giga aku tay habis tay sila nenil tay baru aku sen bahasa lepak almari menyah bahasa belakang TV menyah giga magang
1: dan puji Tuhan dalam lebih kurang 40 tahun kau tu hidup nadai kala aku lenyah dompet
0: nak kala
1: nadai kala nyaw Sam dompet eh
0: lenyaw dompet saya ku nak kala menyaw
1: nak kala
0: nak kala
1: nak kala semua betul mina nyaw lenyaw okay lenyaw lah nadai ingat nung kah
0: undo nan munung nama tu nan munung kah tadi suwe nyaw mak ku jaku kau berumban nyaw begiga ke dulu habis tesila baru tilam nama tu baru panggal menya dalam biak nada yang memakaian.
1: Ya, bawa petayas nada ini lah.
0: Petayas nada, nada.
1: Oh, kekadang bisa.
0: Ya, pihak mana?
1: Aku habis sih kalau beli manu ada sam.
0: Kau ada baju marif ya?
1: Nada. Lebih kurang mungkinnya lah. Kau aku bawa kabinet.
0: Apa?
1: Kau ketemu bawa petayas. Ini dua manu aku beli di malam. Pagi hari situ baru. Nyebau di rumah manu.
0: Nama hanya kenyak ni lah.
1: Nak ingat Sam. Ni ngemas-ngemas barang terbukai. Terbukai ke disimpan barang.
0: Tak kepatut disimpan bak jemari. Tadi ingkah bak peti ais. Tak kepatut bak peti ais dari ingkah bak jemari. Biasa punya tadi ni lah.
1: Pengelalik terimpo
0: Sam. Faktor umur tadi ni lah. Nak ngumbai dari biak. Nama otai dah kenyak. Tanda-tanda ya. Okay.
1: Ari Jonika Juan, selamat pagi. Mana topik tu ke ya? Okay, utai ke selalu garuk pala. Lebuh kita nak ingat. Andor engkau utai. Baka cipi mata, kunci kereta, kerepai, ngal tupi ke ya. Udah nya, siti lagi. Maya kita yang lebus appointment bak klinik. Engkau lebuh nak ingat ke bisa berdanyi ke bertemu engkau kaban. Lalu bisa megak maya mimit lagi ke kena tiket. Tu nombor tadi ke bekas ikut yang tadi. Lutus, Sam. Udah nya tadi lebuh nimbak tupai dan ke cid dulu aris napa yang ke dikacir. Lalu situ lagi lebuh ngabas Daud lelabi namunya tali gintinya

0: Yen. Okey, Yen Will ke pagi tu utai ke kala ngasuh ya begaru pala ko ya inya beruban nurun kawa ko ya sekali meh kerita ngainya di start laba meh petri ko ya Neil kai ka Mrs. Boss tumu wagi ngai ke ngai ke nganti lawan mimiat ko ya laban bos nama tu biasa amah bos kita itu tadi kayaknya selalu berpegai ke telefon Nenil minta diri lawan masuk gawak ku ya nganti workshop ke buka alai nganti bateri ku ya ya gacuan hari lima sebedau gawai ku ya apu bergaru pala amah amai
1: kalau jadi bayar tu ne
0: kalau orang ke kadang workshop tau tutup hari minggu. Kadang nama tu kereta kita itu kadang hari minggunya gaya bisik nanggul kadang ni Neil ambil ban yang bakal ngai jadi dua menyatadi tau ke tayar jai menyatadi ganti
1: acuan nak ne
0: ya nasi ya dah ke mayanya pukul nyuw tutup workshop mayanya ni ne ya segi mayanya kan unik kita
1: ya bateri tu lah kita bateri kereta tu laban ni apa kita nangi ke ya tengen nak boleh on yang tadi nanti bisa kereta spare atau ke second car ni tadi
0: nak
1: okey lah nak kereta kedua atau ke motosikal gini ne
0: aku ngelai ke bateri menyuka nuan tadi Neil nama ya bisik tanda-tanda ya Neil
1: seseduk ya
0: seseduk Siti lagi ya start-start de nak bakal selama ya padam-padam kereta dia kumpul tahu suh cia orang baterinya
1: ya tahu standby dulu 300 ngagai 400
0: garuk pala ke baru ni
1: ya garuk pala laban ya tahu dah start ngai orang ngai start bergaruk pala bayar baru harga 3400 bergaruk pala baru
0: arwahnya nadai tebuk pala menyeka tanya tadi ni uka tadi ni ni nadai tergaruk ke
1: Nah, kalau gini panau. Ya, okay. Hari Mas Diana tu saya sama pagi ku ya. Selamat berjalan ke Pengawa. Benuang bak rantau jalai pulai pulai gawa. Oh, safe tu pulak ko. Benuang ni ngah seduai bak kereta tu ku ya. Tapi kengasuh bergaruk pala. Udah beli barang bak supermarket. Ka berbayar kena kad bank. Tinggal gebak bek city ku ya.
0: Okay.
1: Ya bergaruk pala. Ganya madah terimpun ada gini aku ya.
0: Rempung, ngomain rempung, nang awak nen ya.
1: Ya, nang orang bukai.
0: Nanti orang bukai lagi, bukai bergarup pala lagi, berpandam pala lagi.
1: Bangka kepala.
0: Ada rempung nang awak.
1: Siti hari bakal dompet ke selalu tanya tu NSM. Apa dia tu bisi mayuh kedai boleh nerima QR. Kira ke nyak Siti hari alternatif lah. Kita berbayar ke barang. Tidak pandang semua kedai boleh nerima QR dan kira ke niat Siti hari jalai ke munteng kena kita bayar ke barang
0: boleh nulung mimiat okey mimiat mayu lah nanti semak kita hanya tadi rumpit tinggal di rumah nama tu kena QR aja atau ke transfer aja meh nanti kedainya ada QR tadi ngiga kedai bukai ke tadi ni Neil
1: ya supermarket bukai atau ke ni meh kedai runcit bukai ni tadi
0: tang jarang aku medak dia tu Neil orang ba tamu ja pan kena QR dia tu
1: amat sem orang ke berjual market-market kan bisi QR bakal dia beli kuih-kuih ya beli sayur-sayur ya. Aku suai gak kena QR,
0: kadang duit dalam lumpian tadi duit besar Daniel
1: ya
0: ngai mecah kena tadi kena QR aja nanti kau tanya RM2 lembau ke mecah ke bakal 50-an tadi Daniel nyak nyo ndak ngena ke bisi menya cash tadi dalam lembau mecah ke
1: aku ke dia tu nya tadi dalam kiralah dalam 80% untuk ngagai 85% cashless kena card bank atau ke QR cash ni tadi engka dia aja
0: tang mesti bisi
1: mesti
0: bisi ke dia mesti nama tu mesti bisi mimiat meh cash nama yo mimiat
1: laban engkau bisi emergency kita yang tadi line nadai kini line kan bank kita mesti problem kini ni apa kena ke standby aja duit dia tu ukai medium ukai medium ke dikenal kita yang utama je deh
0: Okey Nancy, berarti ke pagi tu hari betul mayu hotel kengasuh.

0: Teruk pala aku ya Niel, barang makai majak niki, duit nadai reka aku ya, ni nak bergaruk pala aku ya, medak reka utai aku ya, gaji alunan niki, hanya hari Nancy beti, mat ke nya?
1: Okay, hari Mais Cagat, tak kengasuh bergaruk pala, ianya maya kita berkira dekat bergagak, tak kengadu ke utai ti patut diubah, gak patut ditambah maya berunding, bergigak ke cara, kalau bagi kengkeman ngau penghidup kita. Semua utai namanya tadi dibeli kena duit magang kau.
0: Aman. Ya, sehingga kena duit membeli ya.
1: Mat. Lama dah.
0: Okey, belum ngiga tu ni.
1: Mereka beli tu Sam.
0: Ngau.
1: Maya sedak ia sekolah sebab risiko nembia. Pengajar nanya ya. Ya lalu nyawan pengajar alamak kau ya ngaruk pala lalu nampak kening soalan berkawa ngau rukun negara ngaruk pala lalu nampak kening kau ya dia maya sekolah subah lah
0: soalan rukun negara
1: soalan rukun negara aku ditanya itu nama kuntun munar
0: hafal kah aku rukun negara
1: keterubah
0: kepercayaan kepada Tuhan.
1: Betul aja.
0: Betul kan.
1: Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Keluhuran, kelembagaan, kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan
1: kesusilaan. Belajar rukun negara terbaik dari Sreton.
0: Aku nombor dan ingat. Okey, Elis jawan ke pagi tu. Terima kasih ya. Bisi mega komen ngau kita ku ya. Utai ke ngasuh ngaruk pala ku ya. Okey nama buat lama nak tuci ku ya. Buat lama nak masuk ku ya.
1: Gatal pala menya.
0: Gatal pala menya tadi. Betundi aja. Okey, tang bisi utai ke ngasuh mamat ngaruk pala ku ya. Enya berunding ke pemansang bala nak ku ya. Lalu pihak mega berunding ke pemansang bala sekaban ngau meka bala seraku tu ke kita ke siku ari orang ke komiti bas seraku menya tadi deh ni macam-macam mulai orang ba kita sama nemu ne ba gerempu ang ba seraku jadi kemari ku ya ngaruk pala tang laban ya gaga hati ku ya Niel bala anak-anak kita daya ku ya konvo ari uniten ngau siku anak induk kita nerima vice chancellor award Miss Cherish anak Steve menatai ke pengagati ngagai sidak ke graduate kelebih ke Mr. Elvin Mendy hari pakan Mr. Carl Pengabang Sungai Hasan Tania Dara Bujang ku ya. Okey, selamat pagi muka ngagai bala serakup ku ya. Nya meh kita ke megai okey nyamai ke kita itu ke nyadi tuai ba siti-siti utainya.
1: Macam pegawai orang mayuh hanya ada sem mayuh orang kerja pegawai dah
0: ya siko-siko nya mayuh macam tanya entar ini
1: macam mulai mayuh macam pala mana mayuh macam pala ka degaro
0: ni nak kan garo pala ke kita udah nya sek ya
1: Ari James Noe yang sem so pagi ko ya udah begaro pala nak gata ke terubah ya nerima gaji ba ATM lebuh ya baru pincin suba. Nyo telefon gagai bagian pensiannya tadi tanya nama kebuah gaji Mimin amat diterima. Mimin amat diterima. Laban ada ditulis berapa penyampa pincin dah. Buat surat sobat. Udahnya baru saya terang ke Tegal ya bisi putung. Pinjaman perumahan. Putung don rumah ya. Ke terubah ya bergaru pala. Okey. Ini si Terry ke ngasuh ya bergaru pala lah Sam. Pincin yang tadi. Tengenyit min ku ya. Mari kan ya. Terlebak nerima gaji besar. Udahnya pincin yang tadi min. Putung gagi don rumah.
0: Separuhnya tadi ni. Udah hari pincin tadi. Separuhnya tadi laban udah terlebak ngasai ke tenyak ni kira ke nama tu belanja apa nyo bisi ke berjimat mimit macam tadi ni ni laban income nyo kurang mimit
1: hanya kurang ke makan baluar.
0: Ya.
1: Ngau mayuh tai kurang ke meh.
0: Bisi utai ke di kurang ke kita. Bisi utai ke di terus baka selama banyak tadi. Okey, Matthew AV bedau ne.
1: Bedau.
0: Begaru pala ko yang ngisi di seal udah kota Medani habis sekali 300 sapu. Benar tu ne. Kaya tu siko orang ke nang keluk-keluk besar-sari denil. Orang kena di seal tu baka orang ke kawak sawit atau ke bak benua ulun tadi nang hari-hari kena nya nyo empai datai sebulan nyo dah habis kota nya tadi.
1: Jadi kalau habis kan 300 liter nya.
0: Belalu kelalu mayuh lalu ah.
1: Mayuh lalu. Ya.
0: Au.
1: Kau kalah engkau ambil sem.
0: Oh, ya ke?
1: Tapi tak nak tiap bulan lah. Maya bulan ke selalu pulai ke menua tadi.
0: Jarang.
1: Laban aku ke kemenduai netuai kan banjung kan naik kelut-kelut. Ni turun kerja lagi.
0: Amat kanya.
1: Ya, ngasuh betul. Ya tanya. Tak nak ni tiap bulan lah.
0: Bisik maya ini.
1: Bisik maya bulan ya. Hari kedai bayar, Sam. Tak kena kasut bergaruk pala. Maya makai nyungkit asik sekali. Muka periuk asik agi mata.
0: Okay.
1: Laban suwis periuk karan. Nak ingat di on.
0: Ya. Okay.
1: Kalau jadi begitu, Sam.
0: Oh, nyudah. Nyudah pernah, ne.
1: Kalau ni. Dah bangsa sama geng.
0: Kalau
1: jadi. Mesti kalau jadi baku lah. Nak agak suwis. Tak kalau.
0: Nak ingat tekan ya tadi, ne.
1: Nak ingat tekan. Dan nak ingat ke asik nadai ke.
0: Okay. Udah duduk dia. Udah nama tu udah nunggak. Udah berasap si dah lawak entar ini. Kayak ngantiknya bisa setengah jam ngantiknya.
1: Udah rengai-rengai ada bau manuk goreng ke dia.
0: Okay, pedih hatinya. Apa bergaruk pala asak kenya.
1: Sudah lundung, udah berterangap baria kau pakai berundung.
0: Udah enggak. Oh, udah kija, udah kuda kedua sudah lundung.
1: Lebu apa sudah lundung, nyium bau.
0: Ni nak udah nyuruh kuda nya. Kalau mayu orang kenya nil, anda ingat ke kadang nya tadi ingat tadi nyumai tadi tak nak ingat tekan bisi kenya tadi tak bisi muka nak ingat sekali sekali ngau asik tadi nak ingat nyumai laban temu kiruh ke nyumai lawak.
1: Bisi kau orang
0: kalau kaget
1: nak ingat nyumai lawak ngau nak ingat nyumai asik.
0: Ya, kelalu nyudah ni. Ni boy hidup sekali. Empat. Tahu ni boy hidup. Lawak nak ingat. Tasik. Ya, nanti lawak dah sumai dia nyak. Kalau aku ni ingat ni.
1: Oh. Nanti ya, kali ada Sam. Asyik ingat. Lawak nak ingat. Bisa ikut ke nyak?
0: Ya, jarang aku ni ingat ni. Satu dalam seribu. Ya tu mitik nuan nama nyumai hasi nyumai lawak ne kau menuan jadi sikit tu orang makai hasi nak makai lawak kau nanti baka aku tu sikit kumpum lawak ne nak nak apa telur goreng lawak menyatani
1: ya telur goreng campur kicap ya.
0: Nak patut gede hari-hari ngerbak petai yang ambil pusuk punya belama. Aduh, bergaruk pala saya kenyal.
1: Okey, hari apa yang jelui? Tak kekasuh ngaruk pala. Pagi hari, lebuh meli minyak ba stesen minyak. Nyawa ke 50. Lebuh ngepam. Amat dah sekedar ajak ngepam 50. Okay? Namunnya, ia nak ingat nyawa ke tinggi.
0: Okay.
1: Kan madani tu kena katin lah.
0: Subsidi.
1: Subsidi yang nak tinggi. Nyak bergaruk pala labannya. Nyawa saya nyadi warga asing labannya.
0: Aku kalah. Nyak kesnya kalah aku nil. Maya pulai ke Sri Aman sobat. Nak ingat ke IC induknya bakonternya nak genanya tak okay rega subsidinya mentari nil ku jako kamli rega RM30 ambil ternyata tadi mayuh tadi nak kadang jadi 60 nya 30 nya 30 nya jam
1: 30 harga RM4 lebihnya RM4 lebih liter
0: nanti bakal
1: berapa liter nak RM30 nya.
0: Nak kaku berarti kena ni tang induknya nak dia nanya aku ni
1: yang buat counternya
0: tak alu ambil ya ja alu tanya menya tadi alu kira yang sekali menya bakal kita engkau nanya dulu engkau bisa IC kini ni engkau meh
1: ya nanya dulu ni IC pihak mana
0: si IC kah
1: engkau gambar ni bakal warga asing pernah ya
0: engkau kena mengaruk pala aku sak kena ni.
1: Engkau kena sem bila korang kes ke sama mesti minyak tadi. Dan kes kau tu ya habis kota. Bob ujung-ujung bulan 31 hari bulan ya aku beli. Anang aku beli tenite ke bakal RM60 kau sama beli dah. RM60. Tang kota nya dah datai ba RM60. Artinya tadi setengah minyak kena subsidi, setengah minyak nadai subsidi. Ini nak pada aku ngelamak tu penuh RM60.
0: Kini sira ngira adanya ni.
1: Nadai nang setengah ni tadi nadai subsidi. Setengah je kena subsidi.
0: Nanti
1: nak ke limit kota 300 nya ya. Nombor ngelui hari ni tadi. Dibayar dengan harga biasa nya ya. Nombor ngelui hari
0: tambah duit ni. Tambah duit ke bukan ni?
1: Nadai tambah duit. Nang nitih harga 60 nya.
0: 60 nya.
1: Yang kurang lagi. Lepas ni kena harga biasanya dah. Tak kena harga subsidi. Setengah aja ke kena harga subsidi. Ya nemu gagak dari gagak automatik ni kena.
0: Okey, lepas aku bedau ke kalau bisi case-nya nang belaluh belama hujung bulan.
1: Beri ngagak ku kota dia.
0: IC ku lihat ni.
1: Tahu ku ginya gede. Ambil tu tangkap orang.
0: Nang dah menangkap ni. Uli kena
1: check in semalam makan free balokap
0: bayar jangan mi semangku umbas
1: dan dai remri di mi balokap
0: dah mayo kliko aku tu ni ngejauh isi di sana ko beli itunya beli minyak ko. Okey, nanti uli apa kenyak meh nenek. Okey, kiranya meh nama tu topik kita ke pagi tu santai-santai aja. Nang utai ke nang utai kenyadi bah kita besari-sarinya tadi nenek.
1: Ya, terima kasih ke komen kita semua. Terima kasih juga kita kau dan hingga ke YFM, RTM Klik, ngamuk ke radio.
0: Ya, 9 pagi mendiang ke berita udahnya pukulai bah awak Y9.12.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Bye bye. Reza Reho Kerapa Babas Mali.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja anda guna kita bermunsuah perang ke bepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM
5: nya mak ko tongai nemueng ge rumah rena ka ngangat uji dengan gaya kukian di bedah nyawa saya tepuk dalam petayas paite ikuan sekali kak di rumah kudian aku yo kai bobola yo nanti ai celap dia ke papan dua diri tau nak uleh nyawa aku karku angku tau kagak letak ngiroknya selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya tanya kak akan masuk penyawa aku nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau
6: ana banget bensinnya meyu hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja dudi hari lah nadai magang tanya
7: yo
6: ana banget ngemaruah kurang ke tepeda umang ngau merinsa ingat yo budi basa ngai pangan diri ke pepadu berguna nya baru kawal kita tegut lama
8: pesan tu hari aku Ken Michael
9: gau aku Uncle Stone ana ingat boleh kami doa nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 bahak 2 pagi wai
10: kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ari aku, Bibi Chloe.

Selamat pagi, nuju semua bujang Sarawak pagi tu kemending ke kami Bak Y 9.12. Baru 21 minit lepas pukul 9 pagi. Ha, nama pengawak kita, nama tai di kerja kita pagi tu. Okey, mungkal minggu baru sehari tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Seminggu dah nadai berlubang ribut dedinga nyawa. Kemisi sehari tu baru gawak baru. Okay, baiklah, mulai kita pagi tu mendingan Bak Y 9.12 pagi hari satu tu. Jadi ngarap ke kita sama belak lantang, mana lantang magang pagi tu, gerai magang-magang, berjalan ke pengawak di Rimpu ya. Okey, di Bandaraya Kuching gaya hari pagi tu, sebuahnya tadi terjak pendak balatang umbas ya ga. Nanti gaya hari pendak mata kumpul, lebuh maya kenurun gawak pagi tu. Sebun tetap bagi isi. Jadi sama-sama jaga gerai di Rimpu. Nangkan kita, nangkan di Rimpu betul tau. Ngarap ke sama belak gerai pagi tu ya. Dua pagi kita dah bergulai dengan Sam, dengan Inil pagi tadi 6-9. Cerita seduai pasal utai ke ngasuh kita bergaruk pala. Ampiat ke nundik seduai tadi. Nama utai ke ngasuh nuan bergaruk pala deh ke seduai ya. Pala gatal lah nama lagi. Betul tak? Di pala gatal garuk mah biaknya. Okey. Jadi okay, kita yang kenyangkannya pagi tu garuk pala tajak pandak gatal. Nyangkanya bisi utai ke ngasuh kita garuk pala. Bisi utai ke ngasuh kita bingung. Utai ke ngasuh kita berunding. Lemahnya rangap-rangap na lama kini pagi tu. Kita yang kapin ngintu diri ngirup pagi-pagi tu. Jadi yang harap ke sama bela gerai me pagi tu. Kita yang kenyangkannya baru tembuk breeze walk kini sehari tu. Ampiat limpang dah lama. Tajapan gaya hari tu bersebun. Nanti boleh seliah ke dulu aktiviti bak luar rumah. Outdoornya nanti akan selesai pun giga andur ya ke patut dalam gym kini dalam rumah buat treadmill boleh mekitai breeze walk na ya. Okey, harap ke semua belagrai lebuh maya gaya hari ke nantu berapa tu lalu bersampi ke menua kita jampat suman me hari utai ke ngacau ke ngergau kita baka sebuan asap tu. Okey, bagi selama pukul 10 tu lagi andur mai kita mendia ke segmen nuju pengerai andur sekedar hari info pengerai dikunci ke pemesai atau ke temuai ke dikangau hari Opis Menteri Pengerai berandau dengan Melati lagi pukul 10 pagi. Itu lagu Ari Kelvin, Darah Imun, merindang kita Mawai 9.12 di Kuching mendingan kami buat frekuensi 101.3 FM.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

Ya, malam tadi siapa kita busy mana pekiat bintang P. Ramlee ya. Ika si dia tabur ke ba TV2 mega malam tadi ya ke alai ba pekiat bintang P. Ramlee ke dia tur ada malam Badetar Putra Yudimas pengari Arizona Utara Rul Azhar udah buliah lumur satu lalu lumur dua nya tadi ianya Mahathir Zailani pengari Rizon Sarawak nombor 3 Jeffrey Zan Jamil Zon Sabah yang ke Mujur Mike Pulai RM10,000 lalu persembahan terbaik di Pengi Muhammad Rizwan Arizon Selatan ya ba Arena Gemilang Detar Putra Unimas de malam okey jadi berita kebekawal engau pemutus kemuncak atau ke pekit final bintang P. Ramlee atau dekat kita ba Facebook RTM Sarawak page berita RTM Sarawak enggak ya jadi kita ya ke nyangkanya malam tadi mesti berarti ke konsert tu kemuncak bintang P. Ramlee ya ke diatur di Kota Seberahan Unimas ini ya hujung minggu tu tadi mega mayu mengkap pengerami mesti diatur di Bandaraya Kuching tu berserimai dengan pengerami hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak ya lalu muak ke siang hari 6 tu tadi mega bersedia tur pengawak various di Padang Merdeka Pelabak Kumayuh Bengkah Pengerami Mayuh mega perjalanan kita hujung minggu tadi kita ya kenyang-kenyang bersi ampit nguluk sekedar hari pengawak bersedia tur di Bandaraya Kuching ok jadi kita terus merindang kita beringat pagi hari 1 sehari tu 9.37 minit pagi kita ke baru mendiang ke kami pagi tu selamat pagi peninggal kita Juliana Baleh ber Facebook minta lagu Ramless ko ya tu ya pengerinduk lebu Ramless Walter.

Pemandang Kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah di

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion.

setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengarai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Okay, pukul lebar Y 9.12 pagi hari 1.12 hari bulan 10.2026 Tok Peningah. Tinggal 10 minit dekat pukul 10 pagi. 10 pagi tu lagi bunyi ke aku. Kita dekat menian ke segmen Nuju Pengerai pagi tu. Okay, kita ke baru masang radio kini. Baru bisa hari limpang. Sangka aku kita ke baru sangkai kini pagi tu. Giga ndur makai. Giga kedai ndur makai. Dini kenyaman. Kita ke baru sangkai di Bandar Raya Kuching kini pagi tu. Mari selamat datang meh kita au ke baru datang ba kedainya kedai ke di Kerindu atau ke kedai ya ke Benung viral kini dia tu. Dia tu nyamai gandur makai ba Facebook ba sebelah TikTok nya ti terpedak ke utai ke di share orang tadi pasal pemakai kenyamai nyamai nya sigi ya ku sigi sigi kang uji okey. Ini kita ke baru datang baru sangkai baru pakiang kini bah kedainya. Siti hari ulah kita ya ke penawa lebih banyak datang ke kedainya. Lebih kita ke reverse parking kita ya ke nguyang ke burit keritanya ngagai ndur kedai makainya lebih lagi kadang-kadang tu nak kedai makai tu bisa jadi ya ke bangku meja ya tadi di luar kedainya tadi nak jauh rindur parking mesti kita itu kadang-kadang lebih banyak dah sangkai datang bendur parkingnya kereta yang tak ada padam ke ya agak exhaustnya tadi tungak ngagai ndur ke makainya dini nak tudah kabat ke benung nyuapnya tadi ban nelan asap ga hari kereta exhaust kereta ya, okay. Jadi garap kita berarti ke perkara tu kau nama laban kemarin bisik ku terpaksa terbaca ke Siti posting tu meh pasal orang ya ke sebana ke lebuh maya makai berkedai lebuh kereta tu ke parkingnya lama dalam kereta orangnya tadi nak padam kinjennya asap kereta tu lalu depuk meh sidak ya ke berkedugau berkedai makainya. Okay, macam-macam garap kembali kita sama belak berarti ke perkara tu meh au berarti ke pengelantang sikuk-sikuk kita ukai semina pasal asap hari kereta tu kena puk orang berkedai makai tambah semua utai meh au laban nyaga hati orang nyaga hati jerimpu mega hati nuan hati aku munyi ku lagu Florence Low. Okay, dah lepas tu lagi munyi ke aku nuju pengerai Bawai FM pukul 10 pagi tang sebenarnya gi berita kita pagi tu ke baru bergulang kami Bawai 912 lagu hari di Crystal Band atas nama Pengerindu Bawai 912.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak, bengal, agu nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peningal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impu ngena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak ngena duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
3: Ya, jadi ya, mari selamat pagi dengan semua bala peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Bulai bawa Y9-12 kita ke pagi tu. Nyalai kita ya bulai baru bak segmen nuju pengerai kita ke di keluarga kami nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi ya pagi tu, bakal selama mega betuah benar kita bawa YFM laban bisik pemesai hari upis pengerai mega ke bisik datai ke konti YFM bulai ngau kita bawa program nuju pengerai kita ke sari tu. Kalai ya sekali itu dekat berandau ke berkawan dengan penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Nyalai ke pagi itu buat studio, aku lalu ke Siko Indonesia Gigi kita, ia kedatangan dari pejabat pergigian bahagian Kuching, ianya Puan Lina Anak Girum. Selamat pagi Puan.
4: Okay, selamat pagi DJ.
3: Awaknya dia, selamat pagi. Terima kasih laban udah ngelimpang ke Drempu. Mengulai kau kami buat nuju pengerai pagi itu.
4: Okay, selamat pagi. Pagi semua para peningat. Jadi terima kasih Mayo ngagai nuan DJ. Laban kau dah merik peluang ngau aku berkongsi penemu senentang ngau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Bakal ke pagi itu.
3: Iya, awak jadi kami pan berasai bertuah mega anuan uleh ngelimpan ke Drempu gulai ngau kami ba nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi ba pun tanya kita topik kita ke pagi itu puan uleh nak kini nuan rang ngau ngelansak senentang ngau servis gigi ba menua kita di Sarawak di tu.
4: Okey, servis gigi di Sarawak tu disedia ba kau pis Menteri Pengarai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM program tu diperjalai nintian tahun ungkup nemiak prasekolah sekolah rendah ngau sekolah menengah engkau sedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah. Bak semua sekolah perintah ngau sekolah bantu perintah lah umur 18 tahun ke bawah. Ngau percuma tu. Lalu program tu di pejalai dengan duit cara ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak tau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau pengawak tu ianya sidak lutur gigi misi gigi dibantu ngau pembantu pemandahan pergigian lah ataupun selalu di ngau DSA ngau pemantu pemerawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik ataupun dendo disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengkap bukai terlengkap bak kliniknya. Jadi klinik pergigian tu kak merawat nemiak sekolah ke bak dendo klinik tu dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik tu lah. Siti lagi klinik mindahkan kita ataupun klinik pergigian sekolah merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngena jadual ataupun atau masa itu sudah diatur ngau pihak sekolah lah. Mm-mm. Klinik tu ngena barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakan kita.
3: Aau.
4: Ah, cara tu mujur ke nambah ke bungkon nemiak sekolah ke lebih lagi di menua pesisir ah, ke kena dai
3: jauh hari klinik
4: jauh hari
3: gigi,
4: klinik gigi ya. Ungkap ke dia tu urung 90% sekolah pemerintah sekolah rendah di Sarawak udah nerima sebesto lah.
3: Aau, oh, reti tadi udah nyuka Selampur mah abah sekolah bisa nerima sebes namanya rawatan gigi itu abah sekolah ne.
4: Ya ya.
3: Aau, oh, jadi ya. Nama tujuh pengawal berubat tau ke sebes gigi abah sekolah tu depan.
4: Jadi batang tujuh pengawal berubat tu atau ke sebes tu abah sekolah ya, nya dikena ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tator lah. Siti gigi tu megak dekat nernak ke penyedar selentang pengawak ngintu gigi ya, ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke balan nemiak ngemuan pengerai mulut di mana sepemanja hidup sidak ya. Program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut di optimum tau ke pemaduk mana ha?
3: Iya. Aau, jadi bak tujuh perintah ke merik sebis ke berketuk ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh ni.
4: Jadi tujuh kebenar perintah merik sebis tu enya ngelindung ataupun merik pengerai gigi atau mulut sedak lah. Nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi tok termasuk ngau gusi tadi lah. Nama penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengerai gigi. Siti gi nyedia ke rawatan awal tok apa pengawak merubat ti pemaduk tumu ngambil ke gigi nak nyadi jahil lah.
3: Nyamai sekedar itu juga ngatur servis tu ngagai nemiak sekolah ne. Jadi nama servis ke bisik dia ke perintah dalam program tu da puan ulih nak berkongsi ke ngau silik agek meh. Ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peninga tu.
4: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu enya bakal merasa gigi ya. Tim merasa gigi nemiak tu di perasaan intiang tahun ne. Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah ni nitih ke sekolah hari sekolah siti hari sekolah siti lah. Tiga merawat ataupun nyaga gigi yang kau menampal gigi nyabut gigi terjahi merawat ataupun nyaga pengerai gusi buat penskeleran ataupun mai karang gigi atau petatarnya lekat di celak di bak gigi sila. Siti gigi pencegahan ataupun tau puh pengawak nagang gigi hari tumu jahit lah bakal nyapu Florida. Siti gigi facial sealer nanya lapisan pelindung di paling atas di muang giginya lah maka lekok-lekok bisa lekoknya nak di sapu ngau silen tadi lah. Siti gigi pendidikan kesihatan pergigian lah belajar atau perandau merik pengerai gigi atau ke mulut lah maka ceramah senentang kau pengerai gigi ngau mulut dermotrasi memberus gigi teknik berkenaan kita berus gigi ya. Siti gigi kempen pengerai gigi ngagak pameran merasa ngau merawat gigi lah. Pasnya meri ubat gigi ngau berus gigi secara perut cuma ngagai nemiak tahun 1 atau ke pemerik 1 lah. Siti gigi intervensi merokok sidak tu akan disaring lah sidak merokok
3: ambil ke badok mana ne?
4: Ya sidak akan ditanya siko-siko yang merokok kan ada keluarga sidak bisa merokok nanti semua ABC sidak akan disaring satu persatu kenyak lah.
3: Ya Siti utai ke mana menya disedia ke perintah kita ungkup balan nemiak sekolah tu puan ne jadi nama kebuah program tu berguna ke balan nemiak sekolah ne?
4: Jadi program tu amat berguna ke balan nemiak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedak nemiak tu mana berengkah hari sidak miat lah. Siti gigi ngurang ke belanja ataupun ungkus rawatan apa cara berubat jemahila. Ti gigi sedaknya berlubang nyak terpaksa sidak dicabut gigi. Contoh sedak ngai di sekolah terpaksa gigi klinik. Nanya klinik berdebat lah terpaksa main bayar lah.
3: Awalnya besar gigi kos ya mana?
4: Ya kos ya besar gigi lah. Okey, sedikit meri keyakinan ataupun tetap hati yang akan dimiak sekolah ngambil kasih dah alian hati ngau diri pun yakinlah ngau diri ya. Siti yang ngambil baju ke pelajaran dimiak sekolah laban pedis gigi maya sekolah tau nanggo ke pelajar sidak lah. Nak nurun sekolah kan.
3: Okey, jadi hebat tiap bengkah pengawak tau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penanggul. Jadi bak kita tu namanya tadi nama penanggul program tu bak perintah tau ke bak pengerja pengawak UPS Menteri Pengerai tau ke KKM puan bisa kini.
4: Sebenarnya mayuh penanggul tidak tapi bala pekerja atau KKM tu maya sida ngenatai ke program tu bakal sekolah ti jauh di menua pesisir lah. Tusah ke di lawak laban bedau bisik jalai di tengah kereta kereta pengangkut lebih lagi bermenua ulu lah.
3: Au nyu berkena ke perahu nyana
4: ya perahu dan nya jalai nantu mana bedau cukup bala pekerja pengawak sepatutnya ti contoh misi dua ikut pemantau dua ikut kadang-kadang yang laban tina cukup misi tiga pemantau dua jadi kerjanya di
3: nyulama
4: terjanggal lah ya. Siti ke apa inai korang penyedar senentang kau pengerai gigi lah sepatut apa inai pun sama tolong menolong lah nyaga gigi anak di rumah lah.
3: Tu bak senentang tu aku suai berarti ke bisik sekolahnya tadi beri the break namanya beri bala anak kita yang tadi borang ya. Kena kita yang tadi beri persetujuan ke ni boleh tak sedaknya tadi diperiksa ngelik dijaga pengerai ngelik bukannya ada jadi utainya ke namanya disik kita nanti kita setuju nop ya ya
4: kadang-kadang apa ini pun lawan sedak ya kak sayangnya nak jadi nyo
3: terjanggal
4: terjanggal ke kerja kami. Siti ke balan demi tu terlalu takut. Ti ngau rawatan tu.
3: Bisa ke berani-berani ke nyana ya. Jadi nama perkara atau ke perambu dikena kita yang tadi ngangkat atau ke mujur ke servis gigi bak sekolah lebih ke bermenua kita di Sarawak tu puan.
4: Okey, kena ngangkat ke pemujur servis tu mayuh langkah dia tu perintah serta di pejalan ya. Maka negap ke cara tenyeliah atau tengubat tu lah maka meresa ataupun ngau sistematik lah mari fokus serta meresa ninten tahun dari tahun 1 ngai tingkatan 5 ke menilai risiko sekolah itu disebut persis lah ke kami ngena tu ngela apa lala ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah ti pemadu berguna contohnya sekolahnya terlalu mayuah nampak jahit gigi jadi lebih fokus kan ke sekolahnya lah ke sekolahnya lah. Okey, penjagaan klinikal nyabaka tadi yang disebut tadi lah fisosilan ataupun sapu ngau fluoride nya ngemaran ke cara berubat nagang ngena fluoride tadi ngau ataupun fisosilan nyeliah ke gigi jahit lebih lagi ngagai nampak ke pemaduk berisiko lah di rawatan awal sebenarnya tu. Siti penilai risiko keris ya ngagak penilai risiko keris. Keris tu sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dia kena ngelala nemiak lebih berguna serta diperhati ke disuah lagi. Nemiak terlebih berisiko tu tidak lebih lagi dinyak lah diperhati ke suah lagi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sida teknik memberus gigi ngau betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut dengan randau atau ke demonstrasi lah program luto gigi muda mari kuasa ngagai nemiaknya di ejen pengarai mulut antara raban sida ya lah kimpin pemakai pengarai ya pengarai lah ngajar nemiak pasang ngempat pemakai tebisi gula ngagai penyakit gigi kene penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu atau apa
3: pakai kenyal
4: okay, kerja sama antara sekolah ngau apa indai lah pemenda berubat ana tu tadi sebut tadi lah pemenda berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang desain apa indai lalu dipulai ngau jampat lah tu dia pulai ngau jampat
3: labanya sitik ri tanggo pengawak kita ke apa indai ge merik kerja sama bak senentang perkara tu ne
4: ya okay, selain arinya jadual penemuai di peramu sekolah mari kerjasama dalam menetap ke jadual penemuai tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim mindahkan kita nya ambil nak ngacau sisi akademik sida ya kelimpah harinya dia ke luar ti kemana pengawal ngawal PIPG itu Persatuan Ibu Bapa Guru tu ngelaku ke pemesai guna berubat gigi ngaya pinai bakal sedak promot lah sama-sama ngau pihak KKM to PAPJ to promot ngai apa inai lah
3: au nerang ke ngai sedak ya ne ya. Ngai sedaknya tadi nantu merti ke perkaranya
4: iya ya siti agenya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngagai pengajar atau pengaba apa apa kaban pelaksana ngau semua kaban baskula maka sudah kerani ke nya semua kaki tangan sekolahnya dia lah
3: ambil ke semua pesawat
4: meh iya ngangkat ke logistik ataupun semua manusia yang masuk contohnya itu pasukan pegigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau ngau tim ano pegigian bergerak tu tadi pindahkan kita lah
3: au nang ira mena mau tak kini kena bas kini bot
4: ya,
3: kini
4: bas tapi sudah sungai yang kena bot nanti bekanya kena bas lah klinik gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah ke bisik lebih 1000 ikut nemia berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah ngelatih bah atau bakala atau ngelatih induk misi atau bakal kami tu lah ataupun staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru serta ngelandik ke sidak nemu agak berjakuk senentang ngau pengerai gigi tu
3: lepas tu berguna ke pengelandik berjakuk mengap puan eh ya yeah. Kita tadi ngenatai ke penerang ke namanya tadi
4: lebih terang lebih
3: siliak
4: siliak lagi tiga pemantauan atau penilaian ni, analisis data atau LPA itu maksudnya kad rawatannya tadi ya, warna kadung warna kadung. Ngenak kad tu tadi dikenak ngagak analisis lah status pengarai nemiak, nggak betul lah. Hari datanya tadi oleh di nyala, udah dikenak tu tadi lah.
3: Kira ke berpanggai datanya,
4: mana? Ya, berpanggai bak data. LPA tu kat rawatan hijaunya gadung-gadung. Siti ge target orally fit maksud dito rawatan yang apa tak? Tidak perlu rawatan. Mana nanti ya semua cek gigi-gigi langsung ada jahit nah, ada lubang, ada untuk cabut bermana ya tidak perlu rawatan lah. Boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah. Atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepemanyai si umur si dah lah si tiki niti SOP ya pengelikun tentu ke pengerai perengka PPE ya nanti cukup serta niti ke garis lalu tak pakai PPE tu ke face mask untuk mulut tadi
3: utai ke perengka mau jadi kena kita ne. Jadi utai nyana tau nak ko kita yang tadi lengkap mesti kena kita ne.
4: Lengkap dia kena lah.
3: Okey, jadi titih ke kati ko kita madah garis lalau penglikun lebuh ngereja pengawak tu ne. Okey, jadi nama jaku tangkan nuan puan ngake bala peninga balua dien ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi jadi ke servis baskula tu terus mujur di penyalai ka.
4: Okey, jaku lalau aku ngarap ke apa ina bala raban sekolah ngau bala raban PAPJ sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah ngambil ke atau pengawal ke depan jalan ngau mana serta oleh ngemansang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikena nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi serta ke pemadu tinggi lah nuju nemiak sekolah jaga pemersih diri gigi diri empul lah anak takut lah bertemu ngomisi atau polutu gigi lah raban menjaga lebih baik daripada merawat lah, jaga lebih mana hari ngerawat gigi lah.
3: Okey, nyalai ya, terima kasih puan. Mayuh penerang ke dipkunsi kenuan begulai engkau kita bawa FM pagi tu buat program menuju pengerai nya di aku ngari ke bala kami bawa FM ke terima kasih ya ngagai nuan ke udah kiru datai ke konti begulai engkau kami buat program menuju pengerai. Jadi kami ngarap ke mega semua tu pengawak ke di penyalai keraban kita pan sama mujur magang sama lancar magang di kerja kita.
4: Terima kasih banyak maka ngagai semua bala peningan kau semua li DJ lah.
3: Ya.
4: Terima kasih.
3: Nyalai nyak dekat program menuju pengerai kita ke pagi top dinga. Jadi kita bertemu baru buat topik ke bukai buat minggu ke bukai.
5: Y 912.
6: Y 912.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gel leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku. Pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tau. Nya. Nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mega nyaku tu. Delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambil nuan te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nulung aku nuan ai tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan aya. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nulung aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gagak, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

10.26 minit pagi. Hagi buat Y9.12 pagi hari satu tu. Ngagai kita ya ke hagi kusil-kusil hingga kunci pagi tu. Datai bandur ke ditujunya. Namunnya kuncinya tinggal di rumah din. Tinggal berkereta kini. Kita akan baru sangkai bandur kita gawaknya. Tang UPS kita ya. Bertingkat 10 lah. Udah ke lift jahit pagi tu. Macam-macam ya. Okey. Sinta sebut dulu. Okey kita ya ke nyangkanya pagi tu. Hagi berundiang ke begini. Mereka mutar ke Penanggul atau ke utai ya ke ngai jadi di kerja kita ya, pagi itu tanya ke bala kaban kita meh au penemu laban penemu rundiang buah rundiang kita ziko-ziko nak sebaka bisi ti kita rundiang kita terbuka bisi kita tadi bina kan ngena penemu di rempo aja nyak meh ya kadang-kadang kita itu tadi minta penemu hari orang tang kadang-kadang tua tu ngasai ke diri penemu orang kena betul ngetua aja mengena au anak carut pampe laban kadang-kadang kita itu minta penemu hari orang nyangkanya kam berarti ke city ni ke pemandu mana dipilih kita ambil kita ambil ke kita boleh mutar ke Penanggul ya ke benar ditapik kita ya dan nanti kaban kita ini tadi buah maya ke nyangkanya bersekang penemu atau ke kadang-kadang penemu tua tu nak sebahka ngau orang sebelum kita itu bersawut tahu ke sebedau kita betalat ngau orang kawal ngau penemu kena samanya dulu beh kita berundian ke sekali ke sidak ya ulih no nerima perspektif ya ke ndak sama different perspektif dari kita nanti ndak ulih nerima penemu rabukainya mana lagi kita diau direk jameh hau anang ketegal penemu kena sama kita itu tadi nyau ndak bertanya ngau pangan diri okey lagi terus berindang kita peninga pagi tu bawai 9.12 raya kita ya ke nyangkanya benung nyedia ke pemakai ke baru ngeluai air kini pagi tu lagu dari Clement Joyce Dayang Intan bawa 9.12

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta tu megak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kes culik atau kenen biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik ngumpan sidak nak prayes tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita.

Lagu hari cakap Ben, jadi ke pengingat hujung ke jam kita pagi tu 39 minit dah lepas pukul 10 pagi. Selamat pagi peningat. Lalu Sarito Mega hari ke terubah ya kalai awam Dewan Konsil Negeri Sarawak ya ke debuka ya ke 19 awam kedua pengali atik ke 5 12 ngagai 16 hari bulan 10 19-21 hari bulan 10-2026 ya. Jadi berita yang kebisik dibaca aku pagi itu Premier Sarawak yang Gambar Berhormat Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Megat di Sempulang Sapit ya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas Sarito Guluk hari ke terubah awam kedua pengal kelima awam Dewan Konsil Negeri Dun Sarawak ke 19 tahun 2026 bangunan Dun Sarawak Sarito Peninga ya. Jadi ngagai bala pemesai kayak kita ikan yang kan blisik megak guluk awam Dun Sarawak ke 19 tu megak tu ianya awam ya ke penudi Dun Sarawak ba penggal tu. Jadi sekedar hari berita ya ke berkawal ngau awam Dewan Kaunsel Negeri itu mega ya kalai empat ubah RUU atau kerang undang-undang dekat dibantai ke awam Dewan Kaunsel Negeri itu tu mega yang kawam RUU perbekalan 2027 ngau RUU perbekalan tambahan. Lalu penerang hari speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah kedua lagi RUU ubah ya ke dekat dibantai ke ianya ordinan library Menua Sarawak ngau RUU komisi 2026 atau ke cuti umum 2026 tu berindik hari cuti atau ke komisi hari besar di Sarawak sebenarnya tu ya ke bertindih tau ya tau ke sama hari. Jadi tu dekat ngatur baru hari komisi di Menua Sarawak. Ini sekedar hari berita berkawal dengan awam Dun Sarawak ke 19 lalu awam Dun ke 19 tu bega 336 tanya hari 40 kaban Dun dekat dibantai ke di penyampaunya bega 264 titik tanya dekat disawut dalam dewan lalu kebukainya dekat disawut ngena cara bertulis ya. Jadi awam Dewan Kaunsel Negeri itu dekat diatur bab pengelamat 8 hari berengkai hari Sarito jentuk anggai 21 hari bulan 10 tu ilah. Lagi terus merindah kita peningat dah lepas tu lagi Esna Nala terpejuah bab Y912 anak mindah kini-kini terus sebelai sejalai kau kami.

agak mengawal SSJ sebelah tu dan mujur. Terima kasih kepada peminat yang penyokong kami ini Albert Anis Subak serta dia tu nak dulu rujuk nak mula bau. Thank you so much bagi curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

harap ke sama-sama tertitih ke singkang orang buka ibat najapan lubah tang bisi kemajuan bunyi korang tau ke bisi ubah ya mimit nak gaya mangan tak drastik narna asal mengita itu tadi nak statik tau ke nak lalu basitik indurnya aja ya nyak ke dikumai orang progress tau ke ubah pemansang meh ukai semina ba projek tau ke utai kerja gak tang ba penghidup kita bersiapan patut bisi pemansang ya lebih ya lagi ukai nama lamban nyau juang tahun tu tahun nyau ke bekali nuju kita ya ke nyangkanya seberau tu kemari bisi ngembuan julu hati bisi azam kini dekat nyapai utai ke kedika dekat hati nyangkanya ke kurus lagi kini ke gerai lagi kini tau ke kak bisa menggi reta meli kereta kini meli rumah harap ke tahun 2026 tu sebedau tahun hapus kita itu tadi uliah tercapai ke julu hatinya meh ya. Selamat pagi kita peringat kebaru bulan dengan kami bawai 9.12 pagi hari 1 tu sehari tu hari ke 12 bulan 10 mic kita limpang nalama berarti ke mega tikas pengamah gaya angin bawa website EQMS upis rampak menua tu ya kalai nak ke dia tu nak pukul 10 pagi tu tadi di Serian ngerikut ke tikas API ke tinggi hari duar bukai ianya 116 jadi tu nantu mana ke pengerai di Kuching Kota Samarahan sama blok 90 API Seriaman 69 1062 di Bintulu begitu 63 Mukah 71 Kapit 72 API di Miri pagi tu ngerikut ke 91 API ngau pian mega di Limbang pagi tu 67 API ya. Jadi ngarap ke kita ya ke nyangkanya bisi berarti ke website DOE mega pagi tu berarti ke tikas pengamah angin nang patut lebih ya gi dia tu nah tentu tikas tau ke baca tu tadi kadang-kadang ya tinggi kadang-kadang ya baru au kadang-kadang pedang mata kita ya bakal kebalat datang ke menari anda au jadi sama-sama meh jaga penglikun pengerai di rimpu lebih maya kaya hari kena tu berapa dia tu peninga ya gi terus berindang kita pagi tu Dexter ngau Esna Nala ngau lagu sedua ya lama udah ngipak ngau terpejuah dah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Rudy Peter 7 bulan 7 malam bawai 9.12

0: Isteri Aman 89.5.
1: Asa aku ngenang layak tuan seritu. Ketegal
2: sama di muai urat banyak.
1: Nama itu mutung setim. Nama tai.
2: Anang muai urat banyak. Dano orang kita.
1: Nama hal dek orang saya meda. Nama aku peduli.
2: Ane gamang puma banyak. Nadai pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita. Nuan. Nanti nuan begitu. Pura bukain nuna.
1: Biar ya.
2: Ya biar ni ya.

0: tanggungjawab kita semua.
1: Yeah. Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kaurat dia to pudan mu. Jadi kupulnya 2G ya teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu suka. Kuma marunya kemar tu. Bisa gak kupu ke merah ni. Jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah. Nuna anta ino melayu kau di kapiat ini. Teladan dia. Marunya suka penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta. Maru tu coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas. Ia gak pertas tu penuh kujaku suka daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak. Dia gemsi kutek yang punya sekuteknya subah 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Allah kan dapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culik, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi, Kak

0: Sakit jantung semengkah hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.
1: Pagi rewind. Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amatnya tadi. Ti itu ada lebas, ada limit muni ke jaku hari itu. Utai yang tadi nyangkanya dekat pulai baru kemudian tua lagi.
1: Betul. Nya kebua anang kak kalau nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian tua tu.
1: Betul. Nya kebua orang pada abrum yang panjang. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Lagu kemudian berundiang panjang sebedau penuh sadatai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Sini, Bo, ayah.
1: Sini, murah je.
0: Ya,
1: 10 ringgit.
0: 10 ringgit, Ibu, ayah, sini. Boleh sini.
1: Belilah, ya. Berkedai ini mesti tegak tau.
0: Ditau, ayah. Dia nemunya mudah, ayah. Ada bukan, ada nemu mudah, ayah.
1: Ni, cerita tu. Cerita mana tu? Baru cerita tu. Berpanggung, berdaul, pansut ke cerita tu.
0: Kau je boleh ditau, ayah. Mada kena cerita tu, ayah. Penuh agak, ayah. Orang ditau. Entah kami dua, udah siap.
1: Setiap, kak. Jap, nama apa? Nesalah pengawak tua berdagang bisi ditunuh tu jap. Nama aku, nantunya mayati ku tu jap.
0: Gak berdagang pan salah. Indah orang ke berjual manuak tunuh pan nadai me orang kalah nangkap. Anak ke tua ke sebenar nyua si ditunuh tu aja. Mada kena punya. Sama ke berjual kutai tunuh. Nanti semua kutai salah magang. Bahkan ni bangsa kita ke maju. Baru ke berdagang lalu daripada salah alu ke di kundim. Keti ke jadi million air nanti bakanya.
1: Jam jap. Korek seyu jap. Hidup pun jap. Aku segi nyukuang jap. Segi nyukuang ku penemu dek. Haram tu lah sama pepegit ngorang bukai. Berdagang ngambil kesamanya di beliung air.
0: Beliung air? Nama tanya nyap.
1: Eh, beliung air. Bangga. Utai ke sebuah di tadi meh.
0: Nyap kai beliung air. Million air mu dek. Kan mu tak nak nyebut air dia punya. Pumpang apa? Dia nyap. Dek, anak kami klik wah. Haram. Begah baru tu lah ngau. Purjek tua tau. Sini. Ibu, sini mana? Sini mana? Bisi, bisi, di, bisi, bisi. Cerita katun, cerita belaban, cerita orang dari pegari. Saya beritahu.
1: Mai pampek kerja tu ni capu je hari subak. Tuan nyual tu nak kelama. Tuan udah nyedi beliung air. Nanti dia tahu boleh akal nyual bisi di tu jap.
0: Nyeh, aku madah kede punyau. Dek, iku arim mensyaya kecukup petuah padunya. Tuan nemu dek. Laban dia berbakti dengan siku mensia kepanjai akal. Ya, kebenama mujab. Ianya aku pun. Uji dia merapi ya. Tua ke pengawal dagang tu. Mudang tua. Meli sirih kusuang. Baru, tak mampu sen. Udahnya, cerita kau lagu tu. Download tu, free aja. Bak YouTube. Ternyata, putus tiap gambar tu. Baru, gak berapa pusian aja. Tua nyual CD tunu tu 10 ringgit sitai. Tulak modal tua. Tua boleh untung 9 ringgit. Ternyata, uji dia ngira. 9 ringgit dibagi dua. Nak kemayu hanya ungkup deh 2 ringgit lalu hanya aku mempunyai nyau.
1: Hai, 2 ringgit dah. Kopi ajap, mana bakal kena cuan jatuh jap. Semua tadi 9 ringgit, namangku 2 ringgit dah dah.
0: Toh, penyakit bangsa kita bisa untuk ngai berunding yang panjai. Uji di ngira, kita bisa ditunuh to untung deh 2 ringgit. Nanti 5 lagi, nak kena 10 ringgit. Nanti 1000 lagi, darab di kau 2 ringgit. Nah berapa banyak kode? Nak kesejutan nam mulai ada mayanya. Uleh mulai banglo dan nemu ni nyau.
1: Mayuh jam ti nyau uleh mulai banglo. Tapi ya, bukan mulai kereta pilak.
0: Dah, ada mayaku lagi. Ada mayaku. Berani ni, ni. Berani nyau, nyau. Berani ni, berani. Mayuh orang jalan. Balah banyak. Nak yuni puam lagi. Ni, nyin orangnya berani.
1: Nama ti jam.
0: Berani mayuh balah orang keberapaan. Mereka payel ni. Benar mai sidang kira utai kena jual orang. Asaiku sidang kan hingga BCD dan dot koplonya. Asaiku.
1: Menak kudinya jap. Nama balas sidang bukai ke pedaja BCD berketua tu nyo begau megang lari pedaku. Berani jap. Nyo burak tapak aki sidang Belanda nyin. Berani jap. Jap.
0: Ukai nama sidanya lari ngak kedina nemunya. Sidanya malu mode nak nyual BCD dan dot koplo. Waka tua. Bah, nama dan tegi. Kau. Aram, tu nari aki sidak ya. Kia. Ayo, yo. Yo, CD yo.
1: Murah yo. Kita yo.
0: CD BCD Blu-ray pan BC.
1: Green ray BC, yellow gray BC, yellow pages nadai.
2: Nama tak ada jual suara dia ngau.
1: Ya, mai bangka ki atau jam nane bedak tu nyo BCD apa ya. Hey, nak patut kami dua nyo spana. Nama dato, Dek. Tentu kami dua nyo BCD. Nak patut kami dua nyo tebukai. Nya pekananya akai siato.
0: Nya, Dito. Nada BC public service kali denya. Ni tau bejakok bekerja ngau customer.
1: Public service? Nama public service jap.
0: Ya, prak dek kubrak ku. Prak dek kubrak ku. Tuan, selamat datang ngagai gerai bunyau ngau mujam. Jadi, gerai kami dua itu BC nyual mayuh macam lagu tiru ti original download dari YouTube. Pilih aja tuan, ni yang kedekati. Pilih site lalu nuan dekat boleh kerubung BCD atau ke CD tu pre-all-charge. Ni teh keatur ya ke udah ditetap ke kami dua.
2: Pia yang ngap. Pia nak. Jadi sudah deh empu luar ya ke belajar tu. Ya ya ngap.
1: Kai, memang apap sih ya tu jagi kayaknya.
3: Habis cakap, habis.
1: Ya kami dua yang mampu tu tuan.
2: Semua sih di enggak, habis sih di tiru. Ya ke original download dari YouTube itu. Sudah yang mampu kan?
1: Nanya baru, jap. Kami dua yang mampu tu, nejap.
3: Ya, amai. Asial hari titik peluah kami dua mampu download.
1: Oh.
2: Nenang sudah deh. Nanti ya, sudah ditangkap laban ditemu jual CD ngau ambil CD celak tiru. Lalu sudah itu tadi melanggar aturan 4E aturan kada dagang optical disc label 2010. Nemu tanya sudah. Jadi kami tu ada upres dagang dalam menua gerempuan kerjasama ngapa kara pembeli barang. Jadi tuan dia tu tangkap sudah tuan.
4: Celak tiru, sempama racun ting munas ke industri pemerintang menua kitai. Kitai kelelak bumai tang penyambuan celak tiru ke buliah padi. Padah ke no standard ngagai cita rumpak.
1: Jap. Ujaku ke boleh duit ditenam mari hasil dagang nyual VCD tunu ke original. Download dari YouTube. Semuanya nyawa beskut ngurang berubah pasuan tu ke tu ajap.
3: Detau, nak madu mutamut. Bakal kena terlaba sama nuan tu. Nak muda deh, aku baru kalah ngobaki aku baru sama sial ngotua tu. Amai ngangal. Sama baru nak tua ngangal. Jadi alir hati aku ngangal. Nama nak aku buat. Detau masuk ngau kami baru mah pasuang tunggal.
5: Aku masuk rumah pasuang itu laban ke besi kes.
1: Kes nama ngangal.
5: Kes masuang.
1: Oh, kes masuang.
5: Kes masuang lelaki.
1: Oh, masuang laki.
6: Masuang laki. Tuan, lepas aku tuan.
3: Lepas aku tuan.
7: Dengar, terus biar tidur.

Lagu baru hari Ika, Cik Galing Galing. Hujung ke jam kita 11.25 minit pagi, 9.12 pagi hari satu tu. Ngagai kita yang ke nyangkanya jam kelihat tu yang tadi udah berengkah, gerawas bayak yang tadi. Nyuka makan tengah hari ke jam tu. Lalu ngagai kita pagi tu mengga baru mendiang ke kami bawah 9.12. Terima kasih. Sangka aku mayuh tak udah di kerja kita ya udah ya tadi tembok mengga. Nyangka kita yang ke nang udah berjalan ke pengawal Rimpu kenyal hari tumu pagi tu tadi. Lalu kita ke PC anak bersekolahnya sesi pagi nyawa kanurun ke babik ke bala anak. Lalu sesi buat kelemai mega ban sama mega kita ya ke nyangkanya dekat berajuang ke bala nembiak anak sekolah Sarito hari 12 hari bulan 10 2026 ya. Jadi ngarap ke sama bela buat berita ke mana lantang semua pengawal ke di kerja kita ya megak ya. Lalu hari kita pagi tu megak ya ke nyangkanya bisa pindah jauh ke menua bukai kini, ke menua luar kini, dekat depan bilun jauh 10 jam, 12 jam, 15 jam, 18 jam kini direct flight kita nak ngetu. Ngarap ke sangkai ngau selamat ni bilun kita bandar ya ke dekat dituju. Lebih banyak ke berjalan jauh tu kadang-kadang lembau tu atau nyingkang ninggal ke menua, ninggal ke sarang dari putang ke Tegal pengawak. Lebih lagi kita ya kendang kawak bab menua bukainya tadi ke benda ni belegak dengan diri sebilik dengan orang ke dikesayau ke kita yang tadi sebulan, dua, tiga bulan, kadang-kadang setahun, dua tahun yang lama ninggal ke tang ba dunia teknologi kemayari itu mayuh may cara kena kita yang tadi gedut ke kawul, grafit ke kawul, nanya berita pangan diri tajapan jauh beribu batu ya. Lagi terus merindang kita pagi itu beningnya joget nukung berai selestinai. Lepas tu lagi mengkak kita bisa lagu dari Ivoni Kinta nak rangkap pengerinduk dengan Ricky Anderson, pengerinduk terlempai di pangkalan sunyi. Semua tu bawai 9.12.

0: dengan lagu Bak Yefon Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yefon tu uleh ngerusak pening kita. Volume yefon patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.
1: Okay, laju main layan tu neh. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu. Mayu mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu. Lagu tu. Lagunya. Metallica. Mana namanya dia.
1: Ni Jess.
3: Bedak dia.
1: Legging. Apa siapa ampun pegawai tu lah. Sekejap, ya, main kena retak company download utai. Yo. Bukannya ada bayar, nih. Company kemayar. Tang ingat, company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download kena retak company, bakal retak kita yang putuh.

0: kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: Ungku anak juga.
2: Kelambu, anak gadung.
1: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami hari drama penghidup.
28: Beri terima kasih ya agar bala bujang berani ti udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: Bengerah pagi YFM.

0: lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tarik deh? So ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku inai tu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
1: Tapi nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak ya tu belajar. Nama teka dekat ya. Ulih tekalanya. Alu boleh ya. Ya ngai anak berkenya deh lirik.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: 2 pagi Y hari 1 ke hari 5 6 ke 9 pagi tentu ya mulai dengan kami bisi pairing 2 pagi nanti yang hari 6 ke 9 pagi ya. Lalu Y 9.12 pagi hari 1 hari itu mulai dengan aku Ken Michael. Terima kasih lagi kita kemudian ke kami kenyau hari pukul 9 pagi itu tadi kurang lebih 15 minit lagi meh Y 9.12 pukul 12 tu lagi do kita mendiang ke berita tengah hari dari YFM. Lalu hari satu hari itu kita ke Sibu bawa ngela tengah hari pukul 12 ngagai 3 ngali hari itu lagi mulai ngau pengeluar program kaban kita hari YFM Sibu dah lepas berita tu lagi. Okey, jadi agak kita ke agi benung kiruah ngerja pengawak pagi itu udahnya tembok lagi dur kita yang ngetu belelak ngetu merarau tengah hari itu kini berjalan nama otai kedempak kita kena kita ngisi perut ngisi gelana kita lama dan ingat aku gelana ngisi gelana aku balas sudah ke dulu lagi sudah ke tua lagi ngisi gelana jadi menuju kita ya ke nyangkan yang itu kerja pengawak lalu ngigan dur merarau mengat tengah hari itu selamat belelak sebedau kita terus ke pengawak nampung baru pengawak udah kita belelak lagi ya sehingga gaya berkenyak me ya pusin kitaran bunyi korang peniau penghidup kita yang mensia kita gawak kita makai kita belelak tinduk dan ni baru udah nyak baru ke kerja kita dintiang hari ya tang dintiang hari nya nang bisi belama utai ke baru ke di pelajar ke kita ukai semina kita ya ke ba sekolah aja kita ya ke nyadi nembia sekolah tang kita ya ke gawak kita ya ke tuai tu pan belajar ke utai baru nintiang hari ya. Okey, jadi ngau tu ngujuang ke Y 9.12 pagi hari 1 tu peninga ninggal ke kita ngau lagu ke pagi tu dah lepas tu kita bisi lagu hari Lucy M tang sebenarnya berina kita ngau lagu hari Wat Rock ya ke pagi tu kena merindang kita lagu ke diberi nama Terabai terus kuliah jalan dengan kami udah lepas tu lagi berita pukul 12 tengah hari hari YFM nah ini dah kini-kini segulai sejalai by YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Tentu kita suah medak troli dengkah buat sengah pandut, baka buat supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke buat parking kereta, bisiknya bertengah jalai, buat tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke buat nur nanti udah disediakan. Nanti kita udah ngenak, nanti ngepang tinggal ke buat nur nak ngepang jalai orang bukailah. Mu meh bisik orang ke ngumpul.

Selamat tengah hari. Benda yang ke berita tengah hari-hari 1, 12 hari bulan 10, 2026. Awam ke-2 penggal ke-6 Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 diatur berengkah hari sehari itu jentuk ke-21 hari bulan 10 tu ilang. Awamnya ke dikumbai awam bajet dekat nyadi awam ke penudi sebedau timpuh penggal Kaunsel Negeri Sarawak ke diatuk ambis dalam bulan 2 tahun baru tu ilang. Dalam jakup pemuka ya, Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfia Awang Nasar beri pengagati ngagai 5 ikut kaban Kaunsel Negeri ia keudah nerima tanda basa ngau pangkat menua Sarawak berserimai ngari pengada ke-80 tuai pemegai menua Sarawak kena hari 6 tu tadi. Si Dato' ia jak sapit Speaker Kaunsel kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Si Tak Mora Tuang Dato' Idris Buang sapit Menteri Dagang Tebuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Piasau Dato' Sebastian Ting Kaban Kaunsel Negeri Sitak Krian, Dato' Friday Bliak. Kaban Kaunsel Negeri Kelakak, Muhammad Duri. Ngau Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah, Anyi Jana. Ia bergabadah ke sapit Menteri Pelajar, Innovation Ngau Pemansang Bakat, kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang, Dato' Francis Hardinolis, dan oleh datai buat pemanjai awamnya ke diatur. Bala Kaban Kaunsel Negeri Begak, sama diau jenuh dan membunyi dalam pengelamak seminit, kena masa pemidang Speaker Kaunsel Negeri Sarawak kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Padungan Kedulut Subak Niang Dato' Song Swee Guan kau dah nadai ke 4 hari bulan 10 tu tadi. Teknologi patut cakah lagi Dian Siang ke kena gereja pengawak dagang diambil ke boleh nambah kagi hasil serta ngangkat ke kapasiti orang dagang di Sarawak. Sapit Menteri Demiak Lombak Ngau Main serta pemansang urat dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat, madah ke perkara keban satu oleh nyawup nempak mayuh agi urat dagang kebesai penatai pemisik. Ketaut nyawup ngelati ke sosioekonomi urang mayuh. Ia maksud ke Jakutu dah tembuk pengawak Nur Dutup Program Sarawak Youth Startup, SY Startup Cohort 3 2026 di Sibu. Ia madah ke program yang nyedia ke latihan insentif ngagai 8 hari nyadi urang dagang. Ngena sawup hari lebih 45 agensi kena di kaban strategik program tu. Ngarabi nyemegak bisik ndur nyerah ke stipikit Grand Gau Soft Loan SY Startup serta price pekit mantai ke canvas model dagang. Pengerai ngau penglantang rakyat ndang perkara ti cukup berguna. Kena ngemujur ke Juluhati kedekat ngagat Sarawak nyadi benua maju serta lantang lebuh datai bat tahun 2030 nyinila. Sabit Menteri Baupis Premier Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke gintu pengerai hari pengawak ti ulih nyaga pengeregas tubuh serta pengawak penglantang hatinya ndang patut benar di Kelati kena nampak rakyat ti regas berpengerai. Yang maksud kerja kutu di Petra Jaya lebuh ke berjadi program exercise pengergas Wan Kenyalang 2026 ke diguluk kira 237 ikut orang. Programnya ke bisik ndur ngatur senam robik, aerodance ngau Zumba, diatur nyerumbak DBKU Car Free Morning ngau programi What About Kuching 2026. Rul Azhar tik gari ke Zon Utara dipadu jadi champion Pekit Bintang Piramli 2026. Gaunya Rul Azhar tau ke nama kebenarnya Muhammad Farul Azhar Muhammad Zabandi nerima prize duit RM20,000. Trofi ngau stipikit dah ya tik nyada ke lagu derita. Yang ada kediri berasai terkenyit serta gagati laban ke udah menang lalu tuk dekat nyadi ke perangsang kena ia majak ngangkat ke lagu-lagu niang Tan Sri Piramli. Boleh nombor 2 berpikir tu ianya Mahathir Zailani tinggari ke Zon Sarawak kena terima prize RM15,000. Lalu Jeffrey Zan Jamil tinggari ke Zon Sabah boleh nombor 3 terima prize duit RM10,000. Limpah Rika Sama terima trofi ngau stipikit. Berbagaunya anugerah persembahan ke pemandu manah pula ngagai Muhammad Rizwan Mat Taib dari Zon Selatan kalau yang terima prize RM2,000 trofi ngau stipikit. Renggat ke penundi benar Pekiat Bintang Piramli 2026
diatur ba Arena Gemilang Datar Putra University Malaysia Sarawak demalam. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman, serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu peringat kita bergulai dengan pengeluar program kami Rewind FM Sibu. Bawa gelar tengah hari.

Ya sama tengah hari guys, mau balap nih ngap gue baru kita ya dalam awang ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya pukul 12 tadi dia kita dengar ke berita aku dah dikenal tekep ngari kami hanya Ken Michael dari WFM Kuching. Jadi perangkat hari dia tuh nyentuh ke pukul 3 dia kita dekat bulan kami hari WFM Sibu ya dalam awang ngelah tengah hari. Ya ke sore itu sekali lagi kita boleh ke Kunana hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026. Ya bakal selama maga kita yang ngetai ke dulu ya rintai program kita ukup ke sore itu ya bawa tu kita dekat bukalah dalam bawa ngelah tengah hari WFM Sibu dan yang lagi 12 tengah aku dekat mai kita boleh dalam program Randau Temuai kudah disediakan ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12.45 boleh kita dalam buah rundi arba baru lalu ditangkan ke program Squad Trio. Dah Squad Trio bekas sama megak dia kita dekat mulai dalam awak sadar tengah Sarawak boleh ke pengari kami di Kapit. Lalu ditangkan ke program Secangkir Kopi. Ada kena ngujuang kawak ngelak tengah kita hari WFM Sibu ungkup ke Saritori 1, 12, 11, 10, tahun 2026. Ya nama berita hari apalah peningkat kita bagai kesar itu yang harap ke semuanya tergerai magai mujur magai mesua semua pengawak ke di kerja ya. Ya terasain nanya maisik kini ya asik kesakit sakit kini nari salah kita ya nganjur terimpu berubah. Ya gaya ya, klinik ke bersemak ngau kita di ya. Ya bawa tu mengak mengak aku di kamre menyikuran tarik congratulation yang gaya pengari kami DJ Lucia Thomas Kasau. Udah nerima orang baru dalam penghidup ya sedua ya petua ya meh kena ke kemare ya. Ya udah menyekoran tadi ya udah bisik baby baru. Congratulations Tania. Selamat ngintu diri selama berpantang. Okay, jadi sebelum aku ngetai ke berita atau ke pesan ke bisik terima kami di WFM dulu kita berperinang ngau setiap lagu ku dah di sedia aku kena merinang kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali tu setiap lagu regan tu ni Balikai Pengerindu.

nya tadi lagu hari Igu ente nih hamali kai pengerindu nyedi ngarep keperingan kita ke rindu ke lagu tu tadi udah terperinang ya. Lagu yang tadi ujung ke jam kita 17 minit lepas pukul 12 tengah hari lagi sekali lagi bersama tengah hari semua bala peningat kita. Jadi bawa ke sekali itu kita ujung kena take sekedar pesan ke bisik terima kami di YFM. Jadi pesan tu ditujukan agai kebablayan di lalang ketintiang lalang san panjai san pandak batu bebini empiat bulok canggul seremat suah sayat bukit tunggu kelampok nangga kumpang rasau kumpang langir kumpang pawah dua rumah panjai danau kandis sebangki dua rumah panjai selindung ulu selindung ilik merebuang sungai menuang merio lima buah rumah panjai liu astuga marup atas semarut baruah suat Sungai Keruh San lima buah rumah panjai Merakai tiga buah rumah panjai serta kebablayan di Entulang Satap Miri Ngau di Kuciang. Jadi pesan tu madah ke renggi anak ungkiang renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai lalu aniang tu dekat di sengai babala mayuh kena kemalam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 10 jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai abaniang anak renggi berumur 013 7113522 di sekali lagi. Oh, jadi ni yang tu dekat di sengai ba rumah bungkung Angkelili. Kayaknya ba rumah bungkung Angkelili ya. Jadi sekali lagi madah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu dia dekat di lalu ya dekat di itu beberapa mayuh kena kari 2 13 bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 14 bulan 10 tahun 2026 nya tadi ngarap ke semua bala kebablayan ke ngelalan yang renggi anak ungkiang tak ke untiang ngarap kita tadi boleh ngenatai ke diri ya ngau nyai pematin yang tu ba rumah bungkuang Engkelili. Okey. Nyak tadi pesan ke terubah jadi pesan kedua. Ditujuk ngagai kebablayan di tingkah Purai, Batu Lintang, Entebar, Sungai Tandua, Munggu Demam, Rampuwi, Temiang Baru, Grand Stumbian ngau di Sriaman, kebablayan kediau di Mukah Bintulu Miri Lubuk Antu serta di sebarang oleh dia jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Suri Raymond Nicholas Rosli dan yang anak Alice Lee tak ketum udah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 yang kena hari Minggu lalu ni Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam tu hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 menyak tadi semua kebablayan ke ngelalahan yang Raymond Nicholas Rosli dipinta datang agai Parlo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuciang. Jadi nandu pesan tu baru pesan tu dituju agai kebablayan di tetingkah Purai, Batu Lintang, Entebar, Sungai Tanduak, Munggu Demam, Rampuwi, Temiang Baru, Grand Stumbian, Ngau di Sri Aman, Ngau semua kebablayan ke Tiau di Mukah, Bintulu, Miri, Alubantu serta semua kebablayan kenalah dirintai ke di itu. Jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Rosli. Raymond Nicholas Rosli atau ke anak Alice Lee atau ke Tom udah nadai kena lemai hari Minggu 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni Raymond Nicholas Rosli itu dekat di Sungai Babala Mayuh kena ke malam tu malam hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi semua kebablayan dipinta datang sah penusah tu dipinta datang agai Palo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Okey, ngonya tadi pesan Siti tu ditujukan agai semua kebablayan di Kenawiat Sengan Bawan Nanga Tadak Tuah Bejayin kebablayan di Nanga Maras Nanga Batang Kerupuk Sebelak Mempelai Ulu Ngoilik Rumah Panjai Kes Pemakai Nga Rumah Jimmy Umbul biar megak kaban rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung biar megak ngagai belah kebablayan ke Bulai Gawak Sotang Lala Katum Anak Numpang
Jadi pesan tu madah ke katua mana numpang, katua mana numpang tak ke apa link froji. Udah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Pebala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Jimmy Umbul lubuk lidung kaki wong krian seratu. Lalu nian tu dekat dikubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 tahun 2026 ngunya tadi semua kabar pelayan dipinta data ya ngagai atau kengesah penusah tu nyangau nyangai pemati katu mana numpang atau kapal ning froji ya kudah narai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ya dekat di Sungai Babala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 baru mah Jimmy Umbul lubuk liduang kaki wong krian seratu. Jadi ni antuk dekat dikubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10. Tentunya tadi ngarap ke semua kebelan boleh sampal data ya ngau ngesah penusah tu. Lalu pesan Siti tu ditujukan guys semua kabar belayan di rumah Kuala Mendalam, kabar belayan di Rantau Kura, Selindung, Kerangan Mam, Meruyu, Liang Datuk, Melaban, Entakung, Ensungai, Ensurai, Pia Mega, kabar belayan di Tanah Merah, Lung Serangan, Semenar, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepanggah, Kelate, Meresam Darat, Meresam Parit, Pia Mega, kabar belayan di Tubai, Teban, Ngaudi, Lubu Awur. Jadi, pesan itu mengada tujuan guys semua kabar belayan ke naklah dirintai ke ditu. Ya ke ngelala remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-kinit. Jadi pesan untuk madah ke remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-kinit. Udah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak hospital Limbang. Lalu ni yang tu dekat di itu tak ke dekat di baik pulai ngagai rumah panjang lubuk pasu kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah lubuk pasu lalu ni yang dekat di Anjong ya kubur RC bakul kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi enggak sekali lagi madah ke pesan tu madah ke pemati remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-kinit kudah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-kinit tak ke inai kinit tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah lubuk pasu lalu ni yang dekat di Anjong agai pendam arsi bakul kena ke pagi 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesilia dia kita tahu telefon agai Kenneth Kudi anak remus balumur 011-401-2004 atau ke Regina Ansuna anak remus balumur 013-836-0337 atau ke Polgasun anak remus balumur 011-250-3053.

Okey, kita lagi nando pesan ke bisik terima kami di YFM. Sudah aku mai kita boleh dalam program Randau Temuai. Jadi pesan tu ditujukan agai kapal pelayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Kriok Lima Buah Rumah. Ngau semua kapal pelayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke Kelimah Anak Linggi, Kelimah Anak Linggi tak ke Dikangau Inai Kelira. Udah narai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bapala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur ke kena pagi hari 2-13 hari bulan 10 tahun 2026. Ngenyak tadi semua kabar belayan ke ngelala niang kelima Handalinggi atau ke Inai Kelira. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Maxwell. Nggak unyengai pematih niang Kelimah Anak Linggi atau Kinai Kelira atau ya. Jadi sekali lagi ngarap ke semua kapal pelayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajeng, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Sekriok Lima Buah Panjang, yang semua kapal pelayan kenalah dirintai ke ditu. Yang kengelalan yang Kelimah Anak Linggi atau Kinai Kelira ngatai ke diri agai rumah Maxwell ya. Enggau nyengai pemati yang Kelimah Anak Linggi atau Kinai Kelira tu ke dekat dintu malam ayuh kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 2-3 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, sebelum aku mai kita ya bergulai dalam program Randau Temuai, kudah di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Dulu aku mai kita berperindang ya. Ngau siti lagu Ari Shalina Nesau Nanggam Pengang.

0: Selamat tengah hari pendengar. Ya, bertemu baru tengah hari tu dengan kita berdalam program Randau Temuai. Jadi pukul 12 tengah-tengah hari, hari Sibu, idara kami ke minggu tu dekat mic kita berandau dengan Tuan Kolis Anak Suai. Ianya juru pulih perubatan fisioterapi, duta kenali ubat anda hari hospital di Kenawit ke tengah hari tu. Selamat tengah hari Tuan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Ya, selamat datang dengan studio dah.
1: Okay, thank you invite.
0: Oh, berita tentu ya, mana hari Kenawit tadi?
1: Oh, mana so far.
0: Oh, okay, baik banyak. Lepas itu, berarti aku tak ke dekat di Kenang Nuan tu berkawan dengan antibiotik tu, Tuan ya. Ngambil ke Tuan terus ke Randau tengah hari tu. Bukan sih dengan bala peningkat kita ya, Mah. Tajak peng kita tu suai ngelala atau kena dengan tak antibiotik. Yang pelabak kau kan ya, bisik ke? Nak untuk terang, nak mau tak ke dalam kebenaran berkawan dengan antibiotik tu?
1: Jakut antibiotik, tiba dalam jakut Greek, ianya entai, ngelaban, lalu jakut bios, ianya hidup, laban bisik bakteria, ianya sebangsa organism, tau ke utai kena diulih di pedak mata, kasar ke hidup. Antibiotik tu kena ngubat penyakit, kena di ketegar bakteria. Pengawal antibiotik tak kebenda ya, nya munuh bakteria tak kena gang perkara ketik kerja bakteria dalam tubuh kita manusia. Nengah antibiotik tak meh bakteria lagi penyakit boleh ditagang hari terus ngerekai ngagai semua tubuh kita manusia. Nya alai, antibiotik tak berguna benda dikena nyuman ke penyakit ke berampit.
0: Oh, nya utek rekomen antibiotik tak. Jadi Tuan, bak dunia tak, nah, berapa itik kini bangsa antibiotik?
1: Ya DJ, nakak kereta bisik lapai itik bangsa antibiotik ke bisik dikenak berpengawak berubat ianya penicillins, cephalosporin, microlides, quinolones, tetracyclines, aminoglycosides, sulfonamides, tau ke trimenoprim, enggau, carbapenems. Antibiotik ke dikenak megak berpangai berbangsa penyakit kenyadi bak siko-siko orang serta pengeraya penyakitnya megak. Antibiotik kesuah lagi dikena ianya bakal penicillin, lalu antibiotik tu megak keterubah ditemu serta suah dikena.
0: Ia ke penicillin tu Tuan Abantik kita yang berada sebut ke penicillin tu, ia ke belaka kuning kemitnya ya, tau ke ia bisa bangsa air kini ia ke belaik ya.
1: Yes, belaka mit. So color ya depends ngau pengeluar lah.
0: Nak ngiranya bercurak kuning je lah.
1: Ya, betul.
0: Kemaya antibiotik tau dikena kita lah.
1: Antibiotik semina ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal bakteria. Tajak pia antibiotik na ulih dikena anti penyakitnya nyadi ketegal virus. Kebuah pia laban antibiotik tau sitik ari komponen ke diambil ari bakteria. Nya alai ia semina ulih dikena anti penyakitnya nyadi berpun ari bakteria ajak. Anti penyakitnya ketegal virus, dia penyakitnya dekat baduk bak pengelamak 7 atau ke 14 hari lah dalam seminggu dua ya. Okey, penyakit ketegal virus tu mega anak ibu kena antibiotik kena ubat ya. Antibiotik tu semina dikena anti bisik jangkitan secondary atau ke sekunder lah. Nya alai anti bala mensia mayuah bisik kena rampit penyakit, kita mesti nentu ke pun penatai penyakit nya sekali ketegal bakteria atau ke virus. Nya baru kita nentu ke ubat boleh dikena nyuman ke penyakitnya lah.
0: Ya, artinya nak di break sengapa lah agak orang kesakitnya nah.
1: Ya, betul.
0: Oh, di periksa dulu lah penyakit entar.
1: Ya, betul, perlu assessment dulu.
0: Nanti nyemak lah bisa orang tu tadi ngasai ke drempo, udah makan ubat yang agak kena gerai ngambil ke drempo ubat antibiotik tau kembali ke drempo. Tentu ya pulai ke penangguh megak ngagai sikok-sikok orang. Artinya salah guna mana ya, Tuan?
1: Ya, betul.
0: Nama penangguh ngagai sidak ya kini?
1: Anti ubat antibiotik tu dikena ngau luas, ngau sebarang. Nadai ngau perhati ari sidak doktor atau ke ahli farmasi lah, farmasis. Tu tahu ngasuh ubat antibiotik tu dikena sebedau tu nyau nak ngasi ya ke. Dikena munah bakteria tu sebakal. Tu dikumbai rintangan antibiotik atau ke antibiotik resistance lah. Kebuah pihak laban bakteria tu udah ulih ngelaban antibiotiknya, nyak alai antibiotik tadi nyau nak ngasi serta nak ulih munuh bakteria dalam tubuh sikok-sikok manusia. Bakteria tu nyau ulih ngelaban antibiotik tu nyadi nengah sitik proses dikumbai proses mutation atau ke mutasi tik ngasuh bakteria tu nyadi makin kuat ngelaban ubat. Bakteria tik kuat tu dekat betul set beranak serta ngerekai ari sikok orang agai orang bukai. Untuk meh kebuah antibiotik ti sama, ti kalau dikena bala sakit nyau nak ngasi agi kena ngubat sitik-sitik penyakit. Nanti nyemak perkara ke ban satu nyadi bak orang ke sakitnya dekat diberi ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi atau ke dosage yang lebih tinggi lah kena munah bakteria ti biasa. Tajak pihak ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi agi megak ulih ngujung ke kesan sampingan ubat ti lebih balat.
0: Ya, jadi ngarap ke utai tu terang dia dengar bala kita tengah hari tu nanti uliah kita mesti mendiang ke jakok hari bala lutul seberau tua meli ke derempu ubat berfarmasi tau ke ngambil ke derempu ubat antibiotik tu tadi reti ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Oh, nanti nyemak lah kita tu bisa makai antibiotik nama penanggul ke bukai muka?
1: Penanggul tau ke kesan sampingan ke tau nyadi ianya bakal birak ancur lemik tulang serta sakit bisik rampit kulat bak mulut lah salur pencernaan serta bak utai kita manusia penangguh tu nyadi nitih kebangsa antibiotik ke dimpak serta bakteria dalam tubuh serta pengetan tubuh ke sakitnya megak teng ukai semua manusia dekat ngasai keempas penangguh ke sebakar ambil kebanding nanti orangnya tadi guna ubat antibiotik tetracycline kesan sampingan ketau nyadi ianya kulit lebih sensitif dia kena panca matahari lah, kena sunlight. Kesan sampingan tu nak sama tang berpanggai bak sitik-sitik bansa laban antibiotik.
0: Udahnya, habis ni kita dengar sebanar hari sidak ke diberi lutut tu tadi ubat antibiotik. Tadi ni, nanti nyemak ya udah makan ubat antibiotik tu. Daripada kita bisa gatal atau ke allergic menyukur kita. Namanya sitik hari kesan sampingan ya atau kebekeningnya tuan?
1: Ah ya betul DJ. Kesan allergic ngagai antibiotik tu ke benda ti baca kok ribai ianya allergic reactions ti dikira siti ari kesan sampingan ubat antibiotik. Tu berpanggai bak bangsa ngau pemayuh bangsa ubat antibiotik ke diimpak siko-siko. Contoh kesan sampingan antibiotik ianya bakal rayil, gatal isi, sendat seput, kembai bak mulut, bak mua serta dileh. Nyak mai kebuah sebedau makai ubat tok kita mesti madah ngagai bala doktor tok ke ahli farmasi nanti semak kita bisi alahan tok ke allergic ngau sebarang ubat antibiotik laban alahan ngagai antibiotik tok boleh jadi serius serta tau ngasuh berbadi nyawa mega.
0: Ngau tanya nangkan ke tok mega bekau ngau antibiotik tu tadi pening angka kita nya bisi baru masa radio tok kemudian ke randau kami dua tuan kolis ke tengah hari tu nah. Oh, nama utai kepatut digaga kita nanti nyemak lah bisi kesan tau ke ayan bakal gatau rayang ke disebut nuan tok tadi tuan pengudah kita ke makan ubat antibiotik tu nah. Sekali ke kita tu terus bertemu ngau lutu tau ke kita ngetu ke derempu makan ubatnya.
1: Antinya mak bisa tanda-tanda ke disebut di atasnya tadi kita mesti terus datang ke hospital atau ke klinik lah ke semak ngambil kita uliah diperbat ngau lengkas lah ngau jambat pihak megak kita mesti madah ngagai bala doktor atau ke ahli farmasi bansa ubat ke diempa ngambil kesidak nemu nama kebuah penangguh ke bansanya atau nyadi bak kita lalu kita mesti megak madah nanti bisa kesan sampingannya balat balak raya lah nyong ujung ke kita nak ulih ngerja pengawak besari-sari
0: kelimpin hari bertemu dengan Ruto aja tadi dah tuan kayaknya bisa cara bukai kini nanti nyemak bisa ngasai ke kesan sampingan kelimpin ke disebut nuannya tadi
1: mensia mayuh megak mesti madah ngagai sida Ruto tak ke ahli farmasi sebelum makan ubat kelebih lagi nanti bertubuh bisa tau ke benar ribat lagi nusu ke anak tau ke bisa penangguh bak perkara pengerai ke bukai bakal penyakit tungku hati ngau penyakit bau pinggan. Kebuah pihak laban bangsa ngau dos ubat antibiotik tu dikena ubat sidak tu nak sama ngau sakit bukai.
0: Oh, siko-siko kita itu sikit dan sebagainya. Nikah ke darah punya kurang ni tarik tuan.
1: Ya, betul.
0: Nanti darah kita boleh nerima tadi. Ngami apa kita kadang darah tadi nak ngam ubat ke dia beratnya kepatut daripada hingga rutu retinya nak. Ya. Yeah. Boleh kena ubat antibiotik tu di 4 bulan ngubat bukai tuan?
1: Ana makai ubat antibiotik bergulai ngau ubat moden tau ke ubat tradisional anti nadai di kemenda hari dutur lah. Kebuah pihak laban ubat bukai ke diempak tu ulih berinteraksi merek chemical reaction ngau ubat antibiotik serta tau ngasuh ubatnya tadi ubat antibiotiknya tadi nak ngasi ngelaban tau ke munah bakteria mensia mayuh mesti madah ngagai sidak dutur ngau tau ke ahli farmasi lah dulu sebedau makai ubat antibiotik bergulai dengan ubat bukai. Bisa dua cara ubat antibiotik untuk masuk dalam tubuh kita manusia. Ianya ngau cara oral atau ke di 4 atau ke digit ke dalam tubuh kita. Selalu ya ubat antibiotik ke diberi doktor, beri dalam bentuk pil atau ke tablet atau ke kapsul ke boleh ditelan. Tak jap ya sekedar ubat antibiotik mereka boleh di 4 bulan dengan pemakai ke di 4 tahun ke air aerob atau ke patut di 4 lebih main perut kosong. Ianya 1 jam sebelum makai atau ke 2 jam pengudah makai. Kebuah pihak laban penyebaban cita-cita ubat tu nak sama, nyak alai tu tau ngujung ke ubat antibiotiknya tadi.

0: tapak pengudah makai ianya 5 hingga 10 minit sepengudah makai. Anda ngantik lama ndo kita makai ubat antibiotik. Simpan ubat nitih ke jakuk lalau ari ahli farmasi, sekali ke disimpan dalam peti ais atau ke basuhu bilik kena tentu ke ubat nak rusak.
1: Kadang tu lepas mai kita diberi doktor atau ubat antibiotik, habis ya nadai pun 7 hari ndo kita nembok ke ubat antibiotik tetadi ne tuan. Yeah. Kata nanti nyemak kita nak nembok ke ubat ya.
0: Selalu ya ahli farmasi suah ngelalau ngasuh makai ubat antibiotik sampai ambis. Dan tajak pia nak semua ke orang kesakit dekat nitih ke penemu ti bansanya. Selalu ya antibiotik dekat bekerja dalam tubuh kita dalam takih beberapa jam pengudah ubatnya diempak. Antibiotik tu mesti diempak nitih ke timpuh mayati pada rutul laban tubuh sikut-sikut mensian yang kak nadai ngembuan kepekatan antibiotik ti cukup kena munuh bakterianya. Faktor kedua, sekedap pesakit yang kak berguna ke masa ti lebih panjai kena nyuman ke penyakit sidaknya. Tau ke ubatnya nak ngasih laban ukai semua bakteria dibunuh. Antinya mak ubat antibiotik nak habis dimpak. Tau ngasuh penyakitnya datai baru serta ubat antibiotik ke dimpak tadi nak boleh munuh hakik penyakit tau ke bakteria dalam tubuh. Penanggul ti amat teruk ianya bakteria ti nak dibunuh tu boleh ngepun ke sistem rintangan ngagai setengah antibiotik. Tau ngasuh ubat antibiotik ti sama tu nak ngasih lagi kena nyuman ke penyakit ti sama dulu hilak. Untuk lalau ngagai mensia mayuh ianya ubat antibiotik mesti dempak habis nitih ke atur ngambil nyelih ke penyakitnya tau datai baru tajak pen kita yang ngasai ke diri udah suman tau ke udah gerai.
1: Mesti nitih ke timpuah dia tetap ke mana?
0: Ya betul.
1: Jadi ini udah datai bau jo randau tua ngenang utai ke dikumbai antibiotik tau ke ubat antibiotik tu. Yang kaya bisa pesan wan ngagai bala ke bisa boleh ngetu apa awak ngelat ngari itu nah?
0: Okay. Ngagai bala umum publik lah. Ubat antibiotik tu semina ulih diempak anti bisik pemenda hari doktor. Ana yang berkongsi ubat antibiotik enggak orang bukai laban ubatnya tadi atau ke ubat antibiotiknya tadi ke diempak kita yang nak sebakar ngau bansa penyakit ke nuntung siko-siko. Anti bisik sakit mana temu ngau doktor. Simpan ubat antibiotik benda ke nak kena pancar mata panas. Anangkah dalam kereta lah. Bak nur keselamat serta nak boleh jengkau bala nemit bala budak ngai kesidak tempat ke ubat tu tadi. Madah ngai lutur entinya mak kita bisik penanggur atau ke allergic reaction atau ke alahan sepengudah makai ubat antibiotik tu tadi. Kita yang megak mesti madah enti bisik makai ubat bukai atau ke enti bisik ngidap penyakit bukai. Betul pun bisik atau ke benua ribat atau ke agik benua nusukan ya. Hanya ajak hari aku DJ, terima kasih ya.
1: Ya, pesan maneh mega arinduan tengah hari itu, tuan. Genang utai ke di keranau tua bakau ngobat antibiotik. Jadi terima kasih sekali lagi ngagai nuan ke penatai ke studio.
0: Okey, sama-sama. Thank you. Bye.
1: Okey. Randa boleh ngau tuan Koli Senet Suai tu tadi ya peninga siko ari juru pulih perubatan fisioterapi duta kenali ubat anda ari Spital Kenawit ngenang antibiotik. Ngarap ke nenek mau teko udah diterang tau ke dikunci ke ya ke tengah hari itu. Jadi ngotok mumpuk dulu aku berdalam program Randau Temuai Merik. Selamat tengah hari.

0: program Abu Harun yang rebak baru di YFM Sibu.
1: Selamat ngalari, selamat bertemu baru dengan semua bala pendengar. Bertemu baru kita buat program baru ni rebak baru untuk kita ke Sarito. Topik kita ke minggu untuk pendengar, baik ke pendengar kita akhirnya ngelansak perkara keberkawa dengan dadah, kita ngancur ke sebilik bangsa dengan menua kita. Jadi aku terus ke ngau cerita kita ke sekali tu ngenang Siti cerita pasal dadah. Kita boleh kelalau ngau ajar ngau kita semua ti di kumai asik goreng dalam rumah jia. Jadi cerita tu pendengar nyadi di menua kita ditau. Jadi lelaki tau ngerja pengawak nyaduang serta berjuang ke macam-macam bangsa dadah. Nyomangai bertahun ala lelaki tau ngerja pengawaknya. Mbak ya, berjuang dadah tau ngenatai keuntung terbesai. Nah ibu gawak berpanas tau keberujan. Semua pengawak munteng amat di kerja. Tamai megak peminta hari orang tiba pakai ke dadah sikit tinggi. Sekumen ke ngerja pengawaknya, semua utai boleh dibeli magang. Rumah, kereta, garik kemar, rawun, rautai bukai, semua boleh dibeli magang dengan cara munteng. Maka oleh pengawaknya, penghidup ia megak berubah. Antik sebab penghidup cukup yang merinsak. Kais pagi 4 pagi, kais lemai 4 lemai. Tusai amat penghidup laban kediau di negeri. Kerja megak nak tentu meruan, gaji megak nak tentu besai. Nangipak ke pengelalek. Hari kita yang bertemu dengan sikap orang di nak dikelala, lalu orangnya mandah ke jalai. Mekeni kak nyadi kaya, sekelip mata. Laban keterunak dekat ke penghidup di kaya. Dia lelaki yang tarik setuju. Mula-mula sikit takut, laban nak kalak ngerja pengawak terpujua ke dadah. Kita berjual ke sayur, bagai. Nyau kelama, benda duit, nyau mayuh ke uliah ya. Dia lelaki yang pun tarik, nyau terunak. Cukup nyamah nyua dadah. Laban duit boleh datang sekelip mata. Berkenyap ni pengawak yang tadi terbejua serta nyadu dadah ngagai orang ti dekat berguna ke dadah. Tengnya nak nemu diri, lelaki tau benua diperhati ke polis. Sekedar polis tadi nyaru diri orang ti meli dadah kena ngumpul bukti. Pengawak yangnya lama udah diperhati ke polis. Cakup sempama bisa nyebut. Tanya pandai ni pan tupai merayun bak dan kayu. Bisa menggak maya tupainya labu ke tanah. Hari siti benua yang kebetemu ngau siku orang terdekat meli dadah, dia yang masuk tau ketama dalam panjuk polis. Ia ditangkap lalu dibayar ngagi balai polis. Bak rumah Yadin mayu hagi gadadeh ditemu. Semua rumah kereta ngau semua retang terkira ya disita magang. Tau ke diambil polis magang ambil kenyadi bukti. Kes ia tadi peningah dibayar ngagi kot. Lalu kot nantukah lelaki tadi saleh laban nyua serta nyandu dadeh. Uka seminaknya aja ia menggabisi nyimpan dadeh di mayu. Udah dipercara serta ditemu saleh, dia ya udah kena saleh di baruah akta dana berbahaya tahun 1952, tidak tahu mai hukum gantung sampai mati baru section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Hari bulan mengga sudah ditetap ke mai lelaki itu dekat kena hukum gantung sampai mati. Nanti kemaya diri tinunga hukumnya dia ayah tadi di jail. Mayanya dunia asal kepeteng. Terbantai magang semua pengingat manis maya penghidup agak balu wajah subak. Mua painaya balam nyari serta kembang belayan terbantai magang. Dalam mati din 1001 nasal nandai pengujuang. Anti ulih bakal ditika kejam. Dupah pai dupah nai dekat kerja pengawak makanya. Teringat mengga maya kehidup merinsak sumpah. Mekuli bak orang terima gaji min sempama kais pagi 4 pagi kais lemai 4 lemai. Tayang ulih mengga meli asik ke tempat meli lawak. Buruk berapi makai di kedai enggak tahu kenapa asik. Ulih mengga meli sadian sepuluh dua ke lawak ngebeka baik pengilak. Mai hujung minggu ulih mengga rawan ke pasar tanya nandai utai kena. Biar berarat bukalai ngobalak kaban tisama nyawa. Ulih nuci mata serta nunik balai udara sebelah pasar. Tayang ketika ti terunak serta ingin ke penghidup ti nyamai. Dia sanggup dengan jalan ti saleh. Ngambil ke penghidup nyandai bakar raja. Mayan duit ringgit kena beli semua utai ke dekat. Nanti bulan boleh dibeli. Sigi lama udah dibeli. Laban duit ti kelalu main lah. Dia berdalam je cukup merinsak. Mata ngai tinduak ngenang ke umur diri ti nak panjai. Hari nak ditemu siang atau ke malam. Kukuk manua jauh sekali nanda didengar. Pejam celek dia orang kejaga je dia madah ke munyitu. Pergilah ianya hari nuan dekat dihukum gantung sampai mati. Besik utai terdekat dipinta ke penudi. Pihak korang kejaga jianya nanya ya. Puas keberundian dia lelakinya tadi madah ke diri dekat makai asik goreng ke dipandu inai empu lalu minta inai yang nyuam asik jangan ke mulut empu. Ngaunya tadi sidaknya ngangau kinaya lalu ngasuh goreng asik goreng bunyi ku dipinta ianya. Inai lelakinya datai lalu mandu asik goreng ke dipinta aneknya tadi. Udah ketemu dia inai yang mangsa yang ngagaya lalu nyuam asik goreng ke dipinta ianya tadi. Tenang muka-muka peningah, dia lakinya tadi nyau nak tempat kasih ke disuap inayanya. Nyau teringat mayagi mit kelia inaya kenyapai yang makai. Seleka asik ke lekat memulut pun dijeput. Dia tahu inaya kenyapai yang kuna besai makai. Tok pan pengilak ya dekat nerima hukum bantuan. Sambil nyampe yang menguji dalam nasihatnya tadi. Ina yang mengkak nak uleh nyabati, yang mengkak nyampe ane makai. Nah nyangka jari tau kekena nyampe ane makai kelia, ianya tau nyadi ke pengujungnya, penghidup anehnya ke dia di dunia. Dalam hati dia nak nyangka sepengelengkasnya gak ia ninggal ke dunia. Ngau pengelengati dia asiknya mengka habis dipakai ya. Hari Siti peninggal luci yang bermunyi. Lalu laki tadi dibaik ngagai Siti dua, kalah yang dekat nerima hukum, dia udah diletak ke kot. Ianya hukum bantung sampai mati. Sekejap aja ia digantung. Lalu ia mutus kesebut. Bangkaya dibaik saya sebilik lalu dikuburkan. Jadi mungkinnya aku bunyi cerita kita ke sekali itu peninggal, udah itu lagi kita sama ngelansak ya. Pendengar semua, berkenya aku punya cerita kita pasal dadah kita ngancur ke penghidup kita sekelip mata. Penyamai sekelip mata me, ngancur ke penghidup kita maka sekelip mata. Cerita tadi tak pulai kelalau ngajar ngagai kita semua ngamik ke ngenyawa ke diri hari dadah. Cerita tadi ngenang pasal sikul lelaki ti ingin ke penghidup ti kaya. Nada salah ti kak kaya. Tak tentu ke cara kita ke kak kaya tadi dengan jalan ke betul. Mana lagi kita angkat hari titik peluang ke tempoh. Nah pihak ya wai. Laban keterundak kak jadi kaya, dia lelaki tadi sanggup kerja pengawal saleh yang nyanyual serta nyandung tadi. Ia genyual, ia genyandung angkanya. Yang berapa hukum dia. Bekau kenyuan tadi, dia tadi penghidup dia megap berubah. Duit datang sekelip mata. Boleh beli semua untuk kedekat. Lelaki tau nak nemu diri, terbenar diperhati ke polis. Pengawal yang ke bangsa yang tadi peninggal lama, udah diperhati ke polis. Yang kau udah nasib kini, dia ya kena tangkap. Ia dibaik dengan rekod, lalu ditemu saleh. Nganti hari ke penundi, dia ya tadi dia suah nyebut nama-nama peminta sebelum ia ke digantung pergila. Dia lelaki yang tadi mandah ke diri dekat makai asi goreng tidak disumai inayampu. Lalu minta inayampu nyuap asi ngagai ya. Peminta yang tadi dikemenar lalu inaya datang nyumai asi gorengnya ngagai jilkin. Laban kelalu nyamai kini dia ya nak tertelan kasih kenya. Nyangka bayi hati ya sinuk serta nesal tapi muka udah ngusih kina ya nyak ngasuh asi nya kini mamat ditelan. Namanya kagi ngenang kejarimpu nanai lama ke hidup di dunia. Tapi hangi pergila nya sikit nemu diri mati di kantuangnya. Asai kita empu. Ni nang asu sino ge. Tengok sesabek mi tadi nalan asai nya tadi. Inaya mengak siro mendak tu dah nai diri di sandi ayam maya gemi di sape makai di break mane di gagal kesalu nyong ante pemati diri pergila. Na nyangka jari tu kenyandi jari tu kengiring jari tu kenyampe makai jari tu mengak nempak buriat maya dekat tinduk tau nyandi jari ke penudi nyop ane ke dia si kia dia ada ke kemari dekat nungak tali kantung. Nyana sinok kita harap kita sama-sama berhati meh ke aja ngolalau ke bisik dikunci ke bak cerita kita ke sekali itu. Peringat semua nanti kita mendak berita selama kita mendak tahu keningan perkara di berkawa ngodan dia. Cerita TV ke dikumai 999 nyokan inti minggu mantai ke berita tinangkap orang kemakan dia. Nyerbu palan pengelantai ngati ngagak operasi balak dan sawit nemu dan dia ke disadong serta menyong ke berita pasal dan dia. Nyakkan angkat ke ditemu. Tajak pihak pengawak tahu ke kerja saleh dalam dunia tau sedikit dekat ditemu. Nak ulih dipelalai. Lama laun sedikit ditemu. Ku jakau tadi kap lalai tak lama-lama pun ditemu muka. Kelebih lagi bakal penyalih tiba kau ngodadeh. Nama kebuah dadeh. Mayuh dijual orang nak cara belalai. Besik kebuah tak itu nyadi. Keterubah tadi laban dadeh tau terima peminta ti tinggi. Ada orang ti makan dadeh. Orang kena makan dadeh. Nak daya berguna ke dadeh. Orang ti bergantung hidup ngodadeh tau sedikit semampai berguna ke dadeh. Ngambil ke ulih hidup bakal nak agawak, nak anak tinduak. Ulih buat penuh hati, kak lari dari penuh seh, ngomongnya ke buah bukai. Nanti sidaya nak makan ada dia sidaya dekat getah-getah, nauleh gawak, jampan lelai, serta penuh seh, di hati majak pertama, kenau. Nyalai, sidak ti bergantung hidup dengan ada, nak tahu nak bisik ada, nak tahu nak bisik setua ada. Tuk ti ngasuh ada terima peminta tertinggi, ada orang kebuguna kaya. Kedua tadi, laban berjual atau kenyadu ada, tu tak ngasuh kaya sekelip mata. Berpangai bab pemayu ada ke dijual serta rega bab makin, sekali berjual ada tu tak mangai ngangai beribu ringgit. Bisik sekedar berjual dan ada sampainya berjuta uleh. Uleh kaya sekelip mata. Orang termudah terunak serta ingin kaya sekelip mata sidak sanggup nyua ngau nyandung dan ada ngambil kebuli duit ngenak cara mudah. Tiang berkat kena duit kita nya. Kati bakal nanti kena tangkap deh. Nah, sekelip matanya mengapa pengayah kita tak lesap. Duit kuliah kita nya tak lesap. Nanti hukum gantung tak ke hukum lusin deh. Bakal ngelaki tadi kena gantung. Sekelip mata tak boleh duit. Tiang nanti dia temu tadi tangkap maka sekelip mata atau ketali gantung kian goodbye kunya kuripai jadi dua itu perkara atau meh kena di kebuah ala dadah tu dijual ngena cara belalai serta terima peminta ketinggi nyala petinga aneh banget runa-runa ngau dunia terpenuh ngapunguji besik sekali kaban aku dekat pulai ke Sarawak ya hari semenanjung ni mehnya kaban kesikau dah besik ngirum siti barang lalu minta kaban kunya maiknya ngau terus terang kabannya sikau ni mandeh dalam bungkusnya enya dadah kabannya menggap mandeh nanti semak dadahnya datang ngagi orang ke dikirun dia ya dekat boleh duit tau ke share hari dadah ke dijual mula-mula ya setuju lalu dalam hati dia ngira duit terdekat diberik ngagainya sarinya ya dekat pulai ngena bilun ke Sarawak nyangka besik Tuhan tau kepetara tiulih nguyang kati ya seberau ya dikumai kita check in bilun tadi dia hati ya sedar berumahnya ngagai jamban lalu bungkusnya tadi dibuai adalah lubai jamban baik airportnya nasib benarnya berundia makanya nyala peningat semua aneh muda siro hati nanti semua orang bisa minta kita kirim ke barang kelebih-lebih lagi maya kita ngena bilun percuma aja kena tan orang bapak dan bilun nanti maik dadah nyalai nanti bisa orang ngirim barang nengah kita ku jakob minta kasih ke nama ke ngarap ke sama bijimat ngai ke kita kena tentu ke dulu barang ke dikirim ke tainya tadi maha kedunya kemanya hari tau nak sitik-sitik kita ngasuh kita lah buah sitik ke parainya bakal ngau media sosial tau ke Facebook Twitter tau ke nengah handphone tau ke cara bukai ane mulai terpaksa nengah jakob manis ngau pujuk hari orang tindak dikelala tau ke baru dikelala kita nah hari kita nemu nyangka orang yang bisa akar tijaik dekat guna kita sekali kena tangkap ada yang puan-puannya kak begini kita madah tau oh madahnya dan kita sikit kena salah laban adahnya disimpan tau ke dipegai kita akta dadah terang amat madah hukum tau yang kau mengemuan mai makai nanam nyaduang tau kenyalah guna dadah hukumnya mangga berpangai baik ke hukum bantung sampai mati hukum jil lusin tau ke bayar duit nanti kita kalak mendak begini cara orang kena lusin tentu hati kita takut ukai bakal ngelusin hari pengajar sekolah tau kemaya kita ngelusin balannya tanya mah penyadi nanti kita kena salah kira ke ngelaban undang-undang kelebih lagi bakal dia tau mayu amat kes ke dikumai keledai dadah bak berita maka kita suai ninga berita ke pasal tu sidak tinggumuan akar tijaik tu nguna sidak ke inu ngambil kemat nadeh sidak tinuk tadi turun-runa jampa amat layu ninga jako manis janji semaya pujuk ngau penyigat gama orang terdekat berguna ke sidak ya ngajak penyala sidak inu tu tadi diberi duit serta dibeli ke macam-macam utai dikedekak ngambil ke merindang hati sidak ya laban kalau rindang tapi maka laki tadi semaya kak jadilah kak mat rawun keluar negeri kian lah ngajak menua tasiak kian dia sidak ke inu tadi nak nemu diri dia asuh mincing biak tibisik disimpan lelakinya tadi dadaya nah dah nemu nama dalam biaknya sekali sama setai merawun kan sekali diperasa dia dalam biaknya bisik dadaya lalu sidak induk tidak nemu tai tadi lalu ditangkap lelaki ke bersemaya tadi pun nada temu penunga udahnya nama penyadi mayuh ke sebab katau nyadi bak peranek menua kita nama penyadi tua ditan ke baik pot bak menua luar din baka bak Amerika Jerman tau ke bak menua bukai nanti semua kena tangkap lalu dijil nada nyalai kita menua tukang abas kian tapi bila ukannya seringit setengah di kemakai lagi ni di diau lagi ukai bisik bala kita dian nyak mengkaya lama kelalu mudah amat terima orang tidak tentu penatai nyadi kekaban lama-lama kaban tadi nyadi lawan nyu makai kita ngasuh kita mai dadah kita mengkai nemu dadah itu tak ngancur ke penghidup sebilik bangsa ngemenua kita dalam sebilik kita akan ngemuan sidak ti berpakai ke dadah itu tak kau dia bergantung hidup ngemuan dadah itu segi asal penghidup di baru punggung kebuah pihak laban sidak ya tadi semampai berguna ke duit kena beli dadah sanggup mereka nyua utai ke barang dalam bilik kelimpih harinya sanggup mereka mencuri barang RM2 atau kemas ukai sebilik kita hijak kan jadi mangsa orang kediau sepia-sepia kita mereka dicuri barang ke bergang mereka dijual lalu duit tadi dikena beli dadah ukai nyanyi peningat perhati ke kita penghidup sindak ke bergantung hidup dengan dadah tubuh yang kurus mata cengkuang serta mirah selalu berbelalai kutai tanya-tanya dengan nyawut selalu berkurung ke diri ngelari ke diri dari semua orang nak ngerja pengawak bakal kenglamat tau nyubruh besi bekal jarum empat lengan serta kurang makai nak gang umai semua orang kekurangnya ketika ada ya tau besi korang kurusnya ketika nita kepuri ya besi kurus ketika kawat berat besi gak kebenar ni makai agak mengkurus tau tadi berkenaan kau nanti kurus ketika ada ya kelipai hari malu dari sebilik bangsa kita yang malu dan bangsa kau orang kemakai ada ya tentu orang kak nemu siapa sebilik orangnya dini yang dia dini menuasa bangsa nama ya, semua tu diperhati kurang magang lalu pihak mereka menua ngau perintah mayuh rugi tegati mayuh ngagak kim pimpin munas kedadeh serta belanja bak palan pemulai oleh atau ke pusat serenti. Belanja bak pusat serenti itu mereka ukai muda-muda. Ukainya tiga hingga 45 sen atau ketujuh hingga dua. Ini ke belanja pengubat, gaji orang kegawa, program-program, bayar bil ke dikena kin kita kebukai. Semua itu ungkus tidak dibuai ngapa ketika dadeh tidak ada yang mereti. Mana lagi duitnya kena luluang anak patuh balu, ngemasai pengok pelajar, ini tunggal, orang tua itu ke rumah anemia sakit kanser atau ke rumah anemia cacat. Dia muka menua kita dekat lenyau, orang terdekat di karam, mungkin menua itu jemih lah. Malah kita ke sepatu yang jadi anemia ke terpelajar. Yang mata dia peninggal, dadeh itu cukup yang hancur ke masa depan kita yang menua. Dia itu peninggal aku dekat nyimpul ke topi kita ke serita, ianya penuseh hari dadeh, timai peninggal ngelansak perkara kebekau ngu dadeh, kita ngancur ke sebilik bangsa ngu menua kita. Jadi hidup bergantung ngu dadeh atau ke pengawak timakan dadeh atau berpun dari perkara kemit. Sidak atau berpun dari alih tunuk belakaban timai nguji makan dadeh. Nyok lama asai gianya lalu bisai. Lalu penghidup bergantung ngu dadeh. Arinya tadi gian dadeh tu nak tau nak diisi. Laban ente nak makan dadeh sidak ya dekat ngeransi sanggup mencuri ngemedis kurang. Muna orang sanggup ketika hati kengulai ke duit kena beli dadeh. Nyalai dadeh tu sikit tau ngancur ke penghidup kita. Ngangai semua pendengar kebagi balan miak sekolah atau kesilap ke biak. Anang niti ke bala kaban timai kita makan dadeh. Sekali kita udah tamak ke dalam panjuk dadeh, tu saya amat kita dekat pansut. Kita pun bisa ingat tadi nama bagi hukum keningan kita. Entah ditemu salah. Pilih me kaban timane, penghidup kemana, serta ingat me tengok pengawak derimpu. Ngangai kita ke bedau, anang sekali-kali nguji makan dadeh. Nama lagi kita makan asik, kenyang. Penghidup tu sikit banyak penguji, tambah lagi rega balan dia tu nyonikik semua. Mesti amat mayu dekat nengah jalan muntah yang mulai kedua. Sebelah aku mumpuk peningat, aku dengar kita ngau ramai jakak kau menyitu. Hujan labuh ketega kelalu berat. Tayang air mata labuh ketega nak uli ngenat ke penuh sehagi. Ukan reti kita lemik, tayang laban udah kelalu mayuh. Rencah penghidup itu udah disepai. Jadi peningat, mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu terbaru untuk topik kebukai. Aku merik besar terima kasih ngambil kita. Itu udah menaikkan program baru ni, rebah baru. Ungkup kita ke mengotong. Mumpuk dulu aku.

0: biar tu ana mana dah gay. Nah ngaso bala ucok kin malai ya.
1: Apo? Amat bagas kate. Engkau tu baru sesegenggam tu nya. Berawa bias. Ngelai nama bangsa ngede nya. Pu.
0: Ting nya. Ku mana mana yang ngelai bakang aku tu nya ngelesit kuace tu eh. Nama tu sepua jaba bungkus kuace tu buai jo meto.
2: Ulih ngelai de berawa ku babuat de. Amek rares kale. Kapak gamar de nya narame yang. Amek baru nya ne sesengapa de mo sampai na mati nau ini tu wai nari nau ku mulai ngoi tu.
0: Pu kare ama de ne ku. Nama bisa saleh bangsa kuace lesiat de nya tadai. Buai jauh menyedih ya, kapak sayau kanya deh.
1: Eh, amat kanya, kapak sayau kanya. Napa ya, tunu deh menyai negup.
2: Ya, mes duai deh, nare nemu teh sekali kuaku. Ya, urap plastik bungkus kuaci, ya nemu seduai deh. Nanti ditunu, tak ngeruka pengerai, ngagai kita, ngagai semua orang yang meh. Ya, nanti 10 ikut bakang seduai deh, penekak mau uras, berapa udahnya? Ya.
0: Hei, amat kanya deh. Deh. Patut. Patut mati itu tau. Angkat kanya deh. Kone kurang nyebutnya. Kuta? Juta? Eh, kene kanya yang deh belai?
1: Duta. Duta, duta. Eh. Ngai ke nyebut. Tau ni pun nyebut mah kita itu. Nanti nak nemu. Kapak punya. Nama aku kira kanya.
0: Au, amat gane. Ha, duta rampak menua. Inde gup. Balik nama ya. Nama balik nama de inde gup.
2: Ni nak kenyak gama de rebi peniau de nemu ngelinye ka ko to. Te nota nota ku tai. Ku mai de nak besai empas pemersih rampak menua ke seduai de. Ante nak dijaga kita siapa ge? Nyaga ke seduai de deh. Bukai kita mensi aja berguna ke menua ke bersih nemu seduai de. Badunya ke segala tu seduai de aja hidup ke seduai de. Bisa jelo bisa utai tumbuhnya belak berguna ke nyak makayangnya. Munau de ngelesai ka kompai de ne.
1: Setuju amat ka ku tu ini gua. Berat de. Uji mendak dia tu. Mayu amat dah de utai ke uleng acau mana rampak menua tu de. Tu nya berat de angin tu. Angin ke kamai ah. Ai nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai duop. Nah, toknya bakal mulut ini sumpang tok ke kutap tok. Nya, nya setiap hari utai kena mana nya? Ah, bunyi ngerusak pendiang deh. Nah.
0: Hei, ne, alu aku magayang. Tenam lah bok kerempu. Ngasuh ini gua petunuh korah plastik nya ya tadi. Nye, nya ngasuh angin kameh nya. Alu ngasuh angin dalam mati kunyian nak mana nya mudai.
2: Cet. Sebaka seduai dia. Nada nanya ke seduai dia aku. Nak pinang nak meribuang. Nak nanya kena gup. Nak nanya kena sumpah yang. Nak muji seduai sekali kau. Kumada ke seduai dia. Ketuk je lah. Uji seduai dia berarti ni. Kemai hari tu. Mayu didinga kita tu. Bangsa penyakit. Ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya namu. Kita mensia tu kita itu kita. Ini gup. Ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyian bala ini inai. Semua. Ya. Bepun. Hari peniau kena bersih kau kamai ya. Dia entah dek pengerai kita uleh kena ruga nemu seduai dek.
0: Mau, wai ingat kanya gelesek kongan neang. Bisa ya ke si tei nembia pasut pansutnya cacin kene lunduang ya wai. Hari tubuhnya lenyau nyawa ya. Laban tanya kasih amat. Nya me tegana bersih minyak kuaku ne yo. Nda bapasut jarai.
1: Kasih ya ne. Uji dengan ingat ke baru pada dek ramau kita bakal kok ubik subah dek wai. Dari kita itu suah mah adalah lau masuk jari kita. Nah, laban pemersih jari itu berguna tu. Nah, kena nyeliah gigi penyakit. Nyari hari keberampit. Nengah utai kepegai kita. Utai teguk kita. Nah, ngena pemampu mulut ngeiduang. Bekenya utai kena kata subah. Nah, nyame bisa kau tu. Ngau gaya angin. Nah, napa ya aku seduai?
2: Ya, mau teko aku tu tadi nya. Asap kena bersih. Ambil kebanding asap rekileng nya encik pengapa yang asap rekileng nya? Pada adanya deh, kedepu pansu ari curung ari kileng nya encik deh. Udenya asap ari urah plastik nya ulih merek penanggung kayaknya angge lempuang aja. Ukai lempuang dengan meda ura aja nya. Lempuang dekat kameh ngin namanya ngemai utai kameh deh utai komai ura karbon dioksida nya.
0: Wow.
2: Nah uleh betukangnya dia oksigen, ane wow dek. Ante dek macam nyirut kutai ke kame angin kena bersih hidup dek kure. Ente kura oksigen parai kita mu dek. no kenyak peniau re. Dah ada banyak penyakit datang nyerang tubuh kita hanya lapar hanya mete re. Datang ke dunia atau tersebut kau?
0: Terengkel. Kata kente orang insap dia.
2: Ya nginsapnya kapa na nunu de rempo ke satu udenya sirut ke asa insap udenya panzut ke baru sirut kita kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo de asapnya udah tamat tubuh ya kame ya
0: au
2: panzut ke baru ari sport ari doang nyawanya sirut kita na ko kene
0: ke pesip pesip goreng nyebutnya
2: rokok pesip de mesti jauh dari orangnya ko mare ke de balat ge bahaya dari
0: ya sesuai dengan nginsawai.
2: Eh, nare ngah suang insap, nawai gaguat to.
0: Nae, kemaya deh nemu utai kesayen-sayen to inde guap. Haliat gate ko, ana anel deh to belalai ketua inde belai. Kebendai deh udah nyedi lutu PhD. Nien, pakai sida lutu sapa keten tebi orang renyat. Lutu Philip, bekanya kini deh.
2: Ane aja.
0: Nak kode inde belai.
2: Perasaan hasrat ya, dengkai.
0: Iya, ngaga rempun nak denya nak nemu utai lama tau.
1: Nyanya kwa kuai. Ta maneh na bunyi utai kesebut anya tadi. Eh, na dai no manteh utai kesebut anya. Amat menya sakit kita ente menua tu nak bersih. Tuai ngai mendatai ngai menua kita. Nah. Pemaneh rampak menua tu deh. Oleh nyadi produk dagang temuai tu berade. Bakal ba menua Itali dien. Nah, so ba Korea Selatan dien. Nyanya antara menua ke dilawak mensia mai wah. Laban mana rampak menua sedaya dia ndak?
2: Kena menyai na bilai lebuh kengena. Tanya tadi me rundiang sesuai de au. Uji buka mimit pala sesuai ko bon te lengak ke mimit. Ha. Ku madak sesuai de. Pada pengemar rega telepon doai de nya. Berga garing kau au ulih kena meli 999916. Ya. Ku madak sesuai kena mana ya telepon yang iga info pihak entah deh kena nemu macam apa aku tau nemu sedoai kliak aku nya namanya ya ke bala lutu ke segi ama lutu berjakau nya ke dinga aku kumai sedoai deh medak telepon tungian sari-sari medak orang kebentin tawa aku nak aku au dan ya pas yang kita radio mau deh dia tau ba radio macam program pengerainya bala lutu di interview sudah DJ nani ngas sedoai deh ulih doai deh bengal tut.
0: Badau tulai pendiang ko to ini go bangsa Indian ke mana empu
2: kita ke bakal de nya narap
0: pala kuninga berdio nyebet ibai nya media rama
2: ninga de tende na berarti te korea ninga ngo berarti nak semaka ko mereh kedai
0: ninga malu masuk unta lekat de yo te nya me bisa sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambe ketau nya di pesaka asal dunya. Ngambil kuliah di pedak, nambil rebat dua day lah. Eh, mau ni pantun ke nah?
1: Eh, ya, baduk tak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga untuk nadai tu. Nah, nerenek kutai tumbuh. Nah, jelusi ke nak dijaga. Pupus ni semuanya. Nah, mayu lah utai ke kau boleh dijaga. Ngambil kena ngerugak rampak menua dia tu. Eh, bunyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamar deh.
2: Aik kena bersih penak mana ya? Dengar sedua dah kutuk start ngelica baru na.
0: Start baru.
2: Jaga. Suai hamat bakal uras minyak. Wah banyak kita bukai meh. Tika kai tempat luang kainya. Ini bilai dua ini sumpah. Kau mempai kalak kemudian dua ini mempaluang ke baku sampai apa pasti itu tika dua kai. Nampak tina dua ini.
0: Ini gambar.
2: Mempai lah. Bukan bisa gambar. Udah tahu aku ambil video dua ini. Nak bakinya dua ini. Kemudian dua ini. Dia kena kita baru kai. Nyak ni. Ini nak kami sampai buai kai. Kita baru ke nguna. Amat lah berundian ke aku. Kita mensia tu.
0: Tahu. Amat ke? Nanti berarti kena. Ura plesti yaknya kacau. Nyak. Papuan besi teh kebakanya amat na mane nya ketaneh wai nte kita betanam dia tengai tumbuh mane ya utai dia tengai ngesaya utainya dia nyuruh saya tanehnya pelabok ku taneh nyunyun nadai betamin na gai pelabok ku ne yo
2: nya kate kena kumada kada bakap penghidup de nya baka de menu hidup dia tau kumada kada tikau ku papuan besi pasti bapala betubuh de hidup de ko de nya nang rinsa de kini de katumbuh baji ada
0: akhirnya tanehnya gandunya mak
1: Laban ya, nak mudah hancur. Ha, bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Uleh datai 100 kagai 500 tahun. Ha, no yang hancur ke dalam impu. Nanti entik bakal besinya 50 kagai 500 tahun. Ha, biar ya. Tang kaca tu, lama kewai. sejuta tahun. Tau kelebih ke. Nyak ni.
0: Hei, apa? Amat lama ke ni ni ni bilai? Amat lama ni hidupnya. Dulu ke aku nyadi tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya? Sita ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita terundang ke nyap pelabak ke rumah. Eh, ini gup nemu pelabak ke. Nanti bakal bunyi, bunyi utai keragaknya. Kini kita ke nyebut ni ni. Iya, ngasuh kita tu nak lantai yang ni. Nyuji te kalau ragi kereta, kalau balak mansa dia. Nama kedai tadi, ini gue kilang, misin.
2: Kilang misin, ni mutu sikau, mutu kereta kita dari res korangnya. Uleh ngacau penglantai yang punya. Mude, ragi ya.
0: Ramad, ragi ya. Nak temu tu ngau.
2: Iya, ngacau pengerai pendiang kita. Utai ke bekanya, utai ke patut dinga kita. Dan tu ragi ya, ten dari res ke hotel bekanya, munyi, yen munyi kilang. Nyunda uliah pendiang kita nerima utai udah kalau raga ya. Nyak ngacau tenyak kita ngacau pengerai pendiang ngerogak rundiang kita.
0: Maka aku tahu mudu nih ngas dua kuta kuta kutap ngano aku nyak meh. Ini guapnya lebih agak. Puh ngacau pengerai pendiang lu nyerogak pendiang tau. Nyerogak rundiang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat kerana parai aku dek ne dulu dek nyari tanah. Kadang nyari tanah dek wai. Ente tubuh dek balut dengok pestia. Kadang lulu ah pestia kena malu tubuh dek nyari dalam tanah.
0: Wui kau ke parai balut pestia.
2: Nih nemu. Ente tubuh kita lulu ah dek. Mungku ah pestia kita. Di
0: kau kai jaga.
2: Oh nak tau ke bangkai di kau kai ngeroga utai. Nama aku tu baru dek madah kerana ne mau mai tek kameh kai. Kau madah aja hidup. Kumada kada sida jago nye undang ikan selawai semua bukuna kai ke bersih yang kan nye makai bangkai de no aku nak sibo ah oh.
0: Amai ke nya na eh
2: oh hey. Ya kumada kada inai sumpah inai bilais dua de nyari tate kumada nama dua de sebaka de udah to nemu dua nama patut gagak dua de kan ah ke satu ane mau uras ngapa nah kedua kurang kaget ngena plastik. Nanti utai nak patut kena prestiaknya kurang kaget langai ke debuai ini sumpah yang sesengapa ini sumpah nak mati nak udah nama hal deh
0: nai aku ke baru nama uak kau
2: ya dengar ada teku aku tu nanti barangnya uleh kena baru kena ke raja kor putih wai ukai ke apa sih kau terus nanti nyamunya ya kau
0: kena au rei udah nya munyi besi kau nya nama ke
2: rikau
0: ukai rikau ukai resakal.
2: Eh, resek. Ya, apa yang baik nak dah ni ngau kita itu. Tak ke bekenya yang mure. Ne, une ane yang bakau ra kaya, udah kena lu buai lu tembalu ang. Eh, nak merti santai de buai
0: bahas. Nadai ku au, nadai ku munyi de nya. Na nya ari nya, nama aku merai de ngena kuntina sekeliam na pau te dempo ngai de nye, aku ku kumai kaya.
2: Negeri lang ode, aku kaya ku ngai aku de berai de kuntina ngapa au, nyen te kemau nya na de merai ku. Pemakaian kaya berkentina kemang orang yang ni nama gagak dengan Allah kentina kebar badah dalam nyemari dia kepesaka deh ni parai nak malah baik deh lah kentina kemanyuah nyonya jumua yang ada dapur dia angka aku berat deh kentina sekalian maikan aku ini kukang ayah kaku amah deh nak kau membuka bangnya yang buka deh nya
1: aku amat gini sumpah yang isa nanti nak ke retai dalam kentina sekaliannya berat ya kena ketua baik ke ga uji kenya dia berjimat kena karan kena air baru dia lumur satu nya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jam nya sama kerja kau airnya tengah set amat ya nanti berbasau
0: bakal ke kalau ngau berbasau dek dengan aku ini bilai dek sebab kau me nyen pupuk sabun dek nya nyo penuh baru rumah. Ni nak benda ge airnya gugurau kena di ngereh garek adanya. Nama kaku.
2: Ba seduai di nebilai. Nan mung ko biak ko seduai. Ka na seduai de kaban kon te baka uleh putus kita tau. Udah ke ngena ai ko mare ke seduai de. Patut tutup apa ya? Karan bakanya ada yang merai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Nya, nya pun antara cara kena nyaga pemanah rampak menua. Baka karan deh nya api, sari-sari kemana kere. Angat du nya, rumah hangat nya, kening nya deh. Amat munyi utai nya, mit biasa aja nya keseluai deh. Tante nyu bekanya maga yang kita kehidup berdunya atau nya.
0: Oh nya,
2: dunia kita yang pulai ke utai nya, pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
1: Aku tu, pemuas ke berundi yang amat mi pemanah rampak menua tu tanggung pengawak kita semua nya. Ukai dek aku tau kia aja. Kita semua mua, kita semua apa ya? Ya.
0: Nya, me amat arua ga perintah de perintah menyuka kau bisa. Nama aku teh beketau de pasuk sida eba kene ka akta nya de. Pekau anggo perkara nyaga rampak menua. Eh tau ko anak gue aku mendat telepon ko tau tau munyi ko akta nya. Akta kualiti alam sekitar sekeliling 1974. Akta 127. Eh dalam kurung tau. Kurung sida akta 127 tau.
2: Ya, udah teramatnya. Akta munyi kodeknya udah mada ya. Siapa ditemu salah, boleh kena hukum. Tau kedenda masih mau nak kurang berapa ribu tadi ku ya? 5,000 ringgit. Ya, artinya pemadu besar 5,000 nya kita itu. Parai diri, nah, mada duit 5,000 nadai engkau 50 sen nadai media.
0: Okay, besarnya minimum nya kurang.
2: Kurang.
0: Nanti masih mau menyedamai wahnya. Berapa nya? Mada besar?
2: 10 juta.
0: Apa?
2: Nah, nya bab penyalah ya. Tanyanya ngameh ke sungai, muai minyak ke tasik ya. Ini dua kita wai hukum mayuahnya.
1: Eh, aneh dek, boleh kena hukum jianya. Nang lewe hari 5 tahun. Penyampau compound mega, nya boleh ditikik nak ngelewe hari 2,000 ringgit. Nya pan bepangai bepenyalah ya. Ah.
0: Oh, kunya neh. Jia orang gagai apa udah kebayar jia gagai apa
2: nyak mak kita ana moy takai de bangkai de kau buai kai
0: de mana kada de aku tahu ne nyak kuaci udah datai nyak nyak nyampa ah ngece co sambung baru kini tadi
2: baga bagas kakau jiman kena majuahnya wai ini sumpah yang ana ngelesis ngelesis nak leh boleh medih baru
0: aku nari nak aku kena tuai toko dai dah dai nyebuat utai baka kena peng ketai untung kelan lesit kuaci itu
2: ya gede sedarah makai yang berat ya
0: okay,
2: lesit telan lesit telan dia nyatikau sengapa umbe nama tei mau
0: nah umbe yang tau nama tau okay utai kena ketau leh lulu lah tau
2: nai
0: kuaci kuaci uli ya tau
2: uli ya me lulu lah kumada kena teng ame awek kelama engkau berprestia dia nanya buai benua kepatut. Ahi tadi aku pernah rihe pala aku. Nya aku hubung yang kedunya. Nya aku bakal tahu boleh kuat.
1: Nya nanti kena ke kuaci cai. Memayitnya. Pun ada mood lagi makan. Kepak aku nya. Nengok seduai nya.
0: Gaji di ne bilai gaji de. Kelama tu aku. Ada ne lapor ne.
2: Kesel untai aku.
0: Aku pun aku tu payet de nama. Tak beli sedo ucap tu payet kuaci tau
2: be. Aku tu sekolah. Payet apa? Pulai hidup ke? Ini nya, ini bela hidup.
0: Me ayu ucap payet kuaci tu. Ngai kau makan tu.

0: jam kita 34 minit lepas pukul 1 tengah hari. Hanya di pukul 12 tengah tadi dia kita meninggal kerana temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau ngau topik ke minggu tu nya ubat antibiotik. Baru ni arba baru ke minggu tu kita main topik ke penuh sehari dada lalu squad trio kita ke minggu tu beranau ke pemanah rampak menua. Okey, bakal sama muka abang apa ni jam dia tu kita, kita dekat bulan kau pengari kita di kapir abu boleh kita dalam sada tengah Sarawak. Ya, halo Nti.
1: Ya, hello na, selamat malam hari, selamat jalan ke pengawal, udah melarau kini. Ya.
0: Oh, nak ada jalan, merarau nya.
1: Tinggi tungkok ne.
0: Tinggi hari satu, sikit tinggi tungkok saya dah.
1: Oh, nak ada ngawak no, lagi ngepul kira ne, dah tembok lagi ni kau dah.
0: Oh, bayar gan, bayar gan nuan dia, nak kau dah. Ambil oh, tolong aku dia. Boleh nuan ngetu tanya, gen lawan tak ada apa-apa, kau dah belah tadi, udah hantar dia, matah kelengan ne ya.
1: Udah ha, nuka mata ke siku tu. Ya, aku
0: hari kita di kapit ya teh.
1: Okay, hari kami di kapit, nak gak panas. Nah, nemunya ke bakal minggu sitenya yang kemarin dan nane. Ya bisa ya panas, tang nak mengabisa pilihan ada ini ya.
0: Nak mekum.
1: Aku mah ya.
0: Bakal kami di sibu. Bakal kami di sibu kumai di panah na otenya na. Aku nak berani nya mentene. Lagi kumada panah lagi luar hujan ke luar. Bakal kemarai kemarai kumada mai aku kemasuk tadi panas pada gamare nya pada aku. Sekali pada aku bisa remeses ke hujan kita di sibu tu di jekanya.
1: Betul betul. Au. Ya, kita nuanya. Nah sama nana tajak pan ya ya dampiang munyi ya nak. Ambil ke bani yang ba pasal hujan tunggu aku beletek dah ya sampai tai deh tau nyak meh berkini ke bakal gaya hari kita ke sari tu maneh magang menya kebenar ya ni nah
0: gara keluar magang maneh sampai nyemain kerja pengawal ama menya kena antara te deh ente bakal kita di ente bakal di tau dekat nya jauh agak paksaan kan deh ente hati yang di tau mana maneh yang kembar hari data dia pada pengelebar ujak pemangat ujak
1: ya ya kakau ne au ama lain tang kita nemu tajak pihak kita semua tu ngirup oksigen ke sebakau ni no ana sempadan
0: ana ke sebakau apa ya katanya kita tahu dah mana ge nende
1: ya au tunggu kita mana no jangka ku kita bersawa tu sebakau jangka ku na mina dia tu nu jerebu tu nu ngagai menua kita sepiak ngin lah
0: ngagai negara
1: jiran ya
0: kita dia tu jawab tapek ke nyanan tembe sama tapek mi kita.
1: Ya, au nemu nau ya bagi nau ne. Au. Kita yang Sarawak udah badu nu kian ge ara yo.
0: Nya jangan penyalih dia telah menye ke tanya dia peralihan monsun.
1: Aman, amatnya ke bare ya bekenya na pia ya.
0: Bejima ya ke sida ke bandur ke baru-baru.
1: Betul.
0: Eke mudah ampu bahnya deh.
1: Ya ya.
0: Ambil ke kota rega hari tadi sampai berubah maneh ketua jam tu, na boleh setengah jam ke berat tu, tutup bawah hujan.
1: Amat nak, nanti kita.

0: Berarti ke Bah Tunggal ke Bisik Nuntung bala kita pengembalian dia untuk kembali ke berapa lama tu kudah ni benar ni nasibnya jadi siang ni balat mana ni sampai ke hujan ke balat berkenya ni ngarap ke sama berjimat berjimat pen ketua nanti utainya nak disada yang pedih hudu kena no kaya hari munyi kudek tadi meh hari ke suruhan nak mana utai ke berkenya ni nak ditemu tu tan saja pihak kita ngarap tu ke bersampi kita itu ada penama suruhan gerai ni pihak ya banyak ya ke pemadu penting pama tua gerai ngerja tua pelantang hati tua pensenang nak kudek
1: amat
0: saja ban ulis senyum tu hati-hati tu lantai hati-hati bisa utai nyeruga hati tu bakal ni cepat tu akan senyum tu kena
1: amat
0: tak amat kurang no. Nanti kita itu tujuh menyangkanya tahu ngatai ke positif agai orang ke medak kita ambil ke bani yang kaku ni uji dah mendana nanti dia berpansak orang perengut mua tu mitiat dek no hati dia Pid, alu bulu deh no.
1: Awi mak ater, nama kamu terbang pedih hati tau kita.
0: Oh, nama terbang ringan melintok kamu. Kau contohnya nak.
1: Contoh.
0: Contohnya pihak peningatan. Ente, ente orangnya tucum, ente tua nakalom. Ente tua tenang ala orang tucuji selalu nak tua ketika kita bola yang kawan kita nana. Tucum orangnya no, gitu. Nama siapa entah deh, ngalau deh. Kau nama nanti tucum kan deh, oh, ni pengantin lah lopin. Ngai kuribo kede ku ya nya pan utai positif je de mayang no ku de ngano ya sampai ya ya ngasai dempu bi ya de ngai beli sayur de beli yo oh nya me utai nya antu le mare nama sesana positif ngai orang ke bukulai ngatua okay seminar ari segi jako mo melu kita ke bertemu orang ari utai tulis tua ba media ramapan sama ke, nana? Oh, nama kami dua jadi pakai konseling dulu deh. Bukan nama nana, laban kan agak merek dalam pupus teh dulu nih hari satu, ke salah?
1: Ah, bayar ke nanti bakal kau tunjuk juru atau nyana nama nama teh?
0: Bayar. Ada ngawak aku nemu di kerja nak kumainya mainnya. Nanti bakal ngemak utai udah berat mak deh no. Nanti bakal orang kumano ke 160 kilometer nya. Dia makan ngatai ke 120 kilometer nya no.
1: Ngerayap.
0: Ngerayap. Ambil patung mesti ada kaki. Tang laban tu mentor asaiku lebih berat ke. Penemunya berat.
1: Orang ada hanya mahirnya gawak kau duduk aja dong pias kau.
0: Nah, betul.
1: Kita itu sama kita nak kerja nama tadi teh berat teh untek kita ke gawak deh. Bila untek dilelek, tu boleh isek dilelek macam.
0: Pe jadi. Untek lelek.

0: depan nanti kita ngasai kita tu ngemuan penanggu tau ke bisi masalah ke cukup berat berpenghidup kita. Kita mesti berunian bisi lagi okay, orang ngemuan penanggu masalah penghidup kelebih berat ritual. Lebih ya nak?
1: Lebih lagi ngasai sedar kemuan undian dekat mungkin kurang tadi kita lama kita mayah dengar tadi orang sampai bunuh diri dah.
0: Betul.
1: Kemudian Arab kita tadi nak tusuk rundian membawa pengarah katanya. Munye kerana setiap setiap penanggu ya bisa cara kena kita yang munye
0: cara betul.
1: Jaka Melayu dia menyelesaikan.
0: Menyelesaikan betul. Tengah saya. Tengah saya dalam pun kalau tusuk rundian yang gigak kaban kita nanti nanti ngai madah nyaga kaban gigak. Saya kunti subah nak maka kami berkapil itu kalau aku interview duto pakal konseling dia nak tau nyautainya dirujuk angga sidak ya nanya tau ke kita bertemu terus dengan guys kita besai bagi menua kami di kapil bisanya subah nak lapan utainya kebenar ya kita stres sikok-sikok tunas bakal ya ambil kebanding angka stres kutuk benung tahap 4 ngedek tahap 10 lah kini nak manmu tuan apa ya kutuan nanti stres tu nak nanti uliah bisa terpakai kenyaran punya kudiana sampai rundiang tua nuka munuh di rempu nanti bisa masalah ya ambil tumbani yang bisa belayak orang nuka munuh orang yang tu saya lah banyak nena
1: aman punya kau tadi bakal penusah ketapai tua tadi mesti bisa cara nua tua mutar nanti tuanya berundian nuka munuh di rempu tua mati ya tadi seneng mami hidup punya dua apa ya
0: kau deh
1: Oh, nama guna atau mati lah. Empat sehari itu ke mati. Ya, senang hidup ke diri.
0: Ya, senang. Nah, aku. Nak gagau.
1: Nak gagau. Kok kena
0: nak gagau. Ya, biasa. Tidak lantai yang habis cara omongnya pada tadi. Tak ketua tu ngingat Tuhan kini.
1: Semayang.
0: Pakai ubat. Semayang deh. Masuk ubat tu. Nitih ke pada dutu kanang ke tua mapak dan bubi ya entah ni nyapan salah ya
1: mudah tik tu saya papak tu sebut tu
0: lembau ko dia makan betina wak nak main ni kerana ni tu saya ada labannya
1: antai dan ni antai lu ranyu
0: antai ranyu antai dek Dani benda paper buat berita lembau ke kuna kena au
1: au muka pesan bawai pada nama siapa.
0: Nah, yang kaku aw, aneh aw, mesti rundian tu mesti panjai mimit. Kadang-kadang pedih, pedih utanya. Nanti kalau pedih, nyabe aja, ada naik, nara yang anu dah nyabe.
1: Lawan petaranya tadi lawan petaran nak uji kita ngeluwe air itu tikas kuliah kita.
0: Kemampuan, betul. Hari satu hari itu, aneh rau bala peringat main wah lapar bulan satu, 12
1: nana. 12 hari bulan 10.
0: 12-10 wahnya nak perasai 2 bulan lagi nu hapus ke tahun 2006 ini deh kita ngira semak ke tahun baru ngau Christmas je ada susah tapi nye
1: Oh, terang. Kemarin ada belakang bini kita. Anaknya umat. Anaknya banyak. Kau jodoh yang kampai datang.
0: Ama, anak-anak mana lebih stres ketegalnya.
1: Anaknya kemarin. Nama lempar bisa aneh. Anaknya umat. Dia aja.
0: Anaknya. Tucu aja adik. Aau, nyak meh penguji siku-siku nak semak tu nang kanya, bisanya penanggu ruang bili, duit, bau nu kerja, badil sebili, nak kuda. Munyu kuda tang amat jago dah na. Aau, taro nak uji tu lebih hari tikas tua oleh nape penanggulnya.
1: Lepas tanya deh dia tape deh bisa pengalaman. Bakal aku sebante 11 tahun kawin nak lompat bisa aneh. Mak yuk baca ke orang tadi. Nya tadi kita ngambil ya ke positif mah. Itu amat tua meragam dalam hati tua dalam pikir tua tanya tua sampai bisa jergi.
0: Nya tua mesti nemu gak. Nama aku buat petara sampai merek tua nampak ya.
1: Nah, dalam tua tu tadi punya kurang pasrah deh, nguji perubahan ke tua deh.
0: Betul, aneh kan kalau pasrah aja no, mesti kau bisa cara, ngai kalau tu kau dia.
1: Gega jalai berkenai tanya nya kita waktu mau ngelu tu.
0: Betul.
1: Nanya berkenai cara tu tadi, mayu macam cara bakal ngaku deh, nanya dia tahu nama nya dah punya kurang, boleh nak gayang.
0: Ya, lu bisa ucau, jadi ni lagi ro.
1: Kelaku kerempai kau bisa ucau.
0: Contoh.
1: Nyaman
0: tadi. Dah main awo.
1: Nyaman tadi ente nyuwe deh. Tetara nak ngujeng lewe are ke uliah deh.
0: Betul. Kami dua nama mereka kita dunia positif dulu. Meh, kalau kita berkunci.

0: Alam.
1: Ya, aku ingat kenapa itu. Aku no.
0: Alam.
1: Aku serius.
0: Alam sih, dah aku dah berjodoh nama-nama tekan kerana.
1: Tentang saja piana bisa menggak berita mimit kadek-kadek kunci kaku area aku di kapit ne. Ambil kaku terus kita nak ya. Okay. Peningkat mayu hantar kita berhati ke kemari bisa menggak setiap program ke udah diatur sedari upis kemas bagi menua kita di kapit. Ke udah ngatur nya program ke dikubai gerakan masa masyarakat desa atau ke gemar jadi pada waktu dia tu pak rumah naga naga merating Sungai Benar lalu udah dipejadi ke yang berhormat Datuk Sri Elisana Nantalingi yang nya menteri kejaraya Malaysia kalaya mega kaban parlimen P215 kapit au. Jadi sama megak bisa datai lebih mayanya megak yang berhormat Tuan Wilson Nyapung Ijang adun in 61 pelagu pihak megak pala pemesai-pemesai hari upis ke bukai ke megak sama bisa datai lebih maya tau au. Jadi peringat mayu lebih maya tau megak maya macam aktiviti tau ke program ke megak sama bisa diatur ambil ke banding bakal bisa pameran dari agensi-agensi perintah ke bisa ngau buat pengawal gemar tu pihak megak bisa megak pameran ngau megak jualan kraft bisa megak berpersa pengerai ngau nadai berbayar mesa pengerai ngelik atau kengecing ngelik udahnya bisa kempen dalam darah ni tidak ke bisa atau ke ulin dalam darah bisa mereka demo madam kapi hari upis terbomoh bagi menurut kita di kapit udahnya tidak hari PDRM polis kita bisa mereka merek ceramah atau ke licau berkau ngau skema. Udahnya tidak hari upis pengerai merek ceramah atau ke licau berkau ngau penyakit TB sidak hari upis Jepen atau ke upis pemadah bagaimana kita di kapit bisa megak merek licau berkau ngau kempen internet selamat. Limpahnya megak ungkau bala nemit bisa megak pekit meruana ke bisa diatur semanyai programnya. Jadi mayu ha program ke diatur semanyai di kemari lebih maya nyambut program gerakan masa masyarakat desa atau kegemar sekali lagi pilihan tu Pak Rumah Naga Nangga Merapi yang Sungai Benar. Ok nyak kenal setiap megak pengawak ke udah dia tu di bagi menu kita di kapit kanangkan kenyak megak peningan mayu tu dekat berkongsi ngau bala kami lebih lagi di bagi menu kita di kapit berkau ngau pengawak naik taraf hanya pengawak naik taraf klinik pakal bagi menua kita di kapit out. Jadi pengawak tu peningan mayuh dekat berlabuh hari 17 hari bulan 10 2026 nyentuh ketemu ilak. Jadi nya alai ngagai kita atau ke pesakit ke udah bisa temu janji atau ke tarikh hari bulan kita berik tentu kita datang ni tiap ke hari bulan ke udah ditetap ke au ngambil ke nak ngacau utai tu pihak ya tang tajak pihak antinya mak tarikh atau ke temu janji kita tadi bisa diubah tentu ya bisa sidak hospitalnya dekat madah ke baru ni hari bulan kita ke datang pihak ni ngambil ke sama nemu lebih baik kita ke bisa bertemu ngau bala duto bab klinik pakal bagi kita kita di kapit. Jadi nanti nyemak kita bisa utai ke dekat tanya bakau ngau perkara tu kita tahu bertelepon ngai hospital kita balumo 084-796-333 084-796-333 atau ke sambung 273. Nyak bakau ngau notis pemadah hari klinik pakar hospital kapit kita ke namanya ngripe atau kenai taraf baru klinik pakar. Okey, utai bukai ke skeleton mereka sidang hari upis KPDN bagi menua kita di kapit bawa sentang jualan ramah madani bergerak kalai atau dekat itu kena hari 6 ke dekat datai 17 hari bulan 10 2026 dekat dia tu pekarangan kantin alung nangga sempilik balik kapit labuh ri pukul 10 pagi nangga pukul 3 lemai hanya kebisa dia tu pak sentang jualan ramah medani udahnya mega peninga mayu bisik mega dekat dia tu di Yesung 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu ba Aiman Excel Sung hari pukul 9 pagi yang pukul 4 lemai nang kentinya 31 hari bulan 10 2026 hari 2 ke dekat atas baru ujung bulan tu lah hari kedah tu bak rumah Vincent nang 10 Batang Rajang Lisung hari pukul 10 pagi agai pukul 3 lemai. Udahnya nah berita bukai nanti kita berhati ke namanya bisik maka bisik aku tu sampai nerima info ke amat atau ke kebenar ya ke sahih punya kita tentang bisik dekat itu hanya pistol song di dekat itu kena 16 dengan ke 25 ada bulan 10 2026 nanti aku dah boleh berita atau ke info kena mesti lagi berkawal dengan pistol song tu ialah kita yang uji mai baru agar peningkat kita berkawal dengan pistol song di bagaimana kita di suang ya nak utai ke dikunci kaku ngau peningkat mayu kita ke sari tu anak stres tajak apa kanya mayu apa ngawak kita sari tu mayu terkadar tu sari tu nampak nak kita mesti atur bisa duit teh ana ama dia stres ya baga makai ngau ngai makai
0: lama
1: tadinya
0: ya
1: kau tes makai rente oh makai ku no ini aku pernah ngelek baru cabut cabut ngelek ari hospital pula ke pasar duduk kedai ku makai maku ada pernah ngus kali
0: ada berdias ya ba
1: saya berdia dengan sebagai kemakai. Berita ke boleh dikunci ke aku bahawa awak sadar tengah kita ke sekali tu nak. Nyak jap meh. Ialah kita berkunci baru, bertemu baru dengan peninggal mayu. Bawa berita buka, info ke buka hari kami di Kapit. Boleh baru ke dua dikunci YFM nak. Sebab jalan ke pengawal terus ke dia. Lemau ini nyawa aku lemau. ya, terima kasih nak.
0: Bye-bye. Bawa ke bukai.
1: Okay,
0: okay. Bye. Okay, tadi pengarah kami menti sigah di Kapit berkongsi kita antara berita ke biasanya di Kapit. Ungkup ke Sarito hari 1 12-12-10 tahun 2026 kurangnya 6 ini lagi di kapukul 2 tengah ngali hari Nur kumai kita mulai dalam program pendidikan penghidup aku ke dikunci takut ke udah disedia ke pengarah kami Lucia Thomas Kasau jadi topik ya ke minggu tu yang ingat ke pemidang nuan apa iku ya dan sebenarnya aku kunci ke Siti Info kalau nggak jualan ramah di Sibur itu ke benua jadi Sarito nggak gila 12 13 hari bulan 9

Okey, tu tadi berkawan dengan jualan Ramah Madani bergerak ya ke dekat diatur kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026 yang nak hari Minggu. Bapak pilih benda di belaga nyabak rumah Sambop Batu Pilau tu rumah Cat. Jadi jualan Ramah tu dekat berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 lemah. Jadi okay, kita di belaga ke bersemak dengan rumah sama Batu Pilau dengan tu rumah Cat. Ada salah ya. Untuk memangnya kita beli ke barang ke bisik harga yang bisik mudah megemiat ya meh ne. Nada salah kita datai kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke program secangkir kopi dulu aku mai kita berpindang ya.

0: aku duduk kerirek, ngingat ke sikit orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Detau inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalai nuan nyamai, bukulah sejalai ngu Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program penial hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Bertemu kita pendengar dalam program Pendiau Penghidup Aku. Jadi ke sekali tu dia aku dekat maca kenang hari sikok pendengar kita ke bisik nganjung kisah penghidup diri boleh dengan kami ba YFM lebih lagi pada dalam program PPA kita. Sebelum kita mendiang ke kisah ke dekat kunci sikok pendengar kita ke minggu tu, kita bakal selama berperindang dulu ngau sitik lagu.

Aku AJ, siku induk ke belakang wai ke orang tu ngak ke menua iku tamin. Anak tengah hari lima ikut direk menyadai. Asal penatai aku, hari menua tu ngak ke dayuk pakan. Kenang tu ditulis tu ke dikarang aku dikenak ingat ke pengejang nuan hari penghidup kami dah pai. Nuan ku dah mupuak ngejang bidang nak pulai lagi boleh ngetuhan di menua seroga. 9 hari bulan 10 tahun 2025 pukul 5.11 minit lemai aku nerima kangau hari nomor WhatsApp menyada induk aku ke biak. Empat lekaj aku ajak ke ulih dikenak menyada induk aku. Nanya dini penunggak aku. Aku ke benung galik bak sofa ngomata ke benung kat lelap. Pengudah ke pulai gawak ngerudus angkat. Nak sempat aku nyawut kangau yang lalu putus. Putus laban arus telefon kena entu maneh bak rumah kami. Aku duduk ke diri belah mati ke tanya ya. Nak kalak ya nyapa aku bertelepon munyinya. Belabuh hati aku nak nyamai. Tuju hati aku nak ada kebukai. Tengah gai nuan apai. Mengkang agak duga-dugau megai handphone. Empai sempat ke telepon dengan gaya baru. Madik tuai aku nganyum voice message buat grup kami sebilik ya. Tekalanya WhatsApp ia dibuka. Asal kelabuh tunggul atau aku dia ayah madah kapai kami udah nadai. Baru aja udah ngapus ke sepot. Mayanya jam nunjuk ke pukul 5.18 minit lemai. Genyit dunia asal kebebalik. Aku nada daya utai di pedak petang. Tubuh berasa lemik dan tuang berita ngemalatnya. Dada asal keberat. Asal ke ditinggal ngobatu besai. Sepot pedis disintai. Asal kebisik utai nekua balu barakuang. Utai daripada aku rapak, air mata lalu labuh berkeberai. Nyerawah aku nyabak, tengah aku jampat ngering ke semangat direk baru, nangis ke derempu nyeluput. Peradik kaku nyawa ingga ngangau kanek aku ke biak. Ia mainnya benung bak panggiang. Aku madah kakek ia udah nadai ngosah bersabak. Belanak ke tudah ngelawak aku nanya ke pengamat. Dia aku madah ke anek aku. Beritanya nansi ke amat diterima aku. Giga aku ugiak. Ngau sabar-sabar, ngasuh yang ngiga anak aku ke tengah. Aku nemu sikoknya narai babilik, laban baru dah nurun mau sampai ke tengah jalai. Pesalat getudah anak aku pansut keruai. Beranak dia kujung bilik ngiga sikoknya, tak narai ditemunya. Aku nguji ngangkat kedirik kak besadu bersimpul ke garik, tak tulang aku lemik. Kaki nak uliah disingkang ke. Anak ke berjalai berdiri pun kaki aku nak dapat. Aku nuduk ke diri empu baru ngau sabar. Aman, semua hidup aku nak kalak ngasai kutai kebakatok. Tubuh aku mengkang agak bergeremai, bergetau serta lemik. Telepon ke aku ngagai laki ngawani aku ketuai ke gawak babin tulu. Ngasuh seduaya jam 4 mulai ke diri. Seduaya madah ke diri benua ngatur diri empu pulai. Dan seduaya sempat mekat ngasuh aku dulu bekejang, nyemak aku boleh deriba. Nak ngasuh aku ngantik seduaya laban nyangkak seduaya datai lawun mahenya. Dan ini makutuk peningau oleh deriba. Berdiri pun aku nak dapat. Tubuh aku berat asal ketumbang. Telepon ke aku ngagai betunga aku ke dia buat muka. Nanya ke pemulai sidap nyanya. Ngau sabar-sabar yang nyawan aku madah ke deri empu terus pulai. Dan nanti udah temuk beradu semua. Ninga bunyinya aku ngasuh sidap nyanya ngetu ngamik kami tiga nyanya. Ngering ke deri empu baru ke aku. Betusun ke garek ngau sabar-sabar. Cukup pedis berutun ke utai kedekat di baik belaban ngau pengasih hati sebarang garek sengapa utai dipesua disegur aku biak garek kami menyanak nyabak maku rawah-rawah babilik kami ngenang nuan ku dah pergi apai ngenang bala madik aku ke benung ngurus ke nuan bak keke nanga karak din laban pembun nuan ke nadai nuan luput barumah panyai. Nuan kebenar apai nadai nyengalah sakit seminak sarinya ajak nuan ke lembau. Nada pansur keruai, nuan madah ke terempu nak nyamai sik, tapi celap ngagai inai. Lemainya megah, inai sempat manduak ke nuan buah purul. Laban sekumang nuan yang kudah nak entuh kak makai. Nyajak ke lawak ti uleh ngasuh ke nyawa nuan. Sempat ke nuan makai lemainya belawak ke buah purul. Nuan kedidih ngai inai nyelai, munyi ke ngasik, munyi ke batuk, nana ke nuan dekat ngapus ke sepuk diri. Mainnya ia benung dekat angka kasih. Rumah ni dah ngabas nuan ke katil. Nemunya nuan sikit udah nak bernyawa lagi. Iga ke nuan nak terpadah ke diri dengan kaya adapai. Ukainya jauh hinai. Ukainya nuan benung ke diri berbilik kitai. Baban metudah hinai medak peniaw nuan bakainya apai. Laban seminak ke diri ia berbilik. Tinggal apai kendok, ngau inai kendok, kebengkani, kemanuk, babi, bujung biliak. Naka alih yang hidup kenuan apai, tenuan mengkian nak ngeledah. Pansut ia keruai, tawa segar ruai, laban segi jam orang kengkani manuk merek babi makai. Seninya bisa ayak tuan rumah duduk baruai sidak. Ia kedekangau kenuan inai dulu ngeseh, nuan ke biliak.
Teng nak datai benuan berumban ketudah nikah pulai. Laban ia pun nak entuh tau kesal. Pansut ia keruai baru ngigak orang bukai. Seninya megah ayak peman bertunggau nuan sepiak bilik kita bisa. Ia mengesih nuan lalu ngau sida indai kendok nganjung nuan ke klinia. Ia kamat nuan sikit udah ngapus ke direk bakatil. Bab peninduk berbilik penayak nuan pun udah pai. Teng indai kendok napus hati meda isik nuan kaget hangat. Laban ia agak ngarap ke nuan uleh ngeledah baru. Uleh hidup baru. Ditaban kesidak ke klinia nuan gapai. Dikena ngemuas kati. Teng nuan ke udah sikit diambil Tuhan. Dininya uleh ngeledah baru. Lemai nyak meh nuan widang lelang ningau ke kami apai. Ngejiang nuan ningau ke indai. Ningau ke kami menyadik. Ningau ke bala ucok. Ningau ke bilik penayak. Ningau ke semua utai nuan bak dunia atau apai. Pulai menuan lemai nyak apai. Pulai boleh ngetuhan bak menuan seroga. Mupuak menuan pergi nak pulai lagi. Berjalai nuan apai. Ngagai berjalai kena uleh dilawak kami. Mindah menuan apai. Nujah tanah kena uleh ditujah kami. Lenyau metubuh besai nuan apai. Lenyau hari perniang mata kami. Besrarak mengkita apai. Nuan gak nyau ngai begolai ngau kami age. Pemulai kami menyanek malamnya. Pemulai ukai ti kedeka ati. Nyabai aku serantau jalai. Nyabai aku nuan kuda seulai udah lesi berbadi. Nyabai aku apai. Labah aku nemu penata aku lagi. Nare nuan ngante aku duga-duga. Babangku kaki lima kita bakang lama tu. Penata aku sekali tu. Nadai nuan ngerandau. Lebuh maya aku kedatai. Nare nuan angkat entuh dia aku tamak kebiliak. Gagau tai kedebai aku. Merinsak aku sepanjang jalan apai. Berjalan 2 jam nyuasai ke 5 jam. Tok meh utai kedek ngengai aku ngelama tok. Tok meh utai kedek kenangi kaku belama. Nyak kebuas ku menuan ke maji anak nyamai. Aku semampai pulai. Nyokat tiap minggu mayanya bisa awe aku pulai ngabas nuan di benua dapai. Laban aku nemu nuan ke maji lain berapa bulan tok. Tajak pihak nak kaku ngadang nuan ngelengkas ngejang. Aku agak ngarap ke 2-3 tahun nuan agak tan ngelaban pemedis nuan. Enten itih kata aku apai. Aku akan mendah nuan ngapus ke sepot nuan. Lebih maya aku bisa berumah panjai. Nyame tuju aku rona rane pulai selalu. Tengah nama daya apai. Nuan ngai dipeda aku ngejang. Nuan ngai dipeda aku midang. Nuan ngai dipeda aku leleng. Tajak pejalai asai kelama tengah. Semakin nyokak datai. Semakin metubuh aku tuk berasa lemik. Aku naulih berperagam ke peniau inai. Peniau ruai kita. Ngau peniau nuan negi dapai. Nuntung kereta berkaki lima kita. Tubuh aku lemik baru apai. Asai aku naulih pansut dari kereta. Ngai asai hati aku mendak peniau nuan negi dapai. Lemau aku kak nyingkang ke kaki. Ngelawak ruai kita ke sikit udah penuh labah orang ke datai. Berpaut aku berpintu kaki lima nak boleh nerus ke singgang kaki aku. Nak alih aku ngering ke diri ngai keluput. Habis hati aku apai mendak penyelai ruai kita. Nak kalak ruai kita berkenyak apai. Tikai diancau habis ruai. Orang duduk penuh bak ruai kita. Nyentuk ke ngerampit ruai balap ayah apai man ngau sida ibu ini sadan. Ruai kita nak bakal selama. Teng dilagu ngenak kain bercurah ungu ditusun ke bungai ditungkun kedua lilin besai. Regah-regah peti alai nuan apai dingkeh maneh barwai. Ditusun ke bangku beselap kuniang. Dipeda aku peraut nuan besai kegenai dingkeh maneh semak pintu bilik kita. Dipeda aku ke belakang inai benunya bayak betudung mua nungak nuan. Mainnya entik nak berpegai betiang tengah ruai terjelepai aku apai. Laban aku nak uleh ngering kediri agak medak peniau nuan. Bakal kengayah kediri nuan apai garing-garing dalam peti bakal ketinduak. Nadai nuan ngira pemerinsak kami mulai kediri. Nadai nuan ngira anak nuan apai anji kemulai kediri hari miring laban malam. Nak nuan ngira sida inai biak ke benua rawun bak sabah sedaneh mulai kediri. Mimit nuan nak ngenang menyadik biak nuan bak hapit kemulai kediri ngau merinsak ngeseh nuan. Kembang megak nak ngira api ke baru 3 hari udah datai bak JB nyepulai nikah baru ketegak nuan dapai. Abis menyinu, abis leka jakau maku apai ngadiang nuan. 3 malam 4 hari aku kededugau. Nguan nuan betrutok air mata nadai ngenyam ke mata. Mpai kalah maku ngasai kutai asai bak penghidup aku apai. Kalah aku lenyau untuk laki aku ngenyit 13 tahun kudah. Udah kaku linyau akik ngu ini. Sampai saritok pun akik ngasuh air mata aku naya. Entik maya hati aku ngenang. Tiang linyau nuan tukuh lelaki berdana penghidup aku. Amah pria di sepik aku. Aku linyau pengiring. Linyau pengandang ngau pengharap kediri empu.
Nakap nino ati aku apai tiga malam 4 hari kami semada yang intu nuan. Cukup mayu hakaban belayan nuan datai selampau menua bala kaban nuan bisik datai magang. Bala isa nuan pun datai magang nyentuk kesedah isa nuari lawas pun bisik datai. Bala pastor keselalu ngau nuan bersemayang pun datai dapai ngundang nuan. Amat mayu mesuku juru nuan apai mayu hari ti disangka di pelabak ke kami. Habis tasih kami menyadai apai labu teh dempak keselalu apas-apas. Nak aku ngutuk labang balam nyade lelaki kebambik kebaran sih nak nemu takak utai. Ente bakal bab ngawak lanteng. Nak aku nganal kesida bertengkira aku utai kenangin tu nuan apai. Aku tau me orang kelandia babeli utai telebak nengkira pengrami besai. Teng aku nak nemu kap jalai nurun ngalu. Ngai ningal ke inai kirire nungak nuan barwai kita edapai. Orang kedatai ari bilik besai datai ke dapur. Orang penuh babilik kitai. Tumu orang datai apai nak kalak nemunya. Pukul 7:30 si gue dah penuh ruai kita nunga pemarai nuan. Sino aku medak kita serumah ke gawak ngelalu kurang bak bilik kita nyugo saya. Laba orang kerata yang mayon untung serata nada alai nuduk-duk. Ukai bilik kita miyak tiang orang ke mayon datai dapai ngeseh penuseh kita. Balat gati aku sino ngagai sidak kenyawap kita bebela berapi bak bilik. Nak ngetu nada hari belelai hari pagi datai ke malam melaurang ke mayuh. Puji Tuhan mapai pengawak ngintu nuan mujur, hari sukon tolong, bantau semua kita serumah kaban belayan suku juru nuan. Pemulai aku ke bilik penayak diri, udang ngintu pemati nuan apai. Mai ati ke cukup sino, nanti bakal ke ukai gawa hari baru orang, nyemak aku gawak ke diri mpo. Angka berbulan aku tau dekat jenuh, nitun ngawum ati aku dulu. Berbulan aku kat jenuh ngibun diri mpo nada minah ke tanah. Nanti hati udah gerai, udah nyamai, baru aku pansut. Tema mapai, anak nuan tak berkulih buat perintah. Pengawak mesti di kerja. Buat maya kemisi, kedek berai orang udah habis. Amis pemerintah, aku gawak seminggu nyapai. Sebelum mulai kederempu baru ngetah sulit. Mulai basah nuan. Ngawai mata, maku gawak apa ingat kenuan ku dah nadai ngau kami berkulai. Nak boleh ditagang aku, hati aku apai. Hari kengenian nuan belama, nak ngira maya ni. Meh, air mata aku merwanaya. Ingat kenuan ku dah pergi. Basah nuan dibuai kena 18 hari bulan 10 2025. Pengudah seminggu, laban nuan kepentingan ulit ngau apai ijan. Bertunggal kami ke baru 5 hari, ngejiang dulu hari nuan. Nanti nitih kati, mpai kami kat muai, basah nuan mainnya, tiang laban kita ke nitih kadat, nitih katur rumah panyai. Mayuh ke bala nuan datai apai, tajapan kami seminak muai basah nuan ngenak cara semayang. Nitiah kawam kami semadik, empai kat kami, lalu kat ngadu ke rumah nuan, agik sino, agik siro, menhati kinai. Nanti udah nyamai agik, kami dekat ngadu ke rumah nuan, diilak dapai. Nyong-nyong ke pemilihan nuan apai, tahun 2013, sebab nuan berputung bak IJN Kuala Lumpur. Dianyo menyadik kami ketegah penangguh berinjap. Gerai ke nuan berapa tahun kudah, sebab apai, tenaban nuan kena berpenti, nyalai penyakit nuan majak nyati. Nuan laban kesikai orang bagas nak berpenti gawak. Pengawak nuan bakal orang ke berpengerai. Nada utai nak kerja. Belada menuan, bertikik ke buah menuan. Berikan menuan bakal orang bukai ke gerai. Berjalan nuan kekiak dengan orang bersemayang, dengan orang ginja bakal orang ke gerai. Tajak pihak makin tahun, majak gegaya nuan. Belinsu nak maneh, ditambah ke umur nuan yang majak tuai. Nuan gak ukai orang bangsa kat dia jenuh. Nak minyak pun nuan kisuk ngau barang nuan bakantin. Sepenglama 12 tahun nuan udah berputung ditukar injap. Suih nampuah nuan berubat kuang kuit ngga hospital dapai. Sekalik pun nuan nak kalak nak datai. Mayari nuan kebetubung ngelutur serta bambik kubat. Berpakai kubat menuan puah nak kalak nak dimpat nuan. Ubat nak kalak nak dikibuah ke nuan. Jakuk kami lebuah kami kengasuh. Tanya mapai pemedis nuan nak pulai ke gerai. Majik bakal kena diperubat, bakal kena dikibuah ke. Ujung ke bulan 4 tahun tu tadi nuan masuk ba IJN Kuching. Berputung baru masuk ke bateri laban jantung nuan ni majik nak mana. Ngai kami menyadai apa yang nak setuju. Laban kami ni dengan lutur madah kena nak gerinti pulai ke pengerai dengan nuan. Nuan nya tuai tamai megak ngit nuan ukai bangsa kepatut ngenak bateri. Dan nuan po keran apai, nuan po ngagak pemutus ngagak lutur. Dan nyong sida inai kendok ke nuan apai, ngai kekumai nuan, ngai ngerubat nuan. Penglama 5 bulan nuan udah ditepuk ke bateri padada. Gaya nuan sikit nadai uleh pulai maneh dapai. Sari ke sari peniau nuan majak berubah. Lalu suhan nuan ditaban ke sida inai kendok ngagak emergency. Nak ngiranya siang malam. Benar sida akan hidup ke nuan apai.
puas rata siro, sida ini kendau ngapai kendau ngibun nguan-nguan. Mentah sida ngibun nguan lama tu dapai lebih agai apai kendau nak kalak dedinga sepana banyung kenuan siang malam ke spital. Tambah muka nuan si gai orang keberubat, berani serta keringati napai penyakit pemedis nuan. Sekalipun nuan nak kalak madah kederempu ngai berubat. Nada kalak madah kederempu takut tau kenangi ke spital. Semangat nuan apai nasi gai kering, nuan si gai berani serta besai ngana ke pengerai diri. Tajak pi apai siti utai tina ngenyamai kati aku ba ujung penghidup nuan ba dunia tu ianya peragam orang agai nuan. Sekumai nuan kuda disimpan ke bateri badada nuan. Sige na uliah gawa di tanah agai. Diau menuan barumah besari-sari dan nuan bangat ngai dia di bilik. Tiang besari-sari nuan duga-duga duduk babangku di ruai. Lelek duduk galek genuan apai beruai kitai. Lapan pemeris ke ditapai nuan. Nuan bangat ngai ninga utai kelalu rage atau keinggal. Dirara nuan ke bala namit sebelah ruai. Dirara nuan ke orang ke benua bermutu sikai inggal. Teng apa inai orang ngai apai. Nuan dikumai sida ukai sakit. Teng dikumai sida gila. Ancur hati kami apai ninga orang pihak ke nuan. Laban kami kedemu berkeni nuan ke betah pek ngop pemedis nuan siang ngop malam. Engka sida nak medak nuan nak garing-garing. Nyak sida ngumai nuan nak sakit. Dilayak sida nuan apai seminggu. Seberang nuan adai ketika nuan ke ngasuh sida. Ngajau anek, ngajau uco sida. Ngamek kena ngelanyai ke nak bergedek ke nuan tik ngerara ke sida. Paginya benar inai. Ngau inai kendok ngikat nuan babilik medak nuan adai. Nemunya nuan nurun ke ujung bilik. Ngabas lada ngutai tupik kitai. Gagal nuan madah ke buah kitai. Selampu berbuah ngau babi kitai. Kemayuh berbesai. Nesau ke apai ngajau nuan sebera aku pulai subak nak ngasuh nuan kelalu kiruh ke orang. Benar nuan ka ngemenang ke diri nusi utai kamat. Dan kami sida inai sawum nangka nuan nak ngasuh nuan kemana ke jakok ngulah orang. Temati kutu gak nuan apai padam seduk badu jakok. Sinu enti aku ingat kemua nuan ke nensam alih penemu laban kami. Nak aku nemu oleh orangnya cukup ngenelih kati tuai nuan. Ditulis nuan dalam buah utang nuan bak kedai. Pengasai hati nuan. Minta aja bito nuan nulis status bak WhatsApp ke mansut ke pengasai hati nuan. Tiang tak nyari. Laban nuan madak kami nadai ngemana ke jakok nuan. Diga sida inai kendok buup nuannya apai. Laban kak maca isi hati nuan tiang ada ditemu. Di pelabak ke kami buupnya udah dibuai nuan. Mudah kami ngai ningal sepanari nuan. Apai, ukai kami ngai ngemana ke sepanan nuan. Tiang kami ngai ngasuh nuan balak berunian ke peraga mengap nemu orang agai nuan. Ngicak kerunian nuan likun, ngicak kati nuan lantang. Berserah aja angke Tuhan, nyak jakok hari kami nyabah hati nuan ngelama tu apai. Tiang apai, nyemak aku nemu umur nuan nak panjai. Nak aku nakeh nuan, kapak nuan nak mantai ke pengasih hati nuan mainnya subak. Apai, pengamis penginuk maku, maya aku berkenang ke penghidup kita kenyawa rimit nyentuk ke dia tu. Pengeriang serta penganggun sedua inai ngemesai ke kami. Nadai berbelah pagi. Tajak pangkitai kalak dituntung penusih subak. Kengujung ke kita pindah. Lalu dia di menua kita ke dia tok. Dan nuan nadai kalak lemi hati. Bekerja nuan berkuli di Brunei. Bertanam ke lada, bertanam ke sawit. Dikenak nuan yang ngulah ke kami menyadai. Kelebih aku apai ke sekolah. Bak menua Jawa subak. Nadai duit pinjau. Nadai bisnis suar. Seminat ngarap ke duit hari nuan berkuli ngau rega anak lada seluruh inai aja. Dan nuan cukup rahsia ngapai ngau hati ngau sampai nyungula ke kami menyadai. Apai bak aja ngadat dalam ngemesai ke kami menyadai aku ngana nuan siku apai ti tegas. Nuan kari yang penemu bau tai ke dekat nuan. Kami menyadai ngasi siku pen ada kalak ningkah jakok nuan. Maya agak bedau nemu utai subak kami ngasai ke penerit aja nuan utai ti ngemedis serta ngusih ke kami. Dan maya kami udah besai baru kami nemu serta sedap penerit nuan nyak ti ngasuh kami nyadi kami ke dia tau. Taja pun kami menyadi nak pandai sekolah baka orang ta pemandai ti dikemuan ke kami ari peranjang kambuh nuan apai. Uli dikenak kami ngidup ke diri nitia kesingkang orang bukai. Penerit aja nuan subak apai ngasuh kami menyadi ukai semina. Bangat menyana oleh yang tetap nemu basa serta takat pengawak di kerja bak dunia tu. Puji Tuhan mega ajal serta pengharap kuditanam nuan bak kami menyadik mega kelebih hakik bak akumpu
Siti hari tenggau lalau aku nyentuk dia tau. Penegap urat ia tumbuh bab penghidup aku meh ngasuh pejalan aku nak mudah limpeng. Tajak kini-kini kaki aku nyingkeng. Berterima kasih aku apai lab aku nemu siang malam nuan si kek bersampi ke kami menyadik ngelamak tau nyentuk ke pengamis sepuk nuan berada. Maya utah tik ngasuh pemua ke nuan ila apai. Maya buah suweh nuan bekangau ngasuh aku pulai madah ke buah udah mansau. Nyemak aku nadai awak dikirum ke nuan gaku sebelah orang dikirum ke nuan buah. Dia seh nuan anjung kesida ini kendok gaku apai. Empat pengengai nuan nak meda aku nak maka utai. Agak regas nuan subak apai. Entik hari mana ya nurun nuan sebelah aing igak pamak. Ngetan pukat ngigat koyuang entik nuan nemu aku kak pulai. Ditanam ke nuan aku sayur bak lada ngambil kebisik dibayak aku pulai. Entik aku datai empat terneh aku duduk udah daripada ke nuan maka yang buah lada aku dan hansau. Dipejauh nuan aku ngambil sagi aku empat nurun ke tanah. Maya aku dah pulai kisuk nuan apai pesalat nurun ike bambik bertengkira aku tai di bayak aku pulai. Poyang pengambis poyang aku dah tu ilapai nada leka jako dikena aku ngeneng. Dia tau apai seminat kena ngau pengingat meh ke bisik dikena aku ngeneng nuan. Sangka aku hatiku kering serta suman di baik jam hari ngau minggu tip ganti. Dan nemunya makin sari hati aku makin lemik. Aku nak kering nempuh hari-hari tidak tai. Laban nuan ada di dunia tau. Dunia saya ke petang, dunia saya ke puang. Asai kaku ajak meh ngempuh dunia atau apa? Asai kaku dia ke diri bermenua puang. Pengeran saya pengharap hati aku lenyau. Aku nyabek sebarang maya. Malam pun aku terdani nak ulin induk ke diri. Lebuh aku ingat kenuan ku dah ngejeng. Hati aku nak rindang banget empai ulih. Suman ke dia tau apa? Nanti suha apa? Aku kering jauh hari nuan. Labah aku nemu. Nuan bisik nyukua aku lebuh aku lemik. Nuan bisik ngeseh lebuh aku tuseh. Nuan nak nemu nak datai maya aku nak nyamai. Nuan ngangau maya aku lelengau. Nuan nyawup aku dalam sampai tajak aku nak ada tisi. Dan dia tahu aku kediri. Amat-amat kediri aku bak menua orang dapai. Dini malai aku nyamai dapai. Pulai pun aku tetan menyamai. Nuan nadai di pedak, nadai agak nungak, nadai agak di suak kekuan yang belanja. Jam tu apai aku nemu pejalan nuan makin jauh hari kami. Nyingkeng nuan apai dengan remang jauh di langit mingkai. Ayas nuan apai semakin napas dari mata kami. Nak nemu aku kak ngigak nuan agak kiding. Nak nemu aku ngamik nuan pulai. Dunia kita udah nak sama nuan pulai ke seroga. Dan nyemak bakal nuan mineh. Ngai kami ngasuh nuan lama. Nyemak bakal nuan berjalan. Jam 4 nuan diasuh aku pulai dapai. Berai inai ditinggal ke nuan apai. Nadai agak di pedak di ibuan di belaya. Berai kami semadai apai. Nadai agak orang dikangau kapai. Nadai agak orang alai kami bertanya. Maya kami ngatur pengawal. Nadai agak orang ngiri ngembiang kami mutal ke madah kutai lebih maya tuseh. Nadai agak orang nyukung kami dalam sampi. Maya bala ucok nuan pulai sekolah. Maya sidak nempuh persa. Sinuk kapai laban nuan. Udah dulu ngejang berau sempat medak balap teresek nuan mucu api lalusak. Ukai nuan nemu lejok merancang sidak sekolah. Semampai merek sidak anak belanja. Kedi gagal sidak sebelah pulai. Sempat nuan magi anak rega buah lada nuan pe lama dapai. Di baik nuan kami makai keserikai. Tanah nuan gagal ke rega lada nuan. Nyak meh kepenudi nuan terima rega lada nuan dapai. Dia tahu apa. Tajak pedih diterima pemegi nuan apa yang kami percaya dia tuk semangat nuan udah likun ke Tuhan di seroga. Ungkup nuan badunya tuk udah habis di kerja nuan. Udah lama megat nuan ngetat ke pembedi sendiri di tapik nuan ngelamak tuk. Dia tuk apa aku percaya ke nuan udah lantang. Lalu nadai ngasih ke pembedi dengan pemerintah lagi. Ngagai terempu ke dia tuk aku ngasih ke terempu sampai uleh ngering ke diri air mata sikit semampai labuh naya. Semampai leleduang. Labuh keberai nintik ngari sikit main meh aku kenyabek sesedan maya kediri teriba mulai kediri hari kerja nah berasai menggai mata neriti lebuh aku keduduk kediri gegeli babili kemaya mati aku tulis rindang kemaya mati aku tulis limpang aku pun ada sawut banyak tang tajak pun kediri tau aku mpai uling ngeri yang kediri aku percaya ke Tuhan nak ninggal ke aku kediri aku bersampi jam hari minggu ngebulan-bulan tidak kat datai. Aku boleh nyuman kati aku ngambil oleh lima pembegino ada pasti. Nuju kami lima menyadai apa umbang, apa anji, apa jang, ngoi ni kendok. Tik kita empat di sini ingat kenang aku kelemai tau. Minta kita lima semampai negap ke kawa kita semadai. Tak japai kita udah nadai. Jatuh inai merata kita kemadu berga. Sama kita nyaga ngibun yang kemana. Limpeng kita madai ngiga awak ngundang yang bakal selama. Nuju balai ipar aku sida ina umbang ina anji ina jang ngapai kendok. Terima kasih mayu kesukuan kita ngelamak tau. Pengiruh pengibuh ngapamaneh kita ngagai apais kumaya kenyadin tua kita tetap kami kenang.
Bersampai makawa kita tetap teguh tak japang kadang mayuh penguji tidak tayang ngeroga pemayak kita. Terima kasih mayuh maka angga semua kami pelayan ku dah datang ngeseh. Lepas mayuh pemati ni apa kami. Pengibuah pengiruah tolong sokong jakok siro jakok sinuk kita angga kami dipuji. Serta nak uleh kami balas dan kami bersampai Tuhan malas pemayak ngepanih kita semua. Minta ampun megak ke semua pengurang sambut ngintuh kami angga semua kita mainnya sobat. Kami ngakuk semua pengemik dan datang dari kami. Semua kemana yang datang dari Tuhan. Tuhan berkat semua kita. Ngotok aku muput dulu ke dalam program Riau Hidup Aku.

0: mare kunina pai kasai nyereng pengajar ba sekolah. Mure kalai nuan ne ke pun kecuanya ke belajar.
1: Hai, pia ya nawe. Ya apa gaya nyo nyereng pengajarnya de nawe. Ya sapa ganu sei ke nuan to. De tenu nau de kita prakau. Alem di tiga.
0: Kumaneh kedai ah. Kemarai ini lambut. Bisa nyebut malam ya kami teh dua-dua beranau baruai. Ya kenyereng pengajar kelas sida kecuang. Laban pengajarnya taringan kecuang. Meda nak agak kerja rumah.
1: Hai, nak lain lah.
0: Mama dia nak agak kerja rumah. Sifat orang matua. Nyak tadi sifat pengajar yang kena pemari. Sebab tapak jaring kecuang. Nyak tengah su apa kasai nyak tadi. Lalu nyereng pengajar.
1: Nah. Botak kena suara yang ngerias tadi deh.
0: Pak ya, kok ya tadi deh. Sidak sepilih pendak kalak maluk tu deh kecuangnya arimin. Apa sunai pan sama me bisa ningal malam lah. Ni tanya depa sunai, ni empai sunai. Tu tanya deh mea, tanya deh ya puyo.
1: Nai pesunai, pesunai. Kita dulu nuan pesunai. Ngau kami dua yang nawi di tu beranau dulu, ne?
0: Pak peka yang mau tai nga.
2: Tu, nga mau tai ne.
1: Kini kedai nyu bergarik mana yang berkenya. Tak kini dai.
2: Namanya puyo aku tu dekat.
3: Kaya sekolah kia, minta aku aku. Kita yang laban bisi kulu, abang piai bisi sekolah. Bisi surat bayi anak aku. Datai di sekolah tadi. Nya, kaya ke kia ke.
1: Iya,
3: iya. Awam baik guru besar. Nama-nama teka deka awam kan.
1: Eh, nanti pesunai deka nanya aku tu tadi. Pesunai ni kan awi. Bisa madah ke pasal apa kasai ke nyereng pekerja bersekolah kemarin. Kati amat tak kenawi nya pesunai. Mak kenawi tu kena. Mayu, mayu cerita tu mau aku dah.
0: Nai, pesunai tu sik ya.
1: Entah nak. Puyuh.
0: Puyuhnya nak. Nak ya harap aku. Pemain ni kan aku madah. Nga gaya. Nya maku ngasuh. Nya nuan. Wek keberentak agai.
2: Eh nama nyapu nawi tu dua ruai lama. Nemu yang tai.
1: Ya, maku bade ente na kulu kilai.
3: Amai menya nya ka nawi nya puyo. Tu si ni lambuat beruai de malam dah ke pai ka sai nyerap ngajar.
1: Pio.
3: Nya teliah ngajar bet palo palo yang nak kayu. Ting ujung ngajar nya taban ngai hospital.
0: Balat.
3: Ya. Mina tegal nak ya ken kecuang nya sifat ngajar bejari. Ndak ngagak kerja rumah dia suh ngajar. Nadain dar ngasuh nya nyamah.
1: Piapu amat saleh, macam apa PK saya nya? Nanti bekerja deh. Nada nak aku tengah suanya nganau tau kenyerang pengajarnya, engkecuangnya. Nanti nak agak kerja rumah. Ya kata kena pengajar hukum ya deh.
0: Kita support. Mama palo beskut, tahu mesi pat apa gay?
1: Oh, nak tahu berawa di sana?
0: Nak tahu berawa sekali? Dia tahu I see you in court, koyo.
1: Mama nawi gay. Ya, mata ada tujuh pengajar atau hukum bekanya. Dia ngambil kena biak sekolah, mesti disiplin berpelajar. Nak patut. Kami nak medak aja ni biak nak dengan agak kerja rumah, dia te udah di break pengajar. Pe, salah aja kok selekau. Udah mana ya pengajarnya dekat ngelara serta hukum. Ngambil ke bala ni biak ke bersekolahnya tadi tahu dekat belajar serta pandai. Nah.
3: Oh, kayaknya mending mulai.
1: Nanti sidang hukum lalu diserang pinai nyamai tenang aja kasih gak
0: ya. Ya, semuanya aneh ini.
1: Sapa rugi? Anak kita.

0: rugi, laban nak nemu utai deh, lalu nak ada pemandai minyak leh, laban tua, nama nama tadi laban nak tua, bangga nak tak danau deh. Bala pengajar tetap gaji, pandai nak penanek kita, bisa meh, kasih tak gaji tiap bulan.
1: Nak panjai, pucau ruan deh ningar ya pe sunai, nak tawar eh. Aku bakal nuanya main malam ku gidan, gidan ku deh sate ku tu. Nya saya ke kak degelam aku palang ku cuangnya neng deh. Dan tu ya madeh ngagai apa ya lain nutai kenyade ini nak apa ya nyak lu ngeridat ku deh. Tak lu ngereng pengajar kasih aku tu deh. Lapan ke segala lompat mengi hanya meh. Narai apa pansiak-pansiak ke utai dulu. Nama penyadai
0: nyak teh kuanek, nyak teh ke
2: pemengah kena
1: daim ayo. Kalau nganeh kanek, nak ingat cerita respi ya.
2: Pemengah ya
1: nyak lalu. Apa yang tahu menggelam weh.
0: Dengar dia pesunai.
2: Wah ya deh nama ibu yuk. Mayak kita keliak bersekolah deh. Nanti danuk pengajar tegak ngagak ulah ke salah. Sekin tak berani madah ngapain dah.
0: Tak ada. Tak
1: ada.
2: Nama pulai ke rumah ke jom minggu.
1: Sekalai di sifat sekolah, bahu meh tiga kalai kini.
2: Lepas sikit semua pindai kita kira, ukanya nanah ke kita, itang meh nyau ngasuh sidak nambah kaki hukum baru.
0: Ya, aku tak bisa punya leh bersekolah sikit nak madah pulai ke rumah.
2: Tak kuat dah. Ya kebuahan pihak bersekolah kali, mayu amai di sekolah bersekolah pada aku.
1: Maka kita tiga tau memperdisiplin aman.
2: Hai, sudah berwai tu. Mu kita tiga. Tak bakal dia tu, nyamanya amai berani ngelapan mengajar Tegal nama. Ya, minta deh. Pindai kalau lu nanah kan. Nang ira salah tak betul tak. Nang nemu ke ni kasih dai.
1: Nang amai konuanya pai sunai. Aku kalah meh subok meh beskua kleo. Kena hukum cikgu. Mu setegah temu ke surat cinta.
2: Ya.
1: Hukum lelaki.
2: Pama kaku.
1: Ma katu deh aku tak kore subok. Ya ke ke sekolah ke bajik di hai. Malu lelaki ni nak.
0: Ngejik di hai.
1: Lain kata datang ke belayak sekadar buat dekat pepangan aku. Nama dia hukum sifat aku sumpah. Bersama dia kalai. Ayo pemberi aku lagi. Cuma ini mu pulai ku berumah dia. Sifat ke ini. Baru gak aku umahnya soal kai. Udah gak timak bersekua. Timak datang berumah.
2: Oh dia double baru.
1: Ya punya aku lu cerak ku. Ini yang kedekat berpangan lagi bersekula. Oh lah kaya mesuat. Halo hipot ku lagi pengajar. Untung ya dia tahu aku dengan saya. Nanti lagi mempelita apa pangan. Ajak pas sekolah. Kadah tak puas sekolah.
2: Temu laki.
1: Temu laki. Hei, pahai lah ya. Bahannya kalau baji, aku tuai ke mana ya? Tusai ya?
0: Mak baji ya. Kan kau suka wai namai. Kayak pula baji datai ke dia tau minuman-minuman baji yang banyak deh. Punya ke lagu sekali meda ama saya ke meda Indo darah umur 16 tahun. Nepi apa sunai.
1: Pahai lah ya.
2: Amai kedua puyuh aruh ya. Maya peket atau kebaya sebut gawai tahun depan. Ya menang boleh nomor satu. Okey cukup baji ya.
1: Suruh ai dek sikit tahu dia makan masuk aku. Ya ke hari apa ke saya ke nyamai pengajar tu pulang ke cita aku baik suruh ai dek. Ni aku tadinya cita maya ke keliat sekolah subahnya. Dia kena sebut yo mati dia tahu ai disiplin bersekolah subah maya belajar.
0: Amak, aku dah nyanawai, nawai.
1: Beri ya tahu.
0: Entah nak res sekolah kita belajar kedisiplin deh. Dia udah kita habis belajar sekolah. Segi nyu kurang disiplin, mak kita banyak punya gawat deh. Laba rundi yang kita nyu ada yang nama terang ngemerak pasal disiplin deh.
2: Amai, kesemuanya puyo nawai. Pelabu aku tujuh awam pi biji lemai tu. Bawa sekolahnya kan sikit pasal apa kasainya.
0: Agama tu aku pasunai.
2: Ya ke buah guru besar ngangau ke pindai demi ya. Bah, pandai ranau tu tiga tu. Nama ya awak ke bajak bagi ya ke dia. Kuyuh, nama apa dulu aku ke sekolah. Nah lah kira, ngai kenyal lawan ke lagi. Tawainya. Wah, kemajak mulai ingat dari orang surat cinta ke ne. Ayo. Awak mampu dulu kau.
0: Bayo pe sunai rindu yang sudah nawe de. Ngenang pengingat moya sekolah. Wah, bejimat mete pe sunai.
1: Aja suruai tu ne kau kau nyapa ya saya. Bau mupuah me. Mupuah me pe sunai malam lagi. Ngan usi ngake kami ga. Dua puyuh ke nama tetap dawam kita pe sekolah dia.
2: Ngau puyuh.

Ianya tadi program secangkir kopi ungkep kami gotok ke disediakan ku ngai bala peningat kita. Jadi topik secangkir kopi kita ke sari tu nya berkawal pasal sekolah. Sebenarnya tadi pukul 2 ada kita mulai ngau pengari kami Lucia Damas Kasar dalam program pendia pindah aku nya ngau kenang ngingat ke pengingat anuan apa. Nya jam kita kurang yang 6 minit lagi ke pukul 3 lemai, jadi pukul 3 lemai itu lagi dia kita dekat terus boleh ngapengari kami di WFM Kuching. Ya, boleh kita dalam program rentang kali hari-hari WFM Kuching. Jadi bawa ke penudi itu bala peningah kena kemujuang ke program ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya, terima kasih hanggai bala peningah ke menang mengkang boleh ngapengari kami berapa hari pukul 12 itu agak jam ke dia itu. Harap kita tadi sudah terperinam dengan program-program serta lagu kudah di Kenatai ke atau ke Badalam Awang lah tengah hari kita ikut ke sari itu hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2025. Terima kasih mengagai bala teknikal kita di bawah MCR kudah ngemujur ke program kita ke sekali itu boleh kepala pendengar kita di Serata Menua Sarawak. Okey, untuk mendengar kita ya mulai ke Sarito Bala Peningan, mulai ngaku pengarah kita Nana hari pukul 12.02 jam ke dia tu. Aku dekat ngelengka ke kita ngau setiap lagu hari Reza Reho, Kerapa Baba Samali. Gaunya mumpu aku, bye-bye.

0: rentak ngalihan
1: YFM 101.3 MHz. Terus dimulai program.
2: Tabi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jesri Jabu.

0: kita ke bisimedalife ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisin nyukung final SSJ ke 9.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
2: Segulai Sejalai ga YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri music. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat kau main asal.

0: Isi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lagi berenang sebuah ya.
4: Kita ngagai kami buat pantai kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
5: Aku anda lemah laban sehari itu kita bersih 2 kejutan.
6: Perindah ya.
7: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
8: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Wow. Tukar ni
9: minta udara bau.
7: Bisa balat tu ni. Tukar ni awak.
10: Sama pagi
11: meh. Awak jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang bau meh.
4: Kek kita. Sirap Nora.
12: Carta Kenyalang tahu di pedak bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
13: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke menu sapa juara Carta Kenyalang minggu tu. Sapa kedekat dengan Petra Kabar. Ketawa enggau kami.
4: Alah dulu.
14: Alah dulu.
15: Alah dulu.
13: Lagu.

Pengrindu, lagu ke dibai Alessandro Peninga. Terima kasih ngagi kita ya kagi ketan ke api pengrindu kita mendiang ke kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari kita ke ngali hari hari satu hari itu 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih ngagai Christina James Suntai tau kenana ya kudah bergulai ngau kita ba awak ngelah tengah hari hari YFM sibu lalu nangkan ketuk Peninga idal kami di Kuching ba awak rentak ngali hari tentu ya ngali hari tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel ke ngali hari tu nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi Peninga ya tanya resipi ya udah makai kita tadi. Okey, nama lawak kita tengah hari tu tadi Peninga ngarap ke semua bela udah makai tengah hari tu Peninga sama bela nampung pengawak baru ke ngali hari tu Peninga tentu ya bergulai ngau kami ba YFM. Okey, jadi ngarap ke berita kita manah magang ke ngali hari tu Peninga lalu ngarap ke semua kerja semua pengawak kita muak ke ngali hari tu berjalan ngau lancau mujur magang di perjalai ke nyentuk ke kita pulai gawak lemah itu lagi Peninga ya. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke ngali hari tu Peninga pukul 3:30 tu lagi mai kita mendiang ke program khas tak ke randau khas Peninga bergulai ngau Stonton James ngau Monica Midi ba kenang pejalai ngau pengudah ACSJ ke 9 final serta industri muzik Iban pukul 3:30 tu lagi ne kita ulih mada kami live ba Facebook YFM serta mega ulih mendiang ke kami ba radio ngena frekuensi ke semak dua kita dia lalu nangkan kenyak Peninga pukul 5 lemai tu lagi dia kita sama bela mendiang ke berita utama 5 petang ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu pukul 5:30 dia kita dekat mendiang ke tanduk program bergulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka ba tanduk program panggau cerita tuai cerita rampai ba tusun tik ke 12 ya. Bekanyak meh tusun program kita ungkup ya ke ngali hari tu Peninga nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita mendiang ke kami ba YFM. Kita berperinang dulu Peninga sebelum kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi pukul 3:30 tu lagu ke di by Andrew Bonnie James. Nuan ajak di hati aku tang sebenarnya tu lagu ke di by Linda. Enggai berkunci Nuan YFM rentak ngali hari.

0: Empat Lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Media Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: bajet kau kena akai.
1: Tak ke bajet
2: lah, tang mana dia tak ke.
0: Hashtag #numpia aktif.
3: But YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: ya ke udah di atur apa lama ya udah dia kami kira ngambil siti awak nur kami agak siti postmortem kalau bagi berkenang ke ba final ACSJ anugerah carta siapa juara ya ke 9 ti baru aja udah ditemu di atur apa lama ya ke udah jadi ngambil ke bala peninggal kita nemu 7 kami ngaga postmortem tu nang ya ukai kena ngigalaya atau kenyarut kagi utai ya ke bisik jadi utai kena dipuas hati bala peninggal kebagi bala peminat industri muzik kita Iban tentang awak tu nang ya diguna kami ngambil ke bala peninggal semua nemu kami tu mengak bisik ngambil kira semua kritikan atau ke semua jaku lalau jaku padah kita semua lalu pihak mengak ngau nakak kuliah meh nyawut atanya kita berkawal dengan utai ke nak ngemas ke hati ya kita ngambil ke kita itu tadi sama nemu lalu sama ngangkat ke industri muzik kita ketujuh yang mana lagi jemah ilau jadi bak pengawak itu tadi ngajadi jadi ke nyerah ke aku siko nur kita itu tadi berundi atau ke berandau kita itu lepas orang ya ke bempu ke tanggung pengawak kelebih lagi bak pengawak nur ngada ke final ACSJ apa lama ya ke udah hanya tadi Miss mereka bidipan bisik ngaku lama ya meh ya ke Arif agi tau ke ya ke nemu agi ba senentang nama utai uliah tau ke nama utai kena uliah diputar ke kita ba final apa lama ya ke udah jadi ya selamat lama ya men
1: ya selamat lama
0: jadi boleh baru tu neh
1: kedua kali
0: jauh jadi ya munyi ke disebut aku bapak pun tadi ni mon kita yang agak utai tu ukai reti ya kita tu kak nyangkal penemu orang ya. Kayak madah tadi kita betul kami salah ndak saya tu tadi ngambil ke kita sama berundi ya sama ke awak ke ngambil ngatur SCH tu
1: mana lagi ya. Lalu nerang utai ke tahu utai kena tahu
0: ya amatnya laman bisik ke utai tu tadi udah diterang ke kita hari pun nyati nyakanya nan tu nyemetak ada dengan bala orang ya ke mantai ke asen apa hatinya tadi yang ngambil ke nyemetak gitu meh dia dengar udah tu tadi namun
1: ya
0: jadi ya keterubah tu ngenang ke bahas tentang pemujur ACHC Renggat ya ke 9 final apa lama tu dah dibetuang dia jadi kita pan baku malamnya Siti malamnya ke aku siku hari orang ke ngau buat tenaga kerja
1: tajapan berbelakang daripada orang
0: ya ke rekor kau belakang kami sendiri rajis kami tidak melatih nyobon anu pangan diri
1: kita tiga aja nih ngau
0: saya baru kuih diri kami tiga aja nemu nemu tanya di mayanya jadi baku Siti asai puas lebih maya tembu pengawak atau tadi jadi kita ke rumah tekan randau atau tadi ianya kena ke mayu orang pan asal aku bisa enggak muji bapak pemujur final ACSJ ke 9 final tonton jadi engkau lihat komen kini lebih lagi ketika jumpa tau ya ke edisi kali itu dibanding ke engkau 8 edisi ke sebedau
1: mon. Jadi tahun tu sigi pelabak kurang mana nyangka nah kita kena AI sebenarnya. Nya Siti Ari pemansang lalu peng lebih ngau lain dari sebedau tu kena AI namanya kelimpah hari kena AI laban persembahan terbaiknya di baik baru lebuh kita mai kita geri persembahan terbaiknya tadi orang sigi ia ke pekiatnya sigi ngau nakak uliah ngambil ke buliah kategorinya nih pamamai di baik pulai jadinya ngasuh utanya tadi lain dari sebedau tu tajak pun sebedau tu kalah tun kita muka persembahan terbaik tang mayanya bedau bisi atur ya bisi sekedar nyomai sentuh buah
0: lawan mayanya benchmark kita bedau tu bisi clear bedau jelas jadi nanti lah salah aku ya ke penudi sekali sebedau edisi ya ke tahun tu nya orang ya ke menang kategori persembahan terbaik tu nyambak minit nah
1: ya mbak benet
0: lagu asal jadi mayanya
1: 2018
0: bukan 2018
1: 2018 nya SSJ kelima di betong ke penudi ya di betong pada iwannya tadi sebedau kita ke
0: penudi
1: ya SSJ kelima persembahan terbaik tang mayanya bak persembahan terbaik SSJ kelima nya balapan bedau laban bedau bisi Facebook live sih satu
0: ya sebenarnya dalamnya
1: jangan dalamnya orang mudah berdarah dobel dibuka
0: Okey, jadi ya tadi berkenang ke tanya berlayan mimin tinggal ke tantuk lalu ngenang ke megak ya jadi mayuh orang tu tadi nanmu kumbai sekedar tu tadi deh mumbai kita show kayak ke malam final kena hari namanya 3 hari bulan 10 ya.
1: Ya
0: jadi kumbaran dokter pelatih 3 hari bulan 10 paginya kita malamnya lu berlagu. Jadi kami kita tu tadi terang ditemu bala semua. Berapa lama kamatnya? Bala kru yang kawan bala final itu tadi udah ketika kita ngentak rumah, udah niri ke tiang petuang din.
1: Jadi kita jadinya kediri tu nanti disebut pengelama tu nanti disebut 2 bulan tu kebenar ya panjang itang utai ke disedia ke kita itu nak berasa 2 bulan tuan hari semi final ngagai final dalam tempoh 2 bulan amat kenan sepuh dah.
0: Lepas nak situ ada gimana selalu ya nanti bakal sebedau tu kita bisa jam yang kelama setahun nanti kan preparation baru ke final.
1: Panjai mimit kan final.
0: Mesti semua banyak kita yang sepuh.
1: Jadi tu dah lama Siti lagi namanya kita udah nama yo tai bakal surat menyurat dikuman semua bakal VT video untuk kesida panelist tu asuh kita ngerequat ke video sida yang ngau penang kebang lagu nya sekedar hari tai ke disedia ke sebedau kita itu tadi kebetuang jadi kita ke, pengawak ke di betuang yang tadi andang seminggu sikit seminggu kentik jalan jaku Melayu berkampung lah bakat ngentak
0: ngentak rumah dia
1: nyo namanya dia di betuang seminggu cukup lama seminggu tang asai ke nak cukup masa nur kita yang tadi nyedia ke diri laban setiap saat ia ke dipedak kita ba panggaunya semua utainya mesti jampat. Tak tahu berhenti, tak tahu padam, tak nak mana hari pada TV. Jadi tanya, mesti nitiah ke running order kita tanya ke bawah mesti lama, bak betul seminggu.
0: Laban, nanti kita semua akan membalati peninggal ya, bak siku penyanyi tinggal ke persembahan, jaga show malamnya. Jadi pengelama kami dan ngatur ya, aja kira dah makai setengah hari.
1: Ya, betul.
0: Siku finalis saya ngatur ya setengah hari.
1: Ni ya sound check ye.
0: Ya kena pada kita 5 minit ke TV-nya.
1: ni ya mai penari lagi tiap ketusuan ya betul kena udah habis ya tadi okey nama tega pada MC nama tega baik bab pentas utanya mesti ditemu berapa lama awak nuar nyimpan utanya dahnya finalis ke ke si
0: nyangkan kinya
1: berapa lama awak nuar nepuk utanya batas pentas utanya mesti ditemu magam berapa lama nya kebuah kami nang lama di betuang.
0: Ambil ke contoh kenyamai kaku tadi nyamai gini pedak kita berarti ke pembuka kita ini darah Helena. Kita mendap prop ya perahu sigi di baik ya. Jadi ya tu pembuka udahnya hari timpo transition darah Helena lepas pengujuan sebenarnya main lagu tema. Darah Helena sebenarnya bisa 5 minit aja. Nur nyedi akhir diri begari baru ngau pia mengangkat ngangkat perahu ya ke atas. Kita uji kita berdiam 5 minit. Ni penyampau darah boleh orang memuji kari ahli darah malamnya. Wow kurang benda kari ya.
1: Nah ilmu nyu jadi hak nama ke nyari ke baju nyecut.
0: Hak hogan. Salah. Ingkar paha. Penusah darah Helena tu. Ni apa ni start ya bergari jam 5 minit. Dah ke induk kita nemu induk ni 5 minit berarti induk timnya bergari. Tapi baru muda. Wah darah bajik mai kurang kan ya. Mayun netizen mutitang pengelak ya. Timing jam kita mainnya, ngau kita pun balik kerugian kita ngatur 5 minitnya, asai ke setahun.
1: Amat. Nyam tadi pedak bakal kenyamain tuan, minit tag daripada kita nya berapa lama ngatur ya. Nanti 2-3 hari segi nak boleh, nak cukup.
0: Tiba kamu ni kerja datang pagi, pertama malam, pertama bagi belagu malam, nada boleh hati gagak pertama kerja.
1: Pekiat orang karaoke miat pernah dah boleh ya. Namanya bakal nanti cerita kenyalang pun mesti dalam 2 hari.
0: Mbak Nadai. Preparation ya. Lepas nanti tambah moga kita nemu bala finalis tadi. Ia nak bakal semifinal sebab. Semifinal kita mendak selai belagu dengan acara Menes One.
1: Ya betul.
0: Arrangement music yang dah sedia ada. Sehingga dibaik sedia di studio. Dikenak sedia malamnya. Tentu sekali tu. Penguji moga ngagai bala finalis kita solo lebih lagi sida ya berlagu ngau combo. Jadi nerang mimet ga preparation sida yang ngau combo aspirasi RTM.
1: Okey, jadi aku muji finalis tahun tu lebih lagi SJ ke-9 tu. Laban sebedau sida yang tadi laban nang nama dah dalam grup siapa boleh datang ke Kuching berlatih dulu ngau combo. Laban tahunnya kemarin mayo orang komplain pasal tebah combo tu ndak entunya metak, ndak nitiah ke music sedaya amat. Jadi tahun kira ke kita yang agak penambahbaikan tahun tu ngak ngasuh ke mana aku tak
0: jadi. Ambil kari penyelap ke Subah.
1: Penyelap ke Subah. Jadi dah berandau ngau combo, berandau ngau ketua combo, berandau ngau sidak pemusik di tu, berandau ngau finalis. Jadi sidak meri awak ndur bala finalis tu tadi datai ke Kuching. Jadi lebuah melatih leban aku ngasuh ya jadi pengurus artis mayanya madah ke siapa finalis ke ulih datai tumu ke Kuching berlatih ngau combo. Leban combo ya sidak ya seminggu berlatih udah berlatih ke lagu SSJ, sudah berlatih ke lagu Bintang Kecil.
0: Mainnya sama nyelepak mainnya.
1: Ya, sama nyelepak. Udahnya berlatih ke namanya Bintang Piramli.
0: Habis SSJ itu Bintang Piramli ya, kan
1: angkan katanya. 3 minggu berjurut. Jadi sudah perlu berlatih semua lagu 3 programnya tadi. Kayaknya lai bala finalis pan seminggu diberi awak siko pagi siko lemai datai bisik ke datai di kapit, bisik datai di sibu, bisik kari bintulu. Semua sidak yang beri sukuang magang sanggup datai namanya bertemu ngau kombo dito berlatih lagu sebedau program kita di Betuang.
0: Ya tamam enggak kita berarti ke ba lagu tadi pantai ke ba final kemari. Mayam enggak sekedanya enggak elemen-elemen baru
1: ba music sidak. Music baru, susunan music.
0: Jadi seminggu tu nanti aku ke main dah cukup.
1: Dah cukup. Ya betul.
0: Tanya meh komitmen ari kombo pun di bal tengah bala artis ya ke siap sekalanya mai arrangement kediri arrangement sendiri nuluang kombo ngatur ke pengawak tu tadi.
1: Lepas udah kita semifinal larinya terus merek sedak ya borang aku janji siapa ya keng bisa nusun baru music tion lagu aku merek dudi aku madah lagi arti merek dudi jadi kena nak ngubah musicnya tadi tu tumu aku merek kombo ngambil ke kombo ngadu ke togenya dah lepas togenya kelama
0: lama
1: ngadu hanya ya kira ke awaknya bisa teratur mimik lah.
0: Ya. Okey, nya tadi bahas tentang kira kita tadi nyedia kediri kita nemu seminggu ngai. Bala di Betuang. Aku nyokam si apa iru dak di audien. Kan iru gindu kanak.
1: Sok ngelengau ke gindu.
0: Okey, kita ngalih agak bahas tentang kedua tu nya orang ke sponsor. Sponsorship. Jadi banyak ke sekali tu kita nemu megak ya. Mayunya siapa YB ke sponsor ni bagi tu jadi ngambil tempo nerang ke siapa bala sida YB kita ya ke bisi mantau tak ke bisi ngulur ke belanja alai nur kita ngatur program anugerah carta siapa juara ya ke 9 atau Amerika.
1: Okay. Oh, jadi tu yang beri terima kasih ya ngagai semua sponsor kita kelebih lagi bala YB nada bukai ke pemadu yang besar meri nya penaung utama kita Dato' Amar Douglas Ugang Bas Sapit Premier Sarawak Klimpa harinya mega bantu bukai ke bisik diterima kita ianya ari dana mudah cara MTCP ke di ada baru yang berhormat Datuk Senadalawan pian mega bisik dibantu YB kita lubuk antu YB Roy Angau Gingkoi bisik mega bantu kita YB Kuasan Diampu ianya YB Datuk Doktor dah doktor dia tau Haji Razi Sitam Muhammad Razi Sitam atau sama ngor Datuk Omar ya ari SJ satu yang nulung nulung beri duit. Lalu pihak mega siko tu jauh mimet tang ya tu laban rindu ke program music. Ianya YB Lida Masan aduan ketibas. Jadinya YB lalu

0: namanya Okit. Jadi Mayora nak mau cerita Okit tu kena.
1: Oh, brand Okit baru kali keluar.
0: Brand Okit dalam dalam air dalam Siti Ari brand Sarawak Water tu kebenar ya, udah dilancar ke di penyedi ke premier kita ya. Jadi kebenar ya Besrimbai ngau ni yang bini ya ti rindu ke bungai Okit. Ya ke buah yang diberi nama Okit. Jadi ialah nanti kita depan bilun namanya Bonio Bonio kita akan mendak Okitnya ya menya.
1: Ke brand ni tadi. Lepas aku ingat main tengah-tengah main beli dan untuk main mendak ke main.
0: Terima kasih ya, 50 katun di bawah sedaya. Cukup terima kasih yang dia sedaya. Lalu sekedar kebukai ke Kony Bridal.
1: Aku lepas cerita dia aku ingat dia lepas Kony Bridal orang kengan tak kemehnya.
0: Lawan dia
1: orang. Mengenah kedai 9 sih aja ya. 8 dan ngantak ke diri. Baru ke 9 tuh si orang ngantak aku.
0: Apa ya?
1: Siap, udahnya tadi pun sentang baju. Terima kasih megak gaya Nancy Dennis.
0: Hari SSJ 7 ya sponsor kita. Ya.
1: Udahnya tadi dalam 9 SSJ itu udah baru ya ke 9 terbisik baju ke cukup dikenal aku.
0: Mana baju dia malam nonton? Bajunya di bayi Nancy Dennis pun pagi tawasnya nih.
1: Tawasnya
0: sebedau SSJ malamnya. Aku pun dah asai ke mendak sida M dok kilau.
1: Aku kan bola. Aku pun yang nanti bakal ada baju fit enggak aku. Kapenda baju kubal yang kena kulit kapen lagi. Lepas jam yang lama terperanggul bakal aku tu ikut plus size tu tadi. Aku bagi baju sponsor nang ya. Pedih enggak size bakal aku. Terima kasih ya Genesis. Jadi ngopi am kena anan ingat terima kasih enggak. Agak M aku tu.
0: Pada pemana aku rindu bedah desain baju insin. Amat cantik. Mana dah dia do ya di Asiampo. Siapa pagi ke BCA Aki mu am untuk ingat setia ke sponsor mega. Dato Zam meninggal deh.
1: Ama. Kereta ya
0: ke. Baju.
1: Kereta ya ke kena balap finalis tamak lagi dewannya di sponsor syarikat memandu betul. Ini tadi di baik Dato Zamri Amira.
0: Ya, banyak ke gempo ya.
1: Terima kasih Dato Makcik Lawa Dato.
0: Banyak tadi nak sekedar hari sponsor cukup gagati kita bisa megak lima pot sponsor. Lalu nak ingat megak kendor kita diau. Lepas sidak ya tu penyulas minit mada bisa sponsor berapa persen ke hari ungkos kita diau bak midan hotel.
1: Kurang kemimpin lah.
0: Bisa kurang ya maka kita ke bak Roxy Impis Langgaurnya deh. Awalnya sekedar hari sponsor. Lalu terima kasih ngagai apa namanya tau Padum Persatuan Alumni Universiti Melaya. Lepas nak sidak ya ngena akaun sida yang ngatur kurs imbangan muzik gau warisan main asal Iban. Jadi duit kurs tadi sama dikena SSJ.
1: Terima kasih yang gaya balaya ke cukup saya ku mantu amat ba SSJ ya ke 9. Lalu apa kenang kenya mun tu umbah ke madah sponsor-sponsor jadi tentu bala kita akan membuat penyampau pukul rata.
0: Penyampau
1: ya ke dah di kena kita yang ngatur SSJ anu ka cata siapa juara ya ke 9 tu tadi final ya final ya aku.
0: Final nanti dah dicampur-campur dalam 300,000. Jadi aku beri terima kasih yang banyak Dato' Amar. Seminggu sebenarnya kebetulan kebenar ya. Aku bisa bertemu dengan Dato' Amar. Tang ia ketemu nyukai ke Tegal CJ tang program Randau Pemansang lawan bisik program podcast kak ngadu podcast. Jadi bak awaknya aku berandau sempat berandau ya Dato' Amar duit ndak cukup aku tang tekalannya ya terus berapa guna ge bapa dikena kita ge ya talu terus ndak namanya ndak ngembedi satu dah.
1: Anak kakak ngati.
0: Anak kakak ngati. Ya terus ngemujur ke utainya jadi terima kasih mamak ge Dato' Amar lawan dah nyuku ang SSJ tu ari SSJ 1 nyentuk ke ngage dia tu. Lawan nanti ada Dato' Amar sikit pedih kita akan ngatur
1: itu. Tadi asiko hari orang kuat abah dalam nugrah catat sapa juara tu. Nanti ada ya saya nyangka kita sudah
0: puntan. Bertemu misi.
1: Ketiga keempat nyangkanya dadah puntan kita bahas dengan yang lain. Okey, jadi berkenang kenyap ke sponsor tu tadi deh. Tu kerana di lawan dik ke lebih lagi orang yang pergi ke sponsor. Kami tu ni buat saya ikut belakang aja. Jadi berkenang ke sponsor tu tadi menikah deh. Nyamai tak hendak bergiga ke sponsor alainung atau program ACSJ tu kan udah catat siapa juara tu kan nyebut ke 9 tu ya start area ke 1 untuk ke dia tu nama nyamai kena kini nur ngiga belanja area sponsor tu tadi
0: tuan nanti kita mendak nombor telefon 03 nya nanti kita selalu je nak sawat ya bebekannya saya kurang mendak nombor aku nyoba kawan tak berdagang ke insuran kanang balau by bin nanti mendak mu aku tu.

0: dia buka itu betul duit kurang pelabak aku sigi bekenyak rudi yang sedang jadi bekenyak biasa ya kadang mai mua malu nak nyamai nyak kadang-kadang aku mendak orang butuh oh nak nyamai dengan tuan pengawak tu duit nyukai pulai ke kita pulai ngagi program dah lepas kita terinduk ke program tu amat pedih kadang-kadang bala webi nak nyawut bisik sekedak nyanyu benar nagi ya nyawut malu kita nagi ya amat pedih bisik sekedak webi tu kak tuan tang ya janji ya beketok syarat ya beketok baik ngagi kuasa aku ku ya tang tis minat 2-30 nya nama tetap kena oleh ngaturnya
1: ya amat awnya mentari Siti Ari utai kereta api lapan sponsor tu nyebut ngiga sponsor nyamai tang nuan nguliah ke hal tu tadi Siti hal yang kemudian ya ni buah buka ini buka kita kapa indah itu dia suah sekolah ngiga dermaju kata dah memuat kita baru ke 10-20
0: singgit
1: targetnya pun udahnya anak kita kebuna ke kos ya ke cukup besar bal biar kita sponsor utai ketau lalu abisik bega rundiang hari ya bala netizen kita bahas tentang sponsor tu tadi ya bisi mega nyebut kalau yang tadi bisi yang nyebut anu kalau aku ngingi kak dulu nah Monica deh bahas tentang netizen kita ke nyebut tadi
0: berjual tiket
1: pengawal berjual tiket
0: terang ketua agak sebenarnya tuan kak bisi nani ngana tuan
1: nggak bisi tinggal lapan bisi peningat tu nyebut masuk petiket nang patut digagak ba dekat ya ke dia tu lapan nadai dalam dunia tu utai free kak diberi atau penemu hari peningat kena ada penemunya salah tentang alat kredit memang nikah nyawat nama kebuah pengawal tak kata nak dia atau lapan udah disebut ke sebelah tu
0: okey jadi sebelah tu tua pengkalan nerang tangkan nerang mainnya benda madah ke de baruah akta ni nah.
1: Tahu.
0: Laban kami tu perintah besar de baruah perintah federal tau ke kerajaan persekutuan. Nama-nama program bukan semina program perintah besar enggak tang bagat perintah Sarawak pun sama. Nak oleh nyual tai tau ke ngadu program tiket bisik tiket masuk. Labannya nak tahu ba baruah arahan perbendaharaan EP dalam kurungan EP 91 dan seksyen 5 akta 61. Pian bega anti nyemak ke kita itu tadi ngumpul duit ngena cara tiketnya tadi
1: dana awam
0: kita di dekat di hukum baru akta tata cara kewangan 1957 dalam kurungan akta 61 dan arahan perbendaharaan EP bisik magang tanya tahu dikenakan tindakan tata tertib tahu ke di hukum jail
1: kadang-kadang tujuh itu mana kita akan membaca kadang-kadang nanti tanya ya salah bahasa dasar tadi nyak meh utanya buaya nak uliah digagal lapan bisik mega komen balap dengan tu nak medah ya salah nak medah ya salah mana penemu itu lapan ya bisik medah ke buat temu cara yang kata ni contoh Siti kan engkau nak uliah kada ada hukum peninggal itu dah gagal kertas kerja anjung ngagai RTM lalu minta penemu sida awak ke bala pula program kalau bagi mudikam ini mansut ke penemu lalu mutar ke mata ngau sida ya kepatut lalu disawut mega sikup peninggal medah ke uji berdunia ke cara peminat industri kelebih lagi pala netizen tu ya ngambil ke sama muka Siti tabung terma lalu minta pala kita tu ya ke ketinya betul ya ke kak password ke duit tu kira kes QR macam tu
0: boleh QR
1: maka deh kita lalu ngelantik siku hari orang ya ke dipercaya numbuh ke kelab netizen lalu uleh ngumpul ke dana hari awam dor kita itu tadi ngatur program SCSJ itu jadi penemu deh mohon bersentang buah penemu tu tadi
0: okey jadi aku bisik komen bergabar Facebook orangnya aku pada nanti kami bakal okey bisik QR contohlah QR aku bank aku ke tahu kena QR Club RTM Kuching kemarin nak uleh utanya segi nak uleh labannya nitiah ke disebut ba akta ke disebut apa tadi jadi aku bisa madah nanti cuma ke kita kak ku aku gagak Siti NGO tau ke Gerempuang
1: ya ke berdaftar lah ya Gerempuang diri
0: mesti Gerempuang yang berdaftar under ROS bisa ada pendaftaran lalu muka account ba accountnya tadi ya ukai sebenarnya untuk SSJ aja lah kan bisa untuk program bukai maka boleh dikenal kita tang, nanti kita kak muka atau kena caranya lalu danya kita oleh namanya ngumpul lari orang tika, berminat tadi
1: dana awam
0: dana awam hari persatuannya tadi lah kita melantik siapa presiden bagaimana biasa ROS saya bisa tanya dah bisa atur rempu tang kebenarnya ya bisa baga atur tun laban ti nyemak ke persatuannya tadi yang ngagak satu bisi persatuan, bisi bank yang pu, akaun persatuan pu, ia ngadu ke QR code khas untuk QR code yang pu persatuan lah. Mada okay, kami kat ngumpul derma untuk program bantu sedar RTM untuk SSJ. Kebenaran ia bisi salah di baru akta pungutan derma rumah ke rumah dan jalan tahun 1947. Ia sebenarnya kebenaran oleh tang ia oleh digagak nyemak ke sidak bisi permit.
1: Permit. Ni cek ke prosedur ialah.
0: Bisi permit. Permit ia ianya nulis surat boleh surat permit kutipan derma rasmi dari polis PDRM atau ke pihak berkuasa negeri. Pihak berkuasa negeri kita dari kita yang putuk namanya nanti yang ngumpul di Kuching ke selalu hari anda namanya PIP perbendaharaan
1: MPP.
0: MPP kenalah. Ya, tapi tu saya kuba PDRM lah hari polis, lapan polis tu ya seluruh Sarawak deh. Uli hari polis. Kebuah ya ngagak beketuk laban tu dekat di siasat Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Lapan harinya ya ti nubuh ke
1: accountability gerbuah. Ya mesti ke beda.
0: Nama kebuah orang ngagak beketuk takut ke yang nyual nama SSJ ngumpul duit ko ya kat nulung SSJ tan duitnya nak datang bagi tai. Duitnya semina stuck ba namanya ba akaun orangnya aja tidak akan jadi komiti namanya exco member hanya terkenggai ROS ukai ukai tidak yang enggai kita mantuk utainya mantuk terkai tang hari segi tata cara ROS kebenarnya uleh tang anjay prosedur
1: ya lepas Siti deh munyik aku deh pengawal kita berkumpul ke duit tu yang nang sensitif
0: ya betul
1: Siti kita mesti kak betul-betul mesti orang kuliah di karak
0: ya
1: telus by account ngoten jadi ukai mada kami ngai ngono caranya tang ujung ke seberawa tukul ningang palak terimpu mana kita ngena caranya dulu ukai mada caranya nak tahu dikenal ulian tang tentu ke orang tu ke gerempung ya kekak megai kuasa tu lah ya kekak ngatur tu lah betul-betul telus ngau duit
0: ya,
1: ya kekak guna kami telus ngai ke lagi bank in 10 pansuat 5 5 lagi kini 7 nya selalu jadi nya buat isu-isu nama orang ke ketinya buat ngumpul derma ya kemudian fundraising semua
0: mayu ha mayu isu
1: mayu kalau mayu kes kenya nama kami yang kena silaku
0: semanjung mayu
1: dah ngumpul data ya jumlah tu penyampau ya sekali break goreng nak datang dia yang di siku nu dua siku siku nu dua siku utainya ngai kita kira anak ngencacat ke akhirnya buat program tu ke aktiviti kita iban buat pengawal ke nyangka boleh ngamah ke nama terimpu
0: atang yang bisnis secara aku muji medak kita impu pekeliling nanti nyemak ke persatuan nyampu ia bisi duit impu contoh bakal padom contoh aku beri contoh bakal padom ia nak ngumpul hari orang kan padom bisi RM50,000 dalamnya dalam akaunnya duit sudah impu so ia boleh beri hari persatuan ya ngagai kita makanya boleh ia nak ngumpul hari orang
1: ya
0: boleh tang yang bisi-bisi perjanjian penerimaan kita yang terima duit sedaya eh? Bisi-bisi prosedur lah bakal kita akan terima duit dari sponsor-sponsor ke bukainya jadi laban kita itu dipegai ukai bakal TV3 ukai bakal namanya radio swasta nyak kebuah utainya pedis okeynya tadi ngambil ke bala terang lah kawal kau tanya
1: tentang kami ke mana nak uli ya digagak tentang yang menyikut pulai tentang carang tadi mesti betul mesti telus ngau kami segi nak terlibat utainya nak terlibat secara langsung kami ya, tadi deh jadi kita tahu ngumpulnya lepakanmu bisik bala kita itu sayau ke industri sayau ke dunia pemerintah tentang tentu ke caranya diatur betul lalu mayang aturnya ya ukai mai ngambil masa setahun ingat ya kok
0: iya aman jadi nanti jemaah ke sida bedo terang ton mana sida yang pu google dia tanya macam GPT bisa ndo bertanya deh bekawo ngau atur ke disebut aku tadi
1: jadi ya tuang lengkap ke cerita pasal sponsor atau ke dananya tadi amun tuang nguyang guys siti mega isu ya ke bisi di pantai ke peninggal jadi ba final tu tadi bisi hanya buat bekawo ngau prize ba event tu tadi jadi ya ke bisi di pedak aku ditau tu komen daripada netizen tu tu yang mudah ke event tu tadi nang ya udah bernama udah gah pentas ya pan grand publicity nang ya amazing tu ya tadi tentang anang nyentuh ke kita itu tadi meri pengagah tu itu nilai ngagai artis tu kelalu miat ya apa yang pun tajuk pesaingnya lepas bisi disimpul kia mungkin dalam ACSJ malam anugerah tu patut ya yang di setiap platform no ngangkat ngopi yang meri pengagah arti kita ngagai pala artis iban ukai semi nak luar giga pengrami aja. Sebenarnya kan sebenarnya mutang-mutang agak pengrami ngambil ke contoh tu yang bercontoh ke bah praya sekali timak mari. Sida ya ke boleh persembahan terbaik RM500 aja. Nanti siku artis bakal mawat ngambil ke contoh datang ngau 5 ikut penari. Berapa tu mesti kena sedang agak rehearsal hari-hari ngau pem kata presentation makan ngirup semuanya 500 tu nak cukupnya koya. Jadi ya ke masuk final tu okey datai puang sekedarnya koya. Mesti sida tu datai tarik nyau bubuai kejam berguna ke creativity energy sida yang ngau pem gak maruah seni sida di petang sida mainnya. Jadi nanti uliah teh tu tadi anang pedak belawa kerubuang aja. Pihak aku ya. Jadi bukan erti tadi nak gagal ke ke usaha majotang tu tadi akhirnya mereka teguran mimin meh ngambil ke SSC tu maja ngerembai lagi. Lalu siko lagi mereka buat penemu bahas tentang prize tu nanti uliah duit tu tadi ya ke boleh sedap pemenang tadi tiki kagi laban nanti ni ke prize master duit asai kia ba juara tau datai tau beri 20 ribu meh anak 10 ribu aja nombor 2 tau beri 15 ribu ketiga 10 ribu lalu sagu hati 2-3 ribu siku tulis sawat lagi jadi yang ngagai bala company kebesar-besar bahas Sarawak lebih lagi company Bangsa Daya anak berlampung hati nanti ke sponsor SCSJ Dudi Ari Ila kasih ke bak artis kita jadi tinggal ke persediaan kita mengenai beribu sekedarnya kak ngau event tu tadi kak menjayakan final tu tadi anang-anu aku kan ada kami ni macam aku tu lalu sikut mega tu hari community tu dah kemudian hari miri community semua dah ke ngagai jatuh kuasa perusahaan SCSJ Iban next year boleh kita ngiga sponsor yang kemayu lagi nak ngira orang bisnes rapan sidak hari rakyat biasa pan mayu lalu met mai hadiah ti uliah bak prayes ke tahun tu semina sebana aja ya. Oh, jadi bak mirik mitel dan sebut tu bas tentang sponsor tadi dah. Laban munyi ku tarik mun nyaut ngam mirik mitel tu. Mengira sponsor tu munyi kerana bakal kita kemudian nombor 03.
0: Ya tadi ya. Orang kan suran lupa ngai ku nyaut
1: ya. Oh sana tu baru ni bukan minta duit kurang. Oh jadi pengawal bagi sponsor tu ngon nak kuliah mai. Bala sida kemnika tu begiga ke sponsor tanya mai sponsor tu bakal kita ke nyual insurannya kita nemu mai nyual insuran tu bakal ni.
0: Nombor 03 sekitar ada sawat.
1: Okey jadi itu bukan ke tambah dia mun.
0: Okey jadi bekawal ngai prize tu tadi tu. Ayuh orang tu nak nemu kebenar ya semua finalis semi finalis pun sama final atau semi final nang hari subak tu Nur Diaw sigi di sedia ke kita pia mega tahun tu aku nguji narit leban ku beda maya final tahun ni kemarin pedih giga sidak ya udah namanya sound check abi gak aku makai kita nemu di pasar sepawah tu jauh mimit hari dewan ya deh jadi tahun tu berundiam ku dini ku leh narit duit tu tadi nasib duit bisi duit MTCP nya tarik ku pia ngambil ke tengah hari sidak yang ndak mindah jadi ke makai nyukai finalis saja nanti nanti siapa ke bisik engkau mayanya lah komposer sidak ke bisik datai bekas adimi sama peringkat mana sama bergolengok kita tenang bergolengok kita makai engkau sekedar hari ya ke choir apa nama
1: bisik
0: latar bekas sidak penanyi releasen sikit sama makai magang ni
1: sikit
0: ke bisiknya sama berkunci dia magang lah pemakai yang tanya sikit disedia ke kami
1: nanti disebut ngemas kati nak punya uleh pada ke ngemas kati semua tang ngau nak ka uleh nyedia ke ukup semua
0: amen ya pemakai lalu pia mega kita nak tahu Mumbai sedaknya pulai ngau jari ke Puang laban semua finalist solo undang bisik 2000 siko bakal sedak ke belagunya lah ngau beraban 5000 sitir aban kira ke prize tadi bonus ya nya ya ke aku kebenar ya nanti duit lebih harinya sigi aku ka nikik ke ya ukai prize kan tiket aku laban ti prize nanti kita nikik tahun tu tahun nyelak kan nikik baru ni ke tahun nyelak kita nanti boleh duit dah ya ke kak tiket aku tahun tu tadi ianya duit penyertaan sedaya bayaran penyertaan aku sigi dah dalam kertas kerja aku 2005 apa mamak aku nguji tang meda duit dah cukup pasal turun tahun ke baru 2000. Kebenarnya kak mak mak kami tu dikit tang kat tiku ngau nya aja duit ke bisik nak kak kuliah.
1: Tambah megaba tahun tu tadi bisik nguji ke kak nambah kategori baru.
0: Ya, kategori baru bisik dua itik kategori ke nadai tahun yang kemarin. Persembahan terbaik bisik 1000. Udahnya lagu popular atau ke pemadu di kerindu tadi bisik nambah mega 1000. Nya nguji aku nya tarik kia nya tadi.
1: Lalu kia mega bisik mega bakal kita mungkin yang hidup ke baru persembahan terbaik bakal kategori ya kedah bisik. Tadi tu tadi nang ya terima kasih yang gaya teguh tentangnya mau nak kuliah gak jadi aku duit ya ke bisik tanya lepas kosnya 300 ribu nya dia pun dah pesai. Entah bunyi komunika boleh kebayar hotel boleh kebayar makai dan ya akhirnya
0: namanya yang pun lighting anu semuanya lighting
1: sewaan
0: backline PA system monitor LED
1: bunga api kebelah tu meletup malamnya
0: semuanya 100 ribu. 100 ribu semua total
1: lah. Lepas kos tu kaya sebenarnya belagu lalu mereka belagu je teka dikenaknya pun dibayar magang. Okey, jadi tu berarti ke ya ke tiga atau tadi hanya tu tadi tu ada nyebut prius deh. Lalu tu jadi perambu yang kanya ba jemaah ialah mereka kita akan uji upgrade lagi ba prius kada terima yang kanya tadi ngopi mega sidak kia ke masuk final tu pun bisa dibayar kita yang kan bisa kini perambu kan iki kanya kanya.
0: Okay, jadi nanti kita benda 10 tahun lah amat. Aku pun setuju kau sedar tadi 10 tahun kau dah 2000 9 tahun lah 2017 keterubah ya prius hari 5000 niki ngagai 10000
1: kira berdabal
0: 9 tahun tu udah amat sih sebutnya lama kebenarnya udah harga barang penyudikit semua nah nyonya ada nilai ban ada nadai nama 10000 nya nadai tu besar nanti daripada kita dia tu dah datang nanti nyemak ke kita boleh sponsor contoh hari perintah menua Sarawak tahun nyilak ke bisik bisik sukuang sigi dekat di tiket laban kita ada bintang kecil bintang peramli sida juga penanyi patut ia tuk besar gig datang nyak mentari
1: kau kita ini jadi buat kerja mas
0: kasih
1: ya lepas kuas kita ngadunya sebenarnya nakanya aku bisa tertarik hati gak habis isti komen tu nyakade anda terlepas pandangan bang kembali aku sih medak komen dari siku netizen tu kak medak betul ndak gak kak medak salah ndak gak komennya begitu nanti nyema SSC tu tiap bersih duit. Aduh, tiap ada duit. Nah, dah emang. Anak kalau masal dari ngadu. Komen ya. Jadi, ya, bisa betul. Bisa enggak enggak. Lepas kebah kemadah kenyak. Demon. Lepas sebab mama buka gawai. Jadi, bukan dia ngintu gawai. Bisa duit ngintu dia.
0: Bisa duit ada
1: nanti ada duit. Nanti jadi nama arti gawai itu dalam hidup kita. Lepas tanya dia, bisa duit ngintu, bisa duit ada. Bekanya enggak pakai ACSC. Nanti nak digagak nuan tiap-tiap tahun ketika kita akan niki ke prestige lagi. Bab penganjurannya pan udah fail. Apa ya kau tu?
0: Laban kita itu kira nanti kau mada nanti kita mada program SSJ itu tadi kira ke semadi katik nak nyoka semadi punya kepada aku jengap
1: jengap
0: bak kita kebenaran ada yang tu penanggul bisa kan ada lebang kita okay penanyi lah
1: betul
0: tambah sidak artis tu tadi Siti lagi ya uliah di gagak kita 3 tahun 2 tahun sekali sebenarnya tu pun makanya maya covid eh tang lebuh di ngagak mayuh dalam 3 tahun yang ngumpul penanyinya mayuh mana-mana nyo tak uliah dia baik deh Siti gi lagunya nyo bare
1: ya impact nya ba industri tu nya lah ya nyo bunyi
0: ya me ngau dak kak uliah kebenarnya nanti kami tu bala kami tu nyo lelak gi beda dan no orang dah lelak nyo bisik maya tenggai mak naga lagi kan okay, nama laban dia dah lelak nyo manjuang nganyo mua malu bertemu minta duit udahnya lelak seminggu dia ngadu pengawak dah cukup tindu udahnya bedak ke komen jahit tadi nyo berunding asa kenggai gini agak maya meeting kadang-kadang bisik orang nak paham ngano kadang ngau mua malu dia dano orang eh yang asa kenggai ba kita ke benar nade kesan utai tutun kita agak kadang agak kita gi bisik gaji tiap bulan
1: tenunda lah laban ba tu penemu pribadi ko deh anang ke mana aku bukai ngambil ke contoh deh aku nang agaknya pan aku kerja pagi pula
0: betul
1: nang agaknya pan agi aku kerja pagi pula
0: aku nang agak gi mau ngurus wae nanti berubah nanti nurun pangkat
1: entah ngomongnya ku kita laban kita itu Siti saya kutai kuda bisi ya. Laban numbuh ke sebuah kayak nyamai nyau nyabak sekedarnya tadi petiki kenyap giga belanja
0: nunggu gaya
1: jadi kap madam kenyap tadi munyi kemudian maka kenyamai ibu aja entah ke, pulai baru dek numbuh kenyap sebuah tujuh kita numbuhnya sebuah pulai punya saya wah lebih kita mana, pengurumanan bala kita sikut-sikut ngadunya sebuah ada
0: ya ke tadi aku lebih ninga randau kita ngau jisli jabu ya kemadah hari dua bapak ribu ya orang kemadah lagu risa aku ya udah semifinal temu dikit 100,000 hari orang kena ngelala ukai sebenar lagu risa lah tanah bernyang nya nama amnya ku ya. Nanti nadai SSJ nadai di kelala orang. Jadi kita dah da tok Siti ari mujur me SSJ tu tadi dah. Mai sida di kelala orang. Nya tadi nyo saya ke dia mendak ti ketu kenya nyo berundi yang baru kasih ke bala sida artis tajak penekada kadang bisi artisnya tadi. Bisi ke ngano kita ya kan.
1: Oke, jadi nyo atau agi pesenang prayus tu tadi mun. So komen hari ya netizen kita siko ti mada ke ACH itu anugerah musik Iban ya ke nakak ke dia yang berprestis di Sarawak yang kedai tahu ke aku tadi seminar abad edisi ke 9 tu nanti lebih ada tato enang ya dah patut mesti trofi khas yang ke custom made enang tujuh ya kena kita ngagak branding ke diri ACSC tu enang kira paduk lagi kita ngena trofi ya ke standard temu kira dah ready made dibeli hari kedai lepas bisnis kedainya minta ampun nyebut tau kena bakal trofi ya lomba sekolah artis udah berbendar batas pentas beri trofi eksklusif kena jadi kebanggaan tidak ya sumur hidup
0: bakal trofi damah kau ya bakal damah tu bisik trofi bakal terbaik nah jadi aku kalau nanya trofi damahnya seberapa ribu sih ini ingatku jadi aku kalau nanya bakal nanti lama aku kalau nanya kedai itu ready made trofi
1: gagak
0: kedai gagak tang di Kuching itu ya nadai gagak kristal tau ke bakal kedama ketika
1: ya kena plate besi ya,
0: semuanya anak besinya aluminiumnya
1: aluminiumnya di plate custom pun
0: nada dito ia ke bisik dito ianya ngena akalik jadi akalik tu ngambil kita nemu getah
1: Ah, ya kok pemberian dia datang ke majlis ya, pemimpin sama rakyat.
0: Ya getah. Puluh harga ya Bapak 20-30 bekanya. Ya boleh lah dengan kak nitiah ke
1: design kita pun custom kita pun
0: tahu ke logo SSJ nya boleh tapi nya tangnya getah ya nada yang digagak dito udahnya aku kalau nanya ke KL bisik kendak jadi bakal bisik sekedar tadi di KL nada ya perlu ya mesti ngoda nyari China ya tadi panjai ya panjai masa jadi kita bangunnya kepada kaku hari semifinal ke final dua bulan. Di baru nemu siapa ke masuk finalnya tadi engkah nama sidak ba logo ni bisi hari dengan tur nya Siti Siti agi ungkus ya besar tang tajap ya ia ke kristal tu tadi engkah kita meda bisik ke di price tu tadi nak kumbai kita nak murah kristalnya kristalnya ukai di tu kristalnya di order kami hari KL KL nganjo kita aku pun milih aku kak berketuk-ketuk kristal ke bakal tahun tu tadi ia ke semi final pun siku-siku-sikunya nah? Final pun siku-sikunya yang pun harga 200 lebih Siti ia ke kategori-kategorinya ABC ke harga 400 lebih mar ya leban dia berat komposisi yang pun tanya berat ukai-ukai murah lah nanti aku kan agak namanya ke kena lama ni toknya boleh tang harga ya puluh ringgit sampai mati orang nyimpan nyaba kaca berundian kia agak kita ya
1: lepas dari Siti nada ya nada bola merati kita itu teringgai kaya custom kena Siti tujuh hati tang Siti penanggul ngambil kenyamai kita itu nemu maganimun Siti bak jam Siti megak bak bajet lepas nanti ngagak SCSJ itu nanti kita sikit dapat si bajet selka tahun tu nanti penanggul dia kan agaknya tahun barunya lah. Penanggul ya kedi tapi bala ke ngatu cik supaya puan nak menikah beda menikah kita tu
0: pagi
1: lepas duitnya tadi maya show baru datang
0: ya.
1: Jadi bakal dia mulai utai buat Cina naik mana nanti laki kungira mereka siap Nah, aku ngambil dulu beras tu tukai. Ila laki aku ngirim duit petasi aku mayar. Ya ndak bakanya.
0: Ngatur kenya. Semua deposit magang.
1: Ya.
0: Nanti bisa lalu ada salah bang nanti bakal bisa lalu tahun tu nak. Hmm. Di baik kita ngai tahun ni lalu kita ngudah baru ya ke ngena namanya bakal ngena mampu.
1: Custom pun, custom
0: kita pun. Tangannya segi mar lah. Siti agi ke kita ndak berarti ke ya kelumur 1 2 3 bisa 6 titik semua trofi. Laban mayu-mayu namanya pekiat maka tau maka kita mendak AJL anugerah juara lagu nadai kala kita mendak trofi duit teh laban nanti ni teh ke trofinya siti aja diberi ngagai penengkebang lagu atang laban kita itu tadi nemu ngambil ke mesti pengingat bab penyanyinya aku ngagak dua sikuk disimpan penyanyi sikuk disimpan penengkebang lagu jadinya tadi ka lain dari urang bukai trofi kita itu tuan pemayuh ya pem ndak sebakal kurang bukai. Mayu-mayu trofi pelepaku SSJ jadi si nama finalis, nama semi finalis bah trofi. Jadi nyak penglebih yari urang bukai lah.
1: Dan kita bersampai juga ngarap kita tu ulih diatur jemaah lah. Lebihnya kanyau kita nyoda steady lagi funding dah. Nyok kering lagi dari belakang si orang tanya yang kanya ulih. Terima kasih ke peningkat kita kembali buah penemunya tadi. Okay, jadi mungkin agai cerita tu tadi tu ada bercerita pasal prize bantah tu ya berkenang ke pemutus juri kita
0: tahun
1: tu saya ku hari satu agi kerja betul pemberdaya kita dengan jaku ini deh dua pemberdaya mimia tiga jadi tu nyok sembilan nanti tu sih nyamai asai okay tenar deh asai agi cuba aku deh nyok terlebak lepas itu tadi dini aja pekiat ukai mada SCSJ
0: okay kumang pan orang nak puati
1: nah. Okay kumang ni buah Belanda Amerika apa indah pun nak puati dia Belanda nya no matang tu ukai kita itu demi kita yang ambil satu positif dan uji nerang ke agi nama tu kriteria ya kebisi dikena kita malamnya kelebih agi nur kita milih juara lalu tu berkenang ke komen bala kita tentang artis tu tadi bapa flash Facebook kalain tadi
0: thread kebisi pada aku komen
1: jadi ya kebisi sempat dipedak di tu ini mereka tu ngenang ke ba anu kalau ni tu tadi
0: juri ke bangsa orang
1: tu kenang ke juri kita jadi kita flashback baru juri kita kemalamnya malamnya ketua juri kita bisi Dr. Azmi sebut jadi Dr. Azmi tau asai ku
0: malam penanyi setan bedanya nyak juri malam tau
1: aku teringat maya red carpet maya red carpet
0: di kerja
1: aku lepas kemudian artis tak berbarias Dotas me nada dalam list.
0: Nada dalam list betul.
1: Sekali tu pernah aku tergiat berdiri muanya. Aku nak nemu nama tu nada dalam list tiba. Jadi aku nak terpedak kalau aku lala Dotas me deh. Aku nak mendak queue terberi Matthew me nya. Anangnya buat ya juri. Lepas aku confident. Nama aku pada kata lepas kamu dah juri. Tok meh nanti kita kat nemu. Juri kita ke malam tu Dotas me. Paling aku tisi anda mendak jadi. Tapi dah sembuh.
0: Udah nyeken kak kau bawa teh udah.
1: Entah nyam kak aku tadi nyam si teh hari teh live. Bukan kata record oleh putuan kau. Tapi aku tadi start aku nyebut Dr. Azmi ya. Pada aku komen Facebook live, komen TikTok live, komen kita pun YouTube live. Pop terus berbalik. Top Azmi. Retin tadi kita pandang lala ya. Udah nemu ya siapa. Jadi dia tahu ya kejadi tanda tanya malamnya. Keti penilaian ya, lawan orang selalu muda ya menilai industri musik mainstream kita ya, ada melaya. Jadi bala peninggal kita malamnya pada aku kesidaknya bakal kak jadi tanda tanya keti sidak ya menilai ke bak industri musik kita ban Amerika. Lawan pulai ke juri ke bukai penyebab semai kita mega kita bisi yapien hari RTM ditempu ngopi mega Safri ngopi mega kita bisi datin senori talinang menya ngopi mega anda mudah nadu si juri ban kita mega bisi Wesley belajar dua juri ban ngau kita datang dia tu bahas tentang tu Dr. Azmi keti tau boleh ya
0: bisa komen yang tadi tu
1: jadi
0: dia ke orang ke pasal namanya bangsa yang tadi atau aku nyebut ini keti ku boleh dulu
1: cuba benar dulu lagi baca komen balap peninggal kita
0: kebenar ya kan tahun tu kita sigi bisa Datuk Muzani nanti boleh sigi ke ngembik orang RTM ku Datuk Muzani tang bayangnya Datuk Muzani laban dia ke orang diraja anda boleh datang laban program dia bisa program diraja Selangor ke Royal Selangor ke nanti tak salah aku jadi berundi yang siapa ke dibaik kami dua itu aku laban ku selalu nanya nanya iya iya aku tu nada kalau orang begiga udahnya sampai aku Google siapa kalau jadi ketua juri AJL kali ke pancut nampak aku kalau saya kalau benda itu ceko benda aku yang pu
1: profile
0: lah benda aku ya UUM ai UUM ku aku udahnya tadi lalu aku nanya laban ke subak sekolah belajar ba UUM jadi nanya siko ari lecturer aku den lecturer aku tu sebenar tu ya seminar tutor sebenar jadi lecturer kita iban tu tentang udah
1: lama dia punya
0: selama dia jadi kurang-urang den jadi nanya ya aku uleh minta nombor Dr. Azmir ke aku lalu beri ya udahnya benar aku nusun ayat tuan laban kita nemu Dr. Azmir nanti kita beratin ya orang sanggup mayar meri ya 200 ribu ngagak setiap lagu udahnya SPRM ngasuh yang ngagak lagu 50 ribu aku pekennya aku kamar dah ya tuh ya duit ke bisa malu tuh no. Tapi nguji jalan nguji nanti nyemak ya lagi madah nak uliah apa semua tau kenikik kerga lagi kira kenyurut diri ku aku abang nyajak duit ke bisa benar gak tuh udah nyatari nguji ku mesej mana sekali kan ada betang gua ya tuh lalu madah oh oke okay, Monica ku itu udah nyatari udah tuh lah aku merik nuang ngagai siku LO lah aku apa semua ya akan ngatur nyamai mat berurusan ngau Dr. Azmir tu cukup nyamai aku segi nyangka ada itu kada bayar banyak tu aku
1: nada belum mana
0: nada belum man ya tu ada okey tak ada masalah ku ya
1: tangan enak ke jari amat kita tu mai Dr. Azmir nama tersua daripada kita baru TTV bagi kita lagi mega komen dari bala netizen kita itu tu ngena komen tu bisi nyebut komponen muzik Basrawak udah mai wah uji setiap komposer ba komponi diambilnya di juri komen satu komen dua nanti Melayu hari Melayu petani yang berlagu nah dah guna juri atau ke hakim kita iban renung-renungkan lah dan yang bisik gak yang aku nyebut di tu aku masuk ke penemu mimin ACSJ 2027 anak ngena juri orang luar lebih lagi bangsa Melayu ia nada merti bak jaku iban kita iban hari menua Sarawak mayuh landia serta pandai ok nyarinya tadi sekedar hari komen yang ke berkenang ke banyak lalu pihak mega bisik mega nanya nemu jaku iban
0: ya rumah juga iban besi ku macam besi ku menda okey jadi mayo udah kalau di padah mega sebedau tu udah SSJ tu namanya tadi yang pun price di tiket ke 10,000 8,000 ngau 5,000 kebenar ya ia nada lagi baka SSJ keterubah ya
1: dia ada format ada berubah
0: ya maya meeting mainnya ngau pengarah semua kita merik standard SSJ tu sebaka ngau AGL jadi udahnya kriteria pemerkahan yang bertukar ngagai ya kejuaranya lagu nya kebuah kita berguna ke orang baka sedar Dr. Azmir laban Dr. Azmir pun 7 kali udah jadi ketua juri ba anugerah juara lagu di TV3 nanti kita iban setakat tu bedo bisa ke kalak jadi juri diambil sedar AGL laban nanti nyebut bakal lagu tu tadi kita iban namai bisa oleh macam togenya atam kak standard betul-betul bakal sedar Dr. Azmi bakal sedar Dr. Muzani tu kita iban bedo bisa dudi lah kita nak nemu kamar bisa lah tang dakat itu bedau
1: laban tambah mga bunyikan dari sebut tu mga nanti kita kak ngemaju ke utai tu kita mesti ya nitiah orang ke dulu lagi singkang oleh kita jadi nadai guna nadai nadai salah gak kita itu tadi kira minta tunjuk ajar sida ya belajar ke balai bala memang bala nak paham SSJ kita melihat lagu okey nanti kamu dah ke juara belagu malamnya nombor satu ya winil buat kita kenemu laban ya belagu ya mana laban tiga belagu semata-mata
0: betul nyap bukit belagu
1: bukit belagu juara ya malamnya Winnie Albert nanti kita mendah leka lagu cakap lirik-lirik mana juara ya nang ya dapat si Jones Junior Man menang malamnya jadi nanti kita kamu dah juara kamu dah sapa Rami Mawat menang malamnya
0: nanti nitiah ke namanya ke popularity
1: laban nitiah ke standard ya ke ditemu peningkat kita entah apa komposisi juara lagu tu markah persembahan diambil semua tu markah vokal yang diambil markah lagu tusun lagu lirik lagu dini patut labuah dini patut dia tanya diambil maganya ngujung ke Arisa menang nanti bala ke bodoh paham ya ukai ba seminar bala ka aja Leban ya, sebut sebut balaka lagu tu aja. Sigi Jonas Junior mana menang malamnya.
0: Lah tambah bagas itu tu. Ingat suba kita hari saja satu gerai saja berapa. Ketua juri ya kita ditumpu.
1: Yeah.
0: Naik dan kita mainnya. Nama aku merah luar oh nyak kaban ya. Leban yang ngelala artis. Sigi salah ngena mah.
1: Amat. Minggu mari aku minggu kemarin aku si meda aya bulan yang banyak masterpiece menang. Yang ngiro ngom masterpiece.
0: Jadi sigi sesama artis bekeni dah.
1: Ngiro kuping mesti ketil ke bakal tiap tanya. Nau lihat nagang di juri ni tu bukan yang orang tu.
0: Amat. Nah tu ni bakal nau lihat bulan yang orang.
1: Yang nanya isu lokal kadang lebih banyak di main lokal isunya menjadi
0: ya.
1: Kami ke contoh deh bakal itu kita nemu siko ari komposer ya ke tebangkar yang balala kita tu ngambil ketua juri sekali temu menang lagu ari PBP pengapulah pun itu menang ketina yang asalnya menang ku ya lebihnya company ya isunya kan keluar di maharat
0: sigi,
1: ilah
0: sigi mesti bisa orang nak puas hati mana kita ngambil orang luar indah kita nanti main bol bukan main bol referee orang luar betul
1: ah udah deh jarang Sarawak main dengan ke referee di Sarawak tumpu Okey, jadi yang tadi bahas tentang referee kan, juri. Lalu kedua tu, tu kata moral apa tu? Bisa kan jemput skema permakahan tu ke Mak Aribala Hakim main final tu.
0: Nyamai gak aku mantai ke sekali natun. Jadi nanti kita bak semifinal larinya aku dah bisi ngayan ke bekan ni namanya markah diberi. Jadi ngambil kisah dan nemu markah diberi bak semifinal larinya lah. Kesana beda. Bak semifinal larinya melodi ngak komposisi 30, susunan muzik 30, vokal 30, penghayatan persembahan 10. Totalnya apa penyampau semua 100%. Jadi tu semifinal larinya ke kira kelebih semua dipedak lah semua dipedak lalu boleh markahnya jadi tok ke semifinal
1: lah ya komposisi dikira basi final
0: jadi final lain laban final tu ya bisa kita geri jadi bak final ngambil ke kita nemu tok diberi aku ngagai juri bisa semua juri belakang ya leka lagu sedak ya jadi semua juri bisa diberi aku tok putuang lah jadi tok diberi sedang ngagai aku lalu tok disimpan sedak ya.
1: Dua salinan.
0: Ya, jadi ke di pedak kita di tok ianya melodi ngau komposisi susunan music. 100% mereka. Kedua vokal. Ketiga persembahan. Pecahnya nada bercampur. Nada bercampur.
1: Ya, ya mesti ketika di vokal terbaik, ya, persembahan terbaik. Ya.
0: Jadi orang kelandia bab melodi komposisi, orang kelandia tu pendiang segede mau baga kita itu. Oh. Mana lagunya lu mana?
1: Lu mana? Cadang mudi betul di salah ya.
0: Susunan music bekeni kira ke sidak ke pakar tu nemu lebih lagi tiga ikut dalam itu dah ke pasal bukanya tadi. Jadi udah sidak yang ngadu ke tu di aku madah tu simpanan sidak yang ke dalam tu. Udahnya baru sidak mereknya aku, perik sidak ngagi aku. Aku dekat mecah ke tetuk ngagi tiga. Jadi tu namanya persembahan terbaik kemawat menang tu dah. Persembahan terbaik untuk 12 finalis 5 juri. Di total aku ditu magang dicampur aku ditu magang. Udahnya kok ya tadi vokal terbaik. Bekerja magang vokal terbaik Siti kertas 12 finalis 5 juri. So ya kemenang Winnie Albert. Jadi kepemenang besar Winnie Albert lah dalam tu. Udahnya baru ya ke lomo 1, lomo 2, lomo 3 kiri.
1: Keseluruhan ya. Semua expect-nya diambil magang.
0: Juara lagu. Ya kategori vokal ngau persembahan yang ada campur. Tau ya lebih ngagai komposisi lagu, music, susunan music.
1: Jadi patut nyerawah di itu urang nyerawah betul lah sawahnya.
0: Utai ke toge-toge nya ke nyanyara nyasiranya jan mo. Jadi tau meh ke pemutus juara 2 ngau 3. Ngambil ke kita nemu lah. Ya tu kediri nada sabaka. Nada sabaka tu tadi.
1: Jadinya meh ko tata ya ba isu yan mu jaku iban yan mu ya. Bukan kita dengar lagu Korea nak mungkin montai sebab banyak lagu Korea tadi tentang susun bak lagunya nyak ke dikira orang. Lepas tu kita ngira ke ba ya tinggal ke nemu meniak tu jaku iban tu. Menyebabkan aku Jonas sekiranya nombor 1 pihak mega nanti nyawa tadi sekiranya Winnie Albert nombor 1
0: lalu pihak mega nanti kita akan menandang atau pengiraan juri panel ketua juri ngagai 2-3 kepakaran yang lebih kepada music vokal lalu juri 4-5 kepakaran dan melodi sama agak lagu music vokal sebutan hanya kebuah bisi juri iban ia ningat nyebut lagu iban
1: bisi tanya yang megang peranan dan megang juri dia
0: megang,
1: yang meguna datin sinotralinang ngawes li belajar tu sedia. Okey, tu tu ngenang ke ba pemenang tu tadi. Ianya tadi ba lagu Arisa Keti di baik Rabana Tanah Bernyang tu. Jadi mayuah isu ya ke bisi di keluar ke dia tahu ianya madah ke Arisa tu kita nemu lagu rock. Genre ya glam rock
0: meh. Rock kapak.
1: Rock kapak glam rock korang tu ianya tadi. Jadi nah dari relevan lagu tu jadi cao juara ba ACHC laban tion tu dah out of date. Nyo nak ke mana lagi dunia ke dia tahu.
0: Ko komen orangnya nah.
1: Ko komen orangnya. Jadi ya tu kena ke komen ya ke bisik ba Facebook ianya tadi ba tentang bantah ngagai juri tu ya ke kasebut ko ni ba penilaian markah tu. Bisik nyebut ukai vokal terbaik, ukai persembahan terbaik, ukai leka baru terbaik entang menang lagu Induk Gerempuang ko ini ya. Menang lagu terbaik Borneo. Jadi ya Allah ngai lekam Allah engkau nadai leka mati nadai pendiang ko ningo ya nama tersebut tu. Jadi sekutu nyebut sepatutnya vokal terbaik mesti bisi boleh nombor. Ko pendengar kita sekutu tahu jadi cukup menanda setuju satu patut penyanyi baru baduk juara AIM lagu Borneo nombor 2 tang lagu keniru Nash duplicate lagu Nash kia tau boleh juara pelik tapi benar tutup aja ambil peket juara lagu Ibanya beribu orang udah komen nak puati ngau pemutusnya. Untuk hari peningkat kita nya. Lalu bisim ke cikgu nambah siapa kemada ACS Jackson live bak Dewan Dato Amal Steven Kalonikan aku ajak kini ya ke nak uliah move on ngau pemutus YTJT jadi ya, bisik kerabuan kini mata juri ndak medak pesemar Rambles ya ke penuh ngau emosi nyom mirah matanya bak lepas perform darah Helena nyom berangkut ke perahu perahu custom khas untuk ACSJ nyom cak cerik nyom gegak cerik ngau PMK Donilang ke mai mengagap magic malamnya bertukar baju dalam pentas ngau PMK gubahan lagu aku kalulung ya ke sangat branding well as a visual. Okay, nak boleh brand nama kebah lagu tu nanya kuat 1, 2, 3.
0: Oh, jar tadi sidaknya udah boleh bak kita geri tadi dah. Hmm. Kayak bakal ini ia memang mana tang bak lagu ya dari segi komposisi melodi ya gi Allah. Tang vokal tau ke sada nyawa ya ia menang bak kita geri tadi. Laban bunyi ku aku bak ituang lagu ia nadai dicampur ke vokal ngau megak persembahannya kediri. Kediri magangnya nadai di total dan tau ke dicampur lalu juara ya ndak bekenya. Ya bisi kita geri kedirinya ke buah kita ngagak kita geri. Salmadi vokal ya ke lagu pemandu manah komposisi nyai amai. Nyak baru kan jadi diberi nomor 1 labannya sida EJL pun makanya ngagak. Automatically lagu ke pemandu mana melodinya nomor 2. Yang nomor 2 nya lalu kira ke menang jadi juaranya. Penilaian sida juri maya begelumoknya. Nanti juri setuju ngau markah ke diberi tadi laban nanti kita menda 12 malamnya. Tak nadai jai manganya wa sida ya.
1: Betul.
0: Tak semua mana.
1: Betul.
0: Nadai tergelincir siku nyawa sigi mana magang. Nya lai ya ke lagunya tadi ke mayu urana nemu persembahan semua tadi nya nadai bercampur jadi juara.
1: Kau.
0: Lagu tu sigi kategori kediri ari music posisi aku nanti nyemak ke orang ke komennya tadi ialah dia maca toge ialah dia berkeni tusun utainya pelabak ku nya boleh diterima tang ti nyemak ke penemu ya baka ku tu saya kuni buah jalan
1: ini baka tua
0: ya baka tua nama macanya nak menemu
1: jadi ya tu tadi ngenang ke komen pendengar tu tadi bahas tentangnya meh yang mudah ke patut ya lagu dari bintang baru dah menang ya IM nombor 1 tang nama ku buah lagu ya ke ni curi lagu hari Left Handed niru nyawa Nes tau boleh jadi juara setang lagu hari saja ke nyaka sama bau sama syurga di wajahmu okay.
0: Sugar,
1: pada syurga di wajahmu
0: pada syurga di wajahmu nah. Okay, jadi maya lagu tu di tapis datai ke RTM maya nya cun aku bisik ba bilia sida menapis maya bisik nanya sida ya nama lagu tu bisik dahnya di persa sida baru laban semua lagu ya ke di pasuak ke ba RTM sigi di pedak sekali ke lagunya bisik niru lagu orang tau kena udahnya bila di pedak-pedak ia nak data 4 bar laban ya bisik cara ngituang ya deh
1: no.
0: Contoh bakal ke sama chorus itu
1: no.
0: Jadi lagu
1: ada syurga di wajah
0: okay,
1: salah kau menahan
0: segala siksa
1: kuyan
0: ya
1: Ya oh Arisa diriku liga.
0: Nyak baik betul. Satu baris betul. Baris kedua enak.
1: Nak.
0: Ketik baris kedua.
1: Di hati hanya berdoa.
0: Arisa.
1: Ini ku hingga penananu.
0: Nada.
1: Maknya baru lagi ya.
0: Nak sebakah. Satu baris ia sebakah. Satu bar. Lepas ini tiak kita kena namanya kena MI pun kau KPDN polo atau ke atur. Ia mesti empat bar sama. Jadi tu yang nak datai dua bar.
1: Nada dua bar.
0: Sebar setengah ya. Nanti ia datai sebar setengah yang nak dikumbai lagu ciplak itu deh. Ya bisik peraturan yang pun.
1: Lepas nak cerita lagi nanti aku kira nyamut dengan peringat atau lepas yang mempertikaikan lagu tu ngau lagu Mawat Dayang Intan. Lepas di ada bintang tadi. Ya bisik salah ke yang ambil sama lepas nanti kita perasan lagu Dayang Bintang tu tanya punya owner yang mai yang nyamai Maxwell. Maxwell pun kalah nyada palia lupa pelan dua besar akal terkurak kena tipu sama ngau lagu urai-urai. Jadi utai nol ke yang mandiang tu tadi nak kena mulai pada aku ya nol yang kena berapa kubah Mawat nombor dua lepas Mawat pun ia bisik leka ya empat bariasnya sama dengan lagu Maxwell sebab tanya penyak lagu Maxwell
0: nanti kita sama orang agak
1: kira itu tadi kira kini nyebut itu tadi dia punya aku dikat nyerungkai orang terungkai kau tadi kebuka itu tadi nyak ke penanggul ya kita nanti kita kang agak contoh giga mencontoh ya kemana lagi ya ke akhirnya itu nyamai dibanding kurang akhirnya aku ya tadi awal lapan nanti tadi bahasanya dua-dua lagu itu tidak salah menyikaku lapan ya. Ya, nak kan masuk nanti ya lagu saluran. Tentu bukan saluran, lapannya bar ya. Nak ada tempat.
0: Satu bar.
1: Pihak kerti ya.
0: Nanti dia tiap ke dalam lagu kena tambah bar RTM. Empat bar. Nanti ni bar SSJ ya 90% 90% tentu nak datai 90% yang pun peniruan ada. Jadi yang diterima lah sebadi
1: ya secara kebetulan sekedar tu tadi ya,
0: sebar kira ke sebar aja lebih mimit je sebar tadi boleh diterima
1: au. Okey jadi tu sudah nyebut pasal rock musik pada kenang kepala ban music tu
0: bunyi kata
1: ini besar ini ke lagu 60-an pannya sudah kelihatan akik kemudian dia tu pun boleh hidup baru
0: betul.
1: Mungkin orang dah nyanyi ke lagu Caca, mulai ke lagu rock baru. Kita tidak boleh mendengar lagu itu tidak relevan, itu tidak. Musik nak kalah mati.
0: Ya, bahkan tidak ke komplain pasal nama kebuah bangsa bukai, ngambil bangsa bukai. Laban yang nak ningal, utai ke disebut, yang nak ningal leka. Yang seminat ningal musik yang tadi. Yang kebuah kita ukai seminat boleh ngambil Dato' Azmi. Kita megak boleh ngambil siapa kari orang munuar putih. Boleh megak.
1: Simon Fowl, ianya American Got Talent, ngerti kebayaan yang paunya.
0: Kau yang Michael Jackson, yang tinggi hidup boleh ngambil. Lebihnya music dah kita ibantu baru kemaya kita ke bisi music mana sal kita ke dulu lagi. Tiba ke pasalnya tadi tu depan rocknya. Nanti kita mendak lagu Jonas Junior Man baga. Lagu tu 80-an segi dah bisi tiun bekenya. Kita nak boleh madah lagunya nak boleh masuk SSJ. Leban nanti ia agi diterima kita empu peninga semua ia ugi boleh masuk rock baru 80-an
1: jadi lapan tua kena buat menyangka orang nantu siapa sebenarnya bagi aku okey ngambil kenyamai agi dah lapan sempat mega kita ya nanya penemu ngau ketua juri
0: bu
1: malamnya ni ngambil kenyamai pu kita peninga nama persepsi kelebih lagi orang yang ke landiak bawa muzik nak mau tai ke rundiang yang bawa industri kita bantu
0: kita ngau beken ni Arisa tu tau menang
1: Arisa tu menang kita mendiang ke Jaku Ari ketua juri kita malam ni ianya Dr. Azmi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Dr. Azmi selaku ketua juri untuk ACSJ. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada YFM dan juga RTM Kuching di atas penganjuran satu acara yang hebat beberapa hari yang lepas, acara Anugerah Carta Siapa Juara. Saya agak terkejut dan kagum dengan bakat-bakat yang ada di Sarawak dan juga terutamanya dia kaum Iban memang memukau dan kami sebagai juri agak terkejut dengan prestasi yang ditunjukkan oleh para peserta. Terlebih dahulu saya ingin mengulas dan sebenarnya ingin mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang, bahkan ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta. Bagi saya semua peserta adalah pemenang, finalis hari itu ke-12 peserta, they are winners, you are true winners, you know. Dan kepada yang bernasib baik memenangi, juara mempunyai lagu, mencipta lagu dengan melodi yang hebat, ya, lagu Arisa, kalau tak silap saya, lagu Arisa. Gubahan muzik memang tight, very tight dan kemas, ya, kreatif dengan fermata, dengan hole dan sebagainya, pause. Jadi saya rasa puas hati. Vokalisnya baik, skill individu musician baik, hebat, ya, teamwork yang bagus, yang serata hebatnya juga. Juga persembahan mempunyai elemen kekaguman, ya, wow factor itu adalah antara sebab mereka memenangi anugerah carta siapa juara. Yang kedua, bagi saya semua peserta mempunyai bakat yang sangat baik, bakat individu yang sangat baik, ya. Penciptaan lagu-lagunya juga baik sekali, melodi yang bagus, ada yang modern, ada yang elemen tradisional, dan ada yang juga mencipta mengikut selera anak-anak muda sekarang, ya. Walau bagaimanapun, dalam penciptaan lagu, markah yang berat dititik beratkan adalah melodi lagu itu, dan disokong oleh susunan muzik dan juga lirik dan juga nyanyian penyanyi. Kemudian bagi saya tentang anjuran-anjuran event ini, ya, sangat magical, ya. Pentas yang gah yang disediakan oleh pihak penganjur, sound system yang amat baik, dengan lighting yang colourful, you know, props yang cantik, penggunaan penataan cahaya yang bersesuaian sebagainya, even dressing, ya, outfit ataupun wardrobe yang dipakai oleh penyanyi-penyanyi, sangat indah, cantik, grand, grandeur tu ada pada setiap penyanyi. Effort yang digunakan, effort yang dimasukkan, yang digunapakai oleh penyanyi, membanggakan industri muzik tanah air. Bagi saya ini satu level yang bukan hanya, kalau bagi saya bukan hanya untuk level Sarawak, yang bukan untuk level Iban saja, dia boleh the whole of Sarawak, even the whole nation, ya, yeah. Even ke peringkat dunia, kita mungkin boleh adakan satu pertandingan cultural song festival antara Malaysia, Philippines, Indonesia, ASEAN countries, Thailand dan sebagainya. Mungkin kita boleh bincang semula. Saya sangat-sangat ingin bekerjasama lagi dengan pihak RTM dan juga YFM supaya kita mendapat lebih sponsor untuk mengadakan satu pertandingan cultural arts festival melalui dana-dana yang kita akan brainstorm nanti. Kemudian dengan apa yang dipersembahkan, saya yakin di masa akan datang ramai lagi bakat-bakat Iban, ya, dan juga Sarawak yang akan timbul di masa akan datang. Saya yakin dengan apa yang dipersembahkan hari itu, kualiti yang dipersembahkan, kualiti vocals, kualiti lagu yang dipersembahkan, saya yakin ianya boleh menggalakkan anak muda untuk lebih berkarya dan lebih participate di dalam industri cultural music ataupun music Iban, tidak kira traditional ataupun contemporary fusion. Ya, akhir sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada ECSJ. Mungkin seperti saya kata tadi, ia boleh dibuat setiap tahun ataupun boleh diperbesarkan skalanya demi kelestarian, perkembangan, pembangunan bakat anak-anak Sarawak, terutamanya kaum Iban. Saya sangat berharap ianya boleh dilanjutkan. Saya ingin mengucapkan juga kepada pihak penganjur, juga kepada Datuk Mozani yang meminta saya juga secara tak langsung untuk membantu Sarawak. Jadi saya harap boleh bekerjasama dengan Datuk lagi pada tahun-tahun akan datang, ataupun kita perbesarkan lagi apa yang telah dilakukan. Kita buat berbincang nanti. InsyaAllah, saya yakin bakat Sarawak ataupun Borneo boleh pergi jauh. InsyaAllah. Terima kasih. Selamat berkarya.
1: Okey, jadi ngarap ke udah terang meh ya bala kita ya di luar dia kalau bagi ba perspektif orang ya ke luar industri Iban. Jadi ya kimba music Iban, jadi nama tadi peda ya ba mata ya ba industri music kita itu. Jadi ya meh ngambil kita nama ke buah mega kami ngambil

0: sekedar ri perambu ke diatur yang megah nanti nyembak ke bisik program diatur di menua sedak din yang ada salah kira tadi ia kak ngambil sekedar ri penanyi ku dah dipedak ya belagu atas panggau kira ku dah 12 tadi cek udah cukup manah dipedak ya hanya siti ri pemanah megah tu nanti ngelamak tu orang nak ngelala
1: tau nak nemu kati iban pu pekir
0: ya kira ke keyakinan je korang jalan jakum Melayu sanggup kak mai sedak tu namanya belagu nanti nyemak ke bisik pengawak di semenanjung ni. Siti pemanah bagaan tadi.
1: Ya, jangan kita kan ngerembai kaki sayap industri bisik kita. Lalu tanya sekali tu inya bekeni gaya markah finalis malamnya. Tanya pembisik kita diterang Mimet dari kak ngambil nuan tu ngambil keterang lagi ke? Bak permakahan finalis.
0: Jadi markah sidak tu kebenaran ada jauh ngopang diri tu. Bisik Siti 0.2 aja.
1: 0.2
0: aja. Tanda tahu parah sampah. 0.2.
1: Ni piestin majority.
0: Pedaknya nyokap kak ada 0.2. Jadi retinya tadi segi apa yang pedih bala juri tu Kamil ya. Ni kemenang tu ni kemenangnya ya kenyokak sesemak-semak ngau markah namanya tu markah-markah dirimpunya tadi retinya semua sudah tu mana-mana makan.
1: Fight na cukup ya, fight.
0: Amat.
1: Ya. Itu akan kita ukai menyik aku juri kebaik ukainya guru PJ ukainya ketua Ari Gerempuang-Gerempuang tu segi nang ya penguat sila tu jadi nang ya jadi hakim lama pan tahu pedih pala ngerunia ke 12 ikut finalis malamnya okay, jadi itu yang lengkap ke ceritanya itu yang kaya ke sekali tu pemutus ke ukai dipilih 3 juri profesional ya ke nyak amaman
0: 5 antara
1: 5 salah 3 ya ke bersentang lagu 2 bersentang sebutan ngau sentang lingua tion yang aku iban dapat kita tahu boleh ngelengkap mega datian sinetra lina ngau Wesley belajar tu peranan sudah besai pun sudah pan besai ba tiap lekat titik disebut malamnya kita boleh ngagai 2 kategori yang kena dinilai 5 ikut juri malamnya yang keterubah kategori leka lagu tip pemadu mana ya ke diberi ngagai Jones Joni Aman ngau lagu yang nuan bisi
0: intan di kebuahan
1: jadi siapa orang akan jadi juri itu lalu kemaya permakan tu dikira
0: okey jadi engka mayo bala ke bisi meda lebo laban semina dibaca apa yang pemutusnya ke bisi kendan tu ninga kebenar ya bisi disebut jimbo seduai insin megak malamnya inya orang ke jadi juri tau ke ngitung markah leka lagu ke pemadu mana tu tadi ianya Dr. Robert Menua Saleh yang ketua pemansi namanya Bahasa Lisan di Tun Juga Foundation yang lalu pemutus tu ditemu seminggu sebedau SSJ sekitar temu tumu
1: lapan ya berkata udah tiap-tiap lagunya udah sah masuk final semua liriknya terus dianjur dengan panel yang ke dekat medak leka lagu pemadu mana jadi ia bisa masak seminggu nur berarti ke lagunya kalau leka ke ditulis dia
0: lama diri
1: dua minggu
0: yang mana kemudian aku milih tau mana-mana kau ya bisa berapa itik daripada yang mayu mana jadi antaranya ke di pedak yang baru laban yoke senang medak leka ia minta audio lagunya megah lepas ingat sekali ngau berkeni lagunya di tempatnya di
1: sadar hanya betak kena ngau tanya hidup
0: lepas aku bisa medak kriteria berkeni cara markah tu dituang dan madah mayo gi orang berkena ke jaku dalam tang ngena jaku dalam ke betul lepas ni sekedar orang ngena jaku dalam mina betul
1: nanda setimbal nama retai reti tekan amai ngor tiga ke dalam lagunya jadinya terlibat tentang lagu jadi leka lagu mana-mana jadi Siti lagi kategori ianya tadi artis paling sporting tip pulai ngagai Rambles Walter nama ke Rambles Walter dipilih nama ciri-ciri yang kepatut bisik ba anugerah artis paling sporting tu. Okay. Yang kaya kata temu. Yang kaya ketegal. Ya tu rindu ke Rambles. Rambles boleh
0: ya. Okey, jadi nanti disebut artis paling sporting tu ari yang nak nasuah ya. Kadang-kadangnya bisik. Sigi ia ke milih tu nak penerbit aku kumpul lah. Penerbit yang milih ya. Laban tu nadai prize prize duit tu trofi aja. Jadi aku medak Rambles tu tadi laban aku medak ya ari SSJ 7 ah. SSJ 7 SSJ 8 SSJ 9.
1: Hobi mana?
0: Jauh hampir berubah. Hari SSJ 7 aku medak ya lagi di tok bak kuci yang ngatur mayanya. Ya hari sadar nyawa apa lagi kurang. Nak nemu begulai ngau orang. Mai dirempu kira kena mulai begulai kenyanya datang berdaun tu nemu begulai ngau orang. Udahnya SSJ 8 aku medak udah nemu bisik-bisik dan dikit-dikit memek lah mana lagi
1: pembawaan
0: SSJ 9 tu aku medak ia ukai Rambles Walter ke dipedak aku buat SSJ 7 semua udah kira upgrade magalah.

0: nyawa ya nanti tahu kita ninggal SSJ 7 subak enggak nyawa SSJ 9 tu cukup jauh namanya tadi
1: quality
0: pihak mega yang dah nemu begulai dengan orang
1: komitmen
0: ya bertunde-tunde asal dia ngadu utai ya kak macam sekedar utai ne ada tu menusul bangku semua kayak magang lalu Siti lagi yes wah bertanya bakal berkenit tu DJ ano-ano aku kan enggak berketuk aku enggak berketuk yang nanya nanti dipinta okey siapa kita ke bedau dengan contoh iya sigi dulu aku mendak isiku hari orang ke jampat
1: beri ya.
0: Respon artinya ia mendak SSJ tu bakal utai ke betul-betul boleh ngangkat ke ya ia sanggup namanya tadi ngagaknya pemadu mana ngerikut video yang pu ya aku mendak Ramli Swata tu sigi patut diberi finalis pemadu sporting nanti bisik dah lalu duit segi balik ku kiarnya tapi nya menada cukup gi duit nya ku cukup gagah hati mendak Rambles aku mendak ya mayuh dah kira ke namanya manah ba SSJ tu mayuh ngajar ya ari manyo macam cara lalu harap ke Rambles tu terus ngau kerjaya ya mega
1: kecewa
0: dia bedau bisik rezeki dah 3 kali dah nah ana nemu ka keempat kali yang ngau ni nemu ka mujur mai sekedar ari kategori ka diuli ya nya namanya tadi siko ari penanyi ke di pedak aku 3 tahun ku dah mendai berjurut kayaknya nya kebuah aku milih Rambles
1: komitmen ya ngopi ya mega serius ya bapak pikir
0: pengerindu pengagiat ya ke SSJ
1: tadi. Jadi ya tu tadi nyoda teba Siti dagi bas tentang keseluruhan itu ada deh bahas simpul tentang SCSJ ke-9 jadi badin pu nama pemana SCSJ itu bah industri ya musik kita ya iban tempat kalau bagi bah artis kita sekumbang ke udah jadi producer bah program tu
0: aku meda Dibu Jawa lah tahun tu tadi semifinal aku mendak sida bala penanyinya ndak berkelalan mau berkelala udahnya bisi sekedar tadi kena masuk final tu tadi bisi berkunci ke sanduk bisi datang ngagi miri bisi datang ngagi sibu lalu share namanya
1: link sama
0: mendak okay poster itu berlagu lalu kira kena anak sida ampun dah namanya Facebook
1: personal
0: sida ya promosi penanyi ke baru dikelala sida ya bak panggau SSJ. Jadi aku nak kira ke Tok Siti hari 7 kita itu ngatur SSJ ngambil sedak yang rapik ke kawal bertanya sama bertolong ngau pangan diri. Tajak apa atas panggau sedak tu berpikir. Tang di belakang ngau luar harinya sedak tu berkaban. Lepas kita nak nemu ke dudi hari sedak tu sama uliah agak lagu bergulai macam-macam lah tadi ke namanya uliah diatur sedak badunya pemerindang. Lalu bunyi kepada ke aku tadi mega bah komen Jesli Jabu hari nak dikelala orang tu mega hari SSJ
1: laban pemanah ya Siti pada aku deh Siti pemanah ya industri ya kekuat datai hari balap penyanyi ya kebegempuang
0: ya betul
1: balap, dan nanti kita dah ngempuang sudah tu sudah berkala pandiri bersukur ke pangan diri dia boleh ngemesai kaki industri kita iban ke budaya lalu tu mai dikenang ke nyagamun bah semua 12 finalis ya ke bisi bah malam finalnya baku musim ke-9 tu pada aku semua ke-26 beri effort ke 100% bak sentang tidak kekak berpikir tanya pun baluar tidak berkutunik pengantang maya datai siku ngangkatan belagunya tadi semuanya dah ada kaban ke munsuah magang ke munsuah arti ke belaya dan semuanya dah meluar ke effort ya ke mana start hari pembuka darah Helena aku bila lapan aku ke belakang ngau orang kerja ba MCP studio ngadu live nya aku ora keterubah dulu meda angle-angle terkeluarnya nya aku dah hui dara pembuka pan udah boom tangkan ke ngau Ika nya boom boom boom boom boom semua meri effort ke pada mana Siti baku tertarik menyi kedek meh saya meh duit kita dan pau nya ja nanti bisi sudah ke penyita siko tengok akan beri 10 ribu siko
0: ya mah ti uliah sida ke belagunya 10 ribu siko ngambil kenti sida anda boleh ya nada yang tu rugi nada yang tu rugi ku anda boleh kira ke bisik uliah kena mayar siapa ke ngau ke belagu malah ke bertanda penari
1: effort sida ya
0: ingin kak beri mayotang tidak ada ku ngau berdua kena cukup
1: atika mah kau kita tadi bah effort tadi kita dah uliah meda tamat yang tadi bala penyanyi kita pan ya ukai ngincai ke diri ngau belagu semuanya datai ki anggo effort dari pu. Kita yang sebenarnya madah bakal contoh kita yang madah darah datai mai perahu gagak dari punya bukan kita yang gagak ya. Anggo pihak mega Doni Lang nyomek choir. Bukan kita enggak yang pu ngagaknya. Dan yang bukannya melanja orangnya makai.
0: Kasihan tu dah jarak.
1: Ngau kau ini Albert di Medak ya.
0: Ngau Jimmy.
1: Ngau buat bos ya Nuran kaya nyu bos ya kaya nyu. Siapa produser tu?
0: Ngau yakin. Jadi bisnis siete gay. Aku kah bagi orang nak berarti ke berarti kah? Lebih kita mai juri tu tadi ni ya. Datai ngagai panggau SSJ. Dr. Razmir kak ke belakang panggau bertemu dengan Winnie Albert. Aku terkenyat meda. Tiba temu dikit kata panggau.
1: Personal ni pengen
0: Winnie Albert. Kak ini ada Dr. Jimmy mai banyak penerbang lagu namanya penerbang tiup lagu Winnie. Ya meda kak bertemu dengan Winnie. Bisi tak randau. Aku dah nemu lah. Udah tadi. Aku ingat kutai belakang nyanyi bakal tunggak pecah. Pengentu nyanyi kan. Gitu jadi mai yakin ka. Begitu aja aku ke doktor ngasuh ya laban kita lagi sama Basti Bilia semua teh dibayar dia makan bisi dong tembung lagi ku aku. Oh iya ka aku ya ada nyam berandau. Maya aku nganjuang ke bilia dor berbayarnya sempat dia muji Winnie. Nya mana nyawa tutuk ku ya. Jadi madah ku ya Winnie sebab tok kala viral ba program TV di Senanjung ku aku ya sigi kira Adibah Nor Sarawak. Nya kebenar ya. Lalu bisik ku nanya Jimmy nama teh kerandau. Iya kak ngagak ke Winnie lagu. Artinya orang kata bilang orang muka ngigat Dr. Azmi ngagak lagu bayar 200,000 tu Dr. Azmi offer diri kak ngagak ke ini lagu. Hari ini kini kita ngigaknya nanti nadai sih JKT ini nadai yang lalu ini ya ngau penanyi buka kira kau utai ke atau di pedak kita ubah serta utai ke mana Mbak SSJ itu tadi punya tuan. Tiap mega nanti kita berarti kenti nada SSJ itu nada gaget bala penanyi ngagak lagu. Yeah. Dia tahu nya 2 minggu 60 itu lagu dah tayang aku pedih pala mendapu. 60 itu lagu sekali nganjuang.
1: Oh. Jadi hanya mencari atau tepan yang dari tayang pengujuang harandau tua ke sekali itu jadi ngarap ke pengharap dimen kalau bagi Mbak ACSC ya kereta datai kita nemu majak tahun majak mayo edisi majak mayo lagi penguji ya kena ti yang ya ke datai ni ke ngau ketinya ni buat tu pengerembai dunia media sosial kemari mayo macam tai ke pahit manis pandai terima kita jadi pengharap ni udah tu lah Mbak ACSC yang tanya bisik ini ACSC satu dekat.
0: Satu dekat tahun ni lah kan. Jadi pengharap aku tu nak jawab ya hari pengharap orang buka ke bak komen Facebook yang tadi. Semua orang kak utai mana, semua orang kak peraya sniki, semua orang kak panggau ke besai, semua orang kak utai ke mana magang. Tangnya tadi ti nade duit utai yang ngaji di. Ti bisi duit semua utai ulah ngaji. Nyalai bak pengharap tu sigi ngarap ke tahunnya nila. Bisa terbuka mata hari grand acara MTCP atau ke Perintah Sarawak meh oleh nampuang ukai nampuang ya merik ungkus nanti jemaah kena oleh merik ungkus ke mayuah merik mimit nampuang nge Dato' Amalnya pempama kena kita nge mana kagi nikik kagi prayas ngau teh bukai ke di kedekat
1: ada sih penimpang
0: sikit mayuah nanti ada duit nantai sikit timpang magang teh nyak meh pengharap ngambil ke Perintah Sarawak muka mata meh laba Perintah Sarawak tadi bisi dana yang po bahagiannya deh
1: lalu api yang mega kira ngarap ke bala penyokong bala orang yang minat generasi terus nyukung kami tajak pandang menyukai aku ya kan nganuknya kan menyukung kita nama kebuah yang nganuk kita
0: ya kan
1: tanya mana ya kan mana ya kan runa ya saya aku tanya kami terima semua teguar kita okay reti tadi bila lebih banyak kami kenyebut utah-tah komen kita kami ngai ke kita ndak kami terima utahnya ngawati terbuka tanggung itu senak madah ke nama kebuah utah itu nak ulah digagak nak kak kedatuk penanggul ya nama tang bersampi kami kau kita ya ke nyukuang tu lah hari komen ya ke membina hari kita yang kan kita tu boleh ke sini cara boleh ngatur waktu itu mana upgrade jauh lagi hari kita ke udah nah
0: pihak maga kita mesan tu hari 12 tadi tajak pen sekedar anak boleh ya anak mantul laban kini teh 12 nya mana magang
1: cukup mana aku pasti malamnya
0: nanti boleh ke bertemu kau sudah baru ba SSJ 10
1: waktu
0: nanti ini teh ya
1: kan ya
0: tak bisa sekedar aman bisa sekedar yang nak tanggara boleh bertemu ba SSJ ke 11 anak mantul anak putus asa meda unda boleh laban kadang-kadang nanti kita meda SSJ 9 tu orang kekala juara dia Ika masterpiece dan sini nanti pun boleh utai malamnya anak bisa maya ya tahun ya break ngasih
1: ya rezeki magang
0: ya betul lah maya bukai ke sedak menang.
1: Entah bukai menang sedak tahun tu nak mana?
0: Menang bagang.
1: Semua menang. Tang semina ya tadi
0: bukan orang nasib ya.
1: Bukan nasib. Orang termanah mimit ada sedak ya. Lepas punya komunikasi tadi poin nada jauh magang.
0: Ya, nada jauh.
1: 0-2 dah. 0-2. Okey. Jadi ya, saya ku nyatakan kita mulai ba sesi first mortem kita ke sekali itu. Jadi yang harap ke ngau tu tadi kira pisi puas hati me balas kedanya ngau tai kedah diterang ketua mon. Ya. Lalu nanti kita bisi langgur penemu kebukaan nada salah tak terus komen puas saja laban kami nerimanya ngau ati terbuka laban pengujung ya nada kebukaan nang ya mana ke industri kita megah ni menika.
0: Ya. Okey, laban ri industri tu megah kita boleh ngerembai ke Manasal, ngerembai ke Jakarta. Kita ngagai dunia luar.
1: Ya.
0: Dia tu dah ngerembai ke Semenanjung. Ni nemu ngerembai ngagai benua Korea dah tu.
1: Ni nemu dah temu si cita Bollywood. Okey, mumpah dulu aku boleh menikah. Ya,
0: terima kasih yang agak raja sebuah yang megah ya. Jadi switcher tua sari tuan.
1: Oh, benar ya, ya oti pagi tanah. Ya. Eh, nyulah malam untuk kita kembainya.
0: Terima kasih yang agak raban kru SSJ.
1: Tuh, tuan, anda ingat ada balas kru kita. Kasih yang balas kedah.
0: Rambati, Bana,
1: Ken, Melisi, Ngopi yang megah. Mipiu. Ya, kena dengar kita lagi. Junat. Juana.
0: Juana. Bagi Ibin.
1: Berbahagia mana Juana. Bajik bat. Tanya dia. Bawa pias penyelita bangsa dia. Okey. Jadi cuba kasih guys semua kru. Yeah. Ngopi enggak. RTM selain mantul
0: lagi. Terima kasih ya. Guys setiap MPCP. Nama you abalah. Tang uleh ngemujur kutanya.
1: Ya, terima kasih ya. Semoga tiba SCC9. Mumpah dulu aku berdoa.
0: Baik.
2: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
3: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
2: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
4: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tetapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
2: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke Semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
4: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa pejuang penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
2: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standar dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
5: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husin Ibni Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin. Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia. Selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad Watch Squad Harimau Malaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, aksi menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Projek tu projek khas sebenarnya ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kitai Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
6: Iya, namat.
5: Jadi dalam kenyalang gold card tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sida maya sida nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita nadai kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke? Kemai kita senior citizen health benefit. Nanti dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah nak.
6: Nanti tu engkau nak bantu perubat.
5: Bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua yang rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BAK kat 3,000 ya tadi. Yang jadi BAK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kena mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi danjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma sida panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan akan ngagai opis akan ngagai klinik perintah ke kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datai dia tu berubat bakal free nyam tu lah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100 kuasa nuan berubat tadi artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sakit baru nuan gila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa lepas risikonya layak untuk 500.
1: Encik Harry anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
7: Rentak Ngalih Harap YFM
8: 101.3 MHz. Terus berpulai program.
9: Penon reba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku? Pis penglikun berjalan lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mata, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
10: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
9: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang.
4: Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Rentak
1: ngalih hari.
0: Ngalih hari. Ya, lagu berpadu nyawa ke Dibai Stephanie Bobby ngau Richard Bungai Ngerembai Peninga udah mai jam kita dia tu 27 minit udah lepas pukul 5 lemai. Meri selamat lemai serta terima kasih ngai kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke lemai tu Peninga tentu ya ba awak rentak ngali hari begulai ngau aku Imelda Johnny tau ke mail ya jadi ba jam kecerubah ngau jam kedua tadi kita udah mendiang ke Randau Khas begulai ngau Stonton James ngau Monica Midi ya jadi tiba jam kepenudi itu peninggal pukul 5:30 tu lagi mai kita mendiang ke tanduk program panggau cerita tuai cerita rampai tu suntik ke 11 tanduk ya lemai tu begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka jadi sekali lagi mari selamat lemai dengan semua bela peninggal ya ke baru aja masa radio ke lemai tu ngau kita nyangkanya benung dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah kini jam ke dia tu peninggal sambil mendiang ke YFM ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta out ngagi kita nyangkanya benar berumah mendiang ke YFM selamat mendiang ke kami serta selamat belak ngagi kita tau ke kita nyangkanya benar kiruah buat dapur kini nyedia ke pemakai ungkup diri sebilik lemai tu selamat mendiang ke kami buat YFM ya jadi tu peninggal mai kita berarti ke info gayari kita kelebihan bihagi mo ke lemai tu berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peninga ba pengelama 12 jam jadi mo ke lemai tu bisi ribut kudi di bagi menua betung Bintulu Kapit Miri Mukah Serikai Sibu ngamega di Limbang lalu mo ke malam lagi peninga bisi hujan ba sekedak kenendo di bagi menua Seri Aman betung Bintulu Kapit Kucing Miri Mukah Semarah Serikai Serian Sibu Ngemega di Limbang ya. Jadi tasiak kita peninggal bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut pepuput bak barat Sarawak ianya hari timur laut bak penera 10 nyentuk ke 20 km sejam lalu bak utara Sarawak dia ribut pepuput hari barat laut bak penera 10 nyentuk ke 20 km sejam ya. Jadi suhu gaya hari kita Sarito 12 hari bulan 10 2026 ianya 24 darjah Celsius suhu minimum lalu suhu maksimum ianya 34 darjah Celsius ya. Terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri ya kudeh ngenatai ke info gaya hari muak ke lemai tu nyentuk ke malam lagi peninga bak pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kenyame info gaya hari kita peninga muak ke lemai tu nyentuk ke malam lagi jadi nyamai dua kita merambu pejalai kita yang kanya bisi merambu dekat mindah kini malam tu lagi nyak meh info ke uliah di guna kita dikena kita mindah pansut ke luar rumah ok jadi merenang kita terus ngau lagu ke Dibai Winnie Albert berpadu nyawa ngau Olivia C Racun Dunia udah nyak dia kita dekat mendiang ke program panggau cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka.

0: Ah, dia tu kita bergulai baru bak program panggau cerita tuai. Kelai rampai itu tadi jadi ngobusu indo antu kok liar. Jadi kita udah dengar bak tusun 17. Bini rampai lagi nyerita ngagai rampai seruai menjadi yang tua. Pasal puan pawah laba. Okay, ingat kita penyelai puan pawah labanya. Pemesai batang ya, mesai batang tapang. Kaya kebesainya. Penyelai ya, ya tahu tinggi, tahu megak baru. Nemu cunuang, lalu nemu gak berdiri, degi-degi. Lebu hai pasang, dia ya tahu ampuh. Ngagai pun dan. Tahu keterus dalam muan air sekali. Lalu nanti air surun, surat ngo namanya tadi urat ngo bandiar ya tau ayan. Pihak aku bini rampai itu madah ke cerita pasal puan pauh labanya tadi. Bini rampai madah ke burung gerunanya. Nanti ia terbai mansak menua kalai sidap diri dia. Ia lalu ingap bak sigi batu kebesai nak jauh hari sidaknya. Adik, uji dek. Bijalai kian dek, nyen ngagai batu nyen. Kelai, ya nyak selalu ngetua, lu ingap dia. Tadi bisik tertemu ke bulu ya, bak batunya. Ah, baik dek, bulunya. Leban bulunya tahu, dah kena ngubat penyakit sawan. Pihak aku benih rampai madah kipar ya. Dengarnya dia antua, lalu mansang ngagai batunya. Lebuh ada teh dia dia ya bisik tertemu ke sitik bulu rarah batas batunya tadi. Nyalain tua lalu maik bulunya ngagai paria bini rampai. Sitik aja bulu tika temu aku nadai ke puas aku ngiga sebelah batunya nadaian. Pihak aku tua madah ke paria. Eh, umah semuanya adik. Sitiknya cukup meja, tak bakal. Jadi bulunya simpan dia memanahnya. Nanti nemia tahu kena dia bisa sakit sawan. Ya tahu asuh ngena bulunya gagak di kemari ya. Lalu asuh kena ya. Bekenya aku ya. Ngubat sakit sawan ngena bulunya. Pihak aku bini rampai. Madah kipar yang tuaknya tadi. Lama sudah tiga ngetu pendurnya aku cerita lai bini rampai tu nunyu ke semua menua ya kuliah pedak hari nur sidak ke berdirinya. Nyin, nyin dah pedak kita. Menua ke tempat terang. Nya, menua kita ada taman punya. Ya aku bini rampai. Udah nya elu nunyu ke rampai baru ke menua ke pedak hari sidak ngetunya tadi. Jadi menua kerekat dalawak dia lagi adik. Nyian dah. Dah adik. Ya kejauh lagi nyian dah. Kok ya nunjuk agak rampai. Apa? Jawab penapat menua nyika. Nah aku liang natai ke diri kian. Udah aku tak itu. Mayu aman. Bak mak aku tu. Berat aman tu rupanya aku kian. Tapi aku tua. Nyawut ipak rayanya tadi. Eh, nama di irau tu sah ti adik. Bani batang tepus kena beri aku makan di subak dah. Ya, uji palo di batang tepusnya. Budanya alun suat ke batu buah di. Ya, makanak di berjalan jauh. Jadi kena rampai. Angkat tu kami ngayu adik pulai adik. Semua utai tu nya tadi. Ah, baik dia makan tu anak ninggal kia adik. Biar aku benih rampai biar aku. Udah nyak tadi dia ada benih rampai. Alu nepuk, alu namit semua utainya bergulai. Bak sitik mak. Nyak meku cerita. Tak nak kap mesai me. Pelaluan utai kereta amit bini rampai tadi. Bak mak tuaknya. Udah nyak rampai. Lalu degi-degi berdiri dia ngemata ke bini yang kacau-kacau ngadu ke mak entuaknya tadi ngai kutainya nak meruan de tambiat ngai kami labuh baik ya berjalai nyudah temu magang utainya kira kenyau udah cukup menyadadu ke ya mana hilwa ya saya kutainya ngai kenyau habis temperayaan dah dah baik rampai berjalai. Udah sembuhnya tadi, nyak baru tua, lalu ngambil batang tepus bungai, ya kena baik ya dia. Tepusnya tadi, lalu depalok ya, bak atas batu. Udah nyak lalu dunsut ke sebelah beti yang sengat tubuh ya. Sebenarnya yang mupuk berjalai, dia bini rampai, lalu berjakuk baru ngipar ya. Nuan adik mulai ke diri, nengah. Jalai tu, tu, nengah tintiang tu dah. Anak limpang kebuka je, tak nengah tintiang tu lama-lama-lama dek. Nuan, ada yang sekali-kali dek. Limpang hari jalai kertunjuk kaku tu. Pek nuan nyau asai ya, datai bak penghujung jalai, ya kalai. Jalai nya tadi, nyudak daripada dia lagi. Dia nuan lalu menjam ke mata nuan nak lama. Pihak kebenih rampai. Udah nyak sidak tiga perlu sama nyabak. Labanya sino atir kak berserara. Ya kebenar lagi nyabak tadi. Itu dah rampai meh.
1: Kenapa mangku tu? Agi hidup mapai indai. Abang nakutnya jadi ngai nuan tu kuat liar. Lalu nak boleh pulai lagi ke menua.
0: Ya, maku sekedar. Rempah leka sahabat. Tudah rampainya tadi.
1: Nyabak punya. Entuak nyabak. Bini yang nyabak. Sino dah berserara.
0: Bak nurnya. Hanya puas. Sidak tigaan tadi. Bagawak meh. Laban kenyukap berserara. Sidak tiga perlu sama mupuk berjalai betulak belakang. Rampai seruai bini ya, lalu mulai ke diri ngagai menua bini ya, sungai Senanga. Entuak pan lalu mupuk ke berjalai, nitiah ke jalai, kertunjuk ke. Bini rampai ngagai ya. Nengah jalainya tadi

Nih, tu kita yang tadi melihat kiba, melihat kanan, melihat belakang mak kita. Nampi aku ya? Jalai kelama-lama ya berjalai dia ayahnya udah tahu ba penghujung jalainya, jalainya tak lihat pada ya. Nya mah sudah tua, nya kekalat ngira jalai. Nama mu teh kebangan ngalihat ke jalai itu. Tapi aku tua bejaku. Separa banget berani duduk ngempang jalai itu. Tapi aku tua mayanya tadi. Iya, lebih aku bejaku tadi. Jadi mayanya tadi orang ya depeda ya nya orang ngarit ke jalai orang duduk tadi nunga ke belakang dia belakang ke ya nya baru udahnya tadi udah bekal tua tu kemutap ha? Nya baru antunya lalu nunga ke muai agen tua antu denya tadi ke ngempang jalai nya tua lu nanya ya. Nah, dia tak berani ngempang jalan aku. Dia kan ngelaman aku tahu kan tak. Biar aku tua, biar aku. Tahu mah. Tidak kan ngelaman aku. Kak adik berdau nama siapa aku tu. Tua aku. Biar aku tu dan tua. Nge nyakap diri. Nge nak nyakap diri. Menyak tadi. Ni nge nyantunya lu tahu. Nyak mako cerita ngelik ya boleh mesai buah pisang kadan. Pi nemo dia buah pisang kadan nangkap mesai nya. Nyokak mesai kuan kita mensia. Nah aku ngelaban de uco entua. Laban de nya. Bisi mai pesaka kedame ari kami. Pi aku ya hari ini, dia boleh tak jauhnya ucok. Tapi aku tanya nanya tua, wai. Ada ngenuan tua, nengahnya. Nah lama ada yang baru yang nyawan. Tak jauh tu, baik aku hari menua bunsuan tu, kok liar tu ke? Bak menua sungai senangga, aku tua. Teh, pihak ucok. Ucok aku, meh, bunsuan tu, kok liarnya. Laban aku ya baru sekali tunggal ngau aku. Kuantunya ke mana dah, weh? Nah, ya siapa tunggal nuanya dah, kek? Kuantua ke? Keraskan emu. Tunggal akunya bernama Bujang Antu Kambak. Ya, ya, maka bunsu Antu kok liar kudeknya. Kuantunya ke? Madah kentua. Dah, dek dah ke, siapa nama dek dah? Kuntua ke, nanya antunya tadi. Nama aku, cok, bujang, belang, pinggang. Laban aku, dek antu kambak. Ya kan, ibuan pengaruh. Kerabuan antunya. Ya, ke? Ngasuh bala kami itu tadi. Nak uliah depedak kita mensia. Biar aku, bujang, belang, pinggang, madah. Dini oleh pedak dan tibising kerabuan antu. Dek dah boleh yang kerabuan ucok ya dah. Udah boleh yang kerabuan ya dek ucok. Hari aki dek antu kambak. Kuantunya nanya antu ya. Bedau wakil ya. Lepas aku bedau bertemu ya. Dek tadi bisa meri aku maka ngambil kakunya. Bisa dia kena aku. Lepas maya aku berjalai. Biar aku antu ya. Aku ucok. Madias ni aku merik dek kerabuannya ucok. Kau ya. Udahnya ya lalu nguliahkan kerabuannya lalu dia beri yang agen tua. Kerabuannya tadi kau cerita lalu dia seliat ke abak tapu ya. Mayuh meranau sedua ya udahnya ada. Tang kita ya. Nai buk kiru agak lekat. Bau taikar keranau ke sedua ya. Ngai kita penyelamat diri. Garindang dia. Oh, udahnya tadi tua perlu berjalai mansang kemua. Nak berasa ya berjalai dia tua. Tak nak dai medak jalai lagi. Nih. Jalainya lu putus dia. Nak dai temu tua lagi. Nyok puas udahnya tadi dia tua. Lu tinggal kejaku
ajari pa.

Maria bini rampai labuh sidak tiga ka besarana. Dan yang tua alu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya sepe tua tasa ke berinyut tanah. Sekali mia celak ke matanya dia ya tat kenyian terpedak ka penaik sidayam pu ni. Berdiri. Ya abak semak penaiknya tadi. Hah, apa? Nama aku ratai itu dah. Kuatin tua weh. Aman antu mikanya semua utai kepada kia tak aman maka pihak kuntua tu berjaku dalam mati ya dian. Jadi sidak serumah nadai mana tua datai labannya lah namanya lebuhnya ada laban tua tu tadi ya kabisin kerabuan kena beri antunya lagi ya dan kenang kerabuannya seliat kia bak tapu ya nya. Ah, udahnya tadi entua lalu mandi ya, bapak penaik sidaknya dia. Dah mandi ya perlu nyendiak diri kan ikut ke rumah. Dengar ya rumah tak sunyi. Nadai orang mamunyi. Oh, manuak nadai kukuak nadai semua nyawa mensia nadai lebih lagi sedar nak mayat pan nadai megak dari ngah ya nyawa sidaknya. Nyalai udah nyak tadi ya perlu neke ya ke rumah. Dua ke berjalai dengah ruainya tadi. Nadai siku orang nanya antua. Ya nak ngetu baruai orang kemayuah betuguang baruai sidak ya. Tak ya terus tamak ke bilia. Datai di bilia dia antua ngedak inayahnya bak. Mayuah murang kedua-dua ngelingi inayah dia tadi dah. Medak bekenya dia antua lalu ngengkah kemak ya. Ya lu mansang agak indah ya kenyabak serta lu. Muka ketapu ya. Lalu dekayat ke ya batanduk rusak. Bak tengah biliak dia. Indah ya kenyabaknya tadi ku cerita. Laban sino hati ngenan tua kebangan lama. Udah berjalai nitiah kerampai seruai bini. Agak menua bini rampai. Meda inai nyabak dia antua. Lalu makai bau inai ya. Inai, inai. Badau dia nyabak. Tu aku dah tayar dah. Udah pulang lagi menua kita baru. Pihak kuntua berjakung inai ya sambil nempap. Belakang bau ya. Ah, udah nyata dia terpedakkan tua. Dia inai nakak. Mempengagati ya udah nyak. Laban ku ya. Ngau sedak serumah. Tua, tua. Gak parai. Udah ke nitiah kerampai seruai bini yang agak menua bunsu antu induk kot liar. Dia menua kerekumai sungai senanga. Ni dah enak tu sehati. Nyam tahun-tahun narai temu ritanya tadi. Oh. Nama lagi dah dia ada seruai. Lu beberapa seruai punya nak. Laban kelalu gagal. Lebih lagi inai ya. Ngumain tu ya. Temui aku tadi. Dan lama udah mati. Ah, sidak ya mayanya nama dia. Ya uliah mesidak yang medan tua. Laban ketapu ya kena orangnya liat ke. Kerabun kena beri antugrasi belang pinggangnya tadi. Udah rekayat ke ya pak. Tanduk rusak bertengah biliaknya. Nih. Ya. Nyalai bala mayuah. Tua penyudah agak pulai hari menua antu kot liar. Dah lantai dia menua. Lalu tertemu kesedak serumah yang tadi begau. Ha? Sino hati lawan ngumai aparai. Inai apa nyabak ke demi liat. Tahu dia tadi. Nyonemu maka lawan dan tuak. Nyo dah. Datai dia. Nyo gagal maka seruai menyanak udahnya. Okey angkanya dulu. Tusun ke 18. Panggau cerita tuai kita itu. Kalau kita lagi ngenang. Rampai kejadi enggak bunsu antu induk kuat liar. Ya, nak kata dulu au kita bertemu balam ayu ah. Nanti kita bertemu baru waktu suanti ke 18 dan kan ketau. Mupu aku, bye-bye.

0: Simpan mengau badas, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat mai ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin mai daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Bagaimana? Misi Maduro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

0: hari. Lengkap, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Why seberai?
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Ya, lagu ke di baik Linda lemai dop dengan nadai utang pengrindu. Lagu kenang pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 12/10/2026. Jalan selamat lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi kita kenang ya, udah gulai ngau kami hari pagi tadi terus meran ke pengrindu kita segulai sejalai ngau kami mega jam ke dia tu. Jadi buat sada lemai ke lemai tu kita gulai ngau aku melati badi 6 lemai ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita lemai tu ngumpulan dah berita ke mana bersampai ke megak semua tu pengawak ia ke di perambu kita di gagak ungkup seritok pan sama udah mujur udah lancar makan di kerja kita ungkup seritok. Jadi ia ke apin tembok nada salah pergilah nampung gereja pengawaknya baru ngecak kianya tadi tahu tembok atau ngemuas ke hati kita lalu pihak megak buat pengerai kita pan arap ke kita yang tadi gerai ninti yang hari laban pengerai ke mana mega atau mujur ke semua atau pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi bak tusun program kita lemah itu bakal selama kalau dah tu lagi kita ninggal ke berita bak Hello Wai Limbang lemah itu bergulai dengan Hana Maria lalu 6.30 lemai ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu program Rancau Tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai itu lagi lalu berita lemai ditabur ke pukul 7.30 lemai itu lalu nangkan ke berita lagi kita ninggal ke Y Arena bergulai dengan Daniel Steven lalu tanduk program Leman Budaya Iban tau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalai nyak tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 12/10/2026. Jadi sebenarnya kita ninggal ke Hello Wai Limbang lemai tu meninggal tu lagu ke di baik Preta Louis gau lagu asal Nuan Uliah Nerima.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Hari itu 12 Oktober 2006, hari Sabtu. Ini semua lemai, tetapi pasang okay, semua bala peninggal. Jadi, hello why, limbang sekali itu. Apa boleh yang aku baru, hana meri alamat di dekat mic bala peninggal semua berkongsi ke sekadar perkara atau ke berita atau ke menua utara Sarawak. Kaunter pasport bawa upis imigresen limbang tutup sementara. Untuk penerang ngagai bala peninggal, semua transaction counter bawa unit pasport ngau dokumen pejalai, upis immigration bagi menua limbang ditutup sementara ngagai mensia mayuah nyentuh ke dipadah baru ke Tegal bisik penanggul teknikal. Berindik awanya, mensia mayuah ti bisik sebarang tanya, bukai tau nganjuang tanya dengan sistem tanya online SPO, upis immigration Malaysia dengan link eapp.imi.gov.my/tanya/create. Tau pilih kategori JIM Sarawak, udahnya UTC Miri tau ke penglikun ngau pasport. Mensia mayuah dilalau berarti ke penutup sementara tu, lalu medak ngagai seluruhan rasmi upis immigration Malaysia ngambil ke buliah penerang pemadu baru. Wad Hospital Limbang tutup sementara berenggan. Jika tersau ngagai mensia mayuah, lebih lagi peranak dibagi menua Limbang, Hospital Limbang dekat berjalai ke pengawal nutup sementara wad engkau cara berenggan berengkah hari 5 Oktober nyentuk 1 November 2026 dikena merewak ngagai pengawal berjalai ke projek ngangkat manah fasiliti hospital. Berplasar ke jadual ti depan sutka, pengawal nutupnya mengukur 4 wad ianya wad lelaki hari 5 ngagai 11 Oktober lalu ditangkan ngagai wad induk hari 12 ngagai 18 Oktober. Udahnya, wad beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngagai 25 Oktober. Lalu wad Nembiak Mit hari 26 Oktober ngagai 1 November 2026. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengawal ngangkat mana fasiliti boleh dipejalai ke engkau lancar lalu engkaunya nyukung pengawal ngangkat ke pengelantang pesakit engkau kualiti servis pengerai jemaah hilang. Berindi engkaunya, mensia mayuah kelebih lagi pesakit engkau diri semilik ti merambu dekat berubat hospital Limbang dilalau nguliah ke penerang pemadu baru hari hospital berkawal engkau servis ti kena empas serta megak sebarang ubah berkawal dengan pengawal berubat serta dipasuk ngagai wad. Pihak hospital mega minta kerjasama dengan pemerhati hati mensia mayuah sepamanya timpuh berjalan ke pengawal ngangkat manahnya. Darang tu dikongsi ngambil ke sama-sama kita berhati ke penangguh tu. Program Amari Darah berindi hari penambah berguna ke darah serta dikenal nyendia ke stok darah unit tabung darah Hospital Limbang enggak lawas ngelalu ke semua pemerik darah regular atau kebaru datai kemua merik darah buat tabung darah Hospital Limbang atau ke lawas dikena mantu nyaga stok darah buat dikasti optimum diguna pesakit. Ya, pengawal merik darah tidak atur untuk bulan Oktober tu ianya di Limbang kena 17/10/2026 kena hari 6 jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang ia kediatur dari upis pasuang teka upis penjara Limbang. Kena 18/10/2026 kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi ngagai 11.30 pagi dekat diatur buat Grand Pacific Department Store ia kediatur Zong Ho Host Association. Lalu kena 25/10/2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Balai MRC Limbang MRC Limbang. Jadi ungkup di lawas dekat diatur kena 17/10/2026 ia kena hari 6 berengkah jam 8 pagi ngagai 12.30 hari dekat diatur buat tamu besar lawas lalu dia akan ngatur unit tabung darah hospital lawas. Lalu 23/10/2026 kena hari 5 dekat berengkah jam 9 pagi untuk ke pukul 12.30 hari dekat diatur buat Eco Forest Kayangeran dekat diatur hari upis hutan Sarawak. Lalu kena 24/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8 pagi ngagai 1 ngali hari dekat diatur buat Lipapa Hypermarket Lawas dekat diatur unit tabung darah hospital Lawas serta 31/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari dekat diatur buat tamu besar Lawas dekat diatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebenarnya ngomorik darah, anda ingat, tinduk paling kurang 5 jam
mesti kau makan dulu pihak maga anak-anak ingat mai tinggi tak ke pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebab kimpian merik darah tembau. Lalu bakal kerik menar ke Palan Darah Nasional PDN timpuah merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuah merik darah ungkup lelaki enggau induk. Vaksinasi anti rabies ndak berbayar buat Limbang untuk bulan Oktober 2026. Jadi aku tersau dengan semua orang membuat kuih buat pelilih Limbang. Program vaksinasi anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 12 hingga 16 Oktober 2026 merengkah jam 9 pagi hingga 5 lemai. Jadi vaksinasi tu ungkup kuih mesti berumur 3 bulan ke atas, berpengerai serta ndak ngandung terkena usul. Orang kengempu kuih mesti mai kad pengelola ngau kad vaksinasi kuih kalau dah bisi. Lalu pihak mega atur kuih diletak ke pengudah ditucuk vaksin kuih mesti dikorentin pengelama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak ngau betul. Pihak mega orang kengempu kuih kena nentu ke kuih sila ditucuk vaksin tahu ke ngemendar ke kuih berjalan ngau bebas tahu kena hukum mata duit nyentua RM2,500. Lalu tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua ukui di Sarawak. Ditiah ke penerang pihak berkuasa, program vaksinasi itu nyadi cara nagang tiap berguna dalam nagang pegerakai ke penyakit rabies di tahu ngerugak penglikun komuniti. Jadi mensi mayuah dipinta berarti ke hari bulan enggau duar kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang itu ngagai pengempu ukui bukai berkandang duar sida empu. Lalu dah diletak ke di Limbang kena 12 bulan 10 setelah itu pedah berengkah. Hanya kena ada satu, dah diatur buat jalai, meresam darat, rumah rumpang, kampung pucuk manggis, enggau meresam parit. Lalu kena ada dua, itu tak pergila, hanya kena 13/10/2026, dekat diatur buat kampung Ranggu, Pangkalan Madang, Danau, kampung Temalang, Logan Rimbun, enggau Pangkalan Jawa. Lalu 14/10/2026, kena ada tiga, dekat diatur bak Buloh Baloi, Lembuak, Pandak, Medayit, Bidang, Enggau Bawang, Ranggas. Lalu 15/10/2026, kena rimpat dekat diatur bak Tanjung Unga, Seberai Sungai, Bawang Lebo, Bambangan, Braung, Bawang Lampun, Enggau Paya Megaliong. Lalu 16/10/2026, kena rilima dekat diatur bak Terumbak, Pundut, Bangkuati, Kolawang engau berladil.

lempar campur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali, kelimpah hari peket nyura nembia mit enggau peket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Nanda benda peket nyumai ngomongkus nuba layak, pihak mega peket makai nuba layak ditentu dekatnya di antara pematak besai pengerami itu. Kelimpah pengawak berjadi ke pengerami, senam robik, cabut tiket menasib, malam dok ria, irau nuba layak, pemindang berdaya enggau pemindang ari artistik di kagau. Sampal datai 30 enggau 31 Oktober 2006 buat Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggau pesaka asal komuniti Lun Bawang. Menerati silik atau bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat lumur 019-815-0387 atau ke Sapit Chairman Encik Joy Palong buat lumur 012-845-5035.

Nihil lagu pemerintah antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai. Jangan lupa ketika bermain minat-minat di YFMM 5.

Indeks Pengamal Angin enggau jaku lalau dari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua ketai meruan likun. Jadi nak itu dulu perkara itu dikongsikan di Limbang.

Terima kasih dengan Maria sudah berkongsi berita bahawa Hello Wai Limbang lemai itu meninggal. Jadi kita terus kawat kita gulai nyentuk dengan pukul 9 malam itu lagi. Jadi itu lagi 6.30 lemai aku menatai ke pesan beratau ke pesan ke berbatang yang kebisik diterima kami bahawa YFM. Jadi sebelumnya merindang ke merindang kita tengok setiap lagu ke lemai itu lagu hari berangka jarup bisik ungkup diri.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Kadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bahan bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi yang natai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lemah itu kalai pesan ke terubah tu peninga data dari Yatija Nabaling di pesan dituju ke ngagai kabar Melayan ya ke diau buat nangan tawau nangan sepanggil nangagat rumah jarup pulau pisang ilik kabar Melayan buat batang rajang kapit ngau kabar Melayan ke bukai ia kena ulih di rintai ke detok magang lebih lagi kita ke ngelala entun ni Sugit anak bareng. Jadi pesan tu madah ke Antoni Sugit anak bareng. Udah nadai bawa Johor Baru kena 12/10/2026. Jadi niang Antoni Sugit anak bareng tu dekat di Senggai tau ke di Intu Balamayuh baru maminin Kampung Tanjung Baru Meludam ianya bawa menua bini niang tu ianya kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke pagi hari 5 16/10/2026 ba pendam berhenti meludam ya tadi pesan menuju ke pembelayan ke diau ba entawau ba nangga sepanggil nangga gat rumah jarup pulau pisang ngilik ke pembelayan ba batang rajang kapit ngau ke pembelayan ke bukai ia kena ulih dirintai ke ditok magang ke ngelala Antoni Sugit anak bareng jadi pesan tu madah ke Antoni Sugit anak bareng ke dah nadai ba Johor kena 12/10/2026 jadi niang Antoni Sugit anak bareng tu dekat di Senggai tau ke di Intu Balamayuh bak rumah minin Kampung Tanjung Baru Meludam kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke kena hari 5 16/10/2026 jadi kita ke dekat Munggau Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Tija anak baling berlumur 019-707-7065 tahu ke Rita anak Binsen ber 01765-55278 jalannya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu peningan nuju ke pembelayan ke diau bak batang layar batang sepak batang paku ke pembelayan bak batang anyut batang tabai ke pembelayan bak julau krian ke pembelayan bak bawang asan sibu ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke Dana tau ke Aju anak Adam madah ke Dana tau ke Aju anak Adam tau ke Apai Lasam udah nadai kena hari Minggu kemarin 11/10/2026 jadi ni yang Dana tau ke Aju anak Adam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Balamayuh berumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung kena hari 2 13/10/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak pendam Sungai Kepayang ya tadi pesan tuju ke pembelayan bak batang layar batang sepak batang paku batang anyut ke pembelayan bak batang tabai di Julau Krian ke pembelayan bak bawang asan sibu ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Dana tau ke Aju anak Adam tau ke Pailasa mudah nadai kena hari Minggu 11/10/2026 lalu niang Dana tau ke Aju anak Adam tu dekat di Intu tau ke di Senggai Balamayuh Barumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung kena hari 2 13/10/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak penam Sungai Kepayang lalu kita ke dekat temu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 013-354-8565 013-354-8565 tau ke 019-2864-365 ya, pesan kedua lalu pesan nangkan ketuk peninga Nuju ke Bamblayan ke diau bak tada kabah mapai pedai menyan macan julau skuau ke Bamblayan bak nangga metah menuan kapit ke Bamblayan di Stapang Sibu Bintulu ke Bamblayan di Miri ngau semua ke Bamblayan Bukai kena ulih di rintai ke di Tok Magang lebih lagi ngagai kita ke ngelalan yang manggi anak kana yang manggi anak kana jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang manggi anak kana jadi kena 17/10/2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit malamnya lalu pagi 18/10/2026 pukul 6 pagi pagi hari Minggu dia dekat diatur pengawak ngetas ulit jadi kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir manuna nangga tadak kenawit hanya lebala kejauh kita dipinta datai tumu kage enggau Nguan Ulit ni yang tu kena malam 17/10/2026 ya jadinya tadi pesan nuju semua ke Bamblayan ke Ngelala niang yang manggi anak kana niang manggi anak kana jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang yang manggi anak kana jadi kena 17/10/2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu kena 18/10/2026 pukul 6 pagi hari Minggu dekat diatur pengawak ngeta sulit nyalai ke Bamblayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir rumah nuna nangga tadak genawit lalu penerang ke Silia kita tahu bertelefon dengan Gedoli anak kana buat 019-867-4222 tahu ke ngareng kamat anak kana buat 013-5455-896 ya, pesan ke BCD terima kami lalu nangkan kenya pesan nuju ke Bamblayan ke diau bok tinting lalang san panjai san pandak batu bebini ke Bamblayan bempit buluk cangkul seremat suh sayat bukit tungkuk kelampuk ke Bamblayan bernangga kumpang rasau kumpang langgir kumpang pawah dua buah rumah panjai ke Bamblayan berdanau kandis bangki dua buah rumah panjai selindung ulu ngau selindung ngilik ke Bamblayan bermerbung ke Bamblayan bermeriuk lima buah rumah panjai ke Bamblayan berstugak marup atas marup Baruah Sungai Keruh San 5 buah rumah panjai Merakai 3 buah rumah panjai Kepemelayan Dintulang Satap Miri Kucing Gau Kepemelayan Bukai Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang Jadi pesan tu Madah kerenggi anak ungking Madah kerenggi anak ungking Tau ke unting Udah nadai Lalu niang tu Dekat disenggai Malam hari 2 13/10/2026 Lalu niang Dekat dikubur ke Pagi hari 3 Ianya 14/10/2026 Nyalai ke Bamblayan ke di pesan kita dipinta datai ngagir rumah bukong Engke Lili ianya berumah Makestin Insum lalu penerang ke Silia kita tahu telefon ngagir banding anda ringgi bak 013-711-3522 Nyalai hanya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM ke lemai tau

tadi by you Sandrew lemai tu terbuka pengingat lama lagu genam merindang Juana pulai jogging lemai tu goyang. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang ya ke wisi diterima kami bawa YFM lemai tu pesan datari Alvin dan Julian menuju semua kapal pelayan ia kena oleh dirintai ke dituk magang. Jadi pesan madah ke pengawak semiang 100 hari ni yang apa ya ni yang Julian anak langkup ke dekat diatur bawa rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching kena hari 6/17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi penerang ke sili agik berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Alvin dan Julian ba 0146915145 0146915145 tau ke ngagai Jawang anak rungun ba 0178076698. Jadinya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ni yang Julian anak langkup ya ketika dia tu ba rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching. Galai pengawak tu dekat diatur kenari 6/17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi pesan ke nangkan ketua peninga datai hari dayin anak magat tau ke indai di dituju ke ngagai kapal pelayan ia ke diau barumah kalang. Nangga baluh ngemah kenawit kapal pelayan ba rumah nyalung rumah Suzili Suzi Lili Sungai Baluh ngemah kenawit kapal pelayan ba rumah Ginda ngar rumah Linggi nangga selawut ngemah kenawit kapal pelayan ba nangga Ngungun nangga Niruk nangga Bat nangga Jagau ngemah kenawit kapal pelayan di Kuching di Sibu kapal pelayan di Bintulu Miri ngau semua kapal pelayan bukai ya kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang sandang nak uncat yang sandang nak uncat tau ke indai sebit tau ke indai mako. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur ianya nguan nulit malam hari 6/17/10/2026 lalu kita sulit pagi hari minggu 18/10/2026 nyalai kemah melayan ke

0: pesan kita dipinta datai ngagih rumah lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Lorong Desa Ras 1B di Miri. Jadi penerang ke Silia tahu bertelefon ngagai Dayan Anak Manggat ba 019-868-1291 tahu ke 013-200-0157 hanya pesan dia ke sempat dia kena taik aku bawa sadar lemai kita lemai tu jadi ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih hakik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku harap ke kita ini tadi bisik gulai ngau kami bawa sadar lemai YFM kelemai tu.
1: Sadar lemai YFM.

Ya, lagu baru ke di Baik Rudy Peter Lemai Tu Peninggan Gau, lagu Tujuh Bulan Tujuh Malam merindang kita ke lagi terus bergulai gau kami ba sada lemai YFM jadi tujuh lemai tu lagi peninggal kita ninggal ke program Berancau Tikai jadi sebelahnya merindang kita gau Siti lagi lagu ke di Baik Alex One merampau nuju bala kita ke Benung Merampau nama kebuahan eh. Ya harap ke lagu tu tahu merindang hati bala kita ke bisa bergulai gau kami ba sada lemai.

0: Selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang ke besangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises. Undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sedak turis. Jalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bak bagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu boleh peningah. Ianya Seksyen 5 sampai Seksyen 13 ia nyebut pasal lesen. Kek terubah ya Seksyen 5 tu boleh peningah. Hanya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti bisik lesen. Jadi Seksyen 5 Subseksyen 1 ia nyebut nada orang tahu berjalai tahu ke ngagak tourism training institution semadi maya bisik diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke tourism training institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi Seksyen 5 Subseksyen 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega Seksyen 5 Subseksyen 2 madah ke orang ke kak berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngaga tour operator. Jadi ia mesti ke bisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta itu. Bekini nanti lesen tak nadai tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Jalai Seksyen 5 Subseksyen 3 Seksyen tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat Seksyen 5 Subseksyen 1 ngal Subseksyen 2 kau dah disebut akunya tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tak lebih hari 500 ribu ringgit tahu ke dihukum jail tak lebih hari 10 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu maka dihukum jail. Nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah tanggagi ngerja penyalah ke bak Seksyen 5 Subseksyen 1 atau ke Subseksyen 2 nak. Jadi ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari 5,000 ringgit sehari. Ia bunyi Seksyen 5 Subseksyen 1 Subseksyen 2 dan Subseksyen 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Tini tiah kerba siti berita kena 19 hari bulan 7 2025. Tini tiah ke beritanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh mono Malaysia. Jadi nitiah ke berita tu ia bisi 13 titik notis pasal berapa titik penyalah various offenses ianya termasuk orang kebejalai kedagang temuai nada lisin, operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 itik perengkau pengangkut kena diregister dikena sedia berjalai ke dagang temuai. Lalu bisi diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 itik mega ngagai accommodation premises nyandor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai maya sida ya ke melancong bermeno kita. Jadi bermeno Pulau Pinang mega bala peninga bisi tour company. Ianya disebut Renewish Group Sendirian Berhad ke kena hukum RM30,000 buat session court buat Pulau Pinang laban dia berjalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatut yang bisik valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peninga yang ngaku salah maya ke dituduh buat mahkamah nyalai yang tadi kena hukum kena mata duit RM30,000 lalu nantinya dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 yang dah dibayar ya tahu kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisik section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tahu minta lesen ianya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan. Jadi nanti kak minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi itu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti kak ngau dokumen tau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak. Lalu pesuruh jaya atau ke komisionernya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah ia kena nerima pemintanya ia tahu minta dokumen tahu ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak digunaya ke kena nentu ke lesennya tahu diberi tahu ke peminta lesennya tahu dikemenar ke agai orang keminta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesennya diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebaka bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2 contoh yang malah peningan nanti A minta lesen dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan ianya komisioner semina dokumen jenis tau ke information jenis A dan tip B minta lesen dokumen tau ke information ke dipinta RB tidak semestinya sebakar dengan dokumen ke dipinta RA. Retia pesuruh jaya pelancongan tau ke komisionernya tadi tau minta RB dokumen ke jenis E. Jadi nya antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tau ndak sama ba siti-siti orang ke minta lesen. Jadi buat section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tau ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang titai begitu bisa nyadi tu ndak meri penanggul ngagai orangnya tadi kau minta lisennya ke baru. Junta ya bala peningai nya bakai A minta lisen. Lalu ia dipinta meri dokumen tambahan, additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang A nak meri additional documentsnya atau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitu jadi A itu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lisennya. Tang udahnya A tau minta lisen sekali lagi ngena prosedur ya ke sama. Dia tu bila peninggal aku datai bak section 7. Jadi section tu bila peninggal ianya buat pasal lisen yang tadi ke dikemenar tau ke ndak dikemenar ke peminta ianya. Jadi tu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner. Jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information kada beri ngagai ya. Jadi nanti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya. Ya tau ngemenar ke lisennya diberi ngagai orang keminta lisennya. Lalu ya mega tau nak ngemenar ke peminta lisennya diberi ngagai orang keminta lisen dagang temuai. Lisen tu bala peninga bakal kena sebut buat section 7 subsection 2. Nanti ia udah dikemenar diberi lisennya, lisen tu ia bisi timpuah ya. Lalu mega bala lisennya kada beri ya lumur. Hanya lumur lisennya. Jadi nanti orangnya tadi udah diberi lisen dagang temuai. Nitiah ke buat section 7 subsection 1. Jadi udahnya ia bisi mega upis ke dikena ia berjalai ke dagang temuai bandur bukai. Ia tadi tau minta additional license tau ke lisen tambahan. Jadi bersenentang nanti lisen peminta indak dikebenar ke pesuruh jaya. Lalu pesuruh jaya tu tadi nanti peminta lisen yang tadi nak dikemenar ke. Ia mesti madah ngagi orang ke minta lisennya ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya nak dikemenar ke. Jadi itu disebut buat section 7 subsection 4. Dulu tadi bila peningat aku bercerita berkunci ngau kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisa kes kenyo sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya ke disebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH bak muka surat 65. Company itu bila peningat didawa laban bak kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12.05 minit tengah hari tempat bak nomor 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah bak Lengkawi Kedah. Ianya dituduh berkot pasal ia keberjalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisien. Nya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahannya tadi buat section 5 subsection 2. Lalu nanti ya nya tadi ditemu salah. Dia tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi nya munyi tuduhan ke dibaca bak court ngagai company tu bala peninga. Dia nya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisen. Tang sepengudah bicara bak bawa court tu tadi company tu nak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisi lisian berjalan ke pengawal dagang temu ianya tang bakes tu kertas tuduhannya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu nyalai maya ke dituduh buat lower court company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars nyalai orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan pengudahnya tadi nyalai sidak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai high court udah apilnya ke didinga bak high court. High court pun setuju ngau pemutus lower court. Ianya material particularsnya tidak cukup ditulis bak kertas tuduhan. Nya lah ke ngasuh company itu menang bak kes tu. Tangguh kai ke Tegal. Ia uliah meribukti sidak ia bisi lisian. Kena berjalan ke pengawal dagang temuai. Jadi nya munyi undang-undang kita sebut bak akta industri pelancongan tu bala peninga. Kau uliah dikunci kaku ngau kita bakal ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku bak minggu kebukai bak section kebukai tang yagi bak akta industri pelancongan tu. Terima kasih ngagai semua bala kita ke udah bugulai ngau aku bak ke kelemai tu bak senentang awak program berancau tikai. Mopua dulu aku bertemu baru kita bak minggu kebukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: YFM, segulai, sejalai.

lagu ke di baik Chris tinggum ke lemai tu meninggal tebak durik saya terlunggak. Jadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7:30 lemai. 7:30 lemai tu Nur Nabur ke berita lemai hari YFM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Sebia Banyi diau ke Tegal Sayau. Sebenarnya kita ninggal ke berita 7:30 lemai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalan.
1: Selamat lemai begulai enggau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 12 hari bulan 10 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi hendak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuh ke 6% dalam tahun baru tuila. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Berita lemai tu dipun ke kita yang nak report leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng sehari tu tadi mantai ke bajet Sarawak 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit kalai laluh belanja ditagak kebisik 246 juta ringgit. Duit 9.09 bilion ringgit tau ke 61% dari bajetnya diagih ke ngagai akaun wang turuk pemansang lalu 5.74 bilion ringgit diagih ke nyadi ke belanja kena ngatur pengawal. Ia megak madah ke duit 300 juta ringgit dekat diagih ke ngagai Sarawak Sovereign World Future Fund ngambil ke tau nguntung kerbak orang ke Dudi Arila. Premier Mansud ke Jakut tu lebih hati mantai ke Perambu Undang-Undang Belanja 2027 tidak dibaca kedua kali bak AUM Kaunsel Negeri sari tu tadi. Berbak ngunya ekonomi Sarawak disadang mansang antara 5 ngagai 6% dalam tahun 2027 nyinila. Premier madah ke pemansang yang disadang dekat disukung ngau penegak peminta dalam menua tumpu kelimpah rimayuh bengkah projek meranak ke pukuk kena ngetu di Pejalaika. Yang madah ke belanja orang diri sebilik disadang dekat meruan ngangkat keikas pemansang kelimpah rimayuh dari luar ke disadang oleh negap ke sektor ekspor. Ia madah ke penyampa wasil ke dikumpul Sarawak nakak bulan 9 tu kemari manggai 10.732 bilion ringgit tau ke bulih 82% dari penyampau ke ditagak ke ninting tahun. Berbak ngunya tika simplasi Sarawak dalam tempoh 7 bulan ke terubah tahun tu diriput ke manggai 0.7% lalu penyampau orang ke nadai batang pengawak dikerja dalam tempoh setengah tahun ke terubah tahun tu bisik 3.4%. Premier Mansud ke Jakut tu lebih yang mantai ke bajet Sarawak 2027 bak AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Pukuk tu dah dikebenarkan di peranak ke di Sarawak diriput ke manggai 11.2 bilion ringgit ke nyerangkum sektor servis sektor ngagak barang gau sektor prima. Premier madah ke pukuk ke di peranak ke perintah megak cukup guna dikena nyukung pengawak penatai pemisik dalam kandang benua tumpu. Ketahun tu duit 15.7 bilion ringgit udah diagih nyadi ke belanja pemansang kenyerangkum 9.7 bilion ringgit hari bajet Sarawak ngau 6 bilion ringgit hari agih belanja pemansang perintah besar. Ia madah ke projek infrastruktur ngau program sosioekonomi oleh nulung lati kagik konektiviti kelimpah hari tinyawup ngurang ke bidang pemansang antara wilayah serta negap kagik kapasiti ekonomi Sarawak. Berbak ngunya, perintah Sarawak dah ngagih ke belanja 200 juta ringgit dikena terus ke skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES ke tahun 2027. Inisiatifnya disadang di kamri penguntung ngagai kira 10,600 ekonomi ke ngambil program degree bak 4 universiti ke dipenggik menua Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Perintah Sarawak Megak. Biasanya dia akan agih belanja RM30.5 juta ngagai program komputer laptop percuma ngau RM50 juta. Dikena merik bantuk duit belanja ngagai Balan Biak Sarawak ke benua ngambil program diploma ngau degree. Kelimpah harinya RM8 juta. Udah diagih ke kena terus ke subsidi tiket bilun bala graduate pulai ke Sarawak IGPS. Kelimpah harinya Sarawak udah ngagih ke belanja RM454.34 juta ke tahun 2027. Dikenang ngelatih ke agih sektor pelajar, ngelatih ke bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET serta negap ke market terpelidik ke marketability bala graduate. Premier madah ke RM121.5 juta udah diagih nyadi ke belanja operasi institution TVET lalu RM13 juta agi diagih ke kenang mansang ke Palan Pematih kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah kampus. Duit RM25 juta megak sama bisa disediakan ngagai program ngangkat ke perkara pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke kelas tuition gau tak berbayar gau penyokong perkara pelajar ungkup kira 113,000 ikut nemiak buat 186 sekolah sekendri. Berbak ngunya duit RM22 juta udah diagih ke ngagai program Graduate Enhancement Training Sarawak Work Red Dinas ke disadang dekat nguntung ke 1,000 ikut graduate dengan latih bawa palan gawa enggau allowance bulan RM1,500. Bawa penerang ke sebagai Premier madah ke Sarawak udah ngagih ke belanja RM988 juta ke tahun 2027 dengan inisiatif belanja alternatif dikenan terus ke pengawak ting mansang ke sistem pengangkut Negeri Kuching KUTS. Projeknya nyerangkum pengawak mungkal Autonomous Rapid Transit ART kengena kuasa hidrogen dalam tahun 2026 sebedau ke dikerembai ke ngagai tahun 2027. Bajetnya megak bisa nyedia ke belanja RM124 juta ngagai Sarawak Metro dikena nyukung pengawak sidak kelimpah hari ke dikena nyedia ke diri nuju pengawak dagang. Berebak ngunya sektor nguliah ke pengeraja asal dalam tanah gau kuari di Sarawak disadang ke mansang 4.6% dalam tahun tu kalaikas pemansangnya disadang macak tegap dalam timpuh 6 bulan ke 2 tahun tu. Premier madah ke pemansangnya dekat disukur ngena atur dimulai ke penegak pengawak nguliah ke gas asal gau pengawak dalam subsektor nguliah ke pengeraja asal gau kuari terdekat macak tegap. Ia megak ngadang sektor ngagak barang dekat mansang 2.3% dalam tahun tu. Pengawak tindak ngetu dalam industri besi pemun megak boleh nyukung pemansang sektornya. Perintah Sarawak dekat berjalai ke Pansiak dikenang mujur ke pelan besai pemansang dagang temuai ngena kapal kemai orang rawun di Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke inisiatifnya dekat ngempung ke perkara penyangkai kapal jalan pengangkut ngau pengurusan palan dituju ke pejalai ngenak kapal bak Tasik tebian Tasik enggau sungai. Yang madah ketuk nang dikena ngangkat ke potensi dagang temuai ke bisik di Sarawak. Perintah Sarawak Megak dekat numbuh keraban pemasang kapal dagang temuai antara agensi pengatur serta mujur ke inisiatif dagang temuai itu. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Pemerhati-hati mensiam ayuh pasal pemesai guna pengawak mayar cukai pintu patut ditegap kaki ngambil ke Kaunsel Pelilih Menua Limbang MDL boleh ngetan ke pemanah hasil pengawak sidak ke orang mayuh. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke cukai pintu terulih digumpul MDL jam ke diatu bisik 80% nanti dibanding kengau tika 90% ke ditagak ke sidak. Cukai pintu ke digumpulnya guna benar dikena nyawup MDL berjalai ke tanggung pengawak nyaga pemersi kanan negeri serta nentu ke peringkat guna mensia mayuh semampai manah serta likun. Yang maksud ke jakut tu lebih ke berjadi pesta hari Bukit Mas di Limbang. Empat ikut nembiak giat Mara Sarawak mujur masuk renggat ke penudi Pekit World Skill Malaysia Belia WSMB 2026. Tok Nang berpun dari pemujur ke diulih ke sidak bahawa Pekit renggat menua Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin. Kaban Komiti Direktur Giat Mara Mio Muhammad Karim Mio Abdullah Zawawi mada keraban dari Giat Mara Sarawak boleh 2 medal emas, 4 perak sitik yang kerajuk ngau 7 medalian of excellence buat World Skill Malaysia Sarawak 2025. Empat ikut sidak tu ngari ke Giat Mara Miri, Putrajaya, seratuk ngau kenawit buat bidang otomotif, ngadu kebuk, ngecat, ngau ngias serta fashion, ngau teknologi. Berbangunnya lima ikut nembiak Giat Mara Kota Semarahan bisa nerima panggil ngambil sidak gawak, pengudah sidak tu ke nguluk latih ngintu pemanah motosikal elektrik, yenya dengan kawal kerjasama, ngau tawiang industri kenyengkau modernas. Tiga pintu bilik hari rumah Wani ngimbai jalai Sungai Lansat di Ulu Tinjal diriput kangus pagi kemarin ke ujung ke 25 ikut orang dari tiga pintu ruang bilik tasah tajapan nada orang diriput ke bebadi nyawa. Penerang dari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sebedau seraban orang dari UPS Bomba Lopeng ngga UPS Bomba Batu Niah dianjung ngagai nur penusah Angusto. Api mujur dirarak urung pukul 11.20 minit pagi lalu pengawak madam kapinya diketu ke pukul 12.14 minit tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tuila. Yang nak berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Haujauya Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensiam ayuh mega, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi kediri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang ke bepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berunian kepalan kemana-mana tau nu nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan main macam cerita lama. Nuan oleh meda pemana rampak menua. Ai uang tianyu dras, serta ngemuai macam oti tumbuh. Taman negara lampir, ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi. Tentasnya kecukupan rampak, baketusan, bungai. Tama selera, tanyo batu, semila jauh, serta mayu lagi, melalui penatai luan. Taman tumbina mega nganti penatai luan, ngau ulah mayu macam jelu-jelu siga, baka mayas, rimbau, menang, burung, serta jelu-jelu siga kebukai. Agi menyepalan kemana tau ditapat ke. Baka logan bunut, siti danau ke pemadu besar. Museum Sains Petroleum, merinapak, pala nebe beli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati, serta rumah no bemalam, ngebayal ti cukup murah. Semua tu, bisa dipilih menua miri, ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Okey, terima kasih lagi berkelan dengan kami bawa YFM berita Y Arena ke Terubah Berkawan dengan badminton. Aaron Tai, Yap Roy King, wadah belia champion berpikir badminton Arctic Open ke diatur di Finland kemari. Seduaya menang laban pemain Taiwan Lai Po Yu, Sai Fu Cheng 21-19 dalam tempoh 41 minit bak renggat final. Aaron dan Roy King dipergulai ke hasil eksperimen dari coach pemain double ianya Harry Ip. Pemujur seduaya ngayan ke tanda positif tinglai ke seduaya boleh bersemekih bak renggat antarabangsa. Prayers ke diterima pemain tu udah ke menang bak Arctic Open manggai RM140,000. Berita kedua berkawan dengan lomba motosikal GP Indonesia. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis mujur ngumpul 2 poin. Udah ke boleh nombor 14 bak GP Indonesia ke diatur kemari bak litar antarabangsa Mandalika kemari. Bak MotoGP Marco Bezzecchi tinggari ke Aprilia Racing boleh champion. Raul Fernandez tinggari ke Superfire Track House MotoGP Team boleh nombor 2 serta Jorge Martin tinggari ke Aprilia Racing boleh nombor 3. Ke sekali itu berkawan dengan berita Formula 1. Pelumba Red Bull Max Verstappen sudah boleh champion bak Formula 1 GP Singapore kemari. Verstappen sigi

0: boleh nombor satu, Arif pun lombak nyentuh ke penghujung. Tinggallah ke Charles Leclerc, Arif Ferrari bak tangga kedua. Lalu Kimi Antonelli, Arif Mercedes boleh tangga ketiga bak lombak kemari. Berita ke sekali tu, berkawan dengan main bol, tim Indo Under 17 Malaysia nak mojo nyingkang ngagai Asia Cup Under 17 2027. Udah tialah bak main ke penudi ngelaban India 0-4 kemari. Bak berita main bol ke bukai, kita gelansak berita EPL. Ujung minggu yang kemari, Arsenal menangalah ke Leeds United 2-1. Aston Villa ngal Brentford seri 2 sama. Ipswich Town ngalah ke Fulham 2-1. Chelsea ngalah ke Bournemouth 5-1. Lalu Sunderland alah 0-2 ngalaban Brighton. Kemari Manchester United ngal Tottenham Hotspur seri 1 sama. Crystal Palace ngalah ke Nottingham Forest 3-1. Hull City seri 2 sama ngelaban Everton. Lalu Liverpool alah 0-3 ngelaban Manchester City. Okey, udah ke 6 kali bermain, Manchester City bertangga ke 1, 18 poin. Arsenal tangga ke 2, 15 poin. Brighton tangga ke 3, 13 poin. Serta Brentford tangga ke 4, 10 poin. Yang ujung ke White Arena kita ke minggu tu.
1: White Arena. White Arena. Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai. Segulai sejalai. Ngau kamu bak White FM.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM. Kita tentu, benung, menyeh.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tu tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ni ada empat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurang kayaknya ya. Panci-panci kena bangku tu ada tai keberkuang aja. Nyu senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nula. Ya lu lekat babat terkuang. Anda nu kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tu.
0: Ya kak nguji. Laban sebutnya nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkah dia apa. Gagal meni makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tukuk belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tukuk belacan.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ke semua bala peninggal kita ke malam tu gagal terus bergulai engkau kami bak sada lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nadai orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru ngano pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari Rupu itu kur semangat gerai minyak kebak oleh yang natai kita itu.
2: Jadi bayar minyak pengajar. Jadi dulu tu selama berkelalang tu pengajar. Itu baru ya tuan temu ni ya.
0: Ya, jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali tu nak pengajar. Aku nak kediri lah bahan habis baki aku. Raja smoking, bergulai dengan kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Badas sama. Ngamik ke ramai game kita itu dulu ke deh.
2: Jadi pengajar bunyi kenuan tadi lah buat ditanya ketiga berita mana bunyi kenuan tadi ne bayar minyak. Jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu ne pengajar nanti tubuh kita itu buat pengerai hati kita yang pan tentu maka dekat lantang dia pengajar ngomel. Jadi itu yang menang pasal Leman Budaya program kita yang lemah itu ketika dikenang kita tiga itu dikenang ngisi program kita yang lemah itu nama kini perkara ketika di kunci kenuan jauh bala peningnya kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Okay, terima kasih Gad DJ Rajes tu atau baru bertemu lain ya. Jadi bala peningnya semua dalam program kedulu agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya ibadah banyak terkait kenang mayanya kemarin lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin kenang segini tak tentu boleh sila benar lawan namanya nama petara hantu tokoh akunya si warna putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sidak ya. Lalu bahasa Melayu besi yang madahnya dewa ku sidak jadi besi ke madahnya semangat. Jadi hantu jadi petara tu tadi ni tak kekenang mainnya kemarin ianya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita lebar petara tu semampai nanah ke utek lurus, utek kebetul lalu meri penyamai, meri penghidup lantas senang aja mesti ya nyedia ke hantu itu kemari dikenang kami doanya bisi hantu jahe, hantu badas nyedi hantu badas ya. Tadi, ya ni pak pengawak kita intip pengawak kita badas ya nimbang kita ngop madas intip pengawak kita salah yang hukum kita ngop nyalah tang menyuh lagi hantu jahe tadi, takkan nganok kita kan ngasuk kita sakit kena sakit parai jadi nyak kira kenang maya mari jadi pasal semangat ngau bunsu tai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai drop dalam semua utai ke pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita busi bunsu ke diri contohlah kami dulu hari tu mari kenang ke menua sebayan din nah, di sebayan din, orang kenyaga pintu tanahnya busuk beluat, ya. Orang kenyaga no titirawannya, bunsu burung bubut. Jadi bunsu itu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya, kumai iban kumainya petara. Jadi bekas kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah. Kelebih lagi nama cara aku menang ya lemai tau enya di tiap ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiap ke kak sidak sekaban tusut ni tiap ke tusut sidak sekaban ngau nak kak kalah lah dia kan di tiap ketemu di tiap ke depan sia hanya ke kenang kita lemai tau kerap ke penderang tebekenya nyata dia ke namanya tahu ke ngerindok kati balap peninggal.
0: Iya, awak nasi gamat pengajarnya. Jadi kita sama ngarap ke balap peninggal kita ke bisip gulai ngau kita bayak kena mendiang ke kita radio pengajar. Lalu meda kita tiga mega bawa Facebook. Hanya mak bisip utai ke dekat ditanya kita bekas lama mega kena tay ke tanya kita hanya tadi bawa Facebook. Bisip tertanya nih lagi pengajar nyawut ke kita ini pengajar. Lalu kami mungkin ngarap ke topik kita malam tu atau ngerindok kati kita lalu atau narik hati kita nyeka bisik utai ke sili agi kak ditemu kita senentang utai tu tanya terus nak pengajar. Jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngagai nuan tu pengajar.
1: Jadi tu dituju ngagai bala peningan tu ada wadien ha. Jadi kenang tau diatur kita inyo datai bawah bulan 4 na lama dah nyokap gawai. Jadi dalam kandang bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita bergaul dengan gawai. Bisi minyak bergawai, bisi minyak miring, bisi orang bersampi. Jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang, pekit keliang. Jadi utinya karena terkenang kelemai tau nyangkah ya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah. Ambil kemandian bekal nanti kita bersampi ngambil ke petara tadi disebut ni tadi namanya nak kelu jauh melipat arif ka arif teknya di dalam budaya kita. Lalu bukannya mega maya apa pekit kumang dapat tentu kita selalu hari tahu setik ngaji tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pekit kumang lebih badas lagi. Ambil kemandian lebih maya kita nikik kenuan itu kalau ada seorang jadi DJ maya pekit kumang. Kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya niki ke kumang yang agak pangau nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kena ya pemadas mua ya pemadas gama pemadas pejala ya lalu mandi yang kaya ngau induk-induk ke berapa orang ada panggul bau ke ini bunsu-bunsu bantau ke hanya di mandi yang main di dengar aku karanya aku meda bisi dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku ingat jadi hari penerang kita break kita tahu yang kita tahu guna lagi
0: iya nasi kiamat
1: jadi karena kenerus ke penerang aku tahu maka dah jadi perkara tekan kenang kita ke Maduk dulu ini aku ke Maik bala peningan tadi berarti kota kenyadi bak cikup petara iban tidak kumai sengalang burung laban main amat penulis penulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke manyuh macam budaya manyuh macam utai terkerja iban sampai ke saritau sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun bergigak semua pun dari ajar petara terkumai segala burung tidak dan tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lah ke Yaakob budaya lah semena sekali dua agak nyebut tau teka nama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tau nyobisi pengarap baru ni kau dah nyukai artinya kenang tadi kenang kita dia tau tadi daripada aku hari hari tinjau akademik tau just tinjau akademik ke penemu kepenemu rama kepenemu kita hidup lepas kita anak iban lalu kita mesti nemung siapa diri empu lah hari semua sukuat lah nanti ulia lepas kenang ketau aku balat bersandiang ke penemu di depan si penulis bekas sida pendiri Sandian bekas sida AJ and Richard bekas sida Eric Jensen siku raputih ke ngambil PhD pelajar pelajar pasal budaya ibananya Clayton Chu jadi lebih maya mansa penemu sida ya jadi aku perhatikan ni dini ke sebaka dini kan tak sama lalu kenyak megak lebuah aku nulis ngau nusun dekat gimang lekat pengap manyuh mendal mambang ngau aku buat pemberanau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini yang tak sebaka dah jadi tu suat ti nurun ke sengala buruan terbepun dari petara tuai cikgu nitiah ke penemu Widik Sandianto ianya hari durung tuai ku ya berumah di tatai belakang dintiang. Jadi durung tuai tu nyup tusur ke tau. Durung tuai tu leban nitiah ke kenang rata ada sebut berkata ja beranak ke Raja Jembu. Jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitiah ke pengharap lama Iban, Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nyak kebuah nanti Iban niri ke gawai batu. Kelebih lagi beka nanti beka orang baru ke diri, lalu bedau bisik batu pengansah, batu pemanggul ke diri. Dia sidak yang ngasuh lemambang kemengapnya tadi ningkuh ke sidak batu. Jadi lebuh maya batu pengansah lah, batu pemanggul. Lebuh maya lemambang ningkuh batunya, ya ningkuh batu ke disimpan di bun Raja Jembu tu deh. Jadi Raja Jembu tau bala peninga, babini jadi nginduk ke bernama Dara Talun Pelangka, mata ke kota dinding hari, cermang cermin bintang, tukuh lawang pingai kaki. Seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara, tik berkuasa, nyaga, mayu, bidang, penghidup manusia. Banyak kenyak ada dunia, dunia kita ditau, tau ke ada dunia petara mbu di langit din ya.
2: Oh, jadi nyak betul mengajar tu percaya bala peninga ke menu ninga ke kita tiga ke lemai tu megak tentu kan mu siapa nama bala petaranya lalu nama bidang penghidup Iban ke diaga sidak tu mengajar.
0: Tu bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nama mengajar. Bakal kita minta upis menteri tu nyaga tu upis menteri ketua punya ne.
1: Kira bakal Bekak kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Nah, segi bisa ya orang kemansi nyebut mengenak caranya. Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngenang pasal petara tidak nama ya kebenama Sengala Burung lah. Jadi nak nitiah ke penulis-penulis bas tentang tu mayuh penulis tu bersetuju ke penemu kata Sengala Burung tu anak Raja Jembu tu tadi. Lalu ya bisik mayo nama kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke jadi juluk tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main lagi kemada aku tak kerkumai entelinya tadi nanti bakal lebu ngadang ang lebu nangi i
0: muli
1: lebu budaya a lebu nakai ai hanya kena kumai enteli leka main jadi setiap hari juluk Raja nama yang Sengala Buruan tu tadi dikumai biduk lingar natar disengal gumbang sabung tuntung kerawai merata punggung akik juga menaul mukung jadi tu ni tiap penemuan yang beri sandian lah. Jadi dalam leka main nah, suah mat disebut Sengala Buruan tu ukai Sengala Buruan kan selalu disebut sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap lebih geno bataraja sedak ngenak laki jeku sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bak menua batang ai sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sedak yang ditekatnya sengalai lang muki yang kemudian bisik mega aku ninga orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan tidak nyebut mukinya ente enteli ya munyi ya ing jadi kebuah petara tu besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebih maya tidak menyadik berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi Sengala Burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh menjadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikuan namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh hanya di nyaga pengelikuan ini namanya dia ke keliak kak orang bawa kayau ke pengendiri jadi lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini namanya nyak kebahaya Sengala Buruan tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai laki laban yang membuat pengaruh di uliah ya, nentu ke lelaki ke ngayau nyak pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala, jadi antu pala tu bengkung antu pala ngau antu palanya ya keiban kelia bujang berani tu tadi angkun mai antu pala leban antu palanya jadi ke lamang sida ti udah berengah lalu berani ngetan ke menua nanti ba ya ke kelia nanti rumah panjainya besi nyimpan mayu antu pala
0: iya.
1: Temuai kena kelala niki ke rumah kita lalu ngelengak medap mayu hantu pala bak kerisalai orang dia nangis rengalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujang perani di menuanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenya hantu pala dulu keliak bersimpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita nyaga penglikun ini nembiak di rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu punya penemu ulih ku maca lah hal pasal antu pala
0: iya
1: terus ke kita ini kedai.
0: Terus.
1: Jadi bini sengala buruang tu tadi. Sengala buruang jadi nginduk sikuk ke pertama indai kecendai pantak jirak darah antaba malun kupak. Jadi nama indai kecendai pantak jirak darah antaba malun kupak tu semua lemambang baik ke batang baik ke batang air batang rajang seratus sebas segi nyukas sebakar pesentang tu nama tu. Seminat Siti kebisin tak kena sebut enya Sudan Berenjan Bungkung no diu menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai depian ke manang lalu pindah ke nama ngagai Sudan Berenjan Bungkung jadi Sudan Berenjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih yang puriah orang ke berita tanpa nama asal ya ki ya nya antu ribut leban ku ngumai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buruan tu tadi asal ya hari petara tit nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulang galu bupula sucung lalu ya beranak ke lesat lesu tu tadi beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang. Kemuntiang Patu beranak ke Sumo Umbal berjuluk Sengal Gombang Sabuang. Lalu Sumo Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Mariangkung. Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung. Semuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Rengguk Bermetung. Berenggang beranak ke Sukan Buban berjuluk Danan Keringkak Gantung. Sukan Buban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung. Lalu Mukiang jadi ngau induk bernama Antuk Nyinuk Langguang Tebalung nyak ke beranak ke induk namanya Indai Kecendai Pantak Jerak Darah Taba Balun Kupa Mukiang apa ya Mukiang ngau induk tiba nama Antuk Nino Langgong Tebalungnya Indai induk Kecendai Pantak Jerak tadi jadi sedua ya lebuah maya dah jadi melaki bini sengala buruang tu tadi ngau Indai Kecendai Pantak Jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau ino siku ajak lelaki ha? Jadi nakak bisa utai kak tanya sedua ada
0: berdau tu pun ada
1: berdau jadi nanti berdau terus kak kita berdua ada terus sengal buruang tau jadi anak ya keterubah yang narak ke ino nya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkok Cina jadi tu ni tak ketua suat lah jadi lebih maya Nuk Cerbuak Mangkok Cina tu berlaki ya lu jadi ngau ketupung jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemu madah ke titik jadi leban ya nemu mai pesan dari petara jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu aku selalu ngomai burung pengarap lah burung pengarap dalam iban burung pengarap iban lah ketupu atau siko Lalu ia ketupu untuk mengingat gamal tang ia nyadi ke tuai kayau mbak menua sengala burung jadi ketuai sidak ya dalam ti sidak ngayang ngalak munsur sidak ya betuai ke ketupuang lalu ngimai lalu kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi ndak darah tinjit maga anak ke nombor dua bernama Nduk mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi nduk mua pucung pengapas itu tadi jadi ke laki dia bernama Beragai berjuluk tetai binta terani ngelembong kepada orang induk darah. Jadi Beragai itu mega sikuk hari burung kedekarap ke Iban. Artinya bak ripiah orang ke tau serang berdi menua bak menua sengala burung din Beragai itu nombor dua sengala burung nombor dua tupuang ya. Jadi anak sengala burung ke nombor tiga bernama bentuk tincin pengapas nduk letan berpulas emas jadi ia atau jadi ngomuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala jadi muas tu megak burung pengarap iban dah Jadi anak ke nombor empat bernama Nduk Langguk Ketunsung Ngemai Dayang Ketupang Bungin Tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk Sintau Kemarau Hari Rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tu namanya lak nama laki Nduk Ketun Langguk Ketunsung Ngemai tu tadi lah. Papau mega buruan tiada karap ke Iban. Anak ke nombor lima bernama Nduk Kecapang Dulang Mas Ya Ketupang Bunga Libas. Jadi ia tu belaki jadi kepangkas berjuluk Paras Putin Seligi. Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas megak burung kiri karap Iban. Dan ke nombor enam anak ia bernama Nduk Kecapah Dulang Midung Kumang Ketupang Bungai Ketunsung. Jadi ia tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk panduk retuang empat api ngamuk diri ngertuang ke perabuang rumah raya jadi ya, ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang jadi ya tu jadi kelaki tu bernama Kuning Burung Malam ke berjuluk Ipuh Kinyang ngelabuh kenyumbuh Siti Menua. Jadi basentan tu nembiak kerbak baru selalu nara aku medak urup putih mega suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bansa burung tik bunyi malam. Tang ya kebenar leka jakuk burung malam ditu inya bunyi ya nyak ke kumai burung. Tang ya mpu okay burung tak bansa bunta. Ya kada kumai asal ya kada kumai bak menua batang air kada kumai bebujang. Nya ya. Nanti ya utenya bisi bunyi bar rumah kita takut berlebar.
0: Nama orangnya apa?
1: Namanya
0: Udu Antau.
1: Udu Antau. Udu Antau rasai. Udenya baru kita baru anak kena mau lapan baru laki. Jadi ya ke laki itu bernama Haji keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Haji itu tadi lebuh ya berbini yang ambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana kebernama Nuk Liliah Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk derek bambai kaptakang bintang tiga Nuk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk derek bambai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tipsi besai me kuasa tentu ke kita boleh pada tau kena lah banyak ke bini Haji tu tadi dah
0: ya jadi nanti kita minta tau keninga ke penerang hari nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ke nak sebakar tapi ya jadi bukannya megak nama menua sedek tu jadi nanti nitiah ke pansi ke udah dipercayai ke nuan tu pengajar ini dua menua sengalam burung tu deh
1: jadi emang bisa pengamat punya kesebut tadi lapan dibantu ke nilai dalam lekam mayan sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli lekam mayan punya kerana kita pun tanda Jadi ni tiap kapan siap pada aku lah hari leka pengap, leka sampi, ngau leka tusut. Madah ke menua asal sengala burung lebih agak bergulai ngau iban kelia kita. Pelap tarat tapi goleng kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kan mesti surat kita kelia ngau ikon kita yang semua berpanggai ngau utek orang ke ngau bergulai. Nanti orangnya kalau balat namanya tik kering ngesan kering pandai ngerja mawa selalu sampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala buruan leban ya tidaknya bukulai kelihat sebedau ya bapak pamar pendiau ngau balai ban serarak pendiau ngau kita bulai tidak ya ada tempat tidak kumai nangan uyan kita nanmu di ini tidak menua tidak kumai nangan uyan tahu lalu hari nitya kecerita lekat imang tadi hari dengan nuyan tadi lebih tidak ya serarak peniau segala burung untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian nyade lebih maya bekaul ngaute ke pindah ke langit kian tu tadi lalu ya ngentap di langit dien di langit dien ya lalu ngentap ke diri bak siti tempat dari kumai tatair daisang munggu gulu tiang kelekuyangnya menunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lengan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngait ke arimka antu pala lebih mayar pulang ngayau sebedau sidak yang nikik antu pala nyap ke rumah ngantik orang kengatur pengawa do mencabu haruan nikik ke antu pala ke uliah orang pulang ngayau
2: jadi kumpai tiang kelekuyang
1: tiang kelekuyang tang bisik ga bak kan alamambang nya nyebut pendiau sengala burung tu menua tendo sengala burung tu nemu nya timbal ari tiang kuyang kini sedai madah ke dia datai ari dia sengala burung tu dia betintiang sanggang padi ngau bak munggu beru ari jadi nya ya benda tu ngana ke bekaul teh ke bekaul kadang-kadang lebuh benda baik kena amat tau kena dan lebih maya orang ngepuas gambar teh kena di bak namanya bak mar bak mar sedia nah kena aku balap temawai kalau ada data itu tidak segala burung kena di teh kekenang boleh bandar artinya ukai siti bumi tu aja meh kayak bisik ngundan penghidup. Saya tak sengala buruan. Laban yang nyonya di petara. Ya, lu dia bau. Dia nya si tikin kan.
0: Ya, penghidup sedak ya.
1: Laban aku selalu kenang berarti ku tanya. Cukup nyelai dalam budaya Iban. Nya, aku masih lekat timang. Arif dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik dalam langit dian sampai ke sedak ya nyonurun ngaga dunia kita-kita. Artinya, sedak tu lah labannya. Dia ubah, bisi dunia kediri sedak ya. Lalu dunia kediri bisi air, bisi menua apakah kita di
0: tahu? Apakah kita bawa menua tahu punya naik?
1: Kita boleh pekangau ngabang. Laban itu kepesan orang hari keliliak ya nya tadi. Di kita kangau kami ngabang. Tahu lekat timang, kita sebut kita. Ninga kami dia ningan tak timang kita. Ninga kita nyada, ninga kita ngangau. Kita nyampi, ninga kami kangau kita. Lebab tara aku tadi. Segi ningah kita ya gap guleng kita ya tajak ya dia ya, kita kemadah kayak jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung jadi ingat ke bak pun tadi ya Raja Jemu tu bisa beranak manyua sida ya adanya mereka kenang tua minggu dulu nya kemarin sengla burung menyaya biku unsur tara jadi tang mayanya kemarin tu ada boleh nerang ke
0: siko-siko sida ya
1: ngau lena ngau siliak bak tiap-tiap ikau. Tadi dia kenang rumah ya benar penyeliak kenang pasal segala buruannya. Sampai ke balam nantu bala
0: semua sudah sebilia punya.
1: Sudah sebilia mesti kena sebut.
0: Tu nyo ngage balam nyadek ya tu ngajane.
1: Jadi siko menyadek segala buruan siko bernama menyaya jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruannya anak Raja Jembu. Kadang-kadang nama penuh ya laban tudah ke manang disebut matai tuai raja menyaya manang lambung buan pucuang penyangga nyawa jadi ya kebenar menyaya atau suba kelia ukai manang ya tang lebung maya maya sengala buru untuk bini sengala buru untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai nadai diutur mayanya. Jadi sidap nyadek lalu bawa kita ngan jadi nadai manang nyibun kita ngarap ke ini arabu hari ini indah arabu menua jadi ini arabu hari ini indah arabu menua atau bisi ngemuan pengaruh penampu sepuat jadi oh. Ya tu petara manang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nadai
0: oh.
1: Nyadai sengala burung lalu ngaso menyaya atau ngambil menyaya lalu ngaso yang mangun menyadik kadang bernama menyaya no, nyadi manang oh. Lepas menyaya udah nyadi manang nyak baru ya mindah ke nama bini sengala burung hari naik cendai pantai jerak ngajai nuk diu tiung menyeluang tu aku tu nyebut utai kenyadi ni tiap oh, tersuat di depan siap
0: nak manang tu tadi nyanyi
1: dia sandian ngenang ke manang nyale manang tipa maduk ngasih dalam pengarap asal liban segi ini ada buah hari ini nak rabu menuanya meh. Tang lebo maya ma ketiban pegawai ke orang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit oh. Lekap belian ya ngame manam nyaya ha.
0: Au oh, au. Oh.
1: Ngage dunia kita tau ngage rumah penyaiban. Awak ke nulung ya nya merubat belian. Orang oh. Ke sakit.
2: Au.
1: Oh. Nya ke teh kenyadi pasal hal pasal tudah manang menyaya tu tadi deh.
0: Oh. Mm-hmm.
1: Jadi nadai orang madah ke nama menua nadai menyuah nebuk dia tunjuk ke dini oh. Menua tak ada padah ke dia di langit dia
0: makin oh, dia makin
1: oh.
0: Oh.
1: Jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu oh. Nadai mega nadai nyebut apa menyadi nama nada yang nyebut dia tu lagi nanti harap-harap ke bisik kena sebut lepas nak bisik-bisik kena pansak ke tu lagi din baru ok kita berarti ke utai kenyadi si, sebengkah si kok gi ada anak menyadi anak Raja Jemu tu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Petara jadi Biku Imam Bunsu Raja Petara tu berkuasa badunya langit menguasa Pak Pendiau bekas dia kenang tuannya minggu kemarin lalu beneran dia terkenang tuan minggu kemarin dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dia dalam tahun 1889 kelihatan lama ni kau dah
2: tahu
1: entah berapa ratus tahun dah. Jadi Raja Biku temegak menjadi sengala burung anak Raja Jembu nama penuah ya dikumbai pantaninan Raja Jedia ya tu indo lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban ya indo deh lalu ya laban ya Biku Musuk Tara tu tadi jadi ngau laki tiap bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombak ke benua Dato' Au Raja Beginda jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segengah gunggung lebih maya nanti segengah gunggung damai orang ngabang ngagai gawai ngigat tau ya suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi maya nyerta bala segengah gunggung ngabang nah, maya niki rumah orang ti pegawai segengah gunggung ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki laban dia membuat menyuh pengaruh
0: pengaruh
1: niki rumah orang terpegawai nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengabang niki rumah orang terpegawai itu tadi macam-macam utai kenyadi utai kenyalai nyadi bak rumah orang terpegawai rumah dia saya ke nyok kanyak tangga guya lalau guta orang ke ngandung ngebeh beranak orang ke buta nyu tau ncela orang ke tukut tau berjalai berkejengka sidak ketuai nemu berbalik
0: biar
1: nyakap untuk nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya dah
0: oh temalik makanya masuk mutai menyuk
1: teh badah ini adik dah baik sidak jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsu Tara jadi siku lagi anak Raja Jembu ke menyadik sengala burung ianya sempetuh jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh megak sempandai megak sempeta nikah ke gaya entah ni leka mayan deh Jadi sempetua kena ke cerita lebuh menyadik sida ia berbagi kap saka. Tu dah sempat sempandai tu tadi sempetua dia bagi ke balam menyadik ia peputan tu perpuan. Tang repun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi. Tang dia kena mengambuh kita mensia. Mengambuh anak mensia. Jadi lebuh mengambuh anak mensia tu tadi. Jadi sempeta nampak sempetua ngamu sempeta selempanai mulai udah di kamu sida lalu di sepuh jadi lebih maya petaruh petara sempetua tu ngamu kita mensia ya nadai ngena nadai ngena cuan nyak kebuah tiap-tiap ikut kita ke dikaga sempetua nak sebakan gamal tajak ya data dikaga ada petara siko
0: ya
1: atau nak nemu kerja aku tunik nemu kena lebih orang ke nulis ke baca aku tu tadi lebih medak tu pekenya sida elo mantai ke penemu diri ke yang kanya amat yang kanya pekenya tajak pekita diri menyadai hari kandung indah itu siku nak mas bakal
2: sama
1: semadi me anak ka besapit dia tapi nak aku nemu kena kerja lain
2: kena sapit tapi sih kena sama
1: sih kena sama
0: je ente ya gaga kecuannya sama magangnya ada di kelalanya
2: dia sudah belak punya magang
1: terus makam magang sama jadi nama menua tidak sempat tuh tahu nitiah kalau kemain ka jadi nitiah ke dalam mereka pengap ke depan si aku tahu sempetuh datai dari tengkujuh panjeruang sepandai datai dari tatai balai balai nyabuang jadi bini ya kebenama darah bunyi bertanggi ngayung remang darah sunta penglala bunga besi di tencang jadi itu sepandai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu ada bekaul ngos nyata bekaul ngos besi jadi nyak kenang pasal sepanai jadi besi timbal besi tapi
0: besi si diamond yang tu pengecatan pin besi tanya tu besi orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku nak tanya ketanya nya
1: nanti ya kita terus ke penerang tu siku Ariana Raja Jemu ke balad dari dikerindu ke balai ban tu dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengaya pengaja lalu nama ya segangga gunggung jadi segangga gunggung pas kena pansi orang ke dulu mansi pasal pengawat tu nyak meh kena marah kok tidak aku ngai ndak nadai pemutus penemu aku nyak ndak merik pemutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi setara tinggi pun tuah mensiainya bernama Sangagak Gunggung. Jadi Sangagak Gunggung tu tadi penyadung antu tuah Sangagak kangai penatai antu limpah tu. Jadi setara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngegak tuah. Jadi ya jadi kaino tu bernama temelat tambuk lensat. Untuk tembeli kematan padi dia ambil mimpi atau ngasuh terdiri nyadi raja untuk temelat tampuk lensat nanti dia ambil mimpi pansak kenyap atau ngasuh kita terangkat nyadi kaya nyadi untuk dia ambil aku dari leka timang ngegak tua di hal mamang ke maduk de basa aku yang mamang berdendang hari menua tintiang terentang korap malam tu sida FC ninga tau ngabalah na FC ninga deh lalu aku cukup rindu cukup berbasa ke penemu ya lah jadi sengaga gunggung tu dia berstip menua teru kumai tanjuang nyuruang mesai benua tajau bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah Mali langkang. Hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja.
0: Iya.
1: Udahnya kita berkenang kasih kok lagi ya kejar nak dia ambil orang abang dalam lekat imang laban dia selalu kiru wah ianya ini andan jadi ini andan tu anak mak dia jemu menjadi sangat buruang jadi ya dia di langit din jadi kadang-kadang buat ya burak kenyawar ya lagi pihak jadi gelar nama yang dikumai andan bebok buban ngomong ajira kulit rapit bertubuh biak jadi petara tu bisa ngemuan ubat jadian jadi ubat jadian tu ubat tik ngasal jerki kita terima kita nak linyau lubah habis dua ringgit tidak kemuan kita lubah habis padi tidak boleh kita lubah habis nyak kebuah ini andan tu tadi nyak main pengaruh tipe sama kebuah ini andan laban dia boleh ngasal kita disimpan kita nak jampat habis padi beras kita simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisa bertupik ke balas tidak jalur tupik jadi jalur tupik ia cukup nyelai ianya balas tidak cip pipit buntek pasak pangau alaunya ke ada jaga ya nyelai dia pun buat namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampai tau kelekat imang yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawal ya ngai ke balas jalur tupik ia temu lepas lalu ngacau ngacau utai tanah mana mensia lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai Iban dia ada dunia tau jadi yang ngai meda orang ngodek hari ngodek menua ambil ke mana bakal jadi mali butang tumbang teh bukinya nyak ngaduk ngai ada peda ya jadi orang menyate orang nyak tau ngaso menua kodek berbaliknya ngai ada peda ente ya bisik ente kita Iban bisik ngerejap nyalah bukinya dia yang lepah ke jelur tupik ya lalu jelur tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita bakal ngasuk kita tak boleh padi kita suntuk pemakai nyak maka buah berpun dari pengarap sitit tau Iban kepercaya kata kita ngonaka-naka uliah ngonaka-naka penyimat lebuh pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah serak ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau deh.
2: Menyuk tuan tadi ngudik menua.
1: Ngudik menua. Ngai ke ngudik menua. Hanya ke tajak ya nak dia udah nak ngau ngabang. Tang ya selalu nyengok kita ajak. Nilik kita ajak. Cukup ya tau ngasa kita boleh harta tengkira dia di dunia di tau. Nyak pengawak ini anda dah. Lalu bak kenang ke anak sengala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak sengala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sembrogana. Jadi kalau ada nina selalu pulgana pulgana kan dah.
2: Betul betul mengajar kelimpari ini andan tadi. Siku muka raja Sembrogana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kadang mau ngasih lagi memang kau enggak raja Sembrogana tu menyikat itu sih
1: dalam lagi semua bu semua mansia ke mansia tau ya madah kayak mandiang ke Sembrogana tu bekal menteri tanam tupek kita di dunia tau yang mata ke kita Iban tu mesti bisa cukup makai nyak merti ya jadi raja Sembrogana tu anak raja Jembu menjadi sengala burung. Nama penuh ya suah disebut rangkang kirai raja suah, pepat budak raja Sembrogana. Lalu dalam lekat timang nama ya suah disebut belalau ke namanya ayak tugak lama tunggul pempan, ayak tugak lama tunggul pensi. Macam-macam nitih kenteli leka main deh. Jadi sepola megana tau nitih ke pengarap asal Iban dari Kelia nya petara ting mata ke cara Iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tendor bumai nor berumah hanya le nya me ke buah nya me kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke harta tenggira pesaka tuai ya Raja Jembu tu mayanya sebelah kanan tu nadai di menua nadai di rumah nyadai habis lah saka dia baik dia bagi balam nyadai ya. Lepas maya pulau kanan pulai ke menua ngagai sidak edin nemu sidak nyadai nyudah berpecah dah bagi barang. Jadi nada itu tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok apa nanya nama aku apa aku juga kita bangun nada mereka aku pesaka kata nak aku kita sebeli kita dari menyadai. Jadi kok sengala burung lebih maya bagi sebarang. Seminat setiap jam mesti kaget tinggal nada orang ngempu.

0: dek kampu nyak mempu dek pihak ke palam nyadek sebelah gana tadi nganuk tudah sebelah gana nyadi mula-mula lemah meh tudah sebelah gana terima tangan dia terbukai nyak pen pama meh engkau nyak bek berenung ke bini ya meh
1: ni tak kembek orang nyak meh
0: ni tak kembek orang nyak meh piroh ke kita belaya engkau pihak macam ni bala bini yang asal tadi dek nak nemu guna tik tuang pu tanah tabur ke tuah tanah semua tanah tu lah butuh magang lah
1: iya
0: nyari pansut seduain tadi sasai keringat sasai kena ke nya tabur ke seduain maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi dah tanah tanah dapurnya tabur juga jadi tanah tu empu aku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya ngena tanah aku tau ya salah ke ya namanya salah tau dah salah aku namo tadi kerja ngai jadi bata tanahnya nya ke bumai ngai tak ngai tu mau padi tindo rumah rumah ka sakit ka angat no dia nya lah ke buah kenu ku cerita tu ai tanah tu tadi bisi tempatnya ami bisi nak jadi kenu ku cerita tu ne orang ke de tulis aku penemu tadi sekedar dia nora dap tanah dapur itu sepuluh kanannya terengkah. Dia tanah ke ame. Lalu nanti kita bumai dia. Mudah kita boleh padi. Kita nanam lada dia. Kak, lada tumbuh dia.
2: Betul.
0: Tanahnya nak ada. Nur, tanah tabur sepuluh kanannya nak ada terengkah dia. Batu, ya, pasir. Ya, aku rengkah.
1: Iya.
0: Munya ke betul naik kenya dia. Nah. Kelimpah di tanah. Bisa ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal dia lekas kenyang lekas kenyang dia break nyade sengle buruan so break ungkup berkana ke tidak nemu guna lekas kenyang kita tak tahu nah dia orang punya ku ya kak sedua yang punya jadi sekenyang tu tadi dalam pengalap iban ya, jadi tanam kita bumai jadi ke ayam semangat padi nanti sekenyang kak bungai bong mai kita dia padi kita dekat tumbuh ngau galak lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kana jadi hidup kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi buluh melayang di dandang danggur rumah. Jadi nitih ke cerita menua sebelah kana tau ya dia berantau ralau temiang mungguk guluk lembung tibang sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya sikut bernama sukung durung lambat jengau nyagu kemua timpang tibang berpunca sikut bernama sigai raja besai nadek singgang lalu ya kinduk bernama nuk liliah sintung benih bulut belengian kinang-kinang amuk diri bamai ke takang bintang tiga nuk liliah sintung benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ke tangkai bunga sanga jadi tau kejadian ngaji tadi no lirih itu benih tu tadi nyak ke belakang ngau jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nyak tadi jadi seruai bisi anak dueko siku bernama Meta Raja Raja Rengayan keliang nadiang kerangan siku bernama Nduk selaku kumuk muau beria mandang muau nduk tegi balik beranau ke tanda anak raja jadi tau tau daripada nanti kita bisa terpegai ke bub timang gawai ni kat tu tau daripada bub badawan 310 nanti kita bisa megai bub sangla burung tulis pendek sandian pada badawan 6 penerang tede baca aku tau lah.
1: Kati kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tau ke aku ngetai ke tanya hari peninggalnya.
0: Ajang ke aku kata aja leban udah tau lagi penerang kita yang besar menara nau panjang menara nau kawal ngau tusuk tiba kawal ngau orang di dalam di panggulibau.
1: Panjang sepanjangnya kena.
0: Hanya nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
0: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita jadi tahu ke nama tanya sidak
1: jadi
0: kita sudah temu sawat meh
1: jadi ya ke tu nya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita ngena

0: Yo, ku kita ukai nak gaul kita live buat Facebook deh. Jadi tanya ya tu bergaul ke piring tu nyukai buat topik kita ke lemai tu deh pengajar. Laban tu kita mendak ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi berdarah kita ke piringnya tadi deh. Bisiknya tiga, bisa tiga ne? Tiga, lima, tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh. Tiga, nama lima, nama tujuh, nama ikut pemandu tingginya sembilan tapi ya pengajar. Tidak salah ku. Nah, jadi tahu nuan terang ngelansa berkawal ngau ringkat piring
1: ini. Dan jadi ke bas tentang pengawal piring tu tadi dia tu ke merik terang ngelansa lepas bisik meyati aku ke merik city slot bas tentang randau pasal betul-betul berkawal ngau pengawal piring. Lepas nak pengawal tu nanti orang ke kak nemu ngau terak nama dalam lagi pasal pengawal piring tu tadi pengawalnya udah gagak aku nyadi poster bak UPS kus mengat sebut dulu ditok menadai ke salah. UPS kalau anakku gawak sebab UPS majlis adat sadat lagi dien postalnya. Jadi penerang kepenuhannya bisa dia apa namanya tujuh semua piringnya. Seminar setiap jalan tak kepada kak disebut ku ditok. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak enak ya okay laki bini MC Siti uang lebih-lebih mengayap tara medak piring kita turun tiga ya nama kebuah tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nya kita piring genap sampai ke bandar 8 selalu ya makai selamat. Orang nak piring 8 nanti kita mira 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai ke bisik nyawa kaya besarang bertanjang ba rumah kita. Jadi penerang tu uliah aku Aril Mambang da menua Petarajang lumayan kami berkenang ke pasal aktor pasal miring lalu penemu ya bersukung bala Mambang dapat tangai ke nyanyinya makabuah waiku ya nanti lebih kita miring. Piring kita selalu ya 3, 5, 7, 9 kita akan ringkat. Nanti semina kita berdarah sekejap aja. Turun 3 ke kita. Nanti kita mansau lagi. Bisa kita dibunuh. Bisa bunuh mana. Tau turun 5. Nanti kita nyamunuh babi. Nyak tau turun 7. Tau ke 9. Jadi nanti akhirnya great ya. Lepas nanti kita nyo turut tujuh. Lepas kangau sampai nyo ngangau ke balap tara te makai mata. Ambil kemudian dia. Datang ya. Kita seminang ngayan ke manua ngayan telo. Ujung-ujung kita ke boleh penusah lah.
0: Iya. Nyalai.
1: Syarat. Nyak kebuah pirian tu tadi. Lepas kita ngatuh ngayadis peneka. Lepas ni bisa reti dah. Tinggi lagi pengawal, besar lagi pengawal ada kerja kita. Petara ada kangau dalam sampai pun.
0: Ura ketinggi lagi.
1: Tinggi lagi, jauh lagi. Ngangau ura penguli bau, ngangau ke bunsur mau, ngangau ke sidak segala burung. Jadi, ya, tentu teorinya datai. Yang ngai mit, kita dempak ya. Mesti ke babi itu mau tari yang kita kenyak lah.
0: Ya, memang pengajarannya lah. Ya, patut diperhati ke lebih lagi. Leban, kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu dia pengajar. Leban, bala tuai-tuai rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu. Jadi, bala ukai ke kita mana sedap ya. Tadi nak nemu deh. Leban ke baru deh. Bala nemiak ke baru dia padu ke. Jadi, tuai rumah ke bekerja deh. Tuai rabat bangsa buat menua kita. Jadi, kadang-kadang sedap ya. Nak tu nemu buat perkara atau nyalai sedaknya tadi siko mendasu sedak nanya sedak ke bertanya ke pasal tu nya nyalai berarti kita ni pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarak diri aja nadai nadai pengawak ketuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan pengajar
1: ya jadi laban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimit tentang apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa WhatsAppnya tadi bala tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut dong entai
0: lo pindah rumah
1: pindah rumah bertanya ke tusun piring entai kenyak macam-macam entai lah bahas tentangnya tadi segi aku aku rindu dia tanya orang lah.
0: Oh.
1: Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Oh. Leban nganya dia aku alah penemu lebih orang.
0: Iya, nyu macanya baru.
1: Aku segina pandai, tak aku nemu dini, aku boleh menerang. Nyaja. Oh, tak ketemu aku.
0: Oh.
1: Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lebih kita mirip yang jaga budaya kita. Ime namanya hari peda, hari tinjau bangsa bukai. Jadi lebih maya kita mirip yang nanti ada tanah, tahu mengena daun, anang kak ngidang ke piring mengena suara kabar.
0: Iya. Sebarang utai.
1: Daun tahu, buluh tahu, tahu tang anang minta kasih anang suara kabar. Jadi lebih maya naruh piring kuda tembok kakak. Anang nantu ang yang mengena temu jagan plastik gagak ke tersang meh.
0: Aduh ke mana-mana minyak naik.
1: Bila bila tersang 10 leban dia tersang tu maka jari kita kanan kita tunjuk jari kita nya. Nyambut
0: nyambut piring.
1: Pemerik hari pertama.
0: Oh, bukannya kan agak apa namanya tersang.
2: 10
1: 10 Jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi bantu tu 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7
0: serak kira 7 mah geng menyak nae
1: ente ya 7 3 tau 5 tau nyau kenang pasang lansak lah depan jam tenyo ndak tentu banget boleh nak kita nya kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi.
0: Jadi nangkan ke toila pelabak aku kita nyambung berkawan kau tusut bau orang pangau tadi pengajian ni.
1: Orang geluang.
0: Orang geluang lah banyak.
1: Nama-nama bunsu utai. Bedon tu dah.
0: Betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan dan yang kabisi Siti awak tu kita yang tadi berkenang aku tanya dia Siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sadang penemu berkawal kau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ke rumah baru banyak pan Siti topik ke mana mega ada baik kita lah dan pengajar jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu bergulai buat program Lumayan Budaya Ban. Terima kasih pengajar. Terima kasih Ajis.
1: Ramai-ramai kita.
0: Ya. Jadi bertemu baru kita buat program Lumayan Budaya Ban. Tangkan ke toilet.

Brickman, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyak semena leka jaku tang rutia cukup sai ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita labar terus menang ke kami.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami.
1: Jerebu, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanggari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanggari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanggari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu hari Yus Andrunga, lagu yang sempama ngibun sawak, yang lagu keterbahaya pemerindang malam kita. Ungkep ya, malam tu malam hari 1.12 hari bulan 10 tahun 2026, 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam. Gau tudah pangan DJ MA tau ke TV ya. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang di Bandar Kuching. Ninga kami ngena 101.3 FM. Nampung penduduk Melati Badi tadi sadalemai 6 ngagai pukul 9 malam ya. Ngarap ke semua pengawak ke di kerja kita yang unggah biasa itu hari 1 mujur magang di pejalan bala kita wai. Bala kita ke semampai ninga kami secara online mega ngena RTM Klik tak ke ngena channel Astro 871. Terima kasih manyu-manyu ngarap ke program kita ke malam tu pemerindang malam terang di dengari lagu sempama ngibun sawak kita menye ke lagu data alau sis tau ke hello sis. Ngau lagu kedua, lagu di sada Ganyang Asan, ngau lagu ya semina bertemu dalam mimpi.

Ya, kena berinang bila kita ke benung dugau-dugau berandau engkau pangan diri udah ke makai tadi neh. Okey, sambil-sambil dengar kami terima kasih memangnya. Bajam ke rumah kita mesti main asal lagi sugi nangkan ke tu ya. Tang suranya merindah kita engkau lagu ke di by LX1. Engkau lagu yang merampau pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuh beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sidak yang merik. Kadang sidak yang pun nyebut di mail atau bau rabukai nak ku nyual berketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tau-tau ngenuan ku ya nama dah kurang ku
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngetua
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati layak direk sebilik bak media ramah Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara Okey? Pesan tu area aku, Ibi Chloe

malam, dua malam, gak nyadi tiga. Suging sarinang udah datai demanua, tidak ada batang pinang berlubang, rumput bekar dengung.

Tendak dah tawat rimu, tak leka muku atas nadai dah tiba terimu, tak leka beras. Ngata tanya sugi ke kedua kali, nak garimu nyawat tanya ketiga, nya baru rimu bisi sawat. Adi akak ku sugi tinuan kabar das sugi nebas mugo kita.

kau tunggal. Kini kau tujuh, baik kau lelang, baik kau midang, baik kau dah ninggal.

Aku ngatuk bedau ingat ki apa paraib ku tidak indah baru tahu duduk ukui aku.

Dan nama apa mati apa itu dirimu di carita ko ulenuan nama apa di sia kaya ngai nae nadae buah daripada kaku ngagai nuan aku nak tentu nemu ya ku rimu bajaku ngau sugi nak tentu nemu.

Biar engah tugi lalu nanya indai ya. Ibu indai rimbu indai. Nama apa marai apa ya kanuai rimbu di indai. Ngai nyau atta kali tanya sekali. Ngai nyau tanya sekali. Tanya kedua tanya aku tiga. Nak ulian

nyokna baru ina rimbu tena uli kena keda padah dengan anak jaku nena dai tena uli tena tahu temu jaku nena tahu udah ngai galimpang kia munyinya tanya tugi baru katirimu nyedi indai nadai apai nyedi indai naka mepanyai nuan mindai boleh rimu nadai bisi apai bapai kebabi merimu nyedi indai dia tugi tinuan munyinya di rimu-rimu manah gaku pulai malu aku menyadikan wan nadai apa dia ku jaku tugi bajaku ngurimu gak ngau indai ya ninga munyinya nda ulih kengai apa isa dua yana wai lama udah parai lebuah kami tu eko lio alah ngarumah dasrang satu ngatu angga tujuh palak

Orang laki satu ngatu orang tujuh pala cinta lintal gak tali pangkal. Tani ngamunyinya sugi lalu nang kelak munyi kematang cagak berdil sebatang lalu nyiru sugi munyi ngetuap asam ga ama mawang.

Halo aka kita itu dah datang magang magang pia kutang uli yang batindo agadi yang batumpi yang tulang.

aku pantut ngambil kepala mayu udah ke tampal datai ngambil ke udah ninga utai ti deka randau noi. Lalu ninga munye nyak bisik mege kerandau aku bisik mege awam biar ke sugi laban awam tengah ambil

orang nada nyawat iko ga nada nyawat nai lalu nyawat ingai nai rimu di anak aku sugi nya alai kami tengai madah kepanunga apa kita dan ninga aku ngai madah aku kada kumai nuan baranak nadai apa iu.

Kamnya ukainya mit naka pamayuhaman tia tinuna ki aku nda dasuh nan ambi tanda.

Bah sumpi yang tulang aku buat, amat diri udah tuai, amat dirinya besain dah nemu panunga jalai ke mana orangnya. Banyak ku kepala mayuah bala banyak, siku ngumai diri nak nemu, siku ngumai diri gak nemu. Di kita nak nemu piaku, sugi aku nemu jalai kian piaku sugi. Di kita kengau ngau, kita ngai ngau nanya ka diri aku. Sigi.

Ikaw apan munyinya, ikaw apan munyinya, aku apan semadina, namu jalai ku jaku, etang uliang.

Kat muluk kau kita nama kabuah ngai. Nyale kami ditu buat nadayagi tuai.

ku ngaga ku jaku sugi barat na desang ku ngambuh oi lapak na dai tarabai beban biar ku sugi ngerah bala mayuh ina dai beras ki bekal tu nutuk nyemui ga urang biar ku tugi tiki teh udah kemas ngepan ki.

Anak lahir orang pungka laki orang kayu rumah panjai. Marun lahir ngakar tengang kayu rumah pandak tetah ngelurur mang. Barang tinemu diri nadai terabai beban.

rundi, hujan tarilah buah perbentang. Dibuat sugi aku nutu jarita ga sidak niang apa ye. Manua raja tato ngatu ang dak tanah ngau kita ye. Jadi kita ye belak babai abali wang ngai kita ye. Nadai apa nungak labang nadai kena nyamrai ye.

siap baru kita ya, beban. Ya kita ya nang nak tahu dia engkau amat jaku. Tidak niang apa ya. Dengar munyinya lalu baik beliwang baik pordah dek mas. Bala pungka laki orang dah batang pinang gak berlubang. Rumput buka dengut apa cabut apa kasih sayang. Tani ngamunyi nyak tugi nadai apa jaku tanadai berungu. Tak ada wak kia kejakunya.

rinang beras tujuh kaki bekal sugi.

Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1, hari itu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Bajet Sarawak 2027 terus ngemerat ke pemansang kandang mengering gau menua pesisir. Berindangannya Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke sepenyampau 10.098 bilion ringgit sudah disedia ke ungkup tujuhnya. Tu ianya 64% dari semua belanja negeri tiboleh penyampau 15.85 bilion ringgit. Hari pemanyuhnya dia 6.4 bilion ringgit diungkap ke pemansang menua pesisir. Tunjuk kaum berap jalan ke projek hari baru program transformation menua pesisir, projek rakyat gau projek khas, kelimpah mega projek hari baru agensi pemansang kandang menua. Pemia maksud ke perkaranya lebih mantai ke bajet 2027 Ba'aum Council Negeri Sarito. Premium mega madah ke 2.27 bilion ringgit sudah diungkap ke ungkap tahun baru hari baru pembiayaan alternatif ungkap pengawal berjalan ke projek-projek jalan besar. Hari penyampaunya 900 juta ringgit diungkap ke ngagai projek jalan besar kedua Sarawak lalu 700 juta ringgit diungkap ke ngagai jalan besar menua pesisir utara. Berbangunnya sepenyampau 366 juta ringgit sudah diungkap ke ngagai projek jalan nebiang pantai 252 juta ringgit ungkap pengawak ngemujur ke jalan Sultan Tengah ngau ngagak jematan Santubung ti baru. Pengawak berjalan ke projek tu jadi komponen ti berguna amat dalam mai ubah ngagai negeri tu. Tudukan mantu nyambung komuniti muka kandang endur ti baru serta nyungka aktiviti dagang ngau dagang temuai. Bak sektor bertanam premium madah ke 14,000 hektar tanah sudah dikelala dur nanam padi. Kandang endur itu dekat disikap mengenai sistem entaliai ngau parit moden yang dekat dipejalai ke secara berengkat kalai rengkat ke terubah di perambu berengkah tahun baru. Bak 7 bengkah kandang endur di mungkur pembesai 2,000 hektar. Kuya pemansang industri padi Sarawak dekat mengenai modal kerjasama awam swasta. Ketujuhnya sepenyampau 20.47 juta ringgit sudah diungkap ke hari baru bajet 2027 dikena ngerembai ke pemansut hasil padi bak zon-zon bumai besai di Sarawak. Sebuah ladang nupi capi sudah tembu gagak dirimbas betul. Projeknya dikemansang ke Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra. Dalam penerang Facebook, agensinya madah ke ladangnya dipelabak dekat berengkah beroperasyen dalam bulan 1 tahun baru. Ia ngembuan kapasiti oleh nupi urung 300 ekor capi lalu dekat nyukung aktiviti nupi dan nambah ke penyampau capi secara intensif. Ladang tembengat digagak ngambil ke uliah ngenak tedang ari jelu tupi diubahnya di bajang lalu arinya cara pengurusan ladang dekat lebih meruah lagi. Inisiatif tu sebagai ari pengawak ngedegap ke pengawak nupi jelu serta ngangkat ke jamin pemakai seruris ngau tungak kuing strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 1, 12 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Rosita Ampung dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Dengar ke.

Berangkat jarum kau lagu ya sayau endak serambau mai jam kita 10:16 minit malam jam kedua pemerindang malam kita ya. Sebedau nyapa balik kita ba fanpage kami berarti kedulu gaya kita ke pihak malam tu engkau tumu pagi lagi ya bisi hujan abak sekedar ndur di Seri Aman Betung Bintulu Kapit Kucing Miri Mukah Semarahan Seri Kai Serian Sibu Ngau Limbang gaya angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput dari timur laut ngak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput dari ya, barat laut ngak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita terus berperindang buat lagu kedua di rintai ke berjam kedua pemerindang malam kita ke malam tu lagu di sada Jenna Reno Jeroki, kau lagu yang lenyau temaga berganti pirang.

Yang lagu rancang kena merindang pula kita ke Benon Deriba jam ke dia tu ya. Singgah dulu ba fanpage kami Mami Abang MA, selamat bertugas di konti. Terima kasih Albert Beng yang pegang. Habis ini apa minta lagu Reza Reho, Kerapa Babas Mali kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih Induk Kenawin pegang si nyapa kita di Kenawin MA malam tu. Okey, tau ke Zilahani yang minta lagu Hari Angelina Mieng kena merindang dari Pumeh. Kekia kabar-kabar FB engkau semua peminat YFM Iban ngagai semua kita kusin dengan radio malam tu ngarap ke terperindang magang ya. Terima kasih Agnes Indai Dum. Okey, MA di Kuching minta lagu Stella Philip Sulu Ninggal Endak Madah kena merindang diri pun engkau semua peningat kita ke malam tu. Lily Anthony sinyapa. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Laja Pentia Baru Strong Uncle Lily MA menung dengan Nuan malam tu minta lagu Ari Anderson Ngalai. Okey, ukai nasib panjai begulai kena merindang balakaban kesuah engkau berpesan ngelamat tu meh ngagai Nuan selamat bertugas di kaunti. Salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati kekia. Margaret Unci yang megat di Sibu MA minta lagu Reza Reho kena merindang kabana Ricky Ribot and Desmond Mary Bon Martin James Anyau Stamos TV Still Love Any Tinggi gagenuan megat. Selamat bertugas di konti. Terima kasih Dublin K Baja tinya apa. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Nuan malam tu minta lagu Stella Film Menyentuh ke Mimpi kena merindang dirimpu engkau semua peningkat kita yang kepada tinduk jimat pulang lagi jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Juni Ben bisa juga nyapa Catherine Robin Berica Unup di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Kaban Sampai Mati kena merindang kaban-kaban FB engkau semua peningkat kita. Anita Nawai Megat minta lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang kaban pelayan peningkat kita ke malam tu ngagai Nuan Megat MA selamat bertugas. Terima kasih Lina Bugis mendiang ke secara online di Kota Masai Johor MA minta lagu Remjana kena merindang hati diri empung engkau semua peningkat kita. Rosli Lia Mega, okay, mana gayari di Bayan Tasik Mukah malam tu MA minta lagu hari Linda kena merindang diri punggau semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Aku mayar utang dulu ya, utang lagu de malam ke dibintak peningkat kita lagu Igu Anthony meligai pengerindu ditangkan kau lagu Reza Reho Kerapa Babas Malim.

Ya, lantang hati sudah mayar hutang lagu kita kemari mai. Okey, pagilah ke semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Gau Putrajaya ditutup ya. Berduduk hari penanggul sebuah nasab ke Ginuntung di Kandang Menua Semenanjung Malaysia Nitiah ke Penerang. Hari Menteri Pelancar Datuk Seri Fazlina Sidik yang madah. Sekolah ke ditutup tengah sekolah ke baru pegai UPIS Pelancar PPD Hulu Langat Petaling Perdana Kuala Langan Gau Sepang di Selangor. Pegawai sekolah baru jaga PBD Kuantan Gau PPD Rompin di Pahang. Kalai sekolah-sekolah bukai dibagi benda bukai nyengkam kita di Sabah Gau Sarawak adik dibuka bakal ke ngelamak tu ya. Kalai yang mega ngelalau ngambil ke Mensia Manyuh sama betati ke notis pemadu baru ianya penerang rasmi dikeluar ke sekolah PPD atau ke UPIS Pelancar Negeri ngambil ke nemu penerang ke pemadu baru ya. Bekaul Gau sekolah-sekolah ke ditutup tau ke dibuka ya. Berindi hari penanggul sebuah nasab kari nuntung menua kita Malaysia. Kita lagi berindang mulai ke pinggan mending ke lagu Desandal Zamri Amira ngau lagu ya Asai Kedatai Senayau Nuan. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam segulai sejalai YFM.

Dan lagu Rimawat lagi kita mending ke tanda program Retro 15 bergulai hingga Ken Michael. Kita bertemu baru malam bagi labat jam ke sama mega Anang Irawati 9 hingga pukul 12 tengah malam pagi lah ya. Bahkan sama malam tu kita boleh langgar hati dua lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana sepeda kita ada ni ungkup ya pagi lah. Bahkan sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebaka. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi pan nyau belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningal ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningal ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita tu tadi nak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibu ada break utai buka ya. Empat pihak aja pihak indah dah berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 bakal selama kita bisi 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi bergulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu kita bisi lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, hari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, bak retro 15.

Prince of Bass dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya ke gembuan, vokal soprano. Lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu ke suah debai jadi tebal lagi genre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh, penyanyi kelebih lagi di menua kita ditok kengembuan patah nyawa soprano bakal ngening Mai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya ke ganti vokal ala-ala Ning Mai Zura. Kelimpah hari Syafinas. Cikgu dah lagi penyanyi ya ke megak bakal nyawa Ning Mai Zura tu vokal soprano. Hari lagu S of Bass kita terus mendengarkan lagu Yati ke 5 malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Ari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3.
1: YFM. Gus Kalito, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM.
4: Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak, kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh adugrah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus mendiang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengabsi lagu hari Awi, Iris, Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson Bintang Ati, Awi dengan lagu Iris serta dengan Oasis Don't Look Back in Anger Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu Ari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau ka babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai ani tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau ka terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti fenomena ba sida ya ke rindu ke lagu ke genre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyo karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996 tajak pan pia. Lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees ba tahun 1996 lalu pian mega kita bisi lagu ori Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah pertemuan era Fazira ninggal ke kita malam tu mereka selamat malam guys semua tu jena bye bye.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pasal bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisa megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisa penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang menyikut leka jakuk orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin tuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ni seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

jai sida ulang ngaga utai kena mana ngaga kitai. Sita age anang ka password kamu tamat baka nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pen bisi ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukailah. Nah, imu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru hagi ya. Nyak utai tu kak nyadi ke dah? Daripada aku betul.
1: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tik nyadi ketua ya ruang bilik nyadi pastor ba ruang bilik nyadi juru latih ba ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi ba pangkat dunia tang lebuh ba ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nya laki ti amat-amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anang mai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah.

0: Nang betul.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pantang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tina ada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Duh, pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak, nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya, yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami bak bagiga entelah
1: ningak keseluruhan pegulai dengan kami bak program bagiga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Ada kengoyang
1: mah. Aw lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

Segulai Senjalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatik ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Belaga.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: So, kelebih lagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Akhirnya ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Ba ngenggam semangat dan tuya ba YFM.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembal rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia nda. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka enuan mukut dinding yang ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding yang terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Ya ko ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebah mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninua kita lalu anang ngkerti peninua erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

selamat pagi menyertai dalam Yesus Kristus. Aku Pederi Jonika, dari gereja Metodis Siban Sarawak. Pagi itu, aku dekat berkongsi ke jaku Tuhan bagi semua kita. Tidak ambil dari Jun bagi 5, ayat 1, datai ke 9. Bunyi itu kuya. Udah berkaunya, Yesus mupuk bagi siti agi gawai orang Judah di Jerusalem. Nyari di Jerusalem, basmak pintu bedus, bisi siti letuang tidak dikumbai bisata. Kibisi 5 buah serambi. Mayu hamat orang kesakit, kebuta, kelemik, ngau kesakit bajuang galik dalam serambinya. Sidak nganti ai baletuanya beriak. Laban lebuah malaikat Tuhan nurun ngagel tuanya, ai dia beriak. Orang kesakit, kedulu nurun ngagel tuanya, lebuah ainya beriak, digerai kari sebarang penyakit yang. Nyadi banduanya, bisa siku orang kudah sakit 38 tahun. Lebo Jesus medak ya, lo nemu ya, na lama udah galik dia. Ia lalu bijaku ngagai orangnya. Ketinuan ingin digerai ke? Ke orang kesakitnya nyawat ya, Tuan, aku udah nadai orang nguluak aku ngagai letuanya. Lebuah ayahnya beriak, lebuah aku benuang nguji nurun, orang bukai ke dulu agi nurun hari aku. Jesus lalu berjaku ngagai ya, angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Tekalanya, orangnya lalu gerai. Ia ngambil tikai ya, lalu berjalai. Utai tu nyadi lebuh hari sabat. Malam nyari dalam Yesus Kristus, nyajaku Tuhan, semua kita pagi itu nyalai. Tema kita ke pagi itu, ianya angkat, baik tikai nuan, lalu berjalai. Kesatu malam nyari dalam Yesus Kristus, Yesus nemu pendiau kita. Setelah itu, toka pagi itu, kita medak Yesus di itu bayat 8. Lebo Yesus medak ia, lu nemu ia, nang lama udah galik dia. Ia lalu berjaku ngagai orangnya. Katinuan ingin digerai ke. Yesus bisi medak siku di itu. Yesus berjaku ngagai ia di itu. Siapa ia tu? Bakeni gaya peniau ia di itu. Ia tu siku ti sakit. Lama amat ya, udahlah sakit. Ia sakit dalam 38 tahun. Ia nadai nemu berjalai. Ia nak dapat lagi. Ia dibaik orang ngagai siti ndua di Yerusalem. Nduanya semak pintu bedus. Dia bisi siti letuang, dia dikumbai besata. Tau ke Bethesda. Dia bisi 5 buah serambi. Reti leka jaku besata. Tau ke Bethesda, ianya rumah pengasih. Lalu dia mayuh amat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit pajuang, galik dalam serambinya. Sida ngiga pengasih di dalam rumah pengasihnya. Sida nganti aib baletuangnya beriak. Laban lebuah malaikat Tuhan nurun ngagai letuangnya, aib dia beriak. Orang kesakit, kedulu nurun ngagai letuanya, lebuh ayahnya beriak, digerai kari sebarang penyakit ya. Nya utai tidak karap kesidaknya. Betul nak? Aku nak nemu malam nyadi, nya utai tidak karap kesidak mayanya. Lalu dia sika orang kesakit dalam 38 tahun tadi megak, galik dia. Ia ngantai orang nganyuang ya, ngagai air, lebuh airnya beriak. Tang nadai orang nganjuang ia dulu ngagai air. Orang dulu nurun ngagai airnya selalu. Semua orang dekat nurun ngagai air. Laban barang siapa ti dulu nurun ngagai airnya, ajak dekat digerai ke. Nyalai orang nak nulung orang bukai. Nanti aku nulung orang bukai, nganjuang ia ngagai air, ia nemu gerai. Tang aku nak. Nanti orang nganjuang aku nurun ngagai air. Aku dekat gerai, tang ya nak laban barang siapa ti dulu nurun ngagai ai aja nemu gerai. Nya alai balam nyadi, nyangka orang berundiang. Nya alai orang kesakit 38 tahun tadi, nak dikibuah kesidak. Naresikau dekat nulung
orang bukai. Nadai orang kasih kurang bukai. Nyalai, beserta tau ke Bethesda, nyatadi ukai rumah pengasih aman. Nadai orang kasih ke pengandiri. Nya kebuah siku kesakit dalam 38 tahun tu bala menjadi dosa hati. Ia mpu nak nemu berjalai, ia mpu nak nemu mai diri. Nurun ngage ai. Ia nak nemu nyelamat ke diri mpu. Nya gaya pendiau ya, ukai aja. Bakanya mega sidak kebukai, kebuta, kelemi. Ngau kesakit bajuang, kegalai dalam serambinya. Nya gaya pendiau sidak lebuah mayanya. Sapa sidaknya serito belum nyadi? Nya ukai ora bukai. Inya nuan ngau aku kesarito mega. Nuan ngau aku dia tu, di dunia tu, kepenuh laban orang, kebepekit. Aku nak tahu nak ngalah ke orang bukai, ngambil ke aku bisik utai tidak empat aku. Aku dulu patut boleh utai sebedau orang bukai boleh utainya. Nanti orang bukai dulu boleh, aku nak ada ampit. Aku nak tahu nak ngindik orang bukai, ngambil ke aku nak mati. Nyak gaya peniau kita ke dia tu belum jadi. Kelebih lagi arinya, aku nak dapat, aku nak nemu boleh utai, aku tu suntuk, aku cukup belanja tiap bulan, aku tu penuh laban pemberinsa, aku nak nemu nyelamat ke diri empu, aku tu lemi, aku tu bisik tekat ya. Nyak gaya penghidup kita kesar itu belum jadi. Nyau sebakal ngau sikau ti sakit dalam 38 tahun nyak tadi. Puji Tuhan belum nyadi, Tuhan Yesus bisi bedak sikau kesakitnya tadi. Yesus mansang ngagai kota Jerusalem, laban mayanya, maya alai semua orang seraya mansang ngagai kota Jerusalem. Mayanya, maya gawai orang Yudah, sidak datang ngagai Jerusalem, lalu merik piring ngagai alat Allah, bak rumah semayang Jerusalem. Orang lantang hati, orang gagah hati, orang bergari, ngadagari di mana, rami amat sidak dia amainya. Nyala Yesus mega datang ngagai Jerusalem. Kini ketungak pejalai Yesus. Yesus datang ngagai Siti Nur. Alai orang kesakit galai. Ukai siku aja dia kesakit. Tang mayuh orang kesakit galai dia. Bisi orang buta, bisi orang kesakit bajuang. Nyalai mayuh macam orang kesakit pada dia. Orang ke sakitnya mega nan sikit mayuh macam pemau sidak yang. Nak nyamai bergulai dengan sidak ya. Tan Yesus datang ngagai sidak. Ia merenia ngagai sidak ya. Ia berjakuk ngau sidak ya. Ia nemu periau sidaknya dia. Ukai Yesus datang ngagai sidak aja. Ia datang ngelawak semua kita ke sarito mega. Ukai ia nemu sidaknya aja. Ia mega nemu semua kita ke sarito. Ukai ia nemu periau sidaknya aja. Bakanya begak ia nemu pendiau kita kesar itu. Ingat belum jadi uliah kita kesar itu. Ia nemu pendiau kita. Ia nemu pendiau kita ngau aku begak. Keduanya Yesus ngangkat ke kita. Yesus ti nemu pendiau siku orang kesakit dalam 38 tahun tu tadi berjaku. Serta danya ya katinuan ingin digerai ke. Orangnya nyawat ko ya. Tuan, aku nadai orang ulu akaku, ngagai letuangnya. Lebuah airnya beria, lebuah ku benua nguji nurun, orang bukai ke dulu agik nurun ariaku. Uji nuan berarti jaku siku sakitnya tadi. Orangnya agik megai penemu yampu. Ia agik ingat ke jaku orang, ia agik nguna ke penemu yampu. Nyala belum jadi, nyangka aku tentu dekat gerai, nanti aku dulu nurun ngagai air. Lebuh airnya beriak. Aku nemu jalai. Aku nemu gerai. Nyak alai. Aku mpu nak tau nak dulu nurun ngagai airnya. Nyak penemu ya. Tang penemu ya tipakanya. Nak meh uleh nyawab ya. Gerai dalam 38 tahunnya. Ia agik galik badia. Ia nadai nemu ngangkat ke diri. Ia mpu nadai kuasa. Nyak penanggua ya. Tan Tuhan Yesus besi kuasa, ia berjakuk ngagaya kesakitnya tadi. Angkat nuan,
baik di kainuan lalu berjalai. Tekalanya orang kesakit lalu gerai, yang ambil di kaya lalu berjalai, naka meh pemesai kuasa Tuhan Yesus barito. Orang kesakitnya tadi nak sakit seri dua aja. Tang orangnya sakit dalam 38 tahun, orangnya nadai nemu berjalai, tang ia gerai tekalanya. Lebuah Tuhan Yesus berjakuk ngau ya, Yesus ngangkat kia, kena nemu ngangkat ke diri. Lalu ketiga belum jadi, ianya anang agak berdosa. Lebuh, Yesus udah ngerai kesikuk kesakitnya tadi. Dia Yesus bisa berjakuk ngagai orangnya, anang agak berdosa, ngai ku tai tijai agi, arinya nyadi banuan. Orang kesakitnya tadi udah gerai, ia udah kalak nyepi kuasa Yesus. Ia udah muai tikai alaya galik subak. Ia nak agi berguna ke jerita orang keliak. Ia nak agi berpangai pak penemu yang pu. Dia tahu ia udah gerai. Nama utai tipatut dikerja ya dia tahu. Nak agi ngagak dosa. Nyak ia. Nyak utai tiditusi Jesus. Daripada ke Jesus ngagak ia. Kita udah kalak nyepik kuasa Jesus. Ngasai ke kuasa Jesus. Jesus udah ngerai ke kita. Ia udah ngidup ke kita, ia udah nyadi batu ti hidup alai kita berpangai. Nanti bakanya kati ko kita dia tu belum nyadi. Kati kita lagi berpangai berpenemu kita empu. Kati penemu kita nya betul, kati penemu kita nya nemu nulung kita nyop kita. Kati nuan tau ke aku agi galik di atas tikainya. Kati nya ndua alai kita patut galik. Kati kita agi nguji muta ke penanggua kita ngau pengerian ke tempu bakanya tau ke kita nguji nurun ngage ai ngau pengerian ke tempu kati jalainya tadi bisi nulung kita kati cara kita nya tadi nemu muta ke penanggua kita kati ke tempu nyadi ngangkat ke diri empu nadai balam nyadi entinya sawat nuan kati nuan agi uliah ngeriang ke dari empu. Kita balam nyadi patut ninga Jesus pejaku. Kita patut ngasi kutai tidak suatu Tuhan kerja kita. Jesus pejaku angkat nuan baik tikai nuan dalam berjalai. Nanti munyinya kujaku ku Jesus pejaku ngau kita. Angkat meh kita. Buai meh penemu kita empu. Dan pegai meh penemu tidak beri Tuhan ngai kita. Mensia nak uliah nyelamat ke diri empu baka sikuk sakit tadi. Nak uliah nyelamat ke diri empu dalam 38 tahun. Minat Jesus saja oleh nyelamat ke kita. Nuan ngau aku nak uliah ngangkat ke diri empu. Minat Jesus saja uliah. Nyalai belum jadi dalam Jesus Kristus. Kita patut datai ngagai Jesus. Kita patut ninga Jesus berjaku ngau kita. Kita patut ngasih ke utai tidak padah ke Jesus ngagai semua kita. Haram kita bersampi. Tuhan telah pai kami ke pemadu berkuasa Tuhan nyalai kami ke pagi itu. Terima kasih ngagai nuan Tuhan. Tegak pengarap penghidup kami tidak berkat ke nuan Tuhan. Nyalai Tuhan kami nemu kami nulis berguna ke penemu dirimpu, pengering dirimpu Tuhan. Nyalai kami berguna ke semua kuasa dan Tuhan kuli ngerai nyuman ke kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami nyerah ke sampi itu dapat Yesus ke pengepas mengetahui sampi. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikenak kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang ati daro ga ati ga ga nadai ngacau kaki batang ga uda buai umai kita tuci nugal ga uda badu tau nanam mubi umai tanam mabis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita ga tahu makai sama asai padi. Tanak ga ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Pagilak ga kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
3: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

Selamat pagi, selamat dengar ke YFM Pengerai Pagi. Hari itu kena hari 13 hari bulan 10 2026. Daniel Stephen hari itu bawa Pengerai Pagi ungkup hari itu bergulai dengan kita semua. Udah tu lagi ku dekat ngetai ke sekedar maga info kelbagi berita yang kebesi ayan bawa surat kabar. Lalu pukul 7 pagi tu lagi dekat kunci ke maga pesan berat. Okey, pesan berat kita di kenatai ke bawa yfmibad@gmail.com, email kami serta maga kena tai ke megapsan kita bawa WhatsApp 0138628422. Dua bengkah caranya dan tentu ke pesan berat kita ni tadi bakal selama munyi ke dilalau ditangkan ngagai kita semua. Pesan dia patut terang. Terang ni aku nya tadi patut bisik kemaya yang gai di nindo yang gai kemaya ngeta sulit di nindo ngeta sulit. Serta mega nombor orang ke patut di kontak enti dekat nombor penerang ke sili agi bekawa ngau pesan kitanya. Okey, terus bergulang dengan kami Bak YFM. Sekali itu kita dekat dengan ke Jom Marudin, Dara Bajia.

0: 25.
1: Yang ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Okey, ngatai ke info atau kemega berita bak headline surat kabar sehari itu 13-14-10 hari 2. Nasib kaban ku bisa madah ke sehari itu hari 2. Saya hari 3. Okey, berkawan dengan headline surat kabar sehari itu bak surat Sarawak tu 5 matlamat 9 teras pacu ekonomi Sarawak untuk bekal dengan belanjawan Sarawak 2027 di dekat bantai ke Premier Sarawak. Kalai dipada ke dituk belanjawan 2027 ungkus ya ianya manggai 14.845 bilion ringgit. Lalu tu dibagi ngagai dua perbelanjaan pembangunan atau ke ungkus dikena dalam diagih ke ngagai pemansang ianya 9.098 bilion ringgit. Lalu perbelanjaan mengurus atau ke pendabiran tu tadi dibagi atau ke diungkup ke ianya 5.747 bilion ringgit. 3.7 atau ke 3 matlamat daripada surat khabar tu ianya memajukan sempadan ekonomi, memperkukuh perlindungan sosial asas, daya tahan fiskal melalui perbelanjaan berkhidmat, menjadikan Sarawak sebagai hub tenaga hijau ASEAN dengan megap menjana nilai ekonomi daripada potensi hijau. Okey, bak lambar kedua megap berkawa ngau bisi kawa ngau belanjawan 2027 kalai Sarawak daripada ke dituk tulis ya dituk kutip hasil 10.732 bilion ringgit. Hasil tu hasil hari cukai ke digumpul untuk menua Sarawak. Pembangkat bantuan SKAS 650 juta ringgit tu berita bukan yang kebersihan balamba 2 kali perintah Sarawak madah ke mengungkup ke 650 juta ringgit untuk SKAS sumbangan keperluan asas Sarawak diberi ngagai ruang bilik B40 orang tuai serta orang bujang ia ke ulih nerima. Okey semua ya, ia ke ulih nerima. Ya ke na ulih nerima tadi artinya kita tadi kita nya bisi penantai pemisi ia ke ngelui hari ia ke patut nerima. Okey. Serta mega dipadah ke mega bab belakang surat khabar tu Sarawak memperuntukkan 264 juta ringgit bagi penganjuran SEA Games. Jadi dikena ngatur lomba ngemain SEA di Sarawak itu tahun 2027 tahun yang lah lamanya kurang setahun lagi. Perintah Sarawak mengungkup ke 264 juta ringgit. Jadi pengawal volunteer ya sudah dibuka seringnya. Kita ke dekat volunteer atau ke dekat bekerja meh. Kita tentu ya dekat diberi allowance. Jadi volunteer ya dekat sudah berengkar dibuka empai lama nanti kita dekat sambil kita akan ingat pengalaman gawak maya SEA Games nya tadi ngau ngangkat air kini ngau orang nyukat namanya tebak pada yang ni pengawal volunteer ya. Okey kita tahu pada website yang ke patut meh. Okey ni bekal ngau SEA Games 2027 ya ke megak bisi ayan bak surat khabar tu. Dan tu lagi dekat mendak berita bukai ya ke bisi megak ayan bak surat khabar bukai terus bukalah ngau kami bak YFM menanya veteran berenang kita ke sekali tu. Dan ada pengurugi ketua kena jadi Justin Jalin.

Okay, lagu hari Cerli Pucau Lelengau baru dah didengarkan kita buat YFM Sarito hari 2 13/10/2026. Okay, lagi dekat mic ke kita info yang ke bisa dicelak buat surat kabar tu yang ke sekali tu hari Sarawak Tribune buat headline tu bisa mengkamada tau ke berkongsi ke bekau dengan bajet tau ke belanjawan 2027 untuk Sarawak tau ke untuk perintah Sarawak daripada ke dito 28 atau dikalih kaku dalam ajak keiban 28 juta ringgit dikena negap ke lagi digital payment. Jadi itu berkawa dengan bakal aspek global serta mega ia ke pengawak bukai atau ke platform digital bukai ke dikena kita berbayar mengena cara online ngambil ke ditenggap ke lagi. Okay, lalu berita bukai atau ke berita info bukai bukan dengan belanjawan Sarawak 309 juta ringgit dikena negap kagi internet. Dikena negap kagi internet di Sarawak ngambil ke internetnya tadi di dekat terang lagi serta mega jauh lagi Nur ya boleh dikena kelebagi di menua pesisir. Lalu pihak mega kos penghidup atau kos penghidup dekat di mega diperhati ke Premier Sarawak bukan dengan belanjawan 2027 tu kalau yang ada ke ungkos penghidup nyau manjak niki seniki serta mega berindik arinya dia Premier Sarawak madah ke 25% discount nyentuk ngagai tahun 2027 tingun tuang ke lebih 700 ribu ruang bilik. Lalu pihak mega dekat diberi diskaun RM5 ba bil air kita di dekat nguntung ke lebih 600 ribu ikut orang kalai ungkus tu ungkus kemerik diskaun tu ianya RM35 juta. Jadi ba api tadi tau kebakaran ungkus ya ianya RM281 juta ringgit ke ditanggung perintah dikena ngurang ke ungkus penghidup rakyat bil karan ngau bil air nanti ngelamak tu bil karan aja tentu disengkaum kemegak bil air RM5 diskaun dalam tahun 2027 yang daripada ke Premier Sarawak belanjawan 2027. Okey, bah belakang surat khabar berkawan dengan Formula 1 Singapore Grand Prix kalai Max Verstappen sudah mojo boleh champion jadi nangkan ke Grand Prix Bahrain ke dia tu di Sepang Pai Lama jadi dia tu Formula 1 diatur ba Singapore ianya Singapore Grand Prix. Okey, sudah tu lagi mega TBC berita bukai dekat Kuzi berkongsi ke mega berita ke bukai lalu pukul 7 pagi terlebih bakal ke daripada kaku kita dekat ninggal ke pesan berat ditangkan ke ngau berita ditabur terus kami hari YFM. Kita berperindah dengan lagu hari Joshua Josh Prajamata.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okay, kira libau utama lubang kusing dah tergi ke dekat macam pesan berat ia ke bisipa YFM kena ke pesan berat kita buat email ngal buat WhatsApp kami dia ke sekali tu Joni Aman meridang kita semua dia tu aku Nandai Ati Jai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah ke sekali itu, pesan dari musih anak jamba. Jadi pesan mada ke bini ya, samai tau ke seripah anak santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Senggai ba rumah jarir anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10 2026, ini hari 3. Lalu ni yang dekat dikubur kena hari 4 15 hari bulan 10. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaban belayan di batang sepak, batang layar, batang padiah, batang sekerang, kaban belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balai Ringin, Melikin, ngau kaban belayan ke Bukai, Tik Nala, Seripah, tau ke Samai Anak Santap. Lalu penerang ke Silik, kita boleh telefon ngagai 019-284-1299. Ianya Jenin Anak Musiah. Lalu isi berita pesan madah ke Samai, pesan madah ke Seripah, tau ke Santa. Pesan madah ke Samai atau ke Seripah Anak Santap, udah nadai kena 12 hari bulan 10, lalu dekat di Senggai baru main jarit anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10. Ni yang dekat di Senggai kena 15 hari bulan 10 2000. Ni yang dekat di Anjung kena 15 hari bulan 10 2026, lalu di Senggai 14 hari bulan 10 2026. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit. Jadi pesan Ari Doli anak kana. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang manggi anak kana kena 17 hari bulan 10. Lalu nguan ulit 18 hari bulan nguan ulit 17 hari bulan 10. Lalu 18 hari bulan 10 pukul 6 pagi dekat diatur pengawak ngetas ulit. Lalu pesan tu minta kita datang ngagai rumah Nona Nanga Tadak ke Nawin. Lalu penerang ke sidik telefon ngagai Doli anak kana 019-8674-222. Ini pesan ngetas ulit ke diterima kami. Pesan angkan kena pesan dari Jackson Renang tau ke Agum. Jadi pesan madah ke menyadi ya Tracy anak John. Tracy anak John tau ke Chi tau ke Megak di Kangau Indai Upin. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ba rumah Anas nyentuh ngagai rumah tugang di Ulu Arim. Semua kawan belayan di Sungai Sungai Wak, Sungai Nonok, Sungai Tau, Sungai Baweng, Sungai Anus, Sungai Duan, ngau semua kawan belayan ke Bukai di naklah di rintai ke ditu. Jadi ni yang Tracy anak John tau ke Ci tu tadi dekat di Senggai ba rumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan, Tanjung Kidurong Bintulu. Ni yang dekat di Senggai 14 hari bulan 6 2026, lalu di Anjung pagi hari 4 ianya kena 15 hari bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Sembayang Kedulu ba Gereja St Anthony Bintulu pukul 8 pagi sebedau di Anjung. Penerang ke Silik telefon ngagai 019-8873-159. Ianya bertelepon ngagai bangga. Nandu isi pesan tu, jadi pesan madah ke Tracy anak John. Tracy anak John tau kecil. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu dekat di Senggai bar rumah Sedak Yempu. Ianya bar rumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan Bintulu. Ni yang dekat di Senggai kena malam 14 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Anjung pagi 15 hari bulan 10 2026. Ni pesan pemati diterima kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega Ari Katun anak nunung. Jadi pesan madah ke ilau anak laseh, ilau anak laseh tau ke indai katun, udan adai kena 12/10/2026. Lalu niang dekat di Senggai bak rumah Dayang nanga sebawang Sungai Poi Kenawit. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026 lalu dikubur kena 14/10/2026. Nando isi berita tu kalai pesan tu madah ke ilau anak laseh tau ke indai katun udan adai kena 12/10 lalu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026 baru Medayang nanga sebawang Sungai Poi Kenawin. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai katun anak nunung 013-8574-956. Okey, benda tu nampung maca pesan ke Bukai. Kita berlelak dulu ke sekretor ni ngang ke lagu hari Jimmy Nyayang Nuan Meruan Di Hati.

Sekali itu pesan dari Madrid Mesih anak tu yang jadi pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan ke Ngelala, kebagi kabar melayan di Sebang, kabar melayan di Semunjan, Sebuyau, Ngau ke Sindok serta semua kabar melayan ke Bukai. Jadi pengawal ke Gintu ni yang tu dekat diatur ba rumah sedak yempu, ianya ba rumah ni yang pemanca Peter Mooney di Telagus Balai Ringin Serian. Nadai madah ke Kemaya Nyinggai dan ni yang tu nadai kemari lalu di Anjung Pegila. Artinya ni yang tu dekat di Singgai malam tu. Okey, nyak di peragam mati aku nyak menyak laban nadai madah ke Kemaya Nyinggai. Okey, lalu nandu isi berita nyari pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026 lalu ni yang dekat di Singgai malam tu. Ba rumah sedak yempu ianya di Telagus Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung Pegila 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan angkan kenya pesan pemati. Ya, pesan pemati hari musih anda jambau dah dibaca tadi. Dah dikirim ke ngagai email serta mungkin dah dibaca pun awak tadi. Lalu pesan nangkan kena pesan hari tija anak baling. Jadi pesan madah ke anak ya Anthony Sugit anak baling udah nadai di Johor kena 14 kena 12 hari bulan 10. Lalu ni yang dekat di Senggai ba rumah Minin Tanjung Baru Meludam. Lalu dekat di Senggai kena 14 hari bulan 10. Ianya hari 3. Lalu ni yang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026. Pesan dituju ngagai kabar melayan di Nangan Tawau, Nangan Sepanggil, Nangan Gad, Rumah Jarup, Pulau Pisang Ilik, kabar melayan di Kapit ngau semua kabar melayan di Ngelala. Lalu pesan ke Silia atau ke Petrang ke Silia. Telepon ngagai Indaya, Tija Anak Baling 019-707-7065. Nando isi berita pesan madah ke Anthony Sugit anak Baring udah nadai kena 12 hari bulan 10 di Johor lalu dekat di Senggai Baru Maminin Tanjung Baru Meludam kena 14 hari bulan 10 lalu ni yang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026. Hanya pesan ke BC diterima kami ba YFM di tu. Okey, lalu pesan nangkan kenya pesan BCD kenatai kengagai kami bawa FM nadai pesan baru tu nanti BC pesan kebukai lagi aku dekat ngigap pesannya lalu maca pesan ungkup kita semua.

Okey, beli San Francis Redo sampai mati. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati Ari Baniang anak Renggi. Jadi pesan madah ke apa ya, Renggi anak Ungking, Renggi anak Ungking udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai semua kampung belayan di Tintin Lalang, San Panjang Gau Pandak, Batu Bebini, kampung belayan di Cangkul, Sermat, Suh, Bulu, Kelampu, ngau kabang belayan kebukai ke nala di rintai ke itu. Jadi pesan madah ke niang tu tadi, ianya niang Renggi anak Ungking dekat di Singgai kena hari 2, ianya 13 hari bulan 10 2026, lalu dikubur ke 14 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Siliak kita boleh telefon ngagai Baniang anak Renggi 013-711-3522. Dia yang dekat di Senggai bak rumah Bukung Kelili. Ianya rumah Mekenstein Insum. Nenu pesan tu baru, pesan tu dituju ke ngagai semua kawan melayan tinglala Renggi anak Ungking. Jadi pesan madah ke Renggi anak Ungking udah nadai lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 10 2026 ba rumah Mekenstein Insum di Inkelili, lalu ni yang dekat dikubur kena 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke Siliak telefon ngagai Baniang anak Renggi 013-711-3522. Ni pesan ke diterima kami ba YFM ba WhatsApp. 7:30 pagi itu lagi kami dekat Nabur ke berita RYFM.

0: Sampai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedal berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu

Selamat pagi bergulai dengan aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 2 hari tu 13/10/2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merik penguntung ngagai 716,000 pengguna domestik. Perambu numbuh ke zon ekonomi Hasibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besar enggau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukul hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru. Diskaun 25% nya merik penguntung ngakai urung 716,000 ikut pengguna domestik. Perkaranya dipadah ke Premier lebih mantai ke Bajet Negeri 2027 kemarin. Yang madah ke inisiatifnya mungkur implikasi belanja penyampau RM281 juta. Perintah megah bisa nyedia ke subsidi bil air nintiam bulan penyampau RM5 dari baruah program air percuma. Yang mungkur agih belanja RM35 juta kalau inisiatif tu dekat merik penguntung ngakai urung 600,000 pengguna domestik. Inisiatif tu ngayan ke pentadbiran perintah Tisiro ngemuan tinjau tijauh serta bertanggungjawab bertati ke cara setimbang disiplin fiskal ngau sama rata perkara ramah. Berbak ngunyak pengawak ngangkat ke pemanah perengka guna bekalai terus cakah di pejalai ke. Tuk nyengkaum pengawak berjalai ke Great Aik Sarawak ngau program nukar pai-pai. Premier madah ke agih belanja RM183 juta ngau RM255 juta udah disediakan. Belanja tu sebagi hari RM454 juta tadi agih ke ungkup tahun baru dikenang manah ke perengka guna bekal air bak serata negeri. Sebakar begak ngau bekal kuasa karan RM50 juta udah diungkup ke ngagai skim kuasa karan menua pesisir. Kelimpah harinya RM63.6 juta udah diungkup ke dikenan nuka bateri solar skim mekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak tau ke Sares kelimpah dikenang mesai kaget sistem grid kuasa karan. Premier megak madah ke Sarawak cakah gig mansang ke sektor aero angkasa ngau teknologi angkasa. RM42 juta udah diungkup ke tahun baru ke pemansang ke terubah kampus besar College University iKids di Trombo, Kuching. Pemansang tu dekat nyukung transformasi institusinya jadi sebuah universiti penuh. Berbat ngonyak tu dekat ngenegap ke ekosistem inovasi negeri kelebih agik dalam bidang aero angkasa ngau sistem satelit. Perintah megak benum jalai ke pansiak pelin besar pemansang angkasa ngau aero angkasa. Tuk dikenang biang strategi tempuh panjai Sarawak dalam sektornya ngawagi belanja RM1.5 juta disedia ke bat tahun baru ke perkara pansiatnya. Premier lebih mantai ke Bajet 2027 madah ke Zon Ekonomi Hasibu SEZ tadi perambu dikenyadi ke pengerandang penumbuh ekonomi adab Sarawak Tengah. Potensi pemansang mungkur sektor bakal pengawak ngeluar ke barang tik berga tinggi, industri hiliran, agro-industri, logistik ngau ekonomi gaduang. Nyak dikarap kulih mata pengawak meranak ke pukul arim nua tu, ngau arim nua luar, kelimpah nempak menyuagi peluang gawak tik berpengelandiak tinggi. Inisiatif tu megak muka peluang ngagi orang dagang menua tu serta dagang mit ngau jalan pemesai PKS ngambil ke ulir rembus ngagi market baru ngemasuk ke rantaian dagang ke lebih luas. Pengawak numbuh ke SEZ udah terima pembenar hari perintah besar. Tuk mandang ke kawal ngau kerja samarat antara kedua-dua raban dalam menyampat ke pemansang ekonomi negeri tu. Hari kedua, AUM Kaunsel Negeri Dun Sarawak Saritu dekat berengkah ngau sesi tanya sawut ungkup saut lisan oleh Kaban Kaunsel Negeri. AUMnya, udahnya dekat diterus ke ngau baca kedua ngau ketiga dua rang undang-undang RUU.
Keterubahayanya rang Undang-Undang Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 tidak dibantai ke Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansam Bakat Datuk Seri Roland Sagah Win. RUU-nya ngembuan tuju dekat negap ke pengawak tabi urus library serta nerang ke kuasa menteri ke bertanggungjawab. Ia madah ke RUU Ari Besai Pindaan 2026 tidak dibantai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Saripah Hasidah Said Aman Ghazali. Yang muan tuju untuk muta ke isu berkawan ke hari bulan Ari Besai di Berserak dengan cara netap kari ganti. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi Ari YFM. Tiga buah hospital luar terbaru dipelabak ke dekat di Kemansang ke di Kuching gau komitmen pengawak meranak ke pukul urang 1.45 bilion ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke siti arinya ianya Regency Specialist Hospital Kuching. Hospitalnya dekat ngembuan kapasiti 300 katil ngau pengawak meranak ke pukul renggat ke terubah ngelui 400 juta ringgit. Hospitalnya dekat berengkah beroperasi buat tahun 2029. Yang mana menyenyak, Bak Jakuk tidak sediakan untuk pengawak ngelancar ke Borneo Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Teks Jakuknya dikenatai ke Sapit ya, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Bak teks Jakuk ke sama dia Datuk Seri Abdul Karim madah ke sektor dagang temuai perubat Sarawak dia tu udah bersedia ngerembai jauh kaki ngau penumbuh company penerbai bilun menua tumpu ianya Air Borneo. Tu dekat muntang ke akses pesakit ke Sarawak dari menua luar dengan cara ngangkat ke rontayan servis penyambung peringkat pengangkut serantau. Ia nyemetak madah ke sektor pengangkut, nyaga pengerai dagang temuai ngau meranak ke pukuk, nak tahu nak dikemansang ke segulai, dikenan nyukung pemansang sektor tu. Berkawan ngau Kongres Kediatur Pengelamak dua harinya, Datuk Seri Abdul Karim madah kenya, jadi ke pelasar ngagai semua raban bertukar ke penemu, nempak kerjasama, serta mansiak peluang baru dalam dagang temuai perubat. Dipasuk raban delegasi dari Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh tenggau menua ke semak kebukai ngayan ke pengulih menua antarabangsa sama masuk bak pengawaknya. Pengawak ngangkat ke produktiviti ngau ngemansang ke moda mensia patut sama dikelati ke dikenan tentu ke bajet 2027 merangsang penumbuh ekonomi. Raban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah, madah ke pengawak ngangkat ke produktiviti, nak tahu nak dikemujur ke segulai ngau pengawak negap ke pukuk bab perkara pelajar, ngambil kuliah ngada ke pengerja pengawak ke berpengelandia tinggi. Pengawak tengguna teknologi otomasi ngau digitalisasi dalam sektor dagang megak patut dikemeratkan dikenal ngangkat ke pemanah operasi ngau kapasiti hasil ke dikeluarkan. Kelimparinya dia atur timpuh panjai dikenal mantuk mensia mayuh, napik pemar rungkus penghidup, nak tahu nak diteruskan, dikenal nentu keraban kekurang penatai pemisik dekat meruan dijaga. Tim nembiak pelajar SMK Long Bedian Baram dipadu kini jadi champion pekit renggat kebangsaan Petrosain Tesh 4 All di Kuala Lumpur kemarin. Sidak mantai kinobasi tengah nak peminta tiru, tadi tengkebang dikenang mudah ke serta nyampat ke proses nyerarak teda uras bak sekolah. Nitya ke penerang hari Petrosain, sistemnya boleh ngelalas serta nentu klasifikasi uras bakat tin, plastik, enggau kertas. Inisiatif tu mantuk nerendak ke penyedar bak pelajar sekolah berkawal ngau pemesai guna ngetan ke pemeruan rampak menua. Sedak tu mujur boleh champion mai pulai prais duit RM3,500 sertifikat ngau barang eksklusif Petrosains. Dikenang ujung ke berita pagi tu tuk batang berita di Baca Baru. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merip nguntung agai 716,000 pengguna domestik. Perambu numbuh ke zon ekonomi khas Sibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besai ngau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Nyanakan berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Rosi Tampung lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di ku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi, alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi. Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngawnya.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh. Jadi tuan mayu macam bergelar ya. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ke nurun tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena masak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyak muka bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah. Dalam penghidup dah ke suara bola.
1: Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padahal bola nuan tadi. Kau nuan tak ada nuan dai penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y kita adakah berengkah dia tu Melati bisa aku buat 2 pagi Y serta selamat pagi ni.
5: Ya, selamat pagi Neil, selamat pagi megak ngekai bala peninggal tu pagi tu ke bisik gulain kau tu buat 2 pagi. Jadi bakal selama ni buat 2 pagi kita nak bisik utai ke di penjurai ke kita. Ya, sekali ku tanya tadi santai ku kita tahu ke nya berat jadi nya utai ke patut diperhati ke kita megak ya ke mana tahu diambil kita ni ya kena mandahnya tahu iar ketisi ni.
4: Okey, topik kita pagi tu ti. Yang berkawan dengan berkini ke kita itu tadi magi awak, magi masa kita. Jadi kita itu tadi bakal tua nanti sama generasi sama umur
5: eh.
4: Yeah. Orang juga masuk 4 series tu.
5: Ya, yeah. Akan datang. Sikit mak Neil nanti kita berarti ke akhir mid kita itu tadi bergulai dengan pindai tua bersekolah apa pindai nganjuang tua nurun ngambil tua pulai sekolah jadi makin tua besar makin tuanya tadi jauh hari apa pindai ni nyo majak ambil ke banding tua tu nampung pelajar dia buat boarding nyo nanti bergulai dengan pindai nyo ada tambah kelebuah tua ke nampung pelajar tinggi nyo gawa nyo bisa ruang bilik ke dirimpu Neil nyo kurang awak no tuan tadi bergulai dengan apa pindai nyo pun pengasai aku pun aku pun pengasai ni pengelama kita ke udah gawak tu tadi berapa dalam setahun boleh kira tu berapa kali tuan tadi pulai ke menua dengan bahasa pindai kadang-kadang maya gawai maya Christmas utai ke begenya awak ke bisik no tuannya tadi mulai ke dirimpu dengan bahasa dak ke menua nanti naknya kadang-kadang tuannya tadi nyo ngagak 1001 alasan korang dan ni orang nyadi ku pulai minggu tu bisa gawak orang nyadi ku nyengok minggu tu bisa pengawak utai ke begenya dah nyadi nya siti ari utai ke namanya ka di penjurai ke kita pagi tu Neil neh nanti bahkan tuan pu begini no magi masa ya
4: nanti dia nanya aku nanti terus terang kemadah aku nak nemu bagi masa ni nak nemu bagi masa lawan aku bisa terbaca ke Siti Utai ba Facebook ni tadi kita ke dalam umur 30-an 40-an tu kita itu tadi tersepit dah banyak macam tak ke dikira kita kita ngira kerja kita kita ngira anak kita kita ngira